0: kuota haji tambahan kepada pihak terkait Pansus Haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, itu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
0: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
2: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang dibawahnya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara itu dianggap kerugian negara.
0: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Sampai titik penghujungnya, hanya dalam hitungan bulan, nggak lalu setahun, masa kepemimpinan saya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini, melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
4: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu.

0: Dewan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
1: Jurnalis dilahirkan dan terpilih. Kenapa? Jalan jurnalis tetap

0: yang gelap gulita, sendiri, sepi, terseok-seok. Itulah jurnalis. Tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya. Penyampai apa-apa, itulah seorang penyuluh.
1: Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Totok Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
2: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
1: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember. Sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian ya.
2: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
3: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
2: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
4: Karena kan juga naik tuh 3.000-an ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
2: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Seratu Darain, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu, biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas, karena dengan harga tinggi seperti itu namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina DEX naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. DEX Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina DEX naik ke Rp27.900 per liter. DEX Lite naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina DEX turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina DEX naik menjadi Rp25.200 per liter. DEX Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Masters 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang, harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Mangoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini aktivitas mall, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Dan informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risi Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

10K atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami buka warga berbicara untuk Anda pendengar. Dan fokus kita hari ini, kita akan membahas mengenai kebakaran yang melanda TPA Putri Cempo yang terjadi pada hari Rabu malam 2 September 2026, ya. Silakan ke line telepon 638055 dan juga WhatsApp 081390015525. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Mbak Ria.
0: Dengan Citra Fitka, Pak.
1: Mbak Citra.
0: Oke, dengan Pak Edi nih.
1: Pak Edi Solo.
0: Oke.
1: Selamat Citra.
0: Oke.
1: Nah, Mbak Citra sudah pernah masukin Pak Presiden supaya ndungosa Indonesia belum? Nah, nek bisa tepatnya pulang dari Rusia, siapa tahu ya bisa doa bersama seluruh Indonesia bisa ngurangi semua musibah bencana. Apakah ini kebakaran ini yang tahun ini kan luar biasa.
0: Ya, baik, baik.
1: Di Kalimantan, ini yang Putri Cempo apa ini, mau gak mau kebakaran yang memang sudah, iya mau mesti ada sengaja bonda, ini kan berapa-berapa tempat daerah semua pada kebakaran semua.
0: Yeah.
1: Bahkan kebakaran di Jakarta apa itu kan mau gak mau, mau siap hari mesti ada kebakaran. Cuma kalau nanti Mbak Citra bisa dimasukkan Pak Presiden Jumlah Indonesia serentak, ya 38 gubernur tinggal kontak tok, ya paling 5 menit 10 menit di tempat masing-masing. Siapa tahu ke depan musibah bencana bisa dikurangi, biarpun ada nih dikit-dikit aja. Bahkan ini suasana demo apa ini kan hati ini kan luar biasa. Semoga hati ini biar rotok lerem, biarpun demo, tapi jangan sampai ada korban. Nah, kemarin korban satu bukan dari aparat, kan mesti mending. Tapi korban dari aparat pasti merebak. Ya, semoga saja nanti berhenti kalau memang berkenan. Ya, siapa tahu. Saya tidak jenuh-jenuh dari 2004 tsunami itu sampai sekarang, Pak Presiden, Pak Presiden. Sampai sekarang. Semoga. Ya.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Edi sudah bergabung di Surakarta pagi ini. Ada lagi yang mau bergabung? Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Citra.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi, sehat. Mbak Tarmi sehat alhamdulillah.
2: Temanya apa?
0: Temanya tentang kebakaran yang melanda TPA Putri Cempo, Mbak Tarmi, ada tanggapan?
2: Lagi, kebakaran ini sebabnya apa, Mbak Citra?
0: Oke, kalau yang diberitakan itu dipicu oleh akumulasi gas metana di balik tumpukan sampah yang mengering akibat musim kemarau, Mbak Tarmi.
2: Oh, enggak ada betenenten napa puntung rokok niku betenenten.
0: Nggih, diduga karena gas metana.
2: Oh, lanjut. Jane wingi niku nggih mboten panas banget niku, Mbak. Niki kan nggih pon mboten panas banget, penenten kabut. Kabut saking Kalimantan tapi.
0: Oh.
2: Kan dia kebakaran Mbak mriko.
0: Nggih.
2: Adikku ateng mriko nganti mboten ro kayu.
0: Oh, napa nggih?
2: Nggih, lah adikku kan glitik teng mriko, Mbak.
0: Oh, nggih.
2: Teng tengah alas tapi Kalimantan tengah, Mbak.
0: Oh, iya iya.
2: Nek mboten glitik teng mriko, nek mung kerja teng mriki 150 mboten purun kok, Mbak. Pun kulino merantau. Raga teh anake kathah. Sekolah yang swasta kabeh, Mbak.
0: Nggih.
2: Teng negeri mboten klebet kok.
0: Oke.
2: Pun donga niku ora donga ketriyen, Mbak. Tak nene niku takdir saking Gusti Allah. Masalah gempa, masalah kobongan, kebakaran, masalah napa mawon niku pun takdir saking sing ngetet Lombok. Saben piyai salat niku mesti pun donga nyuwune sae penak lancar duwite okeh.
0: Amin ya.
2: Mbak Citra niki.
0: Nggih.
2: Tanggal kudian.
0: Waduh.
2: Anggene. Masa Mbak Citra ngepit keng Wonogiri daleme napa mriko Mbak Citra?
0: Alhamdulillah nggih.
2: Perbatasan apa Wonogiri asli?
0: Nggih, mriku mawon ya.
2: Soale riyen mantan desan kula muter perbatasan Wonogiri lho, Mbak.
0: Oh, gitu. Iya.
2: Tebel banget lho, Mbak.
0: Nggih, alhamdulillah. Dinikmati saja ya, Mbak Tarmi. Lagi.
2: Ketemuan Mbak Citra, semoga sehat selalu. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Tarmi sudah absen di Surakarta pagi ini ya. Halo, selamat pagi.
1: Pagi Mbak Cita sama Siti.
0: Enggak, Pak Idi.
1: Biarpun Mbak Tarmi dan doa semuanya, biarpun semua orang yang sebagian pada nyinyir, aku tanya, nek doa serentak se-Indonesia pernah enggak? Belum terjadi. Ya, kalau haram, karena aku enggak berani ngusulkan. Ya, tapi kalau sudah diadakan dari Pak Presiden seluruh Indonesia, siapa tahu, ya. Minta yang kuasa kan tidak dilarang. Siapa tahu, ke depan musibah bencana dikurangi semuanya. Siapa tahu Pak Presiden sehat sampai 29, bahkan nanti ke depan saya ekonomi tambah lebih apik. Siapa tahu, memang tiap orang semua sudah dua. Tapi yang serentak se-Indonesia yang sangat sama Presiden. Tidak Presiden, tidak bisa. Tinggal dikontak 38 penuh. Siapa tahu. Mudah-mudahan saja, kecuali diharamkan, saya sudah tidak. Mulai 2004, sekarang saya tidak muluk-muluk. Tapi siapa tahu, nanti yang nyinyir-nyinyir sebagian itu, jangan sampai ada kejadian yang macam-macam.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Edi ya. Semoga apa yang diharapkan Pak Edi bisa terwujudkan ya, doa bersama begitu. Nah, terkait dengan kebakaran yang melanda TPA Putri Cempo ya, pendengar, menurut pemberitaan di rri.co.id, pendengar, kebakaran yang melanda TPA Putri Cempo diduga kuat dipicu oleh akumulasi gas metana di balik tumpukan sampah yang mengering akibat musim kemarau. Nah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK meminta pemerintah daerah untuk makin serius ya dalam mengendalikan sekaligus memanfaatkan gas metana agar musibah serupa tidak terus berulang. Staf ahli bidang kelestarian sumber daya keanekaragaman hayati dan sosial budaya KLHK Nur Adi Wardoyjo menegaskan hal tersebut saat meninjau lokasi kebakaran TPA Putri Cempo pada hari Kamis 3 September 2026. Dan menurutnya penanganan TPA saat ini tidak boleh lagi sekedar memadamkan api tapi juga harus menyentuh akar masalah ya, yakni pengendalian gas metana dan tata kelola sampah dari hulu hingga ke hilir. Dan KLHK kini mendorong implementasi skema-skema baru di TPA seluruh Indonesia, mulai dari penangkapan gas metana untuk energi, pemanfaatan bahan bakar alternatif hingga skema karbon kredit ya. Dan masih kami buka line telepon untuk Anda di 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Silakan Anda sampaikan tanggapan Anda mengenai peristiwa yang menimpa TPA Putri Cempo ya. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Selamat pagi Pak Cu, apa kabar Pak Cu? Sehat?
3: Alhamdulillah. Baik.
0: Alhamdulillah.
3: Sudah Mbak, kita baik.
0: Enggak baik. Ada tanggapan Pak Cu?
3: Ya. Ini dari kebakaran Putri Cempo itu, ini hanya asapnya ini berdampak ke masyarakat. Jadi disampaikan oleh reporter. Di Kaltengaranya. Kalau masker ini hanya sementara, Mbak. Asap itu masih tembus. Lebih baik diungsikan. Menurut saya lebih baik diungsikan. Kasihan oleh masyarakat yang kena dampak asap. Kalau jadi kena sebagaimana. Semoga Kaltengaranya bisa diungsikan oleh masyarakat yang kena dampak. Itu saja menurut saya lebih perhatian oleh masyarakat yang kena dampak.
0: Baik.
3: Kebakaran Putri Cempo. Asap itu bahaya. Terima kasih, Mbak.
0: Cinta. Baik, terima kasih Pak Cu. Waalaikumsalam dari Pak Cu di Wonogiri ya. Ini menanggapi bahwa asap yang bisa merugikan masyarakat ya, terdampak bisa menimbulkan penyakit seperti ispa gitu, dan Pak Cu merasa masker ini hanya solusi sementara, jadi lebih baik untuk masyarakat diungsikan ke tempat yang lebih aman dari paparan asap kebakarannya. Baik, terima kasih Pak Cu. Ada Pak Sriatmo juga di Pajang Utara. Sampai pagi ini kendaraan pengangkut sampah dari TPS Norowangsan atau sisa sampah kemarin itu belum dibuang ke TPA Putri Cempo ya, menunggu informasi dari TPA Putri Cempo dan petugas pengambil sampah ke rumah-rumah warga belum bekerja seperti biasanya. Ada 3 armada L300 di wilayah Pajang Utara masih stay di TPS Norowangsan ya. Terima kasih. Semoga kebakaran Putri Cempo segera padam dan memperlancar proses pembuangan sampah seperti biasanya ya. Baik, terima kasih Pak Sriatmo. Selamat pagi juga untuk Mbak Citra dan kru Pro 1 Surakarta. Semoga tidak lekas sampai selalu sehat, tetap semangat, sukses selalu. Amin, amin. Terima kasih. Kemudian ada informasi juga ini dari Pak Sriatmo. Katanya arus lalu lintas di jalan kawasan Pajang Utara ramai lancar ya, apalagi di underpass Transito, demikian juga di jalan Papagan yang arah underpass Makam Haji ke arah simpang pasar Kleco juga ramai lancar. Dan untuk arah Kartasura masuk ke kota Solo via simpang pasar Kleco juga ramai lancar dengan semua jenis kendaraan yang melintas di area tersebut. Baik, terima kasih Pak Sriatmo, informasi arus lalu lintasnya juga ya. Dan masih mengenai kebakaran di TPA Putri Cempo ya, pendengar, informasi dari rri.co.id, kebakaran TPA Putri Cempo Solo mencapai 6 hektar dan Pemkot membatasi pengangkutan sampah kota ya. Kebakaran hebat yang melanda TPA Putri Cempo di Mojosongo Solo masih belum sepenuhnya padam lebih dari 24 jam. Api melalap sedikitnya 3 blok area pembuangan dengan total luas lahan mencapai kurang lebih 6 hektar ya. Sekretaris Daerah Kota Solo Budi Murtono mengonfirmasi bahwa area yang terbakar mencakup blok C, blok B dan D. Saat meninjau lokasi pemadaman pada Kamis 3 September 2026 siang hari, Budi menyampaikan bahwa penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman api utama, tapi juga pendinginan secara menyeluruh yang diperkirakan memakan waktu hingga sepekan. Dan akibat musibah ini, pemerintah Kota Solo harus memutar otak untuk mengelola sampah warga yang mencapai 400 ton per hari agar tidak menimbulkan penumpukan parah di dalam kota sekaligus tidak mengganggu lalu lintas armada pemadam kebakaran di area TPA. Pemkot ini menerapkan sistem pengendalian juga. Dan upaya pemadaman ini melibatkan dukungan lintas daerah juga setelah armada dari Dinas Pemadam Kebakaran se-Solo Raya meluncur ke lokasi sejak malam pertama kejadian. Bantuan mobil tangki dan personel dari BPBD Kabupaten Klaten masih terus bersiaga menyuplai air hingga Kamis siang. Dan oh, ada yang bergabung lagi di WhatsApp kami. Halo, selamat pagi.
4: Pagi Mbak Citra.
0: Selamat pagi Bu Nur, apa kabar?
4: Alhamdulillah baik, Mbak Citra sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga Bu Nur. Ada tanggapan Bu Nur mengenai TPA Putri Cempo?
4: Ya, mau gimana ya, cuaca seperti ini dan banyak TPA.
0: Iya.
4: Sudah banyak yang mengalami kebakaran. Ya, mungkin ini aja ya, kan tadi diberitakan untuk pengurangan plastik sama plastiknya. Nah, ini kan saya perhatikan udah mulai lagi seperti biasa nih Mbak di lingkungan masyarakat. Jadi kan nggak kayak pas waktu awal apa sih kemarin yang plastik mendadak naik gitu kan. Nah, sekarang kan kayak seperti sudah biasa lagi tuh, meskipun mungkin dinaikin masyarakat nggak masalah dan lain sebagainya. Kadang penjual pun kan nggak apa-apa, memang kewajiban penjual tuh ngasih tempat kayak gitu kan. Nah, mungkin lebih digencarkan lagi sosialisasi untuk perilaku masyarakat yang berubah ya menurut saya. Kalau karena kan bagaimanapun kondisi awalnya kan sudah begini, penumpukan sampah sudah seperti itu, kan nggak bisa langsung spontanitas hilang gitu kan. Otomatis berarti kan perilaku kita yang harus berubah untuk mengurangi gitu. Jadi kalau cuma misal 1-2 orang atau komunitas kan nggak seberapa dibanding apalagi se-Indonesia ya, kita se-Surakarta aja gitu kan, dibandingkan yang berperilaku seperti biasa dengan yang tidak, persentasenya paling berapa persen ya, seperti. Jadi intinya dari dinas itu yang harus benar-benar gencar, mau SDM-nya terbatas kayak mau gimana, itu bukan satu alasan gitu. Ini sudah benar-benar yang apa ya, wis urgent lagi, benar-benar urgent gitu. Jadi kadang-kadang pemerintah bilang, oh masih subsidi karena ini banyak UMKM. Iya, diedukasilah UMKM. Kayak di luar negeri kan kayaknya UMKM-nya tidak ada plastik ya. Jadi harus kita yang mbak tempat atau tempat yang berubah atau bagaimana seperti itu sih menurut saya ya mbak.
0: Baik.
4: Kita aja mbak Putra. Terima kasih.
0: Selamat pagi Bu Nur. Amin. Terima kasih Bu Nur atas tanggapannya ya. Ini lebih ke kembali ke kesadaran pribadi masing-masing juga ya, untuk bisa mengurangi penggunaan sampah plastik agar tidak menimbulkan penumpukan sampah yang berlebih begitu ya. Terima kasih Bu Nur atas tanggapannya. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan dialog pagi hari ini dengan fokus hari ini adalah kebakaran Putri Cempo, awas gangguan pernafasan. Dan tentu saja ada narasumber yang akan bergabung juga, ada Kepala Pelaksana BPBD Kota Surakarta Bapak Ari Dwi Daryatmo SSTPMM, kemudian ada Dr. Nur Hastuti Mkes, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kota Surakarta, kemudian ada Ketua RW 39 Mojosongo Surakarta, warga terdampak asap Putri Cempo, ada Bapak Andri Priyatno. Dan sesaat lagi pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Citra Afidka dan Bincang Pagi hadir untuk Anda pendengar dengan fokus kebakaran Putri Cempo, awas gangguan pernafasan. Dan sudah bersama dengan narasumber kita hari ini ada Bapak Ari Dwi Daryatmo, SSTPMM, Kepala Pelaksana BPBD Kota Surakarta. Selamat pagi Pak Ari.
1: Selamat pagi Mbak Citra Afidka.
0: Yes, sehat Pak Ari?
1: Alhamdulillah, masih dalam lindungan.
0: Alhamdulillah, baik. Ada juga sudah terhubung melalui line Zoom Dr. Nur Hastuti MKes, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Selamat pagi, Dokter.
2: Selamat pagi, Mbak Citra.
0: Selamat pagi. Sehat selalu, Dokter?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, dan sudah bersama kami di studio Bapak Ari Priyatno selaku Ketua RW 39 Mojosongo Surakarta, warga terdampak asap Putri Cempo. Selamat pagi Pak Andri.
3: Selamat pagi, Mbak.
0: Baik, sehat selalu Pak Andri.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mungkin mikrofonnya agak didekatkan sedikit Pak Andri biar terdengar dengan jelas. Nggih. Baik, oke, baik. Pendengar, kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA Putri Cempo Mojosongo sejak Rabu malam belum sepenuhnya selesai ditangani ya. Api yang awalnya muncul di kawasan tumpukan sampah kemudian meluas ke sejumlah bagian TPA, dan kondisi angin serta karakteristik gunungan sampah membuat proses pemadaman tidak mudah. Bahkan hingga Kamis masih ditemukan titik api dan kepulan asap di lokasi. Dan kita akan membahasnya hari ini pendengar bersama dengan ketiga narasumber kita hari ini. Saya ke Pak Ari dulu. Pak Ari, kita mulai dari kondisi terakhir, kondisi terkini sampai pagi ini atau hari ini. Bagaimana perkembangan kebakaran di TPA Putri Cempo, Pak? Apakah masih ada titik api atau sudah pendinginan nih?
1: Ya, terima kasih, Mbak. Jadi terkait dengan kondisi untuk terakhir penanganan kebakaran dari Putri Cempo, hingga saat ini untuk proses pemadaman dan pendinginan masih terus dilakukan secara intensif oleh tim gabungan antara lain dari TNI, Polri, kemudian dari teman-teman relawan dan dari pemerintah Kota Surakarta sendiri. Jadi semalam telah dilaksanakan rapat bersama Forkompinda plus dengan Korem, kemudian dengan beberapa OPD juga. Jadi mulai 14 hari ke depan itu pemerintah Kota Surakarta menetapkan status tanggap darurat bencana, karena memang untuk proses pemadaman itu diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 2 minggu. Rencana lanjutan untuk penanganan juga akan dibutuhkan untuk menggunakan teknik waterbombing yang akan

0: Dari pengamatan teman-teman yang kemarin kita pantau lewat drone, itu luas area tumpukan sampah yang terbakar itu kita hitung sekitar 3,5 hektar ya, meliputi Blok B, Blok C, dan Blok D dari total keseluruhan kawasan Pusat Gempa yang seluas sekitar 17 hektar. Muncul api di sekitar Blok C ini karena memang tumpukan sampah yang sangat luar biasa itu, sehingga untuk proses pendinginan juga membutuhkan waktu yang lama juga. Itu Mbak Sita.
1: Oke, nah pemberitaan juga menyebut KLH ini menduga gas metana dan material sampah kering itu jadi salah satu faktor yang membuat api itu mudah membesar ya. Nah ini seberapa besar persoalan gas metana ini dalam penanganan kebakaran di Putri Cempo, Pak Ari?
0: Yeah. Karena kalau kita lihat sejarah awal berdirinya Putri Cempo, ini kan resmi beroperasi sekitar tahun 1985 atau 1986 ya, untuk menampung seluruh residu dan limbah rumah tangga warga Kota Surakarta. Untuk awal pengoperasian dulu, TPA ini menerapkan metode open dumping, jadi penumpukan sampah secara berkala. Kemudian dapat kami sampaikan, seiring bertambahnya populasi dan volume sampah harian yang masuk yang mencapai rata-rata 300-an ton per hari, TPA Putri Cempo telah dinyatakan melebihi kapasitas atau overload sejak sekitar tahun 2005 sampai 2010, sehingga terdapat tumpukan sampah yang terakumulasi hingga membentuk gunung sampah dengan ketinggian mencapai puluhan meter. Sehingga dari tumpukan-tumpukan residu itu memang kemarin disampaikan dari Kementerian Lingkungan Hidup itu berpotensi untuk menimbulkan gas metan yang mana itu bisa memicu terkait dengan kebakaran. Terlebih lagi dalam musim ini, musim kemarau, puncaknya di bulan Agustus ini, sehingga kemarin menjadi salah satu pemicu untuk kebakaran di TPA Putri Cempo. Itu Mbak Cita.
1: Baik, kalau melihat kondisi angin yang berubah-ubah, Pak Ari, apakah saat ini masih ada risiko kebakaran meluas ke area lain atau mendekati permukiman, Pak?
0: Iya, jadi memang angin ini sangat mempengaruhi terkait dengan proses pemadaman, karena memang ketika bara api yang terkena angin itu akan memicu api. Sehingga memang untuk angin ini memang harus teman-teman dari damkar ini harus bersikap sesuai dengan arah angin ketika melaksanakan pemadaman kebakaran. Ini sangat-sangat berpengaruh.
1: Oke. Nah, ketika asap mulai masuk ke permukiman, Pak Ari, seperti apa langkah BPBD untuk melindungi warga? Apakah sudah ada wilayah yang ditetapkan sebagai prioritas evakuasi, Pak?
0: Untuk wilayah sekitar Putri Cempo, itu nanti kita juga mohon koreksi dari Pak Rubia, dari RW 30 dan RW 39.
1: Ya.
0: Kemarin sudah dilaksanakan evakuasi, ada beberapa warga sekitar 75 karena memang terdampak oleh asap dari proses pemadaman kebakaran. Itu kita evakuasi di kantor kelurahan Masjid Songo. Tapi sampai dengan semalam itu kami monitor itu tinggal 15 orang yang berada di kantor kelurahan dan selebihnya sudah kembali ke rumah masing-masing. Gitu, Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Ari. Saya geser ke Dr. Nur Hastuti. Dokter, masyarakat melihat asap kebakaran sampah dan seringkali menganggapnya bahwa asapnya itu membuat sesak dan tidak nyaman ya. Nah, sebenarnya seperti apa sih risiko kesehatan yang perlu diwaspadai dari asap kebakaran dari TPA Putri Cempo sendiri, Pak Dokter?

0: Oke, terima kasih Mbak Citra. Jadi potensi bahaya kesehatan terhadap paparan asap dari putri tempo. Jadi di mana di sini hasil-hasil dari pembakaran itu ada zat metana ya DH4 dan CO, di mana gas ini dapat menurunkan kadar oksigen di udara. Jadi ini berisiko memicu pusing pada penduduk, kemudian gejala lemas, mual, kemudian gangguan konsentrasi, kemudian adanya gas hidrogen sulfida, ada amonia, ini yang menyebabkan gas iritan yang berbau menyengat, sehingga menyebabkan iritasi pada mata, kemudian batuk, sesak nafas, dan rasa perih di tenggorokan. Dan ini juga saat ini dari dampak asap kebakaran Putri Sepo ini dengan adanya gas-gas tersebut, kami dari pelayanan kesehatan memang ditemukan untuk warga yang dengan keluhan batuk, sesak nafas, kemudian tenggorokan yang sakit. Juga sudah kami temukan juga kemarin banyak yang teriritasi matanya. Jadi mereka selain iritasi mata juga terdampak adanya istilahnya apa ya, korpus korpal di mata. Jadi mereka terkena debu yang berterbangan sehingga menyebabkan istilahnya apa, debu-debu tersebut masuk ke mata. Dan dari dinas kesehatan untuk saat ini kita sudah menyediakan terutama untuk kebutuhan saat ini adalah masker. Jadi masker ini nanti berfungsi untuk pelindung dari warga supaya tidak menghirup ya, menghirup hasil pembakaran tersebut, dan tetes mata. Jadi kemarin sudah kita siapkan. Begitu Mbak Citra. Jadi kebutuhan mendesak saat ini adalah masker dan tetes mata yang sudah kita bagikan ke warga.
1: Oke, baik dokter. Nah, siapa yang paling berisiko mengalami gangguan akibat asap ini ya dokter? Apakah ada anak-anak, lansia, atau orang yang sudah memiliki gangguan pernafasan perlu mendapatkan perhatian khusus, dokter?
0: Iya, lurus Mbak. Jadi sudah kami temukan banyak keluhan ini dari warga masyarakat, terutama untuk anak-anak balita umur 0 sampai 5. Jadi mereka mengeluh batuk-batuk, sesak nafas. Kemudian kelompok rentan selanjutnya adalah lansia. Ya, karena lansia di sini biasanya mempunyai komorbid ya. Mereka sudah mempunyai penyakit hipertensi, kemudian penyakit gula, dan ini merupakan kelompok rentan. Jadi selain balita umur 5 sampai 5 tahun, kemudian lansia. Kemudian kemarin juga kita temukan ibu hamil, ya, ibu hamil di RW 39, ya, di RW 39 Pak Andi Priyatno. Kemarin kita sudah pendampingan ke sana. Tetapi yang bersangkutan tidak mau dievakuasi, jadi tetap di situ. Kemudian penderita asma, Mbak Citra. Jadi penderita memang sebelumnya mereka menderita asma, kemudian menderita penyakit paru kronis. Nah, ini juga resiko rentan sesak nafas. Dan ini juga sudah banyak warga yang menyaksikan ke dinas kesehatan bahwa di wilayah tersebut banyak anak-anak yang terus batuk-batuk, tenggorokannya sakit, kemudian ada orang tua yang sesak nafas. Ini sedang kami tindak lanjuti, Mbak Citra.
1: Baik. Nah, untuk warga yang mungkin masih harus beraktivitas di sekitar wilayah terdampak gitu ya, dokter. Masker yang seperti apa nih yang paling tepat digunakan?
0: Sebenarnya tidak harus masker seperti apa. Jadi kemarin kita ada masker kain yang sudah kita bagikan dari beberapa penduduk prioritas. Kemudian juga ada masker medis itu juga sudah beberapa kita bagikan. Jadi tidak hanya kriteria yang khusus, cuma nanti untuk petugas-petugas dari BPBD, kemudian petugas dari Damkar. Nah, ini mungkin untuk maskernya adalah masker yang lebih ketat lagi, misalnya untuk masker N95, makanya Mbak Dita. Tapi kalau untuk masyarakat itu cukup masker kain bisa, atau masker medis biasa itu bisa. Tapi kalau malah justru petugas yang bekerja di sana itu malah sangat rentan. Jadi kemarin kita juga sudah membagikan hanya beberapa saja untuk kebutuhan masker N95, jadi yang lebih ketat. Makatan Mbak Cita.
1: Oke. Oke, nah dalam kondisi seperti ini dokter, apa indikator kesehatan yang membuat warga itu sebaiknya tidak lagi bertahan di rumah dan perlu mencari tempat mengungsi atau tempat yang udaranya lebih bersih seperti itu, dokter?
0: Iya, jadi kemarin itu ada tempat pengungsian, yaitu kita tempatkan di Kelurahan Mojosongo. Kemarin ada sekitar 73 pengungsi di situ, tapi memang ada penduduk yang tidak kerso, ya, tidak mau mengungsi. Jadi mungkin mereka tetap di rumah, mungkin mempertahankan di situ banyak aset, ya, banyak aset dan sebagainya. Jadi mereka eman untuk ikut mengungsi. Nah, dari 75 kemarin yang mengungsi di kelurahan itu ada beberapa yang mereka pindah ke rumah saudaranya. Yang pindah ke rumah saudaranya ada yang masih menetap di situ. Dan dari 75 itu kemarin kita berikan pelayanan kesehatan di kelurahan. Itu ada 12 dengan keluhan terutama banyak di gangguan pernafasan, kemudian hipertensi, kemudian gatal-gatal, Mbak Putra.
1: Okay.
0: Jadi memang kemarin dengan Bulura, ya, dengan teman-teman lintas sektoral disarankan untuk mengungsi, tapi memang ada berbagai pertimbangan dari partai yang tidak perlu untuk mengungsi. Begitu, Mbak Citra.
1: Okay. Selain melihat keluhan warga, apakah Dinas Kesehatan juga menggunakan data kualitas udara untuk menentukan tingkat risiko dan langkah yang harus dilakukan masyarakat, dokter?
0: Yeah, sebenarnya untuk saat ini, Dinas Kesehatan itu konsentrasi di pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan, kemudian antisipasi warga yang terdampak, kemudian kita melakukan pelayanan kesehatan, edukasi kepada masyarakat supaya mereka tidak tambah gitu. Jadi menggunakan masker kalau misalnya asapnya banyak itu di dalam rumah, itu menutup rumah, tidak membuka rumah sehingga asapnya tidak masuk. Jadi kita di edukasinya, Mbak, kebanyakan kalau dari Dinas Kesehatan. Kemudian anjuran perilaku hidup bersih, sehat, minum air putih yang banyak, seperti itu. Jika ada keluhan, segera melapor bisa ke posko atau ke puskesmas terdekat. Yaitu kalau kami di wilayah Mojosongo itu ada di puskesmas Cibela.
1: Okay. Oke, baik. Terima kasih dokter Nur Hastuti ya. Dan saya geser ke Pak Andri nih. Seperti apa kondisi di lapangan, kondisi warga RW 39 ya, sejak kebakaran terjadi di Putri Cempa, Pak?
2: Oke, terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya mohon maaf karena suara saya agak serak. Yeah. Untuk kondisi umum, yang jelas kenapa ge? Kalau untuk masyarakat yang di pinggir jalan raya itu, ya sebenarnya agak terganggu dengan apa ge? Aktivitas mobil-mobil pemadam ya, karena lalu-lalang begitu cepat dan apa ge? Kita warga nggak berani di jalan. Tapi karena apa ge? Informasi kan menyebar di medsos, kemudian banyak sekali warga yang datang berbondong-bondong ingin melihat situasi yang terjadi di TPA Putri Cempa, jadi agak semerawut juga. Tapi ya alhamdulillah dari kepolisian, dari Linmas, dari TNI itu sikap dan mengamankan jalan juga. Tapi terkadang juga masih banyak juga warga pendatang itu yang nekat juga karena terlalu bahaya gitu. Kemudian untuk nama nggih aktivitas warga memang ya agak terganggunya di kalau warga pemulung tidak bisa memulung, kemudian bertahan dengan asap, tapi asap itu pun juga tergantung dengan cuaca. Karena bukan cuaca, angin. Kalau anginnya nanti balik ke selatan ya berarti itu satu kampung pasti kena. Kemudian untuk gangguan yang kedua itu abu. Abu itu masuk ke rumah semua. Abu pembakaran dari sampah itu. Makanya kalau dirasakan di mata itu kan agak perih juga karena kadang banyak apa kayak mengganjel gitu loh di mata. Tapi juga bersyukurnya dari Dinas Kesehatan itu selalu sigap, jadi apa yang perlu dibutuhkan di masyarakat itu pasti setelah disupport dengan misalkan warga perlu dievakuasi langsung sikap dengan evakuasinya, kemudian warga yang tidak mau langsung dibagikan masker dan sebagainya. Kemudian untuk warga yang dievakuasi dan ada di Kelurahan Bojosongo itu memang benar datanya 70 lebih. Itu pun kalau kemarin datanya itu dari balita itu sekitar balita dan anak-anak itu sekitar 30 anak. Okay. Hmm. Kemudian yang masih bertahan di rumah itu kalau di RT3 itu yang blok utara itu ada sekitar 12 anak itu masih bertahan di rumah. Okay. Hmm. Itu pun ditambah lagi dengan lansia yang jumlahnya sekitar 12 orang itu yang di blok utara aja. Hmm. Jadi kan kalau sana itu kan ada yang pas TPA itu kan RT3. RT3 itu kan ada selatan dan utara. Hmm. Karena itu ada seperti pembagian.
1: Okay.
2: Karena ya jauhnya jarak dari selatan ke utara. Karena kan TPA itu pas di tengah-tengahnya RT03. Hmm. Jadi kadang kita komunikasi agak kesulitan juga karena ngomong ya, tapi saya juga selalu pantau untuk keadaan yang di blok utara karena kan kalau asap itu paling terdampak sekali untuk blok utaranya. Hmm. Kemudian
0: seperti area yang terpisah gitu ya Pak Erwin.
2: Cih, area yang terpisah karena kalau kita lewat jalan di tengah sampah itu juga tidak memungkinkan karena kan banyak.
0: Kemarin saya ke sana muter Pak Erwin.
2: Cih, laris Bu. Karena kalau ke sana tuh bisa muter lewat ring road atau lewat Kelurahan Plesungan.
1: Iya.
2: Ada dua jalan. Nggih.
0: Padahal satu RW ya Pak Erwin.
2: Cih, laris Bu. Nggih. Ya, secara umum saya juga berterima kasih dengan Dinas Kesehatan, dengan BPBD, secara bertekad untuk menyelesaikan tugas dalam arti memadamkan api dengan semaksimal mungkin. Dan kemarin saya juga sudah bertemu dengan Mas Wali, intinya kita warga supaya pemadaman dilakukan secara optimal. Kemudian nanti apabila ada warga yang terdampak, nanti bisa dievakuasi. Saya sudah matur dengan Mas Wali, intinya Mas Wali juga sudah mengiyakan. Hmm. Yang jelas Mas Wali berkomitmen untuk segera menyelesaikan permasalahan yang ada di DPA Putri Jempol.
1: Oke, baik. Ada yang ingin bergabung melalui line telepon ya? Halo. Oke, terputus ya. Mungkin bisa dicoba lagi, monggo ke 638055 ya. Silahkan. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak.
1: Selamat pagi. Agus.
3: Pak Agus.
1: Enggak, Pak Agus.
3: Nah, ini mau nanggapi bencana ini sebetulnya kemanusiaan yang sangat hebat karena ini efek dari dampak masyarakat Solo yang ikut terlibat tiap hari membuang sampah kan menumpuk di sana. Sebaiknya istilahnya ada kesadaran dari pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan donasi membantu analisis dampak lingkungan ini karena ini sangat efeknya sangat besar sekali dan ini digembar-gemborkan sampah sebetulnya barang sisa yang tidak baik tapi kan tiap hari diproduksi terus dari rumah tangga baik cewek maupun perempuan ataupun dampak dari banyak sekali dampak dari sampah ini terutama kaum-kaum perempuan ini sangat harus peduli dengan sampah ini. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Agus ya atas tanggapannya lebih ke kesadaran dari masyarakat untuk bisa mengelola sampah lebih bijak lagi ya. Mungkin ditanggapi oleh Pak Ari, monggo Pak Ari.
4: Baik, terima kasih Pak Agung masukannya. Jadi memang mulai dari kepemimpinan Mas Wali ini melalui Dinas Lingkungan Hidup itu sudah mulai menerapkan proses pemilahan sampah nih, artinya mulai dari dulu itu sudah dipilah-pilah dulu sebelum masuk ke Putri Jempol, sehingga memang ini butuh kesadaran dari warga masyarakat Kota Surakarta untuk bisa memilah-milah sampah, sampah dari rumah tangga itu dipilah, sehingga ketika nanti teman-teman dari petugas sampah di kelurahan itu mengambil sampah ke rumah tangga itu sudah terpilah menjadi bagian-bagian yang sudah disendirikan. Itu Mbak Bisa.
1: Baik, terima kasih Pak Ari. Saya ke masih di Pak Ari terkait dengan koordinasi BPBD ya, bekerja sama dengan Damkar, TNI, Polri, relawan dan daerah sekitar. Nah ini bagaimana kondisi lintas instansi dilakukan terutama ketika dampak asap sudah melewati wilayah Kota Surakarta, Pak Ari?
4: Ya memang kemarin itu kami sempat koordinasi dengan kepala pelaksana BPBD Kabupaten Karanganyar, karena sebelah utara itu kan di kelurahan Pesungan ya, itu memang sangat terdampak sekali. Itu dari teman-teman Karanganyar itu sudah melaksanakan langkah-langkah tersendiri untuk melaksanakan evakuasi warga ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk untuk mendata warga-warga yang terdampak di wilayah kelurahan Pesungan. Kemarin juga sudah didata, kemudian dari BPBD Karanganyar juga sudah support kita untuk membantu mobil pemadam kebakaran dan mobil tangki untuk suplai pemadaman kebakaran di Pesungan. Itu Mbak.
1: Baik, saya geser ke Pak Andri ya. Ini kalau di warga sendiri bagaimana informasi mengenai arah asap, kemudian kondisi kebakaran atau imbauan evakuasi tersampaikan kepada warga, Pak? Apakah warga itu dapat informasi secara berkala atau seperti apa?
2: Oke, baik. Untuk informasi mengenai warga yang terdampak, oke, itu kita memang berkoordinasi dengan Bapak-Bapak RT dan warga. Kita himbau dan kita informasikan bagi warga yang terkena asap langsung, itu memang langsung kita datangi, kita kita mohon kalau perlu evakuasi monggo nanti silakan menunggu jemputan, karena kemarin ada beberapa ambulan yang mengantar ke tempat evakuasi. Kemudian memang respon warga kan beraneka macam ya, ada yang mau, ada yang nunggu dulu, ada yang tidak mau, tapi itu memang situasional, karena asap itu ya kadang datang kadang tidak, makanya spekulasi warga yang tidak mau memang paling nanti asap yang mengenai warga itu paling sebentar, jadi warga juga punya persepsi seperti itu juga, jadi nggak apa nggih, tapi yang paling apa nggih penting kan untuk balita memang kita usahakan kita evakuasi, iya. Tapi alhamdulillah kemarin untuk balita itu hampir semua mau untuk dievakuasi.
1: Baik, ada yang bergabung lagi di line telepon. Halo, selamat pagi.
5: Pagi Mbak Citra.
1: Nggih. Dengan ya. Pak Edi.
5: Ya, Pak Edi di final sumber. Ya semoga ini Putri Jempol. Tahu saya baru sekali ini kebakaran ya, belum pernah kejadian ya. Mudah-mudahan bagian pemadam lebih sigap ya, dimanapun berada kalau ada kebakaran, istilahnya jangan sambil lalu, harus segera cepat, jangan sampai merem, bahkan sampai meluas, bahkan sampai ke rumah-rumah kena. Nah, ini yang parah kan yang di Kalimantan, takutlah itu. Tapi di lain daerah kan ya banyak yang kebakaran. Memang ya takdir nasib. Cuma ya kalau persiapan-persiapan akan lebih cepat, ya siapa tahu pemadaman lebih cepat padam. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Edi di Solo ya, terkait dengan penanganan ya. Mungkin bisa ditanggapi sedikit Pak Ari. Oke, sebelum itu Mbak, ada yang gabung lagi. Halo, selamat pagi.
5: Mbak, mau nyambung lagi Pak Gus, tolong ini pada narasumber atau yang terkait untuk yang terkena dampak sakit sesak napas ataupun penyakit yang karena dampak asap ini, sebaiknya diimbau di setiap rumah sakit itu mau menerima tanpa harus menolak dengan rujukan berbelit-belit atau apa, karena ini suatu bencana alam. Karena prosedur rumah sakit sekarang juga agak sulit, harus rujukan sebagainya. Tapi kalau urgent memang harus diimbau pada Pak Wali untuk rumah sakit di Solo ini mau merawat dampak ini. Ini karena rumah sakit juga membuang sampah di situ loh. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Agus ya. Mungkin ditanggapi dulu oleh Pak Ari.
4: Baik, terima kasih. Tadi sampaikan terkait dengan proses pemadaman. Jadi memang ini kita maksimalkan untuk proses pemadaman yang ada di TPA Pondok di hari pertama kemarin. Tanggal 2 kita sudah sangat dibantu dari teman-teman ke Solo Raya. Dan juga ada BKU juga dari luar Solo Raya, dari Temanggung dan Magelang, dari Semarang yang sampai saat ini juga masih membantu. Kemudian terkait dengan tadi sampaikan Pak RT juga mengimbau kepada warga masyarakat yang mungkin terdampak dengan lalu lalang mobil pemadam yang karena membutuhkan respon yang sangat cepat, itu kami terima kasih sampai dengan saat ini bisa beraktivitas dengan baik.
1: Oke, tadi terkait Pak Edi di Solo ya, itu mengatakan bahwa kebakaran terjadi baru pertama kali ini. Sebenarnya udah berapa kali nih TPA Putri Cempo ini mengalami kebakaran? Saya lihat di pemberitaan ini ada pernah terjadi juga di tahun 2023 Pak Ari. Apakah benar?
4: Jadi sejak berdirinya Putri Cempo itu memang sudah yang besar itu memang sudah dua kali ini Mbak. Jadi tahun 2023 di bulan September itu pernah juga terjadi kebakaran. Kemudian beberapa kali juga pernah terjadi kebakaran, tapi kebakaran kecil, sehingga kami dengan DLH, dengan Damkar itu menempatkan satu mobil TNI model kebakaran di Putri Cempo untuk meminimalisir terjadinya kebakaran untuk yang lebih besar, sehingga memang sering muncul Mbak kebakaran-kebakaran, tapi yang paling besarnya adalah yang tahun 2023 dan tahun 2026. Itu maksudnya.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Ari. Nampaknya Pak Ari akan ada kegiatan lagi setelah ini ya.
4: Oke, saya izin dulu Mbak Citra.
1: Oke, baik.
4: Ini dari Polda DIY mau melaksanakan waterbombing di sekitar lokasi 18 sampai 19. Kami mohon perhatian dari Pak RW nanti warganya untuk jangan kaget ketika ada nanti bentroper yang mungkin lalu-lalang di sana.
1: Baik.
4: Itu, okay. Mbak Citra, terima kasih Pak RW buat perhatiannya.
1: Baik, terima kasih Pak Ari atas kesempatannya sudah hadir bersama kami di dialog pagi hari ini ya. Dan kita jeda sejenak sebelum kita sambung lagi perbincangan kita hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kebakaran di kawasan perbatasan. Kebakaran di kawasan padat penduduk bisa terjadi dalam hitungan menit dan menghanguskan segalanya. Penyebabnya sangat beragam, korsleting listrik, kompor yang lupa dimatikan, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Di lingkungan padat, api mudah menjalar. Korban jiwa, kerugian harta benda, bahkan trauma bisa terjadi jika kita tidak waspada. Karena itu, mari tanggap bencana kebakaran, periksa instalasi listrik secara berkala, matikan kompor sebelum meninggalkan rumah, jangan menimbun barang mudah terbakar, dan kenali jalur evakuasi di sekitar tempat tinggal. Kebakaran bisa dicegah, waspada, siaga, dan saling mengingatkan. Tanggap bencana, selamatkan nyawa, selamatkan masa depan.
7: Siang terik, aspal memantulkan panas. Di kejauhan, jalan terlihat berkilau seperti genangan air. Namun saat kendaraan mendekat, genangan itu menghilang begitu saja. Itulah Fata Morgana, fenomena ilusi optik akibat perbedaan suhu udara di atas permukaan jalan yang panas. Cahaya dibiaskan, menciptakan bayangan semu yang tampak nyata. Bagi pengemudi, ilusi ini bisa mengganggu konsentrasi. Salah persepsi dapat memicu pengereman mendadak atau manuver tiba-tiba. Tetap tenang, fokus pada marka jalan, kendaraan di depan, dan jaga jarak aman. Karena di jalan raya, tidak semua yang terlihat adalah kenyataan. Utamakan keselamatan sampai tujuan dengan selamat.

Indonesia adalah negeri dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Namun, di balik keindahan alam, ada resiko bencana yang mengintai. Saat musim kering, kebakaran hutan dan lahan bisa terjadi dalam sekejap. Krisis air bersih mengancam banyak daerah. Udara menjadi kering memicu gangguan kesehatan. Saat musim hujan, banjir dan tanah longsor mengancam keselamatan. Angin kencang dan petir dapat merusak rumah dan fasilitas umum. Penyakit akibat genangan air mudah menyebar. Mari tingkatkan kewaspadaan, bersihkan saluran air secara rutin. Jangan membakar hutan atau lahan sembarangan. Simpan air bersih selama musim kemarau. Pantau informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG. Siapkan tas siaga bencana untuk keadaan darurat. Bersama kita kurangi risiko bencana, karena kesiapsiagaan hari ini menentukan keselamatan esok hari. Pesan ini disampaikan oleh RRI Surakarta sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan masyarakat.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam dialog pagi ini bersama dengan Pak Andri Priyatno ya, Ketua RW 39 Mojosongo Surakarta, dan juga masih ada Dr. Nur Hastuti Mkes, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Nah, menanggapi tanggapan dari Pak Agus tadi bahwa harusnya rumah sakit itu di rumah sakit manapun ya menerima rujukan secara gampang ya, tidak terbelit-belit. Kalau dari Bu Dr. Nur sendiri seperti apa tanggapannya?
1: Ya. Terima kasih Mbak Citra. Jadi upaya yang sudah kita lakukan saat ini adalah kita membuka layanan gratis ya, untuk pemeriksaan kesehatan umum, kemudian pemberian obat-obatan dasar, pemberian masker, juga pemberian tes mata dan oksigen. Itu sudah kita lakukan Pak Agus, jadi sudah kita laksanakan di tempat TPA, kemudian di Kelurahan Mojosongo. Bahkan kami membuka layanan 24 jam di TPA, sudah kita jadwalkan. Jadi setiap hari itu ada yang jaga untuk pemeriksaan kesehatan dasar di sana. Nah, nanti apabila diperlukan rujukan, maka akan kita rujuk ke rumah sakit. Di Kota Surakarta ada 22 rumah sakit yang siap untuk menerima rujukan. Nah, tentu saja menikah untuk rujukan itu nanti ada rujukan dari SKPP, dari Fasilitas Primer, karena terkait dengan asuransi kesehatan BPJS. Tetapi untuk pelayanan kesehatan dasar, kita dari 17 puskesmas siap untuk melayani secara gratis. Nah, nanti apabila dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, ada indikasi untuk dirujuk ke rumah sakit, maka akan kita rujuk ke rumah sakit, 22 rumah sakit, nanti sesuai prosedur, dan nanti kita sudah berkoordinasi dengan rumah sakit. Rumah sakit ini semuanya bisa melayani. Tentu saja nanti karena sekarang itu adalah eranya asuransi, eranya pelayanan BKN, maka nanti harus sesuai dengan prosedur BKN. Jadi kalau misalnya pasien dalam keadaan gawat darurat, bisa langsung dilayani di rumah sakit. Tapi kalau misalnya tidak keadaan gawat darurat, artinya pasien tersebut memerlukan tindak lanjut pemeriksaan spesialis, maka akan kita berikan surat rujukan ke rumah sakit. Dan tentunya ini pasti kalau itu sesuai indikasi tidak bakal ditolak oleh rumah sakit. Dan kita sudah menyiapkan 22 rumah sakit yang ada di Kota Surakarta. Tentunya nanti kita utamakan ke RSUD Kota Surakarta. Jadi di Kota Surakarta kita mempunyai dua RSUD, yaitu RSUD Bung Karno dan RSUD Ibu Fatmawati. Bisa juga nanti di backup dari rumah sakit swasta. Nah, kemarin kebetulan waktu pas hari pertama kita juga sudah melibatkan, jadi banyak relawan di situ, kemudian PSP 119, kemudian puskesmas setempat pada awalnya, dan sekarang kita sudah melibatkan 17 puskesmas dan 22 rumah sakit untuk kita jadwal jaga 24 jam di TPA. Jadi kita jadakan di posko di kantor UPT Dinas Lingkungan Hidup. Begitu Mbak Citra. Jadi nanti teman-teman yang mengakses bisa ke sana atau ke puskesmas terdekat. Okay. Nah, kemudian di wilayah RW 39 Desa Andi itu berbatasan juga dengan Kabupaten Karanganyar. Jadi daerah Jenglong, daerah Kesungan itu juga terdampak. Nah, kita sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar untuk juga membuka layanan di area situ, karena di situ masuk wilayah Karanganyar. Dan kemarin sudah ditindaklanjuti. Pagi ini juga masih ada keluhan warga yang mereka tempat tinggalnya di daerah Kesungan, Jenglong. Itu nanti dari Puskesmas Gondangrejo, insya Allah pagi ini nanti akan merapat membuka pelayanan di area sekitar situ. Maka kan Mbak Citra.
0: Oke. Terkait dengan pasca kebakaran, dokter, apakah Dinas Kesehatan juga akan melakukan pemantauan terhadap warga terdampak setelah kebakaran selesai, terutama jika paparan ini sudah berlangsung selama beberapa hari ya?
1: Ya, yeah. Jadi kami selalu memantau terus ini. Jadi kita setiap hari memantau keadaan warga. Kemudian kami juga melakukan edukasi kepada warga. Dan ini terus kita lakukan. Dan kita setiap hari melakukan asesmen pelaporan oleh teman-teman puskesmas dan rumah sakit warga-warga yang terdampak asap. Jadi kita pantau setiap hari, kita membuka pelaporan yang setiap saat ini bergerak datanya.
0: Oke.
1: Dan kita juga mengakomodasi teman-teman dari warga yang ke kita untuk meminta masker juga kita fasilitasi. Kemarin juga ada dari SMP 5 yang area dekat sana juga kemarin meminta bantuan masker ke dinas kesehatan. Tapi memang untuk distribusi masker ini kita berikan yang prioritas dulu, gitu.
0: Oke. Saya geser ke Pak Andri. Saat ini kebutuhan yang paling mendesak di warga RW 39 sendiri apa aja, Pak Andri?
2: Untuk kebutuhan warga RW 39 yang jelas tadi yang disampaikan Ibu Nur Hasuti, seperti masker, mungkin tetes mata, dan juga nanti apa nggih? Standby untuk evakuasi apabila keadaan semakin tidak bisa menentulah. Karena yang jelas kemarin warga itu sudah dievakuasi tapi kembali ke rumah karena situasinya ya bisa dibilang sudah agak aman. Tapi kan kita tidak tahu. Nanti seperti hari kemarin itu kan pagi sudah mereda tapi siangnya api makin besar. Makanya kan nanti untuk evakuasi aja yang penting standby dan saya nanti bisa koordinasi dengan Bapak-Bapak itu lagi apabila ada warga yang membutuhkan evakuasi mungkin kita siap.
0: Oke. Nah, setelah mengalami langsung dampak asap kali ini Pak Andri, apa sih kekhawatiran terbesar warga jika kebakaran di Putri Cempo itu kembali terjadi?
2: Ya, kekhawatirannya sebenarnya kan untuk warga pemulung itu ya nggak bisa maksimal untuk aktivitas ya. Biasanya tiap hari bisa memulung dengan adanya kebakaran ini kan ya otomatis tidak bisa untuk memulung juga. Walaupun sebagian besar juga warga itu tidak beraktivitas di TPA karena kan untuk warga pemulung sendiri nggak terlalu banyak juga sih kalau untuk warga pemulung. Tapi kan itu sudah menjadi ketergantungan untuk mencari nafkah di sana.
0: Oke. Kemudian apa Pak Adri harapan yang paling ingin disampaikan warga kepada pemerintah Kota Surakarta terkait pengelolaan dan juga keamanan TPA Putri Cempo ke depannya?
2: Untuk harapannya ya mudah-mudahan api segera bisa dipadamkan dan tidak kebakaran lagi. Kemudian warga juga bisa aktivitas seperti biasanya. Kemudian harapannya lagi untuk tahun-tahun ke depan sudah tidak kebakaran lagi dan untuk TPA supaya minim minim minim apa ge? Minim semacam minim polusi lah seperti itu.
0: Oke, baik. Terakhir saya geser ke Dr. Nur. Dokter, mungkin bisa disampaikan sebagai closing statement satu pesan kesehatan yang paling penting untuk warga yang mungkin masih terdampak asap kebakaran dan juga mengalami keluhan pernafasan. Monggo.
1: Ya, terima kasih Mbak Citra. Jadi harapan kami tentu yang utama adalah supaya kebakaran ini dapat segera dikendalikan dan kondisi kembali normal sehingga harapannya masyarakat tidak lagi terpapar asap dan kami juga menghimbau masyarakat untuk tetap tenang ya, tidak panik dan tentu saja tetap waspada ya. Dan di sini Dinas Kesehatan bersama seluruh jajaran terkait. Jadi ada 17 puskesmas, ada 22 rumah sakit, akan terus memantau kondisi kesehatan masyarakat dan memastikan bahwa pelayanan kesehatan ini tetap tersedia. Dan kami ingin masyarakat di sekitar Putri Gempol itu tetap sehat, tetap terlindungi, dan dapat mendapatkan pelayanan kesehatan dengan cepat apabila membutuhkan. Dan tetap berkoordinasi, ya Bapak Andi dari RW39 tetap berkomunikasi, terutama nanti pengampu untuk wilayah RW39 itu adalah puskesmas Cibela, ya, tetap koordinasi dengan puskesmas dan dengan dinas kesehatan. Begitu saja Mbak Citra yang bisa saya sampaikan.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Dokter Nur dan Pak Andri. Terakhir untuk closing statement, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan kebakaran di TPA Putri Cempo ini, Pak?
2: Yang jelas, yang jelas untuk kita yang warga khususnya di 39 G, itu kaitan dengan kebakaran dan yang lebih khusus lagi pembuangan sampah itu diharapkan untuk minim dampak, karena mungkin pemerintah juga sudah berupaya sebaik mungkin untuk meminimalisasikan dampak, tapi di sana kan juga ada pembangkit listrik ya, EPLTSA, itu ya kadang ada dampaknya juga untuk masyarakat. Ya yang jelas supaya semua itu bisa diminimalisir lah untuk dampaknya.
0: Baik. Baik, dan pendengar, demikian dialog pagi hari ini mengenai kebakaran TPA Putri Cempo yang saat ini bukan lagi hanya persoalan penanganan api ya. Dampaknya sudah dirasakan masyarakat termasuk warga di sekitar bahkan sampai ke Pelsungan Karanganyar. Oleh karena itu, selain memastikan api benar-benar padam, keselamatan dan kesehatan warga juga harus menjadi perhatian utama ya. Masyarakat di wilayah terdampak perlu mengikuti informasi dan imbauan resmi, menggunakan perlindungan yang sesuai, serta segera mencari pertolongan medis apabila mengalami gangguan pernafasan. Dan kita berharap tentunya penanganan kebakaran segera tuntas dan kejadian ini menjadi evaluasi serius terhadap sistem pengelolaan pencegahan dan keamanan TPA Putri Cempo ke depannya. Dan terima kasih Pak Andri dan juga Dr. Nur sudah.
1: Sama-sama Mbak Citra.
0: Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih sudah hadir berbincang di bincang pagi hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial TikTok yang menampilkan gambar sebuah pulau dengan narasi sebagai berikut. Pulau Menjangan kecil di Karimun Jawa dengan luas 44,5 hektar dijual dengan harga 500 miliar rupiah. Faktanya setelah dilakukan penelusuran menggunakan memasukkan kata kunci Pulau Menjangan kecil dijual dengan harga 500 miliar rupiah ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah pada artikel liputan6.com berjudul Heboh Pulau Menjangan Kecil Dijual 500 Miliar Rupiah Ini Faktanya, yang tayang pada Selasa 25 Agustus 2026. Dalam artikel tersebut, Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan informasi mengenai penjualan Pulau Menjangan Kecil tidak dapat dipertanggungjawabkan. Konfirmasi juga telah dilakukan oleh Camat Karimun Jawa kepada para pemilik lahan. Witiarso meminta masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial, terutama informasi yang berkaitan dengan aset dan kawasan strategis.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: suara Anda terkait layanan publik. Halo RRI.
1: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan sekarang kita masuk ke Halo RRI ya, program yang membuka ruang untuk masyarakat menyampaikan aduan dan informasi seputar fasilitas umum dan pelayanan publik. Dan untuk Anda yang mau bergabung, langsung aja ke line telepon 638055 atau WhatsApp di 081 3900 15525. Dan tentu saja saya tidak sendirian.
2: Hai.
1: Ada Mariana Intan juga di sini.
2: Menemani Citra ya.
1: Iya, sehat selalu.
2: Sehat, semangat.
1: Alhamdulillah. Oke, sudah ada yang ngantri
2: Intan.
1: Oke, boleh
2: langsung saja.
1: Saya angkat dulu. Halo, selamat pagi. Halo,
3: Halo
1: RRI.
3: Mbak Citra, sambung lagi.
1: Oke, Pak Edi.
3: Ya, ini jalan-jalanku, terutama Pasar Dok Sari itu, ngalor ngidul ngulon tuh, selesai dah bertahun-tahun. Sama Marto Lulutan tuh, yang bagian samping para itu sepanjang paling 100 meter itu. Semoga cepat ditambal, biar tidak ada korban singgulan. Nah, kalau yang belakang Pasar Legi, belakang samping hotel itu, dulu sudah ditambal bagus, cuma ada saluran pipa itu aja yang bocor, langsung berapa hari sudah lubang-lubang.
2: Oh, sudah berlubang itu lagi Pak Edi?
3: Iya.
2: Oh, mungkin bisa itu sambil difoto Pak Edi kalau lewat.
3: PDAMO itu belum.
2: Oh, belum.
3: Kalau yang Dok Sari sama Marto Lutan yang sudah tak kirimi foto tuh berapa kali.
2: Okay. Iya.
3: Semoga, semoga saja secepatnya diperbaiki.
2: Baik.
3: Kalau pas Dok Sari itu di hotmix. Jadi kalau siang itu jam 2, jam 3 kan sudah kosong, tidak ada orang. Jadi kalau di hotmix kan tepat, bahkan mau nggak mau kan nggak sampai mudah lubang-lubang lagi.
1: Baik.
3: Seperti kalau tiga nep itu, ini dulu paling gading tuh, lubang-lubang dari tembelin dan sebulan langsung di hotmix bagus itu sampai lebar samping-samping. Semoga di lain tempat bisa diperbaiki seperti itu. Jadi penawet lah.
1: Baik.
3: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Edi. Ya, tidak lelah-lelahnya untuk
2: betul,
1: mengingatkan
2: betul.
1: Terkait dengan jalan rusak. Ya.
2: Dan itu bagus ya, karena kadang banyak jalan yang tidak tersorot gitu. Jadi memang butuh pendengar untuk memberikan informasi kepada kita.
1: Betul. Oke, kita angkat dulu satu penelpon lagi. Halo, selamat pagi.
4: Halo.
2: Halo, Pak Edi.
4: RRI.
2: Halo, RRI. Halo,
4: selamat pagi, Pak Citra, Mbak Intan.
1: Ayo, selamat pagi, Pak Cu.
4: Ini menyampaikan di wilayah Wonogiri. Kan belum ada PCU-nya di jalan raya.
1: Oke.
4: Kasihan masyarakat yang kerja malam deh. Masuk sore jam 5, pulangnya jam 1, jam 12. Kalau gelap, Pak. Tolong pemerintah.
2: Pak Cuk, kalau boleh tahu, untuk Wonogirinya di jalan apa, jalan mana gitu, Pak Cuk?
4: Oh, jalan itu loh, jalan nambahan ke daerah.
1: Oke.
4: Singodutan sampai ke dari Wonokarto.
1: Oke.
4: Okay, hanya lampu-lampu masyarakat yang hidup.
1: Oke.
4: Okay. Tapi PCU-nya tidak ada.
1: Oke, okay, baik. Baik.
4: Iya, itu saja Mbak Citra sampai itu.
1: Baik,
2: terima kasih Pak Cuk.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke.
2: Okay. Terkait PJU ya.
1: Ya, penerangan jalan.
2: Betul. Di Wonogiri ya, Citra sering lewat situ enggak?
1: Saya sering banget lewat
2: memang
1: situ.
2: Gelap ya?
1: Iya, memang agak gelap
2: oh,
1: sih.
2: Oh gitu, okay.
1: Iya, mungkin butuh di foto juga atau
2: boleh nanti
1: kebetulan segera saya lewat terus.
2: Oh,
1: jadi
2: gitu.
1: Oke, boleh
2: memang,
1: ya
2: memang sambil seperti itu adanya ya.
1: Baik,
2: nanti kita bantu untuk sampaikan ke pihak terkait ya Pak Cu. Ditunggu dulu.
1: Okay.
2: Ditunggu saja
1: PJU Wonogiri ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Dan persoalan seperti ini sebenarnya cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari ya.
2: Betul,
1: Intan
2: betul.
1: Ya. Ketika ada jalan yang rusak, kemudian mengganggu perjalanan kita, dan lampu penerangan yang tidak berfungsi,
2: betul.
1: Atau mungkin ada saluran air yang bermasalah juga, fasilitas di ruang
2: betul.
1: Publik yang perlu diperbaiki, ataupun pelayanan yang dirasakan belum berjalan dengan baik juga boleh disampaikan lewat Halo RRI. Kami juga ingin dengar langsung ya apa yang terjadi di masyarakat di lapangan.
2: Betul.
1: Gitu. Aduan dari pendengar bisa menjadi informasi awal agar persoalan yang sudah disampaikan itu bisa mendapat perhatian juga dari pihak yang terkait gitu. Dan tentunya kita juga berharap setiap persoalan yang disampaikan bisa ditindaklanjuti dan ada solusi yang jelas ya Intan ya.
2: Betul.
1: Jadi tidak perlu lagu untuk menyampaikan informasi, sampaikan aja sesuai kondisi yang benar-benar ditemui. Kalau lebih bagus lagi pakai foto ya.
2: Iya betul, pakai foto atau paling tidak titik lokasi atau lokasi tepatnya di mana.
1: Iya betul sekali. Anda bisa gabung bersama kami di Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, melalui line telepon di 63 8055 dan WhatsApp kami di 081 3900 15525. Oke, ada update untuk Halo RRI yang sudah masuk kemarin. Intan,
2: Untuk aduan yang masuk kemarin ada Pak Kris, ini juga terkait dengan jalan berlubang di wilayah Tugu Gading. Itu sudah kami sampaikan ke pihak terkait di PUPR Surakarta. Kemudian untuk Bu Elisa, ini terkait dengan suara Pro 1 yang katanya masih hilang.
1: Oke.
2: Dan ini kemarin juga di Pro 1 sudah melakukan perbaikan ya kemarin.
1: Iya betul.
2: Gitu. Semoga suaranya sudah bisa muncul kembali ya Bu Elisa. Dan untuk pendengar yang lain mungkin juga bisa mengupdate kepada kami bagaimana kualitas suara Pro 1 di wilayah Anda, apakah sudah lebih baik atau masih seperti kemarin atau mungkin hilang atau suaranya kecil atau seperti apa. Mohon juga memberikan update kepada kami supaya sebagai ini ya, untuk mengecek juga ya apakah
1: evaluasi betul, juga apakah sudah perbaikan sudah berjalan dengan baik, maksimal betul. Ataupun masih perlu perbaikan lagi gitu. Jadi kami juga
2: membutuhkan
1: perlu
2: feedback dari
1: juga dari pendengar ya. Langsung aja ke line telepon kami dan WhatsApp kami 638055 dan 081 3900 15525. Oke, ada lagi Nan yang mau diupdate dari dinas terkait mungkin?
2: Ada juga kemarin masih dari Pak Kris ini sudah beberapa hari yang lalu, ini terkait lampu PJU di flyover Palur yang mati. Ada beberapa PJU dan ini kami sudah mencoba menghubungi Ibu Melinda dari Dishub Karanganyar. Namun sampai saat ini sepertinya belum dibalas ya. Atau sudah dibalas?
1: Belum.
2: Oh, belum, masih menunggu.
1: Sambil menunggu balasan dari Ibu Melinda ya. Oke, mungkin ada update lagi.
2: Ada informasi ya terkait dengan fasilitas umum tentunya ya. Dari untuk yang pertama ada informasi dari Dishub Surakarta. Ini ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan Dishub kemarin. Ini baru saja Dishub Surakarta melaksanakan pengaturan dan pengendalian lalu lintas di kawasan Simpang Gendengan, Pasar Pon dan Nonongan. Ini melakukan pengerjaan yellow box, penebalan apa itu ya namanya ya,
1: marka jalan
2: betul. Ini jadi pembaruan marka jalan supaya lebih terlihat ya, karena beberapa marka jalan ini sudah mulai pudar begitu. Dan ini sudah selesai dilakukan kemarin. Kemudian dari Dishub Surakarta kemarin dari tim patroli kota siaga Derek Dishub Surakarta juga baru saja melakukan penertiban di kawasan larangan parkir. Ini ada di beberapa wilayah yaitu di Solo Balapan, kemudian di Pasar Gede dan juga di Pasar Klewer. Jadi ini juga himbauan untuk para masyarakat ya untuk lebih berhati-hati ketika parkir. Berparkirlah sesuai dengan tempatnya gitu. Daripada nanti kena disup ya.
1: Daripada kena angkut ya, nanti berabe.
2: Atau disegel atau bagaimana. Betul. Jadi parkirlah sesuai dengan tempatnya juga, karena selain mengganggu pengguna jalan tentunya juga pastinya mungkin ada dampak negatifnya juga ya kalau kita parkir sembarangan, mungkin kalau hilang atau seperti apa tidak ada yang bertanggung jawab.
1: Betul sekali. Oke, terima kasih Intan, update dari Dishub Kota Surakarta ya. Kalau gitu sambil menunggu update yang lainnya kita dengarkan satu lagu.
2: Boleh. Dulu Intan.
1: Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Halo RRI sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih terbuka untuk Anda melalui line telepon di 02716380555 dan WhatsApp kami 081390115525.

dunia yang bergerak serba cepat ini, semua orang ingin menjadi yang pertama. Semua orang ingin cepat sampai. Tapi pernahkah kita sadari ada satu ruang di mana kedewasaan kita diuji? Ya, di dalam sebuah antrian. Berdiri dalam barisan bukan sekedar menunggu giliran. Antri adalah cermin cara kita menghargai waktu orang lain yang juga sama berharganya dengan waktu kita. Saat kita tertib mengantri di kasir swalayan, halte bus, atau fasilitas publik lainnya, kita sedang mempraktikkan keadilan terkecil. Di sana tidak ada yang lebih tinggi atau lebih penting. Kita semua sama, menghormati hak sesama. Budaya antri adalah tanda sebuah bangsa yang beradab dan menghargai ketertiban. Yuk, mulai dari diri sendiri. Karena keren itu bukan yang maju paling depan dengan memotong jalan, tetapi yang berdiri tegap menghargai antrian.

0: Wah, kenapa?
1: Mike ketelan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita masih di Halo RRI ya, Intan ya.
1: Iya, betul.
0: Ada update dari Ibu
1: Melinda,
0: Melinda
1: ya.
0: Dari Dishub.
1: Ini terkait dengan PJU ya.
0: Iya, saya coba hubungi dulu dengan Bu Melinda dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Selamat pagi, Bu Melinda.
2: Oh, nggih, baik.
0: Halo.
2: Ada yang bisa kami bantu?
1: Iya, pagi Bu Melinda.
2: Nggih.
1: Ya, ini kami mau menyampaikan Bu Melinda terkait aduan dari Pak Kris yang kemarin sudah kami sampaikan terkait dengan lampu PJU mati di flyover Palur. Nah, ini seperti apa update-nya Bu Melinda? Mungkin bisa disampaikan kepada pendengar kami.
2: Baik, sebenarnya karena ketinggian yang ada di flyover itu kan cukup tinggi ya, itu ada 15 meter. Sedangkan jangkauan kren kami itu cuma 12 meter seperti itu.
1: Baik.
2: Nah, ini kami sedang mencoba untuk mencari sarana yang memadai. Kami sudah bersurat juga ke Surakarta, ternyata spek untuk krennya ternyata sama, DPU juga sama. Nah, kami juga sudah bersurat ke Damkar, tapi untuk sarananya itu tidak bisa untuk menjalani perbaikan dengan dua teknisi, karena bentuknya kan tangga. Akhirnya nanti kami akan mencoba untuk koordinasi dengan pihak-pihak terkait selain dari yang sudah kami sebutkan, bagaimana caranya supaya sarana yang digunakan itu dapat menunjang keselamatan bagi rekan-rekan teknisi kami seperti itu. Ini kami juga sudah berproses, bahannya ada tapi gantian sarananya yang kurang memadai.
1: Baik.
2: Gitu.
1: Baik, berarti dari Dishub Karanganyar sendiri sudah melakukan banyak usaha untuk memperbaiki ya Bu Melinda ya.
2: Sangat banyak ya, ini koordinasi dengan banyak dinas terkait ini saya.
0: Oke. Oke, baik. Itu
1: baik.
0: Aja.
1: Begitu saja Bu Melinda.
2: Nggih, siap. Matur suwun.
1: Terima kasih atas informasinya
2: banyak
1: Bu Melinda.
2: Banyak agenda kemarin nggih. Jadi baru bisa menjawab aduan.
1: Baik.
0: Ya,
1: terima
0: baik.
1: Kasih banyak
0: terima
1: Bu Melinda. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
0: Oke. Oke, sudah
1: tadi sudah
0: kita
1: mendapatkan
0: update ya.
1: Untuk informasi langsung dari Dishub Karanganyar ya. Jadi dari Dishub Karanganyar sudah banyak melakukan percobaan perbaikan, namun karena tingginya PJU di flyover sehingga sampai sekarang belum terselesaikan ya. Jadi untuk Pak Kris dan juga pendengar di wilayah Karanganyar atau di sekitar flyover mungkin bisa bersabar dulu ya.
0: Iya, betul sekali ya.
1: Baik.
0: Oke, masih kita buka ya teleponnya di 638055 atau WhatsApp di 081 3900 1555.
1: Oke.
0: Untuk Anda yang ingin menyampaikan aduan terkait dengan pelayanan publik
1: dan
0: ataupun
1: fasilitas
0: umum ya.
1: Betul.
0: Oke, kita geser ke Kabupaten Sragen nih Intan.
1: Oke,
0: ada update informasi terkait rekayasa arus lalu lintas karena adanya perbaikan jalan di SP3 Harmoni Jalan Raya Sukowati Kabupaten Sragen ya. Dan rekayasa dilakukan mulai dari Senin 31 Agustus 2026 sampai dengan hari Minggu 20 September 2026. Dan adapun rekayasa arus lalu lintas yang dilakukan, kendaraan dari arah barat atau arah Solo yang melintas ke Sragen melewati Jalan Raya Sukowati di SP3 Beloran dialihkan ke utara melalui Ring Road Utara. Kemudian untuk truk dan kendaraan besar dari timur atau arah Ngawi yang akan melintasi Sragen akan dialihkan masuk ke jalan tol Sragen Timur ya. Kemudian untuk kendaraan bus dan roda 4 pribadi dari arah timur atau Ngawi yang melintas ke Sragen melalui jalur kota Sragen ya. Demikian informasi dari DPU Sragen ya terkait dengan rekayasa arus lalu lintas di Jalan Raya Sukowati Kabupaten Sragen. Ada yang ingin bergabung nampaknya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
3: Pagi Mbak Citra, Mbak Intan.
0: Pagi, selamat pagi Bu Nur.
3: Suaranya nyapa ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Sehat. Sehat Bu Nur.
3: Alhamdulillah sih sehat Mbak, cuma sebulan ini ya Allah. Saya
1: kenapa
3: tuh karena
1: itu?
3: Mungkin lagi dengan cuaca ya, tiap pagi hidung mampun.
0: Waduh.
1: Agak nah, flu ya.
0: Enaknya ngeteh-ngeteh dulu anget-anget Bu Nur. mumpung
3: udah,
0: masih
3: pagi. Itu udah. Air hangat. Air hangat. Kalau udah siang kena matahari itu udah berhenti. Oh.
1: Alergi pagi mungkin ya.
0: Alergi dingin ya, benar ya.
3: Wes pokoknya alergi, debu alergi, dingin alergi, panas yo iya.
0: Lah ini enggak cocok di Eropa berarti benar. Iya, semoga sehat selalu ya, benar ya.
3: Mbak Cita tanya. Yang ketepat nanti terakhir ya tanggal 8 itu di RRI toh, enggak diisi. Terus malam kan acaranya.
1: Yang tanggal 8 maksudnya Bu Nur.
3: Iya.
1: Itu wayang orang ya. Yang di tanggal 8 itu wayang orang. Iya, itu di
0: auditorium ya.
1: Iya, di auditorium Sarsito Mangunkusuma RRI Surakarta.
3: Oh, iya. Salah, aku lagi ngerayu suamiku.
1: Mau nonton Bu Nur?
3: Iya, yang lagi nih.
0: Oke, monggo. Iya.
3: Kan jadi apa nanti? Atau Mbak Citra?
0: Jadi apa ya?
1: Jadi tim penyemangat saja Bu Nur.
3: Iya, mau usul, usul aja ya.
0: Iya,
3: semoga sih beneran gitu. Mm-hmm. Coba RRI itu gimana ya? Emang sekarang sistemnya modelnya udah digital, tapi kita kembali ke kuno lagi piye? Bikin surat gitu, tapi kok masalah rayo RRI?
1: Bikin surat untuk apa Bu Nur maksudnya? Untuk salam-salam gitu ya?
3: Pemerintah itu loh.
0: Oke.
3: Maksudnya gini, kayak Pak Edi kan usul terus tentang MBG, tentang apa gitu. Menurut saya benernya iya deh, kayaknya perlu dihentikan gitu. Karena sekarang itu kemarin di SMA 5 itu ada kejadian udah seminggu yang lalu ya, karena kami kalau belanja itu ada sekalian tetangga juga banyak kan yang anak-anaknya di situ. Satu kelas tuh sakit perut semua, kemudian kan dihentikan. Nah, ini di kasusnya di tempat anak saya bukan itu sih, alhamdulillah, cuma banyakan juga lagi pada berhenti karena dananya yang belum cair. Jadi SPPG-nya menghentikan. Nah, menurut saya itu sebenarnya gini, mungkin SPPG kadang tidak ingin memberhentikan tapi mensiasati dana yang ada, akhirnya makanan yang disajikan kayak gitu,
1: kurang
3: sesuai atau bagaimana, akhirnya membuat sakit perut dan lain sebagainya. Ya mungkin ya sakit perut atau efek keracunan di mana, kan ya kayak gitu toh. Dan hal-hal kayak gitu kan tidak dipublikasikan ternyata gitu kan. Jadi seakan-akan kayak ditutup-tutupi, kan tidak bagus juga. Jadi untuk ini, ya pemerintah kita ngomong mesti bukti. Lah ya tak bikin surat WP ya, nanti RRI nampung gitu sebanyak-banyaknya.
0: Oke, baik, benar.
3: Tapi yo masalah enggak ya buat RRI, karena sih ya saya tahu lah sekarang penyiaran kayak rada-rada gitu kan. Ya gitu sih penginnya, siapa tahu ya RRI berani gitu.
0: Oke.
1: Iya, mungkin beneran. Bisa kami tampung dulu Bu Nur untuk masukan-masukan dan juga saran-sarannya gitu.
3: Oke, ya pokoknya tampung dulu, semoga bisa terlaksana, terrealisasi ya. Nanti aku pasti buat surat itu nek jadi.
0: Oke, baik Bu Nur.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama. Amin. Terima kasih Bu Nur ya, usulan yang sangat menarik ya.
1: Kita tampung dulu saja ya Citra.
0: Oke, baiklah ya.
1: Kita lanjutkan informasi selanjutnya ya.
0: Sebentar, ada yang mau telepon dulu. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak, dengan Mbak siapa ini?
0: Dengan Citra Afidka dan juga Mariana Intan. Ini dengan Pak siapa?
4: Pak Agus di Nusuan. Mau menyampaikan sesuatu boleh?
1: Boleh, boleh. Agus, silakan.
4: Ini Mbak, untuk apa itu yang berwenang untuk mengatur apotek, itu kan ada apoteker ya. Itu Mbak, yang berkompeten berwenang mengatur itu, tolong itu dicek semua pegawai-pegawai yang ada di apotek itu kadang tidak bisa baca resep. Istilahnya salah baca resep, itu kan fatal sekali itu. Tolong bagi apotek yang mempunyai pegawai-pegawai dan sebagainya itu, pemerintah yang berkewajiban untuk mengontrol pegawai-pegawainya ini benar-benar dikontrol, tidak asal ikut jadi pelayan di apotek. Karena ada salah satu apotek ini membaca resep, pernah kejadian itu resep yang dituliskan sama obat yang dijual, misalnya yang mau dibeli itu beda, itu kan membuat fatal untuk penyembuhan seorang penyakit itu sendiri, Mbak.
1: Baik. Pak Agus mungkin bisa disampaikan juga untuk apoteknya mungkin di wilayah mana atau kapan
4: Enggak. Ya di daerah Solo sini ada.
1: Oke, baik.
4: Tapi kami enggak etik lah.
1: Baik.
4: Terus yang kedua memang harga obat. Itu ada apotek itu malah harganya lebih tinggi dari rumah sakit dan istilahnya sangat ngeprok lah, katakanlah. Itu tolong diatur karena itu kan ada aturan mainnya. Untuk penjualan obat itu kan ada aturan yang harus dipatuhi, ditegakkan, jangan sampai merugikan masyarakat. Karena obat ini dibutuhkan untuk orang yang sudah sakit, sudah menderita. Kalau harganya mahal dan sebagainya kan sangat membebani masyarakat. Dan apotek sekarang sangat, sangat menjamur gitu loh, Mbak. Tolong ini dikontrol oleh pihak yang berkompeten untuk agar apotek ini tidak asal-asalan memberikan harga dan pegawainya ini benar-benar yang benar-benar bisa baca tulisan dari dokter itu. Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih Pak Agus
0: di Nusukan ya. Oke. Ada lagi ya.
1: Boleh.
0: Halo, selamat pagi.
5: Halo. Selamat pagi, Mbak.
0: Oke, selamat pagi, Pak Lili.
1: Mungkin radionya bisa agak dijauhkan sedikit, Pak.
5: Ya, sudah, Mbak.
1: Oke,
5: ya,
1: sudah. Monggo silakan.
0: Monggo, Pak Lili.
5: Mbak, ulang tahun RRI itu diadakan kuis seperti bulan puasa itu loh, Mbak. Hadiahnya pulsa apa-apa gitu loh, Mbak. Kan buat pendengar kan bisa nebak-nebak. Okay. RRI gitu loh, Mbak. Kalau ya ini cuma usul, Mbak, kalau diterima.
0: Boleh. Baik.
5: Ya, tiap anu jam berapa gitu diadakan kuis gitu loh, Mbak.
0: Oke, baik.
5: Kan yang itu kan pendengar semua itu, Mbak, kan yang nanti kan yang nebak kan pendengar-pendengar semua itu pasti enggak RRI.
0: Baik, sama-sama Pak Lili Erwanto atas usulannya. Menarik sekali ya.
1: Nanti bisa kami sampaikan ya.
0: Oke.
1: Okay. Untuk RRI Fest di tahun ini memang sudah terjadwal ya acaranya, seperti besok di hari Minggu
0: Ada jalan sehat. Jangan lupa buat ikutan ya.
1: Iya, karena banyak hadiah-hadiah yang menarik juga ya. Selain sehat, nanti siapa tahu pulang bisa bawa hadiah door prize gitu ya.
0: Iya. Oke. Oh ya, ini Pak Lili juga me-WhatsApp tadi di belakang Pasar Jongke, suara Pro 1 masih belum jernih.
1: Oh, masih belum jernih.
0: Oke, mungkin bisa dicatat ya untuk kita teruskan kepada tim teknik agar bisa dievaluasi lagi.
1: Oke,
0: baik.
1: Masih ada informasi lagi ya, Citra?
0: Informasi lagi.
1: Oke.
0: Okay. Mau update dulu.
1: Boleh. Ada informasi lagi ya, ini dari Disperum Kimtan Surakarta. Kemarin hari Kamis tanggal 3 September 2026 sudah selesai melakukan pemeliharaan jalan di lingkungan Jalan Markisan 2 Kelurahan Karangasem Kecamatan Lawean Kota Surakarta. Ini sudah selesai melakukan penambalan jalan-jalan yang berlubang di wilayah perkampungan Jalan Markisan 2.
0: Okay.
1: Jadi untuk laporan-laporan terkait jalan rusak tidak hanya di jalan raya atau jalan besar ya, di jalan perkampungan juga bisa disampaikan kepada kami.
0: Oke, baik. Ada yang telepon lagi?
1: Boleh, satu lagi, telepon ya.
0: Halo, selamat pagi. Halo.
6: Halo.
0: Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Mbak. Pak Intan.
1: Iya, nggih.
6: Mbak Nuri ya.
1: Mbak Citra ini.
0: Citra, Pak.
1: Nggih. Dari Pak siapa ini?
6: Ini dari Sultan.
1: Pak Sultan, nggih. Monggo.
6: Saya tanya masalah Palang Karpati sudah di mau dibangun apa gimana
1: ini? Oh, ini masih belum, Pak, karena untuk perluasan jalan itu regulasinya cukup panjang ya. Jadi mungkin memang belum bisa kami update untuk kelanjutannya seperti apa. Begitu ya, Pak Sultan.
6: Ini saya nambah.
1: Boleh, monggo.
6: Itu masalah BGU.
1: BGU boleh.
6: Makassaran sampai Gemolong itu gelap sekali, padahal itu ramai sekali.
1: Oh, PJU di Masaran sampai Gemolong ya, Pak?
6: Iya, jalan raya loh itu.
1: Oke, baik.
6: Truk-truk banyak sekali itu.
1: Baik.
6: Itu tuh banyak kecelakaan itu. Itu apa ya? Belum ada perbaikan, belum ada itu terlalu rawan itu, Mbak. Itu harusnya Sragen Barat itu namanya. Ya, Sragen Barat. Itu masalah sampai Ngemolong. Saya tahunya saya kan Jagong. Di Jawa tanah saudara. Wow, gelap banget tuh. Faktor banyak sekali. Saya tanya sering kecelakaan orang jalan di sawah tuh, tabrak bom puyuh itu sering banget itu. Banget itu, padahal jalannya belum diaspal, baru dicor-cor gitu. Tapi wah rame banget itu, kidatan masyarakat Ngemolong itu segera itu mbak harusnya di, apa ya ya Sragen itu harus benar-benar seperti perbaiki itu
1: lama-lama
6: jalannya.
1: Baik, nanti segera kami sampaikan ya.
6: Itu aja, Mbak. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Sultan.
0: Ya, dan terkait dengan PJU dan palang kereta ya.
1: Palang kereta, okay. Ya.
0: Baik, kita update informasi. Ada informasi dari Palang Merah Indonesia Kota Surakarta. Pendengar, untuk update hari ini 4 September 2026 untuk stok darah ya. Stok darah golongan darah A ada 962 kantong, kemudian golongan darah B 1674 kantong, golongan darah O 1766 kantong, dan golongan darah AB ada total 586 kantong ya. Dan Anda bisa melakukan giat donor darah setiap hari di gedung UDD PMI Solo mulai pukul 7 sampai dengan pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk hari ini ada giat donor darah di Luwes Nusuan mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat, kemudian ada di Masjid Nur Mira pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan ada di Nasmoko Slamet Riyadi ya pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan semua terbuka untuk umum, silakan untuk Anda yang ingin mendonorkan darahnya langsung saja ke lokasi yang sudah saya sebutkan tadi ya. Kemudian untuk layanan ambulan, Anda bisa menghubungi ambulan PMI Kota Surakarta di 0851-0306-0505. Dan untuk informasi lebih lanjut, Anda juga bisa menghubungi customer service PMI Kota Surakarta di 0822-2062-7418. Demikian informasi dari PMI Kota Surakarta ya. Dan nampaknya sudah waktunya ya Intan ya.
1: Iya betul, sudah harus segera berakhir.
0: Iya, sudah sampai di sini dulu Halo RRI hari ini hadir untuk Anda. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah senantiasa monitor dan juga bergabung bersama kami di Pro 1 Surakarta maupun di Halo RRI ya. Dan semoga apa yang Anda sampaikan bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait. Dan saya pamit dari Surakarta pagi ini bersama dengan Mariana Intan. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya pendengar.
1: Iya betul.
0: Terima kasih untuk Anda yang selalu hadir untuk kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi Surakarta siang ini akan hadir untuk Anda bersama dengan rekan Rifki Minov ya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.

Sejarah penggunaan huruf awal pada plat nomor kendaraan di Indonesia berawal saat pasukan Inggris berhasil merebut Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Saat itu Inggris membawa sekitar 15.600 tentara yang terbagi ke dalam 26 batalion. Masing-masing batalion diberi kode huruf mulai dari A hingga Z.

Belanda kembali menguasai Hindia Belanda pada tahun 1816, penggunaan kode plat nomor tetap dipertahankan dan terus digunakan hingga sekarang.

0: obrolan siang. Opsi
1: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Surakarta dan selamat siang pendengar. Apa kabarnya Anda yang sedang beraktivitas, bekerja, belajar, berkendara, atau mungkin baru saja menyempatkan diri untuk makan siang di hari ini? Jumpa kembali bersama saya Rifki Minov di Surakarta siang ini. Dan Surakarta siang ini sekarang kita akan sama-sama menyimak program Opsi atau obrolan siang hanya di Surakarta siang ini Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seringkali siang hari ini menjadi waktu yang tepatnya untuk kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri. Sudahkah kita memperhatikan apa yang kita makan? Sudahkah kita cukup bergerak? Dan apakah berat badan yang terus bertambah hanya persoalan penampilan? Sebab di balik persoalan berat badan, pendengar, ternyata ada hal yang jauh lebih penting untuk kita perhatikan, yaitu kesehatan metabolisme tubuh. Yang perlu kita pahami, kalau kegagalan metabolisme tubuh ini kan bisa menjadi obesitas ya. Obesitas ini, pendengar, dapat berkaitan dengan berbagai penyakit metabolik seperti diabetes, tekanan darah tinggi, gangguan kolesterol, perlemakan hati, dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Amit-amit, pendengar. Lantas, bagaimana kita melihat obesitas bukan sekadar persoalan gemuk atau kurus? Semua akan saya obrolkan ya, akan kita bahas, pendengar, dalam obrolan siang siaran Surakarta siang ini. Telah terhubung melalui Zoom bersama saya Dr. Amelia Agustina Ayusari SPGK MGizi selaku dokter spesialis gizi klinik RSUD Dr. Muwardi Surakarta. Dr. Amelia, assalamualaikum, selamat siang.
2: Selamat siang Mas Rifki.
1: Selamat siang dan terima kasih sudah terhubung bersama kami di obrolan siang di siang hari ini. Dokter Amelia, kalau kita berbicara tentang obesitas, sebenarnya secara medis, seseorang dikatakan mengalami obesitas berdasarkan apa? Apakah cukup hanya melihat angka timbangan atau ada pertimbangan yang lain? Monggo.
2: Iya, terima kasih. Suara saya jelas ya, Mas Rifki?
1: Kemudian jelas, jelas, dokter.
3: Menginformasikan.
2: Iya. Kalau yang sederhana, benar, Mas Rifki.
3: Joki kapal.
2: Dengan berat badan. Punya data jadi tinggi badan,
3: ambil
2: kemudian kita masukkan ke dalam rumus, namanya rumus indeks massa tubuh,
3: nah,
2: dapat angkanya ya, berat badan dibagi tinggi badan wajar. Tapi ternyata tidak cukup hanya dengan itu saja. Kita tidak bisa menilai apakah itu nanti kalau dia benar obesitas, apakah memang obesitasnya obesitas sentralnya lemaknya menumpuk di bagian perut atau lemaknya menumpuk di bagian bawah kulit atau malah proporsi berat badan yang tadi besar itu sebenarnya isinya otot semua. Jadi memang tidak cukup kalau hanya dengan data berat badan tinggi badan. Maka sebenarnya ada pemeriksaan tambahan. Kita memeriksa dengan timbangan untuk mendapatkan komposisi tubuh namanya. Bisa tahu lemak, kayak bisa tahu otot.
1: Baik.
3: Kemungkinan kita langsung bisa tahu tanpa.
1: Memang yang dikatakan oleh dokter tadi ya, itu kan semua obesitas yang tidak hanya cukup melihat angka timbangan, tapi banyak yang berkata ini untuk yang mungkin sudah merasakan kalau ada pertambahan berat badan atau obesitas, Bu Dokter. Ada yang merasa saya memang dari dulu gemuk, jadi sudah bawaan. Nah, seberapa besar sebenarnya faktor genetik dibandingkan pola makan dan gaya hidup mempengaruhi obesitas, Bu Dokter?
2: Ya, terima kasih. Kalau kita berbicara tentang obesitas ini memang apakah benar dengan faktor keturunan itu

0: kemudian seseorang tidak bisa merubah apa postur tubuhnya tadi. Sebenarnya tidak begitu juga ya Mas ya. Ada istilahnya itu faktor yang bisa kita modifikasi dan ada faktor-faktor yang memang tidak bisa kita modifikasi. Kalau ngomongin genetik memang tidak bisa kita modifikasi ya, karena itu sudah faktor keturunan. Tapi kalau yang bisa kita modifikasi berarti kita fokus pada hal-hal tersebut disampaikan, kayak hidup, termasuk makanan, termasuk aktivitas, termasuk apa pola tidur, manajemen stres. Nah, itu hal-hal yang bisa kita modifikasi, artinya bisa kita atur seperti itu.
1: Baik.
0: Kalau persentase berapa banyak sebenarnya datanya tidak fix ya, tapi prinsipnya kita fokusnya pada hal-hal yang bisa kita modifikasi.
1: Oke, baik. Lalu saat ini memang melihat di lapangan ya, Ibu Dokter ya, semakin banyak juga anak muda yang mengalami berat badan berlebih. Mungkin bisa saja tadi faktor genetik ataupun memang faktor pola makan dan gaya hidup ya. Lalu apa yang membuat obesitas pada generasi muda terus menjadi perhatian serius, Ibu Dokter? Oke, baik. Ibu Dokter, kami usahakan untuk bisa tersambung dengan Anda kembali nggih. Dan pendengar, saya masih ada di obrolan siang Surakarta siang ini bareng atau bersama Ibu Dokter ya, yang membahas soal obesitas. Saya masih bersama Ibu Dokter Amelia Agustina Ayusari SPG KM Gizi selaku dokter spesialis Gizi Klinik RSUD Dr. Muwardi Surakarta. Setelah jeda lagu, saya akan usahakan kembali bisa tersambung dengan Ibu Dokter Amelia. Tetap bersama kami di obrolan siang Surakarta siang ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya di program Obrolan Siang. Dan obrolan siang ini dalam rangkaian siaran Surakarta siang ini dari Pro 1 FM RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tadi saya mohon maaf pendengar sempat terputus ya dengan narasumber di siang hari ini. Saya masih berbincang bersama narasumber kita di siang hari ini, ada Ibu Dr. Amelia Augustina Ayusari, SPGK MGizi, selaku dokter spesialis gizi klinik RSUD Dr. Muwardi, Kota Surakarta. Mohon maaf ya pendengar atas ketidaknyamanan tadi karena sempat terputus, dan sekarang saya sudah terhubung kembali via Zoom dengan Ibu Dr. Amelia. Halo Ibu Dokter, bisa mendengarkan suara saya?
2: Halo, maaf ya Mas Rizky dan teman-teman semua.
1: Sama-sama Ibu Dokter, kami juga mohon maaf kalau ada koneksi yang sempat terganggu akibat jaringan yang kurang bagus ya di siang hari ini barangkali Ibu Dokter. Ibu Dokter bisa mendengarkan suara saya dengan jelas?
2: Ya, ya. Suara saya juga jelas Mas Rizky.
1: Jelas, suara Anda ke studio jelas. Juga jelas. Bu Dokter tadi sempat terputus ya.
2: Oke, baik.
1: Kali ini kan kita membahas ya. Obesitas yang terjadi pada anak muda. Faktanya ya. Memang ada beberapa, bukan beberapa ya, lumayan banyak Ibu Dokter, anak muda yang mengalami berat badan berlebih yang membuat insecure. Apa yang membuat obesitas pada generasi muda ini harus menjadi perhatian serius Ibu Dokter? Membuat insecure
2: ya.
1: Loh.
2: Tadi kita sempat terputus ya Mas, jadi...
1: Betul.
2: Kita bicara tentang gaya hidup. Memang di gaya hidup yang saat ini banyak hal yang bisa dengan mudah didapatkan oleh seseorang. Misalnya untuk mendapatkan makanan cukup isi saldo saldo, kemudian bisa beli lewat HP-nya begitu. Kemudian juga untuk menonton, untuk mendengarkan musik atau menonton suatu film atau untuk hiburan tertentu, begitu cukup juga dengan menggunakan HP atau menonton di hadapan TV. Artinya itu membuat gaya hidup yang sedentary, tidak banyak beraktivitas, tidak banyak bergerak begitu. Dan ini semakin membuat makin mudah seseorang anak muda ini ya bertambah lemaknya atau bertambah berat badannya. Nah, memang yang perlu khawatir itu tadi di antara gempuran informasi, gempuran gaya hidup itu, teman-teman ini juga harus diingatkan bahwa sebenarnya obesitas ini beresiko untuk seperti kayak mengundang gitu penyakit-penyakit yang lainnya. Gitu. Jadi tidak hanya berhenti pada postur tubuh saja, tetapi juga beresiko terhadap penyakit-penyakit lain. Nah, yang harus kita aware tadi adalah bagaimana jangan sampai berat badan ini menjadi beresiko untuk mendapatkan penyakit-penyakit yang lainnya, yang ini harus disadari dan diketahui sejak dini. Saya menemukan beberapa kasus begitu, bahkan ada anak muda yang usia masih sangat muda, 18, 19 tahun, 20 tahun begitu, tetapi sudah punya darah tinggi atau hipertensi, sudah punya gula darah yang tinggi atau diabetes mellitus, kemudian hiperkolesterolemi atau tingginya kadar lemak di dalam tubuhnya. Nah, hal-hal ini yang kadang jadi tidak aware itu para anak muda kita ini. Padahal masa muda mereka ini masih sangat panjang, cita-cita yang ingin dicapai itu masih sangat panjang. Kalau sudah sakit saat usia muda, nanti fokusnya malah fokus pada penyakitnya, bukan kemudian fokus untuk mengejar cita-cita dan masih banyak mimpi-mimpi yang belum tercapai. Seperti itu, Mas.
1: Iya,
2: jadi
1: betul.
2: Aware terhadap risiko penyakitnya yang kita harus tahu.
1: Betul, risiko penyakitnya yang dimulai dari godaan kecil-kecilan ya, Ibu Dokter.
2: Iya,
1: ya.
2: betul sekali.
1: Dengan mengisi saldo aplikasi ojek online makanan ya kan, maupun m-banking untuk bisa terus memesan ya atau mengorder begitu ya, Bu
2: iya,
1: Dokter ya.
2: Iya, memesan, berorder seperti itu. Kemudian juga hiburan kan, nah, juga bisa nonton hanya dengan di tempat tidur gitu. Kemudian tidur yang tidak teratur, jadi begadang
1: iya.
2: Ini kalau hanya sekedar nonton sih nggak apa-apa ya, tapi kadang kan ya sambil ngemil sambil ada makanan yang dimakan, nah itu juga makin bertumpuk-tumpuk seperti itu.
1: Makanya ya. Berapa kali sudah diingatkan sebetulnya ya Ibu Dokter ya, kepada kawula muda ini untuk jangan mager gitu loh ya, tapi memang kenyataannya masih ada kasus obesitas ini yang diakibatkan dari hal kecil-kecilan tadi. Nah, kasus obesitas yang terjadi di Indonesia kalau merujuk pada datanya, boleh disampaikan Ibu Dokter Amelia seperti apa datanya, bagaimana?
2: Iya. Jadi memang kalau kita ngomongin generasi muda itu nanti masuk kriteria ada yang remaja ya, jadi usia sebelum 19 tahun, 18 tahun itu dia masuk di remaja. Kemudian ada juga dewasa muda atau youth generation, itu batasnya sampai 25 tahun. Nah, ini kenapa jadi salah satu concern saya, karena tadi ya generasi muda ini kan masih panjang perjalanannya, masih panjang yang mau dikejar cita-citanya. Ya, kalau mereka di usia masih muda saja sudah terkena obesitas, apalagi beresiko penyakit-penyakit yang lain, itu kan sangat sayang sekali. Nah, kalau kita bicara tentang prevalensi atau angkanya, itu dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Kalau saat ini di Indonesia obesitas di remaja itu sudah mencapai 12% sampai 16% remaja Indonesia.
1: Okay.
2: Itu angka yang jadi kalau kita punya 10 anak, 1 sampai 2 anak itu punya obesitas atau punya berat lebih. Nah, artinya generasi kita ini ke depan bisa, kalau tidak diubah gaya hidupnya, mereka ini beresiko untuk punya penyakit-penyakit tadi ya, seperti itu. Nah, itu kalau pada remaja. Tapi kalau pada dewasa muda, angkanya kadang silent ya Mas ya, kadang tidak terlaporkan, kadang kemudian ya datanya tidak ada begitu. Tetapi angka di tempat kita ini ternyata cukup besar ya. Lebih dari 20% itu dewasa muda tadi di atas usia 19 tahun itu sudah mengalami obesitas atau berat lebih ini. Seperti itu Mas Rifki.
1: Baik, sesuai spesifikasi umur begitu ya Ibu Dokter ya, lebih detail.
2: Iya, betul.
1: Lalu kalau saya melihat orang nih dengan postur yang tidak terlalu gemuk Ibu Dokter, berarti otomatis sehat secara metabolik atau bagaimana?
2: Oh, ya, itu pertanyaan yang sangat baik Mas.
1: Oke, baik.
2: Jadi,
1: terima kasih.
2: Tadi, maka tadi di awal saya menyebut dan gibah. Tapi ada pemeriksaan.
1: Ibu Dokter, mohon maaf, bisa diulang
2: tersebut tam.
1: Di bagian ini tadi mohon maaf sempat terputus-putus suaranya.
2: Putus ya.
1: Iya.
2: Oke, baik. Jadi tadi kita sempat membahas tentang pemeriksaan komposisi tubuh. Nah, ini kadangan kita hanya menilai seseorang, oh posturnya itu normal kok, tidak gemuk, tidak berat lebih, seperti itu. Tapi ternyata pada saat dia melakukan pemeriksaan komposisi tubuh tadi, lemaknya itu belum tentu normal loh Mas. Ada posturnya normal, tetapi ternyata kadar lemak di bawah kulitnya tinggi, kadar lemak visceral atau lemak yang di perutnya juga tinggi, lemak di organ dalamnya itu, atau kemudian ototnya sangat rendah gitu. Nah, ini jadi itu pemeriksaan tambahan yang bisa kita lihat. Atau kalau ingin mudah, kita juga bisa melihat lingkar perut. Ada orang-orang yang sebenarnya mungkin kalau badan sama postur kakinya nggak gemuk begitu, tapi pas area perutnya begitu ternyata lebih dari angka normal ya. Jadi kalau perempuan itu 80 cm, kalau laki-laki itu 90 cm, itu juga bisa dinilai. Atau kalau ingin memang melakukan pemeriksaan tambahan, kita bisa menilai angka dari, jadi diambil di laboratorium tuh darahnya, kadar gula darahnya tadi, kemudian kadar kolesterolnya, ataupun juga kadar dari apa namanya, triglycerid, seperti itu, biar kita bisa tahu ya. Sama kita cek tensi, mungkin itu yang paling mudah juga, cek tensinya seseorang itu juga bisa kita nilai ya. Artinya kalau menjawab pertanyaan apakah setiap orang yang tidak gemuk itu pasti sehat, jawabannya tidak. Harus ada rangkaian pemeriksaan tambahan gitu.
1: Ada rangkaian check up tambahan untuk memastikan ya bahwa orang tersebut memang sehat betul atau tidak gitu. Lalu begini, ini pertanyaan dari pribadi saya sendiri ketika saya mengamati Ibu Dokter, setelah saya mengamati beberapa aktor ya dari Cina, ada Sammo Hung ya, dengan berat badan yang berlebih ya kan, bisa disebut obesitas tapi bisa split Bu Dokter. Itu bagaimana Bu Dokter? Masih bisa melakukan olahraga split?
2: Nah, mungkin kalau kita itu artisnya kita suruh periksa komposisi tubuh, mungkin itu isinya otot, Mas. Jadi belum tentu juga mereka yang tadi secara postur tampak di luar itu berat badannya lebih atau obes, itu isinya lemak, belum tentu. Bisa jadi karena memang dia olahraga teratur, kemudian komposisi makanannya juga imbang, lebih banyak proteinnya, latihannya juga sering ya. Saya yakin artis kita tadi juga latihan untuk splitnya juga intens. Di samping tadi, bisa jadi berat badan dengan postur dia yang berlebih tadi atau yang posturnya besar tadi isinya adalah otot ya, sehingga beda sekali itu tingkat kesehatannya kalau yang isinya otot sama yang isinya lemak gitu, Mas.
1: Oke, baik. Jadi memang terlihat sepertinya lemak, ternyata itu otot ya, karena memang dilatih ya. Beda kalau Sammo Hung temennya Jackie Chan, itu beda. Baik, kalau sekarang kita beralih ke minuman manis, Ibu Dokter. Memang kan minuman manis ini sering dianggap bukan makanan ya, sehingga orang merasa aman mengonsumsinya. Tapi apakah benar minuman manis ini bisa menjadi salah satu sumber kalori yang cukup besar, Bu Dokter?
2: Iya, baik. Jadi kalau kita melihat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan ya, bahwa memang gula dalam hal ini termasuk minuman manis itu dibatasi maksimal kita hanya 4 sendok makan per hari atau sekitar 50 gram lah dalam satu harinya. Nah, maka teman-teman muda kita ini, kalau kan juga kalau minum minuman manis ini nggak mungkin kita sendokin gitu kan, tidak seperti itu. Tapi aware dengan label makanan, di biasanya kalau kita minum minuman manis itu dia menulis kok label makanan, gulanya ini berapa. Nah, yang harus dikenali, mereka tidak menulis sebagai gula, menulisnya sebagai sukrosa, fruktosa, glukosa. Nah, itu semua gula seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang nggak aware, sudah minum kopi gitu ada kemudian gulanya, kemudian nanti ditambah lagi ada cake-nya seperti itu. Nah, itu entah gulanya berapa banyak, sehingga tadi rekomendasi yang 50 gram per hari atau 4 sendok makan per hari itu jadi berlebih seperti itu. Nah, kadang berlebihnya di sana, Mas. Tidak hanya sekedar minuman manisnya saja, tetapi makanan-makanan lain yang tinggi karbohidratnya itu juga sudah banyak. Dari cake, kerupuk, kemudian bakwan mungkin begitu, atau tepung-tepungan yang lain, atau kalau istilah orang Jawa itu cemilan kletian, itu kan kadang nggak bisa diukur ya, kriak-kriuk, tau-tau udah habis satu toples, satu lodong.
1: Betul. Itulah yang tidak terasa akhirnya membuat gula ini ya yang berperan begitu ya, Bu Dokter ya.
2: Iya, betul. Karena gula itu tidak harus manis ya, Mas ya. Jadi kita mengenal istilah karbohidrat ya, atau makanan pokok. Nah, karbohidrat itu seperti nasi, tepung-tepungan, awalnya rasanya memang tidak manis karena dia karbohidratnya masih kompleks. Tapi nanti kalau kita makan roti, kalau membuktikan bahwa dia itu adalah glukosa, dikunyah saja dalam waktu yang cukup lama, nanti roti tawar itu lama-lama rasanya manis.
1: Oh,
2: itu
1: untuk
2: menunjukkan bahwa kalau sudah kompleksnya ini nanti dikunyah dan apa namanya, dalam waktu tertentu dia bentuknya lebih sederhana, dia udah berubah jadi gula atau gula yang lebih sederhana, begitu akhirnya jadi tadi terasa manis. Jadi itu untuk menunjukkan bahwa makanan kita ini memang everywhere, rata-rata adalah gula, meskipun awalnya tidak manis ya. Jadi makanya teman-teman harus mengenali nih, teman-teman generasi muda kita, sebenarnya makanan apa aja sih yang ujung-ujungnya itu nanti akan diubah jadi gula.
1: Oh betul.
2: Nah, kadangan saya nggak makan nasi dok, saya itu udah anti sama nasi, tapi tadi ternyata bakwannya 5 bakwan per hari.
1: Oh, 5 bakwan.
2: Iya. Wow. Kemudian tadi kerupuknya satu lodong misalnya begitu.
1: Satu toples.
2: Mie-nya 3 bungkus per hari atau 3 mangkok per hari. Lah ya itu memang benar gak makan nasi, tapi karbohidrat lainnya juga banyak begitu.
1: Iya betul, ternyata menumpuk dari makanan yang lain begitu ya Ibu Dokter.
2: Iya,
1: baik,
2: betul sekali.
1: Ini sepertinya dari sisi obesitas ya Ibu Dokter, kita udah kulik dari segala penjuru atau detail ya. Mungkin di sisi obesitas ini sebelum kita ke sisi penyakit metabolik, ada yang ingin disampaikan lagi Ibu Dokter Amelia?
2: Ya, jadi ini juga teman-teman
1: pendengar,
2: teman-teman RRI ya, teman-teman pendengar ya. Sekali lagi saya kadang pada generasi muda ini saking tidak aware-nya dengan obesitas, mereka ini menarik diri ya. Menarik diri itu artinya seperti ini, baru datang atau baru minta pertolongan kepada tenaga kesehatan, tenaga ahli kalau sudah ada keluhan.
1: Oh iya betul.
2: Jadi kadang mereka merasa bahwa ini memang tidak bahaya gitu. Bahayanya nih nanti kalau aku sudah badanku gampang capek, sendi-sendi sakit, kemudian lututnya sakit, kemudian tadi ternyata bikin sesek. Nah, itu baru datang ke dokter. Nah, yang perlu ditingkatkan adalah selain tadi ya kita tahu tentang porsi makanan kita, gaya hidup kita. Kita juga harus aware dengan rajin untuk ya timbang gitu ya, timbang berat badan, kemudian kita ukur saya masuk obesitas atau tidak, atau paling mudah tadi ngukur lingkar perut tadi Mas, itu kan nggak ketahuan ya gitu. Lingkar perut pakai meteran aja begitu ya, diukur, atau kemudian kita ukur nanti lingkar perut kalau perempuan itu 80 cm batasnya, kemudian kalau laki-laki 90 cm. Nah, itu aja kita artinya kontrol yang atau kemudian aware, dengan aware-nya itu awareness-nya ditingkatkan gitu.
1: Okay.
2: Kalau awareness-nya ditingkatkan itu kan kita semakin tahu, oh ya ini memang harus sudah mulai mengendalikan gaya hidup, ini memang kayaknya saya butuh pertolongan. Nah, jadi kalau sudah lebih, nah tentu kalau teman-teman perlu nih datang ke tenaga ahli gitu seperti itu, atau kemudian datang ke dokter kalau misalnya ternyata lingkar perutnya sudah lebih dari tadi target yang ditetapkan, agar tidak masuk ke penyakit-penyakit yang tadi kita sebutkan ya. Jadi tingkatkan awareness-nya gitu.
1: Tingkatkan awareness-nya ya, yang ya bisa dilakukan oleh pendengar yang mendengarkan pada siang hari ini. Ibu Dokter Amelia, ada satu pendengar yang sudah menghubungi saya via WhatsApp. Ini barangkali terkait dengan metabolisme, pertanyaannya. Ada Ibu Nur. Selamat siang Ibu Nur.
3: Siang Mas Rifki.
1: Monggo, ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu Dokter Amelia. Silakan Ibu Nur.
3: Selamat siang Bu Dokter.
2: Selamat siang Ibu Nur.
3: Penjelasan Bu Dokter menarik sekali. Malah saya tuh ada usul Bu Dokter. Itu kan untuk anak-anak generasi sekarang ya, biar lebih peduli dengan kesehatannya sendiri. Pripun kalau dimasukkan ke kurikulum pendidikan ngoten lho Dok. Ada pelajaran penjat gitu.
2: Setuju banget. Iya Ibu, Ibu saya tuh kebetulan dapat rezeki. Makasih loh Bu. Ibu apa seorang guru ini?
3: Oh, bukan sih Dok, cuman kan melihat anak-anak saya sendiri Dok. Karena gini, karena sekarang itu diberi pengertian tentang kesehatan dari masuk ke apa asupan makanan itu sulit sekali gitu. Dia sukanya pokoknya lagi suka gitu, apalagi kalau lagi tren gitu seperti saat ini matcha ya Dok. Anak saya tuh suka banget beli minuman matcha.
2: Ini berarti sambil curhat ya Bu.
3: Memang dari segi obesitas tidak, justru dia itu malah apa ya, makannya itu kan susah gitu. Apalagi kalau sayuran itu benar-benar yang saya harus nyuapin, harus ini gitu kan. Harus mau kalau saya benar-benar. Tapi kan tidak semua orang tua yang mungkin punya waktu atau seperti itu nih, misalnya punya anak saya sayurnya hari ini nah, harus di sini tuh harus disuapin lah apa gitu, pokoknya sambil dia ngapain gitu sampai dia nggak sadar itu sayur kayak gitu kan. Tapi intinya begitu dok, benar-benar yang dari segi makanan dia tuh saat ini anak-anak saya rasa sama modelnya kasusnya kayak anak saya. Yang dimakan ya memang mungkin masih nasi, masih roti kayak gitu ya, atau saya ada susu atau mungkin ini. Tapi kan jajanannya itu dok, yang minuman itu dok, waduh warning banget gitu. Jadi kalau misalnya diberikan ke kurikulum biar dibaca itu dok, itu guru-guru. Oh jadi tahu, oh ini masa ini jadinya begini gitu, dari makan ini oh menimbulkan ini gitu. Siapa tahu kalau bisa masuk ke kurikulum gitu loh, biar ada ini, biar kan ya generasi masa depan bangsa ini juga gitu kan ya dok. Kalau sekarang pada seperti itu kan apa jadinya gitu 10 tahun yang akan datang. Gitu aja sih dok, terima kasih banyak.
1: Terima kasih ya.
4: makasih banyak ya Bu.
1: Monggo Ibu.
4: Ya langsung ya Mas Rifki ya. Ini awareness anggota keluarga yang sangat baik ya, ibu yang sangat baik. Memang kita harus juga mengakui bahwa ananda kita ini, teman-teman generasi muda, apalagi dia di usia sekolah itu kan lebih banyak waktunya di sekolah ya Mas ya.
1: Betul.
4: Berangkat pagi itu mereka, pulang tuh udah sore, sampai rumah itu udah dapat capeknya. Biasanya akhirnya cuma paling tidur, jadi interaksi dengan keluarga juga tidak banyak. Nah maka usulan bahwa menciptakan suasana hidup sehat di lingkungan sekolah dengan salah satunya memasukkan dalam kurikulum itu adalah ide yang sangat baik dan brilian ya. Okay. Dan ini mungkin nanti kampanye ini akan kita lanjutkan ya Mas Rifki. Kenapa kemudian saya sedang concern, karena ini salah satu tugas akhir disertasi saya Mas, itu tentang obesitas pada generasi muda, memang obesitas pada remaja. Memang tadi
1: okay.
4: Betul sekali.
1: Betul.
4: Kita perlu berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait.
1: Betul.
4: Ya, dalam hal ini dengan pihak sekolah gitu, dengan pihak kurikulum ya, bagaimana kemudian memasukkan dalam kurikulum. Tapi memang tidak hanya berhenti di situ saja sih Mas. Kita baik. Juga perlu memberikan lingkungan yang sehat juga untuk anak-anak kita di sekolah. Artinya kantinnya juga sehat, menyediakan makanan-makanan yang sehat begitu. Kemudian mereka diajak hidup aktif di sekolah, artinya dalam tidak hanya hari Jumat saja atau hari tertentu saja olahraganya gitu. Jadi memang tiap hari mungkin ada target jalan,
1: betul,
4: target langkah gitu ya, seperti itu. Karena kalau beramai-ramai generasi sekarang itu tuh seneng dia. Mereka tidak ingin dikucilkan ya. Jadi tidak ingin dikucilkan karena saya obes, saya harus dikasih intervensi tertentu sendiri, sedangkan teman-teman saya tidak, enggak mau mereka.
1: Yeah.
4: Itu sangat melukai hati mereka dan melukai perasaan mereka. Itu namanya kita secara tidak langsung
1: membuli
4: body image ya. Jadi
1: kita
4: body image buat mereka, dan ya menghina mereka secara tidak langsung, dan itu bikin mereka malah makin menarik diri.
1: Yeah.
4: Maka kemudian perlu bareng-bareng, perlu sama-sama. Jadi paling nanti kalau yang ini kalau yang berat lebih harus 2 kali putaran misalnya biar tambah sehat atau bagaimanalah. Artinya memang harus bersama-sama, jangan merasa mereka itu dispesialkan, dihususkan, karena itu melukai jati diri mereka, seperti itu. Penelitian menyebutkan begitu ya. Jadi sekolahnya sendiri selain kurikulum memang perlu dibentuk memberikan lingkungan yang sehat gitu untuk anak-anak kita gitu.
1: Baik.
4: Yang semua diperhatikan, tidak hanya yang obesitas saja, yang kurus ya juga harus diperhatikan begitu.
1: Betul.
4: Yang normal juga diperhatikan biar nggak jadi kurus ataupun biar nggak nambah berat badannya begitu. Jadi semua harus diperhatikan begitu Mas.
1: Terima kasih Bu Dokter Amelia. Lalu kita ke ranah penyakit metabolik ya Bu Dokter ya. Kita sering mendengar istilah penyakit metabolik, dan mungkin tadi sudah dijelaskan di awal juga. Bisa diingatkan kembali kepada pendengar, sebenarnya apa yang dimaksud dengan penyakit metabolik Ibu Dokter Amelia?
4: Iya, jadi sebenarnya kita sering nyebutnya sindrom metabolik Mas. Sindrom itu kan kumpulan gejala ya. Jadi memang setidaknya ada 5 gejala yang itu masuk ke dalam kriterianya sindrom metabolik atau penyakit metabolik. utama itu perut buncit tadi yang tadi sudah sempat saya bahas.
1: Betul.
4: Lingkar perut yang kita nilai ya, lingkar perutnya kalau perempuan maksimal 80 cm, kalau laki-laki maksimal 90 cm, itu dari lingkar perut. Kemudian yang kedua, kita juga perlu ngecek yang mudah lagi, darah tinggi atau tidak. Jadi datang ke puskesmas mungkin, atau di sekolahnya ada UKS gitu, atau kemudian di apotik kalau misalnya generasi muda yang sudah kerja begitu ya. Cek tensinya ya, normalnya dia di 120-80 ya. Jadi kalau sudah 130 di bawahnya 85 itu sudah masuk, wah ini udah masuk prehipertensi nih, atau darah kita harus mulai aware ya. Jadi normalnya 120/80 begitu. Nah, itu kita masih di rentang itu atau tidak. Kemudian memang perlu cek lagi kadar gula darahnya bagaimana, tinggi atau tidak gitu. Batasnya kalau yang gula darah sewaktu itu 200, kalau kemudian yang puasa biasanya dia harus puasa itu di rentang 100-120 seperti itu, kita 100 bahkan ya itu dicek. Setelah kadar gula darah, kemudian tadi ada kadar kolesterol. Nah, ini kadar kolesterolnya bagaimana? Kolesterol baiknya normal tidak? Kolesterol jahatnya tinggi atau tidak? Begitu. Itu baik, juga perlu diperiksa. Nah, disebut sebagai sindrom metabolik kalau ada 3 saja itu udah masuk, berarti saya punya resiko atau punya penyakit metabolik begitu.
1: Seperti itu, siap. Mas. Baik, lalu memang selain penyakit-penyakit yang tadi Anda sebut ya, yang termasuk gangguan atau sindrom metabolik ya, ini berarti sering berkaitan dengan obesitas begitu Bu Dokter? Pasti?
4: Iya, kita sering-sering menemukan. Jadi kita sering sekali menemukan mereka-mereka yang punya kadar punya obesitas ini diikuti dengan kadar lemak yang tinggi, kemudian ikut-ikutan juga ada hipertensi, kemudian ikut-ikutan juga kadar trigliseridnya tinggi gitu. Nah, itu sering diikuti seperti itu, Mas. Itu karena memang biasanya obesitas yang kita temukan ini obesitas yang memang dia lemaknya tinggi di dalam tubuh. Karena definisi obesitas itu memang kumpulan lemak. Makanya tadi kalau ada pertanyaan, pastikah orang yang posturnya tinggi itu lemaknya tinggi? Belum tentu kalau dia tidak periksa komposisi tubuh tadi. Tapi umumnya kalau kita melihat lingkar perutnya sudah lebih saja dari 90, kalau laki-laki perempuan 80, kemudian indeks massa tubuhnya tadi sudah lebih dari 25. Nah, itu kita sudah biasanya gitu ya diikuti dengan kadar kolesterol, kadar trigliserid, kemudian darah tinggi gitu ya, meskipun tidak harus. Nah, masalahnya definisi sindrom metabolik ini cukup 3 saja gitu, Mas.
1: Iya.
4: Itu udah masuk. Nah, makanya kan jadi karena rentangnya hanya 3 saja, ini kan jadi lebih banyak orang-orang yang berpotensi begitu.
1: Dan jangan lupa tadi sering awareness ya, Ibu Dokter ya.
4: Iya,
1: itu betul. Yang tadi
4: kadang kita merasa nggak ada keluhan, jadi nggak perlu datang ke dokter gitu. Atau nggak ada keluhan, berarti nggak bahaya gitu.
1: Ya, betul itu. Jadi nggak ada tanda-tanda, dikiranya aman, dan itulah yang sebenarnya, ya amit-amit, kalau tidak segera diperiksakan, tentu akan menjadi sebuah bom waktu ya, tahu-tahu begini, tapi amit-amit ya.
4: Iya, tahu-tahu ternyata, kadar datang itu sudah, misalnya dia anak muda gitu ya, datang karena mau operasi usus buntu misalnya gitu, Mas. Aduh, ada operasi usus buntu begitu. Ternyata pas kan kalau orang operasi itu, Mas, semua pemeriksaan kan harus dilakukan termasuk pemeriksaan darah gitu ya. Nah, baru ketahuan ternyata kadar gula darahnya tinggi.
1: Betul.
4: Seperti itu. Baru ketahuan macam-macamnya. Nah, ini yang makanya tadi dibahas di awal, awareness kita yang harus kita tingkatkan. Kalau anak remajanya nggak aware, ya keluarganya. Kalau keluarganya nggak aware, lingkungan sekolahnya. Jadi emang harus multidimensi sih, nggak bisa hanya maksa anak remajanya saja atau generasi mudanya saja gitu.
1: Baik. Lalu sebelum ke sesi terakhir, Ibu Dokter Amelia, ini ada pertanyaan dari pendengar via pesan WhatsApp dari pendengar Mas Teo di Magelang. Halo obrolan siang, halo narasumber, ini Mas Teo dari Magelang mau tanya. Banyak anak muda merasa sehat-sehat saja meski berat badannya berlebih. Jadi kapan sebuah obesitas harus mulai diwaspadai sebagai ancaman penyakit kronis? Terima kasih. Monggo, Bu Dokter.
4: Ya, terima kasih. Maka tadi saya di awal bilang tadi meningkatkan awareness itu yang tidak gampang ya. Karena anak remaja atau generasi muda kita itu ya mereka datang ke tenaga kesehatan, ya mungkin semua orang sih seperti itu, datang kalau memang sudah ada keluhan yang mengganggu gitu. Itu pun juga datangnya juga belum tentu ke dokter Mas. Ada datangnya cukup baca di internet, coba-coba sendiri begitu, atau
1: asumsi
4: datang
1: sendiri.
4: Ke iya, datang ke temannya yang punya pengalaman sama, padahal belum tentu kalau pola hidup temannya diterapkan ke kita pasti juga apa namanya pasti juga cocok kan juga belum. Maka kapan, kalau pertanyaannya kapan, sebenarnya saat kita tahu bahwa seseorang ini masuk obesitas, ya kita sudah harus menyadarkan bahwa dia harus mulai hidup sehat menuju ke angka yang normal begitu. Nah, hanya saja tadi kadang lingkungannya yang belum begitu mendukung. Artinya misalnya nih anak remaja ini merasa informasinya itu timpang-timpang, artinya ya obesitas, tapi saat diterapkan untuk dirinya sendiri enggak kok, enggak masalah. Jadi dianya sendiri jadi tidak sadar. Beda kalau kemudian di lingkungan sekolahnya itu yang melakukan monitoring, memaksa untuk kemudian pasti nimbang mau apapun gitu, ditimbang. Terus sekolahnya sendiri atau tempat kerjanya sendiri, nah, kalau kamu berat badannya segini, kamu harus ikut olahraga ini bareng project ini, kemudian makanannya dibikin label, ini makanan sehat, ini makanan tidak sehat, dikasih kupon gitu, kemudian belinya yang ini, kemudian didapat mereka yang makan sehat dapat nilai. Jadi diintegrasikan apa namanya, jadi sesuatu yang habit, tapi habitnya itu pengaruh nilai gitu ya, dapat skor yang bagus. Nah, itu pasti orang akhirnya entah itu nanti di lingkungan kerja ataupun di lingkungan sekolah jadi termotivasi tanpa harus awareness-nya muncul dari dirinya sendiri ya. Tanpa seperti itu mau enggak mau ya. Kalau saya beli makanan sehat saya dapat kupon, kemudian kuponnya ini ternyata nanti saya dapat hadiah, dapat skor, saya nanti dapat apa namanya istilahnya reward ini, nilai saya untuk di porsi ini jadi baik. Nah, itu pasti jadi senang itu. Begitu juga di lingkungan kerja. Kalau lingkungan kerjanya kalau dia hidup sehat, kemudian dia makan ke kantin, kalau dia olahraga dapat reward, kemudian akhirnya hidupnya sehat, kemudian paling tidak parameternya yang tadi beratnya ini menjadi normal, saya akan dapat bonus misalnya, oh pasti seneng Mas. Nah, itu makanya saya bilang tadi harus multidimensi tadi Mas.
1: Multidimensi dan berkelanjutan begitu ya Ibu Dokter Amelia ya. Baik, dan ini yang terakhir betul, Ibu betul. Dokter. Berat badan ideal berarti pasti sehat, benarkah Ibu Dokter?
4: Tidak ya.
1: Tidak.
4: Tidak, harus ada pemeriksaan tambahan. Iya, karena tadi belum tentu kadar gula darahnya. Karena gini Mas, kalau kita ngomongin genetik, ada tuh orang-orang yang susah berat badannya nambah, tuh ada.
1: Betul, betul. Iya. Yeah.
4: Jadi kalau kalau kita makan, kita punya teman begitu, kita makan kalau bercandaannya teman, saya mah ngirup udara aja udah nambah beratnya dokter Amel. Nah, enak kalau dia bilang begitu. Nah, jadi karena tadi faktor genetik ini juga berpengaruh, ada orang makan sebanyak apapun karena metabolismenya tinggi Mas, dia beratnya nggak nambah-nambah gitu, nggak obes-obes begitu, tetapi pola makannya nggak sehat. Oh, berarti kan bisa jadi kadar lemaknya nggak oke, kemudian trigliseridnya nggak oke, kan itu harus diperiksa pemeriksaan tambahan gitu, karena postur tidak menunjukkan di dalamnya gitu, di dalam tubuhnya itu bagaimana.
1: Betul Ibu Dokter, jadi memang harus diperiksa lagi untuk bisa menjawab itu semua. Kalau berat badan atau tinggi badan atau postur ya Ibu Dokter, yang ideal itu tidak selalu menjamin kalau itu sehat, harus melalui rangkaian pemeriksaan begitu. Jadi memang Bu Dokter, kalau kedepannya tuh menjaga berat badan tidak hanya tentang bagaimana kita terlihat di depan cermin begitu ya Bu Dokter ya. Ada kesehatan
4: betul,
1: metabolisme,
4: betul.
1: Lalu apa namanya kualitas hidup tuh juga berbeda begitu Bu Dokter. Karena
4: betul,
1: masa depan kesehatan
4: hidup.
1: Yang
4: iya,
1: perlu dijaga. Mungkin closing statement dari Ibu Dokter Amelia ada lagi untuk yang ingin disampaikan?
4: Iya, saya mengajak pendengar begitu untuk ya selain nanti ini menasehati generasi muda kita, juga tentunya mengajak diri kita sendiri ya untuk hidup sehat. Hidup sehat itu komponennya banyak. Kalau dari makanan kita mengenal istilah gizi seimbang begitu. Nanti boleh dicari isi piringku, bagaimana bervariasi isi makanan tersebut, mulai dari karbohidrat, ada sayuran, kemudian buah-buahan begitu, kemudian ada lauk hewani, lauk nabati, dengan karakteristik isi piringku ya, ada isi piringku untuk normal, ada isi piringku untuk yang mereka berat lebih dan obesitas. Kemudian selain dari makanan tadi ada rekomendasi gula, garam, dan minyak. Gula hanya boleh maksimal 4 sendok makan per hari, termasuk dalam semua makanan manis yang kita makan ya. Kemudian lemak atau minyak itu 5 sendok makan sehari. 5 sendok makan ini artinya bukan kita makan pakai sendok gitu, bukan, yeah. Tapi gorengan-gorengan tadi kita kita analogikan, kalau saya makan satu gorengan itu kira-kira bisa ngabisin minyak berapa sendok makan untuk bisa mematangkan. Jadi dia rekomendasinya 5 sendok makan per hari. Kemudian yang terakhir itu garam tuh 1 sendok per hari. Itu rekomendasi dari pemerintah kita ya, dari Kementerian Kesehatan. Kemudian hidup aktif. Jadi teman-teman jangan hanya satu minggu sekali. Kalau nggak sempat punya target langkah, jadi harus mau untuk melangkah ya. Parkirnya jauh begitu, punya target 4.000, 5.000 langkah per hari gitu. Kemudian kalau kerjanya di depan kantor, di kantor tuh hanya di depan laptop, harus mau untuk jeda sebentar untuk menggerakkan badan ya, harus mau seperti itu begitu. Kemudian tidur yang cukup ini. Beberapa jurnal menyebutkan ada yang 8 jam per hari, ada yang orang-orang 6 jam sudah cukup, yang penting berkualitas begitu. Nah itu nanti bisa diikuti dengan kebiasaan ya. Kemudian yang berikutnya adalah manajemen stres. Pasti setiap kita punya masalah begitu, tetapi jangan kemudian membuat berlarut-larut. Kalau di dalam agama yang kita pahami kan, masalah itu pasti datang tapi harus segera move on. Jadi selesaikan satu masalah dan move on ke masalah yang menyelesaikan masalah yang lainnya. Jadi jangan berlarut-larut sih. Jadi harus punya manajemen stres yang baik juga biar tidak mempengaruhi kesehatan kita, seperti itu. Ya, mungkin itu tambahannya Mas Rifki. Terima kasih.
1: Saya juga berterima kasih ya Ibu Dr. Amelia Augustina Ayusari SPGK MGizi selaku dokter spesialis gizi klinik RSUD Dr. Buwardi Surakarta atas waktu dan ilmu yang telah Anda bagikan. Terima kasih banyak Ibu Dokter yang juga sama-sama, dibagikan ya kepada pendengar di siang hari ini. Ibu Dr. Amelia, semoga apa yang Anda berikan, ilmu-ilmunya yang kita perbincangkan siang ini tidak berhenti atau tidak hanya sebagai informasi, juga menjadi langkah kecil ke depannya untuk mulai menjaga kesehatan diri dan keluarga. Terima kasih Ibu Dr. Amelia. Suatu saat kita akan bisa ketemu lagi atau bertemu lagi, mengobrol di Pro 1 FM dari Surakarta begitu. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Ibu Dokter. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu Dokter.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, dari Ibu Dr. Amelia Augustina Ayusari SPGK MGizi selaku dokter spesialis gizi klinik RSUD Dr. Muwardi Kota Surakarta. Saya sudah berbincang dengan beliau dan berakhir pula obrolan siang di Surakarta siang ini, tetapi belum berakhir loh ya Surakarta siang ini, karena sepanjang rangkaian Surakarta siang ini akan menemani aktivitas Anda hingga nanti pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Baik, setelah ini Anda akan simak dinamika olahraga nasional dari Pro 3 FM RRI Jakarta. Saya akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 FM RRI Jakarta sesaat lagi.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Sociedad tertahan 0-0 oleh Celta Vigo di Anoeta dini hari tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Sociedad harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Celta Vigo dan menjutan pekan keempat La Liga musim ini di Stadion Anoeta dini hari tadi. Pertandingan ini dimajukan untuk menghindari bentrokan dengan jadwal kedua tim di Liga Eropa. Tuan rumah mendominasi dengan 51% penguasaan bola dan melepaskan 17 tembakan, 5 diantaranya tepat sasaran, namun gagal mengubahnya menjadi gol. Mereka juga mencatatkan 11 tendangan sudut dibandingkan 3 milik Celta. Meski terus menekan, pertahanan tim tamu tampil kokoh. Usai laga pelatih Real Sociedad pada Grino Matarazzo akui pertandingan berjalan dengan sulit.
2: Deserved points, I think, for both teams.
3: Laga yang sulit. Menurut saya, kedua tim pantas mendapatkan poin. Mungkin kesempatan pertama jika kamu unggul 1-0, Anda dapat mengelola permainan dengan cara yang berbeda. Kami tidak memberikan banyak kesempatan itu sesuatu yang sangat positif, tetapi pada saat yang sama, kami kurang presisi untuk menciptakan lebih banyak peluang secara ofensif. Tapi untuk memenangkan poin ini, kita masih banyak hal yang perlu diperbaiki.
2: A little off today offensively, but won the point through our defensive work, even in the first and second half, there's still many things to improve.
1: Senada dengan Matarazzo, pelatih Celta Vigo Claudio Giraldes menyebut timnya harus banyak berkembang untuk dapat mengamankan poin penuh.
4: Sí, estoy de acuerdo, es una obviedad que han sido superiores.
3: Mereka punya keunggulan di babak pertama, dan kita unggul di babak kedua. Saya pikir itu adalah bagian untuk masing-masing dari kami. Perasaan saya adalah bahwa kita berada pada momen di mana kita sangat sulit untuk menyelesaikannya dan melakukannya dengan benar. Saya pikir permainan tim telah berkembang dengan baik.
4: Acabaremos acertando, hay que estar tranquilos, creo que el equipo ha ido madurando el partido bien, que hemos tenido que sufrir en muchos momentos.
1: Selanjutnya kedua tim akan bertandang pada Selasa 8 September 2026. Real Sociedad akan melawat ke markas LC di Stadion Manuel Martinez, sedangkan Celta Vigo akan bertandang ke markas Getafe di Stadion Coliseum. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Liga Italia. Hellas Verona mengalahkan Cagliari 2-1 di babak 32 besar Coppa Italia. Abdou Harrawi membuka keunggulan Verona di menit 23, lalu Paul Mendy menyamakan untuk Cagliari di menit 53. Samuel Mulateri mencetak gol penentu di menit 86, membawa Verona ke babak 16 besar untuk menghadapi Roma. Pertandingan berlangsung sengit dengan drama di akhir laga. Verona tampil efektif mengeksekusi peluang, sementara Cagliari gagal memanfaatkan momentum setelah menyamakan kedudukan. Gol Mulatieri menjadi pahlawan kemenangan bagi tim tamu. Pelatih Verona Marco Baroni mengapresiasi timnya yang berhasil mengalahkan lawannya tersebut.
1: Ya, kita menampilkan permainan babak pertama yang sangat bagus dan penting. Pada tingkat tertinggi, hanya soal kepribadian, keyakinan dari pekerjaan. Dan di babak kedua, kami melakukan beberapa perubahan dan kami juga melakukan gol kemenangan.
2: Calarci anche in una partita sporca e trovare anche il gol della vittoria.
0: Hasil ini menjadi modal positif bagi Verona untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar. Los Lille meraih kemenangan 1-0 atas Toulouse FC di pekan ketiga Ligue 1 dengan gol tunggal dari Ayase Ueda di menit 73. Pemain pengganti asal Jepang itu mencetak gol melalui sundulan dari umpan bola muntah. Bek kiri timnas Indonesia Kelvin Verdonk tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini, bermain 45 menit sebelum digantikan Romain Perraud. Kemenangan ini membawa Lille ke puncak klasemen sementara dengan 7 poin, sementara Toulouse yang tertahan di papan bawah dengan 1 poin. Performa Verdonk menjadi sorotan karena ia menjadi starter pertama kali di musim ini. Lille menunjukkan konsistensi dengan 3 pertandingan tanpa kekalahan. Hasil ini menjadi modal positif bagi Lille untuk melanjutkan tren di kompetisi.

0: Beralih ke arena net, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di putaran ketiga US Open 2026 usai menaklukkan Nadia Podoroska 2 set langsung tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Iga Swiatek melaju ke putaran ketiga US Open 2026 setelah mengalahkan Nadia Podoroska 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung lebih dari 1 jam di Grandstand tadi malam. Swiatek tampil efektif sejak awal pertandingan dan mampu menjaga seluruh servisnya. Petenis peringkat 8 dunia itu juga mencatat 79% servis pertama masuk serta memenangkan 78% poin dari servis tersebut. Laga ini menjadi pertemuan pertama antara Swiatek dan Podoroska sejak semifinal French Open 6 tahun lalu. Meski demikian, Swiatek mengaku telah mempersiapkan diri dengan baik hingga akhirnya meraih kemenangan pada laga ini. Jelas saya perlu mempersiapkan diri, tetapi saya ingat bagaimana dia bermain. Kami bertemu di salah satu turnamen terpenting dalam karir saya, jadi saya mengingat bagaimana pertandingan yang berjalan. Saya tahu bagaimana bola yang dipukulnya akan terasa di raket, tetapi banyak hal yang bisa berubah dalam 6 tahun terakhir. Karena itu, saya mempersiapkan diri seperti menghadapi pertandingan lainnya. Pada putaran selanjutnya, Swiatek akan menghadapi wakil Republik Ceko Mary Buskova. Buskova melaju usai menyingkirkan Harriet Dart 6-2, 6-2 pada laga putaran kedua tadi malam. Sementara itu, dari sektor tunggal putra, kejutan terjadi ketika unggulan ketiga Felix Auger-Aliassime tersingkir pada babak kedua US Open 2026. Petenis Kanada itu dikalahkan Karen Khachanov melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, 6-3, 6-2, dan 6-2 di Louis Armstrong Stadium dini hari tadi. Auger-Aliassime sempat memenangi set pertama sebelum kondisi fisiknya menurun drastis. Ia mengaku pusing dan kesulitan memulihkan kondisi tubuhnya. Khachanov kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan tampil lebih konsisten sepanjang pertandingan. Petenis Rusia itu akhirnya mencatat kemenangan pertamanya atas pemain 10 besar dunia sepanjang tahun ini. Usai pertandingan, Khachanov mengaku senang dengan hasil tersebut, meskipun berharap Auger-Aliassime dapat segera pulih kembali.
1: Saya melihat dia mungkin mengalami masalah fisik, tetapi itu bagian dari olahraga dan tenis. Saya berharap dia merasa lebih baik dan segera pulih jika memang mengalami cedera. Dari sisi saya berusaha memberikan performa terbaik, terus berjuang, dan sangat senang meraih kemenangan ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Khachanov ke putaran ketiga US Open 2026. Ia masih menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi dalam perjalanannya di turnamen Grand Slam tersebut. Sementara itu, dari sektor ganda putri, petenis Indonesia Janice Chan menang mudah bersama pasangannya Leila Fernandez saat melawan Isabel Haverlap dan Nina Radisic.

informasi olahraga tanah air dari kabar Timnas Garuda. Timnas Indonesia U20 mengalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Gol cepat Fabio Aska Irawan pada menit 5 dan 2 gol Zaha Bigoli pada menit 39 dan menit 63 memastikan kemenangan. Kemenangan ini membawa Indonesia ke puncak klasemen grup H dengan 6 poin menggeser Australia berdasarkan selisih gol. Laga penentu antara Indonesia dan Australia pada 6 September akan menentukan juara grup dan tiket lolos langsung ke putaran final di China.

0: Kita beralih ke arena net. Tumbangkan wakil Korea Leni Esther melaju perempat final Indonesia Master. Laporan disampaikan Gulista.
1: Sejak awal pertandingan, kedua pasangan tampil agresif dan berusaha mengambil kendali permainan. Kejar-mengejar poin terjadi di sepanjang pertandingan, namun Leni dan Esther mampu menjaga konsistensi hingga mengamankan kemenangan dalam dua set. Kemenangan ini menjadi hasil evaluasi untuk Leni dan Esther setelah sebelumnya bertemu pasangan Korea tersebut pada turnamen Indonesia Challenge pekan lalu. Leni mengatakan mereka memperbaiki sejumlah kekurangan dari pertemuan sebelumnya dan sudah lebih memahami pola permainan dari lawan. Leni mengakui kondisi udara di kota Pontianak turut menjadi tantangan selama pertandingan. Kondisi tersebut membuat laju shuttlecock menjadi lebih lambat sehingga tenaga pemain cukup terkuras sepanjang pertandingan. Menghadapi pertandingan selanjutnya, Leni dan Esther masih menunggu calon lawan yang akan mereka hadapi. Keduanya akan memanfaatkan waktu dengan menonton pertandingan calon lawan, kemudian melakukan evaluasi untuk menentukan strategi permainan berikutnya.
2: Ya, mereka juga belum main ya lawan kita besok. Dan nanti paling nonton dulu dan nanti kita evaluasi setelah nonton. Jadi bentar, yang penting kita jaga fokusnya dan tetap konsisten terus.
1: Leni dan juga Esther memastikan kondisi fisik tetap menjadi perhatian setelah pertandingan yang cukup menguras tenaga. Kemenangan dalam dua set ini menjadi modal positif bagi keduanya untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kejuaraan Futsal Putri Indonesia dengan fokus pada talent detection, scouting atlet putri, dan persiapan training camp. Kerjasama ini juga membuka akses fasilitas olahraga di Kudus sebagai pusat pelatihan. Timnas Futsal Putri Indonesia akan bersiap untuk Piala AFF U16 dan U19 pada Desember 2026 serta ASEAN Indoor and Martial Arts Games atau IMAG. Ketua Umum FFI Michael Sianipar yakin Futsal Putri Indonesia punya potensi besar membawa kebanggaan bangsa.
1: Dan juga khususnya tahun ini ada juga agenda Piala AFF kelompok usia. Piala AFF U16 Putri dan juga U19 Putri. Nah ini juga adalah ajang perdana sebenarnya untuk Piala AFF U16 dan U19 Putri. Dan kita mau menunjukkan bahwa Futsal Putri Indonesia juga maju. Futsal Putri Indonesia juga punya potensi besar untuk bisa membawa kebanggaan bagi bangsa. Dan dengan talent pool yang luas, ya kita juga akan mulai mendata lebih tajam lagi. Kita akan mempersiapkan tim yang baik untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut.
0: Dukungan finansial dan fasilitas diharapkan dapat menggenjot prestasi Futsal Putri di kancah internasional. Langkah ini menjadi angin segar bagi ekosistem olahraga nasional.

Dari kabar arena voli, pendengar, pasangan bintang Akbar Sofian Rahman Effendi melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026 sebagai juara Pool E, mencatat 3 kemenangan tanpa kehilangan set. Mereka mengalahkan Hong Kong 21-10, 21-12, Kazakhstan 21-17, 21-15, dan Jepang 21-16, 21-15. Hanya juara sektor putra yang mendapat satu kuota Olimpiade Los Angeles 2028. Sehingga setiap pertandingan fase gugur sangat krusial. Indonesia terakhir kali tampil di voli pantai Olimpiade pada 1996 dan merebut kuota akan membuka jalan kembali setelah 32 tahun. Pertandingan babak 16 besar berlangsung hari ini dengan 8 tempat perempat final menjadi taruhan.

0: catur, pecatur internasional Satria Duta Cahaya bermain remis dengan Yem Kuang Dao dari Vietnam di babak ketiga Java Chess Festival 2026. Satria mengaku kecewa karena ada kesalahan pembukaan yang membuat lawan bisa mengimbangi.
1: Ya, saya sangat kecewa dengan diri saya sendiri karena emang pas pembukaan saya ada yang kebalik, terus jadi dia ada opsi berbeda. Dan ya gimana ya, saya ya udah karena dia bisa melangkah itu, jadi saya mungkin jadi equal atau sama gitu apa evaluasinya.
0: Woman International Master Laisa Latifah juga bermain remis dengan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Java menunjukkan komitmen jangka panjang dengan menyelenggarakan turnamen ke-16 dan berencana mengadakan minimal 2 event nasional setiap tahun. Sebanyak 10 pecatur dari Java 4 Kids akan mengikuti pemusatan latihan intensif 1 bulan di Java Training Center Mega Mendung dengan pelatih Susanto Megaranto dan juga anggota Java Chess Club, di mana turnamen ini diharapkan dapat memfasilitasi regenerasi atlet catur Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, kontingen Kota Surakarta optimis mampu meraih target yakni berada di peringkat kedua pada Porprov mulai 24 Oktober mendatang di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu menyatakan, pada olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu, kontingen Kota Surakarta diperkuat 780 atlet dan mengikuti hampir semua cabur. Laporan disampaikan Edwi Puryono.
1: Target kita minimal 100 medali emas, jadi kata target kita, karena kemarin di Porprov terakhir kita turun.
2: Saudara sebanyak 35 kabupaten kota di Jawa Tengah menyatakan siap tampil pada pekan olahraga provinsi Porprov tahun 2026 yang berlangsung di Semarang Raya mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu mempertandingkan 59 cabang olahraga cabur. Berdasarkan data, jumlah atlet yang siap membela daerahnya dengan prestasi terbaik itu sebanyak 10.528 atlet dan memperebutkan 830 medali emas. Kesiapan mengikuti Porprov juga dilakukan kontingen Kota Surakarta yang menyiapkan 785 atlet dan menetapkan Kepala Kejari Surakarta Suprianto sebagai CDM. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu mengatakan jumlah atlet yang lolos tersebut sebelumnya telah mengikuti babak prakualifikasi Porprov yang berlangsung di berbagai daerah. Terkait target perolehan medali, Hersu Prabu mengatakan optimis akan mampu memperbaiki peringkat dan berada di urutan kedua dengan estimasi perolehan 100 medali emas.
1: Porprov kan sudah diputuskan tanggal 25 sampai 31 Oktober dan ini kita sudah mulai masuk ke kelas-kelas, sudah diputuskan kontingen kita yang lolos ada 785. Ini sudah main by name. Kontingen kita kemarin kita sudah mengajukan Kajari sebagai CDM dan disetujui.
2: Lebih lanjut disampaikan Hersu Prabu untuk memenuhi target di urutan kedua, kontingen Kota Surakarta memilih beberapa cabur unggulan sebagai pendulang medali emas terbanyak. Di antaranya adalah bela diri seperti karate, judo, anggar, kickboxing, muay thai, pencaksilat dan cabur non bela diri, yakni atletik, panahan serta cabur bergu, basket, bola voli, bulu tangkis dan tenis meja. Ketua Pemkot Perbasi Kota Surakarta Arvin Sagunawan mengakui persaingan semua cabur pada Porprov 2026 dipastikan akan berjalan ketat, termasuk cabur bola basket yang kembali memperebutkan dua kategori, yakni basket standar serta basket 3-on-3. Arvin Sagunawan optimis kontingen Kota Surakarta akan mampu meraih target minimal 2 medali emas.
3: Dan medali di Porprov, kita kemarin sudah nuliskan ke di KONI juga, bahwa untuk yang putra kita targetkan juara 1, dan untuk yang putri kita targetkan juara 3. Ini alhamdulillah dapat dukungan penuh juga dari Pak Her sebagai Ketua KONI. Kita diberi anggaran yang cukup longgar untuk persiapan Porprov 2026 ini.
2: Pada Porprov Padi Raya 2024, kontingen Kota Surakarta berada di urutan ketiga dengan 6 medali emas atau di bawah kontingen Kabupaten Grobogan yang meraih 81 emas. Sedangkan sebagai juara umum adalah kontingen Kota Semarang yang meraih 148 medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikan kabar dari Surakarta tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.

Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, tadi Anda sudah simak dinamika olahraga nasional dari Pro 3 FM RRI Jakarta. Kembali ke Pro 1 FM RRI Surakarta dan Anda akan simak siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Kota Solo atau Surakarta dengan khotib Kiai Haji Habib Muhammad. Sesaat lagi Anda akan tersambung dengan siaran langsung ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Agung Kota Surakarta pendengar dengan khotib Kiai Haji Habib Muhammad. Setelah siaran langsung ibadah sholat Jumat, kembali lagi bersama saya di Surakarta siang ini ya pendengar. Kalau begitu saya ajak Anda untuk tersambung dan menyimak siaran langsung ibadah sholat Jumat di siang hari ini.

0: Halo?
1: Rin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

Baik, pendengar, kami sampaikan sebelum tersambung atau terhubung dengan siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Kota Surakarta dan dengan khatib Kiai Haji Habib Muhammad, saya ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu religi terlebih dahulu. Ada sebuah lagu religi dari grup band Noah dengan judul Tak Ada Yang Abadi.

الدوران وكفى بجهنم سعيرا.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat Jumat Masjid Agung Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat rahimakumullah. Bersama ini kami informasikan bahwa sholat Jumat pada hari ini 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah 4 September 2026 bertindak selaku khotib adalah Popo Kiai Haji Habib Muhammad bin Husain Al-Habsi. Adapun untuk imam sholat Jumat adalah Yang Mulia Popo Kiai Haji Dr. Andes Ibrahim Asfari, Sarjana Hukum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Perolehan infak sodakoh sholat Jumat 15 Rabiul Awal 28 Agustus 2026 sebesar 4.913.200 rupiah. Semoga amal soleh jamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberi keberkahan rezeki. Informasi terkait kegiatan Masjid Agung Surakarta dapat diakses melalui sosial media Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube pada akun Masjid Agung Surakarta. Mohon perhatian kepada jamaah yang hadir terlebih dahulu, dipersilakan mengisi saf terdepan, rapat dan luruskan saf. Mari, selama khutbah berlangsung, kita dengarkan bersama dengan khidmat. Dan kami ingatkan juga kepada jamaah untuk memastikan handphone sudah dalam mode hening atau dinonaktifkan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, puja dan puji syukur kita hadirkan ke hadirat Allah. Selawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segenap keluarga beliau, sahabat beliau, dan semua yang mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Saya selaku khatib mewasiatkan wasiat takwa untuk kita semuanya. Jadilah kita semuanya orang yang bertakwa kapanpun dan dimanapun kita berada. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita berada pada bulan Rabiul Awal, yang mana bulan ini adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari pada kesempatan yang mulia ini kita merenungkan sejenak betapa agungnya kedudukan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keagungan beliau bukan hanya sekedar pengakuan dari manusia, namun melainkan diabadikan oleh Allah Ta'ala langsung di dalam beberapa ayat-ayat suci Al-Qur'an. Salah satu bukti paling nyata bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat menghormati dan memuliakan Nabi Muhammad adalah bagaimana Allah memanggil Nabi Muhammad di Al-Qur'an. Apabila kita membaca Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memanggil para nabi dan rasul terdahulu dengan nama mereka. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Manggil Nabi Adam, ya sebut ya Adam. Manggil Nabi Ibrahim, wa nadainahu ayya Ibrahim. Manggil Nabi Musa, ya Musa, inni anallahu rabbul alamin. Ketika memanggil Nabi Isa, ya Isa, inni mutawaffika. Namun, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada satupun ayat suci di Al-Qur'an yang memanggil Nabi Muhammad dengan namanya, ya Muhammad, ya ada. Namun Allah taala memanggil beliau dengan gelar penghormatan, ya ayuhan nabi, ya ayuhal rasul, ya ayuhal muzammil, ya ayuhal mudathir. Bahkan beberapa ayat, beberapa surat dibuka, khitab awalnya itu adalah untuk Nabi Muhammad. Kita baca surat Yasin. Siapakah yang dimaksud Yasin? Yasin itu Nabi Muhammad. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin, kemudian demi Quran yang bijaksana, sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah termasuk utusan Allah. Kita baca surat Toha. Siapa Toha? Toha itu Nabi Muhammad. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Toha, Toha itu siapa? Nabi Muhammad. Tidaklah kami menurunkan Quran atasmu wahai Muhammad agar engkau itu menjadi celaka. Sekian banyak ayat menyebutkan tentang fisik Nabi Muhammad. Ketika kita membaca alam nasyrah laka sodrok, sodrun itu dada, sodrok dadamu, itu dada siapa yang dimaksud? Dadanya Nabi Muhammad. Alladhi anqadha dhahrak, punggung, punggungnya dimaksud, punggungnya siapa? Punggungnya Nabi Muhammad. Ketika Allah Ta'ala menyebut wajah, qad nara taqalluba wajhika fissama, wajahnya siapa itu? Wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kadzabal fuadu ma ra'a, sesungguhnya hati tidaklah berdusta terhadap apa yang dia lihat. Hati siapa itu? Hati Nabi Muhammad. Ma zaghal basaru wa ma tagha, maka pandangan itu adalah tidak termasuk pandangan yang nyeleweng atau menyimpang. Pandangan siapa itu? Pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak ayat menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun nama Muhammad sendiri hanya disebutkan beberapa kali di Al-Qur'an
dan itu pun selalu dalam bentuk pembicaraan pihak ketiga atau dalam bentuk penyampaian risalah, bukan panggilan langsung ya Muhammad, itu tidak ada. Dan juga kita bisa menyaksikan ketika ayat-ayat yang lainnya pun juga, ketika Allah Ta'ala berfirman la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun, demi umurmu wahai Muhammad, Allah bersumpah demi umurnya Nabi Muhammad. Dan umur yang dijadikan sumpah oleh Allah Ta'ala itu umur yang dimulai di bulan Rabiul Awal ini, karena kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dimulai di bulan Rabiul Awal dan beliau juga wafatnya itu ada di bulan Rabiul Awal. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Kemudian bagaimana Allah Ta'ala juga memuliakan Nabi Muhammad dengan ayat salawat. Tidak ada Nabi yang mendapatkan salawat dari Allah dan umatnya diperintahkan untuk salawat kepada Nabi itu. Enggak ada. Hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah Ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu bersolawat atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, solawatlah kalian untuk Nabi, ucapkan salam untuk Nabi. Allah dan malaikat solawat untuk Nabi Muhammad. Ketika ada mengatakan, oh Nabi Adam mulia, bayangkan Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Namun dikatakan di situ bahwasanya Nabi Muhammad jauh lebih mulia. Lihat, Allah Ta'ala, kalau malaikat sujud pada Nabi Adam, tapi Allah dan malaikat bersolawat pada Nabi Muhammad. Sujudnya malaikat kepada Nabi Adam ketika itu adalah pendidikan adab, karena malaikat sempat meragukan tentang penciptaan Nabi Adam saat itu. Namun solawatnya malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah solawat yang merupakan bentuk penghormatan. Dan sujudnya malaikat kepada Nabi Adam hanya sekali. Namun solawatnya malaikat untuk Nabi Muhammad, yusalluna, yang menggunakan fi'il mudhari' yang dalam bahasa Arab maknanya yadullu 'alal hal wal istimrar. Selawatnya Allah dan para malaikat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selawat yang berlangsung saat itu dan terus menerus akan selalu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat ketika itu, ya Rasulullah, engkau sangat dimuliakan sama Allah, engkau diselawati oleh Allah, malaikat selawat juga kepadamu, lalu umat ini jatahnya apa? Maka turun ayat yang memuliakan pula umat yang Nabi Muhammad. Wa huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur. Dialah Allah selawat atas kalian wahai umat Muhammad. Malaikat selawat atas kalian wahai umat Muhammad. Tujuan selawatnya adalah untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Bahkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dipuji Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad, akhlakmu mulia, enggak cuma begitu. Itu kalau Nabi Allah Ta'ala bilang innaka khuluqun karim, engkau ya Muhammad memiliki akhlak mulia, cukup. Tapi la'ala, engkau ini di atasnya. Dan bukan akhlak karim tapi 'adzim, yang jauh lebih tinggi. Engkau itu berada di atas budi pekerti yang agung. Maka sungguh istimewa pujiannya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita semuanya setelah kita mengetahui betapa Allah Ta'ala memuliakan Nabi Muhammad, betapa para malaikat memuliakan Nabi Muhammad, betapa Quran mengajarkan kita untuk memuliakan Nabi Muhammad, lalu bagaimana dengan kita umatnya? Sudahkah kita memuliakan beliau dengan kita menghidupkan sunnahnya, dengan kita mempelajari akhlaknya, dengan kita mempelajari sirahnya, dengan kita menyebut-nyebut namanya, berselawat kepada beliau, meneladani akhlak beliau, meneruskan misi perjuangan dakwah beliau. Semoga kita semua jadikan oleh Allah Ta'ala umat yang nanti akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad nanti ada di hari kiamat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza subhanallahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.

0: Irgendwann.
1: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Sebuah lagu dari ST12, Dunia Pasti Berputar, telah Anda dengarkan, pendengar. Dan kali ini Anda masih Surakarta Siang ini yang Anda dengarkan pastinya bersama saya hingga nanti pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Nantikan nanti pukul 13.00 waktu Indonesia Barat atau jam 1 siang, pendengar, Anda akan simak Warta Siang. Tapi sebelum itu, Anda akan nikmatin atau Anda akan mendengarkan, menyimak lagu-lagu Indonesia mancanegara dan juga informasi-informasi yang bersumber dari rri.co.id. Saya punya satu lagu dulu dari Christina Perri, featuring Jason Mraz with a Distance.

Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama siaran Surakarta siang ini. Dan kali ini di siang hari ini ya, menjelang 15 menit ke depan, Anda akan simak warta siang. Saya terlebih dahulu akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara, juga membahas informasi yang bersumber dari rri.co.id. Kemudian juga ada atensi dari pendengar yang sudah masuk di WhatsApp Pro 1 FM siang hari ini. Saya juga akan bacakan, saya juga akan sebutkan satu persatu pesan WhatsApp dari siapakah setelah informasi tentang Masta 2026 UMS yang mengawali perjalanan 8.195 mahasiswa baru, kita bahas terlebih dahulu. Pendengar, Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS secara resmi membuka rangkaian masa ta'aruf dan penyambutan mahasiswa baru atau Masta PMB 2026 sebagai awal perjalanan 8.195 mahasiswa baru dalam menempuh pendidikan tinggi. Agenda itu sekaligus menjadi momentum bagi mahasiswa untuk membangun karakter sebagai calon pemimpin masa depan yang Islami, mencerahkan, unggul, mendunia, dan memberikan dampak bagi masyarakat. UMS menggelar pembukaan Masta PMB 2026 pada Kamis 3 September 2026, pendengar, bertempat di Gedung Auditorium Kiai Haji Ahmad Dahlan UMS. Dalam kegiatan itu, UMS turut menyampaikan sambutan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Brian Yuliarto ST, MEng PhD. Dalam pesannya, Prof. Brian menegaskan bahwa pendidikan tinggi memegang peran strategis dalam meningkatkan kapasitas manusia, membentuk karakter bangsa yang beradab dan bermartabat, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Ia pula menjelaskan, pendengar, bahwa Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemdiktisaintek terus mendorong terwujudnya sistem pendidikan yang inklusif, responsif juga terhadap perkembangan masa depan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pendengar, perguruan tinggi itu harus membangun ekosistem pendidikan yang mengintegrasikan pembelajaran, kemudian riset dan pengabdian kepada masyarakat. Ekosistem itu juga perlu terus beradaptasi dengan berbagai perubahan dan tantangan global. Prof. Brian menekankan bahwa mahasiswa memegang peran penting dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas tahun 2045. Karena itu, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar keberhasilan akademik selama menempuh pendidikan tinggi. Bagi mahasiswa baru memasuki dunia perguruan tinggi, pendengar, menjadi fase penting dalam proses transformasi diri. Menteri Prof. Brian menyebut bahwa mahasiswa harus beradaptasi dari lingkungan sekolah menuju kehidupan kampus yang menghadirkan pengalaman, tantangan, serta tanggung jawab baru. Pesan dari Menteri Prof. Brian itu sejalan dengan pelaksanaan Masta PMB 2026 UMS, pendengar, yang menjadi pintu awal perjalanan akademik bagi 8.195 mahasiswa baru. UMS tidak hanya memperkenalkan kehidupan kampus kepada mahasiswa, tetapi juga mengajak mereka membangun karakter, mengembangkan kepemimpinan, dan memperluas kontribusi bagi masyarakat. Kemudian ada juga Rektor UMS, pendengar, Profesor Dr. Harun Joko Prayitno M.Hum, yang mengungkapkan bahwa melalui Masta PMB 2026, UMS mengawali perjalanan 8.195 mahasiswa baru untuk tumbuh menjadi insan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mempunyai karakter, kepemimpinan, kepedulian sosial, dan kemampuan memberikan dampak. Selengkapnya, Masta 2026 UMS ini bisa Anda baca melalui PC, gawai, atau laptop Anda hanya di website rri.co.id. Ada WhatsApp dari pendengar yang akan saya baca. Yang pertama, dari Ibu Agustin di Mangkubumen, Surakarta. Ibu Agustin bilang, "Mat siang Mas Rifki, mat tugas di Surakarta siang ini ya. Saya temani dengan menyimak acara yang dipandu Mas Rifki dan menikmati lagu-lagu yang diputarkan Mas Rifki pula. Mat tugas Mas Rifki lancar sukses sampai selesai Surakarta siang ini." Terima kasih Ibu Agustin di Mangkubumen ya. Terima kasih kembali Anda telah menyimak Surakarta siang ini.
lancar juga aktivitas Anda sekeluarga Ibu Agustin, tambah sukses juga sekeluarga J. Dan semoga ya lagu-lagu yang Anda nikmati di Surakarta siang ini berkenan untuk menikmati atau untuk dinikmati di siang hari ini nggih Ibu Agustin di Mangkubumen. Matur nuwun. Kemudian setelah Ibu Agustin di Mangkubumen Surakarta ada Ibu Endang di Sukoharjo. Ibu Endang bilang, "Selamat melaksanakan sholat Jumat Mas Rifki, anak soleh." Oh iya. Tadi selepas sholat Jumat ya, saya baru melihat WhatsApp kembali. Ternyata ada WhatsApp dari Ibu Endang Sukoharjo atau Ibu Endang yang berada di Sukoharjo ya, yang bilang selamat melaksanakan sholat Jumat Mas Rifki. Terima kasih nih Ibu Endang, anak soleh katanya Ibu Endang. Amin Allahumma amin, walaupun pernah salah ya, tapi harapannya soleh. Karena jadi soleh pun kan pernah salah, gak mungkin terus soleh terus. Harapannya seperti itu, keinginannya gitu kan, tetapi ya namanya manusia. Pernah salah tapi akhirnya jadi soleh, amin. Yang perempuan pun solehah. Matur nuwun Ibu Endang, selamat menjalankan aktivitas Anda di siang hari ini pula. Saya temani dari sini nggih Ibu Endang di Sukoharjo. Kemudian ada Ibu Modesta di Jaten Kabupaten Karanganyar. Mat siang Mas Rifki, mat siang juga Ibu Modesta. Ini jeda ya Mas. Baik, mohon izin nih Ibu Modesta, jeda di siang hari ini tidak ada ya. Nanti di jam 1:30 atau 13.30 WIB ada jam santai setelah warta siang Ibu Modesta begitu. Jadi jeda hari ini tidak ada. Ibu Modesta juga bilang, saya juga mendengar sambil menikmati lagu-lagu yang syahdu. Mat bertugas ya Mas, tetap semangat dan salam sehat selalu. Amin Allahumma amin, tetap semangat dan salam sehat selalu pula untuk Ibu Modesta sekeluarga. Mat beraktivitas, saya temani dari sini, semoga lagu-lagunya berkenan ya, betul-betul syahdu mengawal aktivitas siang Anda. Begitu nggih Ibu Modesta, untuk jeda hari ini tidak ada. Nanti di jam 13.30 menit waktu Indonesia Barat atau 1:30 siang ada jam santai setelah warta siang. Baik, itu yang sudah menyapa saya. Beliau-beliau pendengar yang sudah menyapa saya di WhatsApp. Dan terima kasih juga Anda pendengar yang mendengarkan via 101 FM, via rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital. Terima kasih atas atensi Anda dan tetap bersama kami di Surakarta siang ini. Satu lagu dari Slang kita dengarkan terlebih dahulu dengan Virus. Tetapi jangan dibalik ya pendengar. Virus kalau dibalik menjadi Surif dong.

0: Sis, aku dengar dari radio kalau masih banyak anak balita di Indonesia yang kena stunting loh.
1: Oh ya? Stunting itu apaan sih?
0: Lah, belum tahu ya? Itu loh masalah gizi kronis karena kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang panjang.
1: Loh, kok bisa ya?
0: Ya bisa lah, karena kurangnya pengetahuan para mama muda tentang kesehatan dan gizi. Mungkin juga karena ada infeksi pada balita. Atau juga karena pola asuh yang kurang tepat. Kemudian kurangnya fasilitas kesehatan, kurangnya ketersediaan pangan, faktor budaya, ekonomi, dan masih banyak lagi.
1: Oh, begitu ya. Terus apa dong cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah stunting?
0: Ya pastikan kesehatan kehamilan pada 1000 hari pertama. Kemudian berikan ASI eksklusif pada bayi sampai usia 6 bulan. Dan pantau terus perkembangan balita ke posyandu secara berkala.
2: Mari cegah stunting dengan pengetahuan dan kesadaran sejak dini.

0: Dari Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta.
1: Ini adalah kita membuka layanan screening untuk pemeriksaan kesehatan umum, kemudian pemberian obat kesehatan dasar, pemberian masker, juga pemberian tes mata dan oksigen, itu sudah kita lakukan saat ini.
2: Dan saat ini dari KLH memang mendorong untuk pengendalian gas metana, tetapi juga ada opsi-opsi untuk pemanfaatan gas metana yang memang dihasilkan oleh TPA.

0: Warta Siang RRI Surakarta selengkapnya bersama saya, Rifki Minov. Kekeringan akibat musim kemarau dan cuaca panas meluas di Kabupaten Sukoharjo hingga awal September 2026. Tercatat 12 desa di 3 kecamatan terdampak kekeringan dengan 1.110 kepala keluarga atau 3.722 jiwa mengalami kekurangan air bersih. Kepala BPBD Sukoharjo Arianto Mulyatmojo mengatakan, jumlah tersebut bertambah dibanding akhir Agustus yang tercatat 10 desa, 970 KK atau sekitar 3.300 jiwa. Dua wilayah yang baru terdampak yakni Desa Ngasinan dan Karangasem di Kecamatan Bulu. Arianto mengatakan, kondisi cuaca yang semakin panas membuat wilayah terdampak kekeringan berpotensi terus bertambah. BPBD bersama pemerintah daerah dan pemerintah desa terus menyalurkan bantuan air bersih kepada warga. Sejak tanggal 2 Juli hingga 31 Agustus 2026, sebanyak 1.574.500 liter air atau 284 tangki telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Pengiriman dilakukan secara bergantian setiap hari, termasuk ke sejumlah sekolah yang mulai mengalami kekurangan air. Pemkab Sukoharjo juga menyiapkan solusi jangka panjang melalui pembangunan sumur, dalam, maupun pipanisasi meski proses pengeboran menghadapi kendala medan berbatu di sejumlah wilayah perbukitan. Kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA Putri Cempo Solo diduga kuat akibat gas metana yang tidak terkelola. Karenanya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK meminta pemerintah daerah untuk makin serius mengendalikan sekaligus memanfaatkan gas metana agar musibah serupa tidak terus berulang. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Mulato.
1: Gas metananya betul itu adalah salah satu sumber penyebab kebakaran ya, ban yang mudah terbakar.
2: Kebakaran yang melanda tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo Solo diduga kuat dipicu oleh akumulasi gas metana di balik tumpukan sampah yang mengering akibat musim kemarau. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK meminta pemerintah daerah untuk makin serius mengendalikan sekaligus memanfaatkan gas metana agar musibah serupa tidak terulang. Staf ahli bidang kelestarian sumber daya keanekaragaman hayati dan sosial budaya KLHK Nur Adi Wardoyo menegaskan hal tersebut saat meninjau lokasi kebakaran TPA Putri Cempo pada Kamis siang. Menurutnya gas metana salah satu penyebab kebakaran. Sementara material-material sampah seperti bekas plastik, tekstil, dan karton dipicu musim kemarau ini bagian atasnya kering sehingga sangat mudah terbakar. Menurutnya penanganan TPA saat ini tidak boleh lagi sekadar memadamkan api tetapi juga harus menyentuh akar masalah yakni pengendalian gas metana dan tata kelola sampah dari hulu. KLHK kini mendorong implementasi skema baru di TPA seluruh Indonesia mulai dari penangkapan gas metana untuk energi, pemanfaatan bahan bakar alternatif hingga skema karbon kredit.
1: Dan saat ini dari KLH memang mendorong untuk pengendalian gas metana, tetapi juga ada opsi-opsi untuk pemanfaatan gas metana yang memang dihasilkan oleh TPA. Ya, ada yang ditangkap terus kemudian untuk menjadi bahan bakar untuk menjadi energi. Sebetulnya itu bisa dilakukan. Ya, ada juga skema-skema untuk karbon kredit gitu ya, untuk pengendalian gas metana dan pemanfaatan. Jadi KLH mendorong supaya cara-cara baru ini bisa dimulai diimplementasikan di berbagai TPA di Indonesia.
2: Nur Adi juga mengingatkan bahwa kunci utama dari pengelolaan TPA yang aman dan bernilai ekonomi adalah pemilahan sampah organik dan anorganik. Hal itu sebenarnya sudah menjadi amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Ia mengakui bahwa pemilahan sampah kerap dirasakan berat karena membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Namun langkah itu sangat krusial agar sampah tidak sekadar menumpuk dan menjadi ancaman kebakaran di TPA.
1: Ya, KLH mengajak untuk semua warga di kota kabupaten untuk seluruh Indonesia melakukan pilah sampah. Tetapi tujuannya adalah bukan untuk menghasilkan gunungan sampah, tetapi betul-betul setelah dipilah, dikumpulkan secara terpilah, dan dimanfaatkan. Kuncinya itu, jangan sampai hanya dikumpulkan terus kemudian kemana lagi, kan bingung gitu kan ya.
2: Nur Adi menegaskan, dengan teknologi yang ada saat ini, sampah organik tidak hanya bisa diolah menjadi biogas melalui biodigester untuk kebutuhan memasak rumah tangga hingga industri, tetapi juga dapat diolah menjadi biodiesel. RRI Surakarta Mulatisan melaporkan.
0: Pendengar Warta Siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses di audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA Putri Cempo Mojosongo Solo mencapai 6 hektar. Pemkot Solo akan membatasi pengangkutan sampah dari dalam kota. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Mulato.
3: Terutama yang di sisi utara itu ya, yang di wilayah Karanganyar itu yang terdampak asap ya, asap karena anginnya kan mengarah ke sana. Nanti juga kita akan coba apa didata, kalau nanti kita akan.
2: Kebakaran hebat yang melanda tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo Mojosongo Solo masih belum sepenuhnya padam setelah lebih dari 24 jam. Api melalap sedikitnya 3 blok area pembuangan dengan total luas lahan terdampak mencapai kurang lebih 6 hektar. Sekretaris Daerah Sekda Kota Solo Budi Murtono mengonfirmasi bahwa area yang terbakar mencakup blok B, C, dan D. Saat meninjau lokasi pemadaman pada Kamis siang, Budi menyampaikan bahwa penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman api utama, tetapi juga pendinginan secara menyeluruh yang diperkirakan memakan waktu hingga sepekan. Akibat musibah itu, pemerintah Kota Solo harus memutar otak untuk mengelola sampah yang mencapai 400 ton per hari, agar tidak menimbulkan penumpukan parah di dalam kota, sekaligus tidak mengganggu lalu lintas armada pemadam kebakaran di area TPA. Pemkot akan menerapkan sistem pengendalian.
3: Sementara kita mengendalikan ya, jadi kalau di stop sama sekali kan ya tidak mungkin juga ya. Tapi juga kita atur tidak sebanyak seperti hari biasa, kita kendalikan mana yang masih bisa masuk kita tampung, karena kita juga harus menyiapkan akses untuk kendaraan mobil pemadam dan mobil tangki untuk tetap bisa masuk ke area ini dengan.
2: Sekda juga mengatakan upaya pemadaman ini melibatkan dukungan lintas daerah. Setelah armada dari Dinas Pemadam Kebakaran Sesolo Raya meluncur ke lokasi sejak malam pertama kejadian Rabu petang, bantuan mobil tangki dan personel dari BPBD Kabupaten Sesolo Raya terus bersiaga menyuplai air hingga Kamis siang. Terkait dampak lingkungan, Pemkot Solo memastikan sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan pasokan air bersih bagi pemukiman sekitar. Namun potensi keluhan akibat paparan asap kebakaran menjadi perhatian utama.
3: Jadi kalau pemadaman kan diharapkan bisa segera selesai, tapi kalau seminggu itu kan nanti termasuk dengan pendinginannya. Jadi nanti menginjek ke dalam sampah-sampah yang mungkin masih ada bara dan sebagainya. Jadi seminggu tuntas. Itu ya sampai tuntas itu lah. Nah, kalau dengan warga sekitar nanti tetap kita akan melakukan komunikasi, sosialisasi agar ya ini kondisinya adalah kondisi alam ya, kondisi bencana alam. Jadi kita juga mohon pemahaman warga, dan nanti kalau memang ada warga yang merasa terganggu kesehatannya atau apa, nanti kita siap memfasilitasi.
2: Budi Murtono mengimbau masyarakat untuk memahami kondisi bencana ini dan menegaskan komitmen Pemkot untuk membantu warga sekitar. RRI Surakarta, Mulat Isan melaporkan.
0: Asap kebakaran TPA Putri Cempo Mojosongo Surakarta tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga mulai memicu keluhan kesehatan. Mengantisipasi dampak paparan asap, Dinas Kesehatan Kota Surakarta membuka layanan kesehatan 24 jam dan memantau kondisi warga di sekitar lokasi kebakaran. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Lydia.
4: Jadi upaya yang sudah kita lakukan saat ini adalah kita membuka layanan gratis untuk pemeriksaan kesehatan umum.
5: Dinas Kesehatan Kota Surakarta memastikan layanan kesehatan bagi warga terdampak asap terus dilakukan, bahkan dengan membuka layanan selama 24 jam di sekitar TPA Putri Cempo Mojosongo. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Dr. Nur Hastuti MKes mengatakan, layanan proaktif telah dilakukan untuk memeriksa kondisi kesehatan warga. Pelayanan meliputi pemeriksaan kesehatan umum, pemberian obat, tetes mata, masker hingga oksigen.
4: Jadi upaya yang sudah kita lakukan saat ini adalah kita membuka layanan gratis ya, untuk pemeriksaan kesehatan umum, kemudian pemberian obat-obatan dasar, pemberian masker, juga pemberian tes mata dan oksigen. Itu sudah kita lakukan saat ini, jadi sudah kita laksanakan di tempat TPA, kemudian di Kelurahan Mojosongo, bahkan kami membuka layanan 24 jam di TPA, sudah kita jadwalkan. Jadi setiap hari itu ada yang jaga untuk pemeriksaan kesehatan dasar di sana. Nah nanti apabila diperlukan rujukan, maka akan kita rujuk ke rumah sakit. Di Kota Surakarta ada 22 rumah sakit yang siap untuk menerima nanti saja menikah untuk rujuk. Itu nanti ada rujukan dari SKPP, dari FASKES, karena terkait dengan asuransi kesehatan BPJS.
5: Nur Hastuti menjelaskan di Kota Surakarta terdapat 22 rumah sakit yang disiapkan untuk menerima rujukan serta 23 puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar secara gratis.

0: Warga saat ini membutuhkan masker, tetes mata, serta kesiapan evakuasi apabila kondisi asap dan kebakaran kembali memburuk.
1: Warga WTK 11, yang jelas tadi yang disampaikan Ibu Lura Suti, seperti masker, mungkin tetes mata, dan juga nanti standby untuk evakuasi apabila keadaan semakin tidak bisa menentulah. Karena yang jelas kemarin warga itu sudah dievakuasi tapi kembali ke rumah karena situasinya ya bisa dibilang sudah agak aman, tapi kan kita tidak tahu. Nanti seperti hari kemarin itu kan pagi sudah mereda tapi siangnya api makin besar. Makanya kan nanti untuk evakuasi aja yang penting standby, dan saya nanti bisa koordinasi dengan bapak-bapak itu lagi apabila ada warga yang membutuhkan evakuasi, mungkin kita siap.
0: Andri menambahkan kebakaran juga mengganggu aktivitas warga pemulung yang menggantungkan penghasilan dari TPA Putri Cempo. Saat kebakaran terjadi, mereka tidak dapat melakukan aktivitas memulung secara maksimal. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Surakarta memastikan pemantauan dan edukasi kesehatan terhadap warga terdampak akan terus dilakukan, termasuk memastikan ketersediaan layanan kesehatan bagi warga di sekitar TPA Putri Cempo. RRI Surakarta, Lydia Sinaga melaporkan.
2: Program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Wonogiri berjalan lancar dengan 88 SPPG sudah beroperasi. Koordinator SPPG Kabupaten Wonogiri, Pandri Prabowo, saat dikonfirmasi RRI mengatakan, pelaksanaannya juga dilakukan secara selektif agar menu yang disajikan tetap sesuai standar gizi. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Asegaf.
3: SPPG yang sudah terverifikasi.
4: Program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Wonogiri terus menunjukkan perkembangan. Hingga saat ini sebanyak 88 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG telah beroperasi untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Koordinator SPPG Kabupaten Wonogiri, Pandri Prabowo, mengatakan percepatan pengurusan sertifikat laik hygiene sanitasi atau SLH menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan program MBG. Hal itu menyusul arahan dari Dinas Kesehatan Provinsi agar SPPG yang sudah beroperasi segera mengurus sertifikasi tersebut.
3: Untuk MBG yang ada di Wonogiri mengarahkan untuk percepatan SLHS supaya SPPG yang sudah operasional segera mengurus itu, Pak.
4: Selain aspek sanitasi, pengelola SPPG juga menghadapi beragam permintaan menu dari siswa penerima manfaat. Pandri mengatakan permintaan tersebut tetap menjadi bahan pertimbangan, tetapi tidak sepenuhnya dapat dipenuhi. Menurutnya, setiap menu harus melalui seleksi untuk memastikan kandungan gizinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam program MBG.
3: Banyak masalah-masalah itu terkait request menu dari siswa dan sebagainya. Akan tetapi kan kami untuk kepala SPPG ini lebih selektif. Tidak semua apa yang diminta selalu dikasih itu enggak. Karena kita juga mengukur gizinya.
4: Pandri menegaskan pengelola SPPG harus lebih selektif dalam menentukan menu yang disajikan kepada siswa. Pertimbangan utama tetap pada kecukupan dan keseimbangan gizi makanan. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
2: Siswa dan guru SD Muhammadiyah Program Khusus MPK Pengging Banyudono Boyolali menggelar sholat istikharah atau sholat istiqoh untuk memohon turunnya hujan. Selengkapnya akan disampaikan atau dilaporkan oleh Kisno.
5: Sholat memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa taala.
6: Ratusan siswa dan segenap guru pendidik Sekolah Dasar Muhammadiyah Program Khusus SD MPK Pengging Banyudono menggelar sholat istiqoh di masjid lingkungan setempat. Dari pantauan RRI, jumlah jamaah meluber sampai halaman masjid, dan saat ditemui di tengah kegiatan, Kepala SD MPK Pengging Banyudono Pujiono mengatakan sholat istiqoh merupakan sholat memohon turunnya hujan, karena dengan kemarau ini banyak musibah yang turun di mana-mana seperti kekeringan, kekurangan air bersih, serta kebakaran.
5: Bismillah, hari ini kami keluarga besar SD Muhammadiyah Program Khusus Banyutono melaksanakan sholat istiqoh, sholat memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya segera diberi berkah, turun hujan di mana beberapa

0: Wilayah sudah mulai kekeringan dan kebakaran hutan yang melanda di beberapa wilayah Pulau Indonesia sudah bisa.
1: Dengan adanya berbagai musibah ini, Pujiono mengajak kepada segenap umat muslim selalu mengingat kepada Allah dan banyak-banyak berdoa.
0: Ya, harapan kami segala bentuk musibah itu menjadi pengingat kita supaya kembali kepada Allah, banyak memohon ampun, baik itu pimpinan, baik itu rakyat biasa, untuk segera bisa bertobat.
1: Setelah sholat istiqo' selesai, dilanjutkan khutbah dan doa bersama. RRI Surakarta, Amos Kusno melaporkan.
2: Kontingen Kota Surakarta optimis mampu meraih target yakni berada di peringkat kedua pada Porprov mulai tanggal 24 Oktober mendatang di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Surakarta, Her Suprabu, menyatakan pada olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu, kontingen Kota Surakarta diperkuat 780 atlet dan mengikuti hampir semua cabang olahraga. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Edwi.
3: Target kita minimal 100 medali emas, jadi target kita karena kemarin di Porprov terakhir kita turun.
4: Saudara, sebanyak 35 kabupaten kota di Jawa Tengah menyatakan siap tampil pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov tahun 2026 yang berlangsung di Semarang Raya mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu mempertandingkan 59 cabang olahraga cabur. Berdasarkan data, jumlah atlet yang siap membela daerahnya dengan prestasi terbaik itu sebanyak 10.528 atlet dan memperebutkan 830 medali emas. Kesiapan mengikuti Porprov juga dilakukan kontingen Kota Surakarta yang menyiapkan 785 atlet dan menetapkan Kepala Kejari Surakarta Suprianto sebagai CDM. Ketua KONI Kota Surakarta, Her Suprabu, mengatakan jumlah atlet yang lolos tersebut sebelumnya telah mengikuti babak prakualifikasi Porprov yang berlangsung di berbagai daerah. Terkait target perolehan medali, Her Suprabu mengatakan optimis akan mampu memperbaiki peringkat dan berada di urutan kedua dengan estimasi perolehan 100 medali emas.
3: Porprov kan sudah diputuskan tanggal 25 sampai 31 Oktober dan ini kita sudah mulai masuk ke kelas-kelas. Sudah diputuskan kontingen kita yang lolos ada 785. Ini sudah main by name. Kontingen kita kemarin kita sudah mengajukan Pak Kajari sebagai CDM dan sudah disetujui.
4: Lebih lanjut disampaikan Her Suprabu, untuk memenuhi target di urutan kedua, kontingen Kota Surakarta memilih beberapa cabur unggulan sebagai pendulang medali emas terbanyak. Di antaranya adalah bela diri seperti karate, judo, anggar, kickboxing, muay thai, pencaksilat, dan cabur non bela diri, yakni atletik, panahan, serta cabur bergu, basket, bola voli, bulu tangkis, dan tenis meja. Ketua Pemkot Perbasi Kota Surakarta, Arvin Sagunawan, mengakui persaingan semua cabur pada Porprov 2026 dipastikan akan berjalan ketat, termasuk cabur bola basket yang kembali memperebutkan dua kategori, yakni basket standar serta basket 3-on-3. Arvin Sagunawan optimis kontingen Kota Surakarta akan mampu meraih target minimal 2 medali emas.
5: Dan medali di Porprov, kita kemarin sudah nuliskan ke di KONI juga bahwa untuk yang putra kita targetkan juara 1 dan untuk yang putri kita targetkan juara 3. Ini alhamdulillah dapat dukungan penuh juga dari Pak Her sebagai Ketua KONI. Kita diberi anggaran yang cukup longgar untuk persiapan Porprov 2026 ini.
4: Pada Porprov Padi Raya 2024, kontingen Kota Surakarta berada di urutan ketiga dengan 6 medali emas atau di bawah kontingen Kabupaten Grobogan yang meraih 81 emas. Sedangkan sebagai juara umum adalah kontingen Kota Semarang yang meraih 148 medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
2: Demikian rangkaian Warta Siang RRI Surakarta hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Kebakaran tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo Solo diduga kuat akibat gas metana yang tidak terkelola. Dinas Kesehatan Kota Surakarta membuka layanan kesehatan 24 jam dan memantau kondisi warga terdampak asap kebakaran TPA Putri Cempo di sekitar lokasi kebakaran. Saya Rifki Minov bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.
5: Jam Santai.

0: Pendengar, mentari sinarnya sangat menyengat hari ini. Apakah itu pertanda kita juga semangat hari ini? Mungkin semangat Anda membara hari ini. Tetapi tidak ada salahnya. Turunkan sedikit semangat Anda untuk menjadi santai. Karena kita bertemu di jam santai, siaran Surakarta siang ini. Santai Anda dan santai saya berpadu menjadi satu untuk menjadi ruang membuka cerita, untuk menjadi ruang membuka pikiran, dan untuk menjadi ruang membuka cakrawala di siang ini yang akan membawa kita untuk menuju hidup yang indah pada waktunya. Mari saya undang Anda untuk bisa berkomunikasi dengan saya di jam santai, dan saya informasikan terlebih dahulu di jam santai lagu yang bisa Anda request, lagu Indonesia yang rilis di tahun 1990 sampai tahun 2020. Kemudian tema di jam santai siang ini berkaitan dengan menyengatnya sinar matahari yang membuat kita juga semangat tetapi sedikit santai, serius tapi juga santai. Maka tidak jauh dari sinar matahari ya tema pada siang hari ini di jam santai. Ketika Anda merasa haus ya, karena memang cuaca yang panas, es, minuman dingin itu memang segar, tetapi jangan lupa asupan air putih ya, air mineral putih ya kan, bisa Anda maksimalkan agar tidak dehidrasi. Maka kalau Anda mengonsumsi air putih, Anda lebih memilih air putih galon yang bertukar atau galon yang ditukar ataupun galon yang diisi ulang. Itu tema kita. Anda lebih memilih air putih dari galon yang ditukar atau dari galon yang isi ulang. Sudah ada telepon WhatsApp yang masuk di siang hari ini dari Ibu Elisa di Pajang. Saya akan angkat dan saya akan sapa. Selamat siang Ibu Elisa.
1: Terima kasih Pak Dokter.
0: Sama-sama.
1: Siaran kok siang-siang siaran.
0: Iya, saya dapat jadwal hari ini Jumat masuk siang Ibu Elisa.
1: Oh iya.
0: Inje. Ya kalau masuk siang berarti saya juga harus masuk siang. Mas, sehat masa ya, bisa mas. Nawar. Alhamdulillah sehat Ibu Elisa. Sehat kah?
1: Sehat, semangat.
0: Mantap. Tapi semangatnya turunin dikit, agak santai juga enggak apa-apa Bu Elisa. Karena di jam santai. Ibu Elisa ya, kalau
1: panasnya pol.
0: Nah, kalau kepanasan apalagi panasnya pol kayak gini ya. Es minuman dingin kan segar ya Bu Elisa.
1: Oh, enggak berani.
0: Nah, tapi air putih adalah pilihan tepat. Panjenengan air putih sukanya air putih yang galon bertukar itu atau galon isi ulang, Ibu?
1: Galon yang beli itu loh.
0: Nah, yang tukar galon itu, yang tukar baru itu ya, yang beli.
1: Baru itu.
0: Oh, bukan yang isi ulang, Je. Kenapa Ibu Elisa memilih
1: kan
0: takor?
1: Isi ulang di
0: galon yang bertukar
1: kembali untuk masak.
0: Oh, baik. Yang isi ulang direbus kembali ngoten. Oh, untuk stok air panas. Tapi yang langsung diminum air galon yang bertukar itu, yang tukar galon baru ngoten nggih. Jadi seger ya Bu ya, air putih ya Bu. Monggo Ibu Elisa request lagu nopo Ibu Dewan?
1: Request lagunya dipilihkan sama Pak Teteraja.
0: Baik, sembari salam-salam saya pilihkan lagu terlebih dahulu.
1: Salamnya buat Bu Yuni, Mama Sri, buat Jasri. Terus ada itu di Kalimantan itu Mbak Siti, Mbak Oma, Mbak Citra, Uma-Uma. Terus ada Bestiku. Terus ada Pak Kris, Pak Benny, Papi Rudi. Terus ada di Papua itu ubur-ubur ikan lele. Ayo muncul.
0: Kakak Puja.
1: Terus ada Pak Tri, ayo keluar. Mau digandoli yuk.
0: J, lajeng.
1: Terus ada Bu Ginem. Terus Bu siapa itu? Saya lupa.
0: Bu siapa? Bu Rere, bukan?
1: Bu Rere, oh, ada Cik Ling-Ling, ada terus Bu Agustin, Bu Menti, Bu Modesta, Bu Tanti. Ayo muncul Bu Tanti. Terus ada Pak Sardi. Terima kasih selalu menyapa saya. Buat
0: siap.
1: Pak
0: Ketet, Bu Dewan.
1: Tugas.
0: Siap.
1: Jangan ngantuk ya.
0: Boten,
1: ini
0: Bu.
1: Ini tugas siang.
0: Bu, niki sampun sami-sami sampun saya pilihkan. Ruth ya, Sahanaya. Harus kumiliki, J. Sudah saya siapkan. Siap.
1: Terima kasih.
0: Sami-sami.
1: Selamat siang,
0: Ibu Dewan, Ibu Elisa di Pajang. Dari telepon WhatsApp saya beralih ke telepon reguler. Selamat siang, jam santai.
2: Halo, selamat siang kakak yang ganteng.
0: Selamat siang juga kakak Citra muah-muah.
2: Kok tahu?
0: Tahu, saya menghafal semua suara.
2: Oke, suka.
0: Pendengar.
2: Gimana kabar kak?
0: Saya sehat, alhamdulillah dan baik.
2: Tumben siang-siang.
0: Iya, dapat jadwalnya siang kakak Citra.
2: Oh gitu ya kak?
0: Iya.
2: Iya, udah makan belum kak?
0: Sudah, tadi saya makan cilor maklor.
2: Telur.
0: Cilor maklor, iya.
2: Iya kak.
0: Iya.
2: Tapi siang apa pagi tadi?
0: Makannya setelah sholat Jumat siang.
2: Oh gitu ya. Berarti udah kenyang ya kak?
0: Kenyang, saya tadi beli yang 10 ribuan lagi kakak Citra.
2: Ya enggak apa-apa sih kak.
0: Iya.
2: Penting sehat ya kak ya.
0: Amin, alhamdulillah. Soalnya ya, lagi gak pengen nasi.
2: Ganteng.
0: Iya, masya Allah.
2: Amin. Tambah ganteng, tambah sukses.
0: Amin.
2: Tambah bahagia, tambah cuannya banyak ya kak.
0: Amin.
2: Aku lagunya apa kak ini? Ada ini apa judulnya apa tadi? Bunda minyak. Bunda Elisa tadi apa kak?
0: Ruth Sahanaya, harus kumiliki.
2: Oh, gitu. Kalau aku pilih ini lagunya Leto boleh enggak?
0: Leto yang apa? Ruang Rindu jangan-jangan.
2: Bukan.
0: Sebelum Cahaya.
2: Sandaran Hati.
0: Masya Allah. Sandaran Hati.
2: Mau cari Sandaran Hati kak, biar enggak jatuh.
0: Iya, enggak apa-apa. Cari yang benar-benar kokoh berarti ya kak Citra.
2: Iya,
0: ya.
2: Iya kak.
0: Bukan cari sandaran tidur nih kak.
2: Ada bantal.
0: Oh iya bantal ya.
2: Ada guling. Ya lagunya itu ya kak. Aku salam ya kak ya.
0: Boleh, silakan.
2: Salamnya ya pertama buat Papi Rudi, buat Papi siapa ya?
0: Papi siapa? Papi Andi bukan?
2: Papi Andi. Buat kakak Bima kok lama banget kak, nggak tunggu kak.
0: Oh iya betul.
2: Kemana kakak sih Bima? Kak Bima tak tunggu masuk ya kak? Aku rindu kamu, suaranya yang selalu merdu ya kak. Semoga Tuhan selalu berkati kak Bima yang ganteng itu.
0: Amin, Allahumma amin.
2: Ada Bunda Endang yang ada di Soekarja, tak tunggu masuknya Bunda. Muah, muah. Bunda Elisa, muah Bunda. Sehat selalu Bunda. Ada Bunda Endang yang ditemani, ada Bunda Menti, ada Bunda Yuni, ada Bunda Modesta, ada Papi Paidi, ada ini apa Om Beni dan Tante, dan ada Papi Chris. Iya kak ya, ada Bunda Yuni, ada semuanya aja ya kak ya, nanti maknaku kak.
0: Siap. Oh iya, ini tema di jam santai kakak Citra. Jenengan kalau minum air putih di rumah lebih suka air putih dari galon yang bertukar baru itu atau isi ulang?
2: Yang baru dong.
0: Kenapa kakak, lebih segarkah atau?
2: Iya, langsung minum kan kak.
0: Oh langsung minum tanpa harus isi ulang ke depot air isi ulang ya.
2: Iya dong.
0: tanpa repot-repot.
2: Iya, buat kemana ya kak?
0: Siap, Sanggu. Siap kakak Citra.
2: Thank you, dadah kakak ganteng.
0: Masya Allah, terima kasih kakak Citra muah-muah, kakakku yang cantik. Terima kasih ya. Baik, dari kakak Citra sudah, sekarang ada telepon WhatsApp dari Bunda Tifa. Selamat siang jam santai.
3: Selamat siang jam santai, Mas Rizky, Nak Rizky.
0: Inje, Bunda Tifa, sehat?
3: Alhamdulillah, sehat. Ya, dengaran ya, siang-siang.
0: Iya, dapat jadwal hari Jumat siang ini, Bunda nah, Tifa.
3: Ini juga ya, RRI, karena mau peringati ya.
0: Inje, inje. Ya. Oh iya, tanggal 6. Tanggal 6, monggo Bunda Tifa ikut jalan sehat.
3: Jalan ya.
0: Betul.
3: Mas Rizky ada ya besok?
0: Insya Allah ada. Ada, karena saya juga masuk panitia.
3: Ya. Inje. Aku enggak kuat jalan-jalan ya, Mas.
0: Oh, ngoten. Oh,
3: nje. Tapi duduk-duduk di sana enggak apa-apa ya.
0: Enggak apa-apa. Monggo.
3: Sama jajan-jajan gitu.
0: Monggo, Bunda Tifa. Pendengar yang lain juga saya undang loh tanggal 6 nanti jalan sehat ya di RRI. Gratis. Nje, nje, nje. Bunda Tifa, kalau minum air putih lebih suka dari galon yang bertukar baru atau galon isi ulang?
3: Aku isi ulang mas kan,
0: oh,
3: saya direbus, tak rebus lah mas kan, aku sukanya minumnya air anget.
0: Oh ngoten, ya. Untuk stok air panas je pakai galon saya, air isi ulang.
3: Tiga,
0: terima
3: mas
0: dulu 24 jam. Gih, siap tuh. Siap. Berarti sampai sekarang masih menggunakan itu ya ibu ya, Bunda ya, Tifa.
3: Ya, karena ada yang ngateri.
0: Oh, begitu.
3: Jenje. Data WA gitu datang.
0: Nje, untuk stok air panas di rumah juga ternyata.
3: Tapi kalau yang buat anak-anak itu ya langsung minum itu. Kalau aku pakainya yang itu ya tak rebus.
0: Nje, air anget, isi ulang galon.
3: Anget-anget ya.
0: Anget-angetan.
3: Sama buat masak-masak gitu, Mas.
0: Bisa. Oh iya, buat masak mie atau masak yang lain. Juga bisa. Monggo lagu ini pun nopo ibu Bunda Tifa.
3: Lagunya tuh apa itu? Tahun-tahun pakai tahun enggak ya?
0: Iya, tahun 1990 sampai 2020, Bunda.
3: 90-an senandung doa saja.
0: Wah, senandung doa, baik. Dari Wahyu OS ya?
3: Apa?
0: Yang penyanyinya Wahyu OS itu atau Nur Afni?
3: Nur Afni ya bisa.
0: Oh, Nur Afni. J, ya, bisa. Monggo Ibu. Salam-salam.
3: Salamnya itu buat Pak Tri belum masuk ya, Mas?
0: Belum.
3: Ya, mari Pak Tri masuk Pak Tri itu. Mati gandul ya enggak masuk di mana.
0: Iya. Siap.
3: Pak Tini, Papi Rudi, Burage, Mbak Rere, Mbak Siti, Bu Ginem, Bu Tepumati. Terus Pak Tris, Pak Kris, Pak Benny, Bu Siti Soekarjo, Bu Siti Mangkunegaran, Pak Sukir, Bu Yuni, Bu Wigati, Pak Mulyadi, Bu Retno Hastuti Gedung Lumbu, Bu Indang 33-nya, dan semuanya. Mas Rizky, selamat bertugas.
0: Matur nuwun.
3: Sehat semangat selalu.
0: Siap Bunda.
3: Kalau pulang hati-hati.
0: Nggih Bunda Tifa.
3: Sampai di rumah ketemu saudara keluarga.
0: Siap.
3: Dalam keadaan sehat.
0: Amin.
3: Tuhan yang Maha Esa.
0: Amin.
3: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bunda Tifa. Terima kasih. Saya sudah siapkan lagunya ya Bunda Tifa. Senandung doa yang dibawakan oleh Nur Afni Oktavia ya. Oke, pendengar, saya nanti kembali lagi setelah lagu-lagu yang saya siapkan, lagu request Anda, saya putarkan terlebih dahulu ya. Mohon izin, saya putarkan lagu terlebih dahulu seperti yang sudah saya lakukan kemarin-kemarin ya di Ruang Rindu juga. Setelah itu kita bisa berkomunikasi lagi via telepon WhatsApp, telepon reguler maupun pesan WhatsApp. Oh iya, pesan WhatsApp nanti saya akan baca semua pastinya dan... Boleh saya baca satu dulu pesan WhatsApp ya sebelum ke lagu-lagu. Sedari tadi sudah ada yang masuk. Ada Bapak Sardi R di Bekonang. Jam santai, kata Bapak Sardi. Salam Pak Beni, Pak Muladi, Pak Cuk, Pak Tri. Kemudian Bu Elisa, Bu Ragil, Bu Agustin, Bu Endang Sukoharjo, dan lain-lain. Buat Mas Rifki yang tampan, Masya Allah. Semoga ya tampan beneran. Mana tampan Tyler lagi. Itu film. Dulu filmnya Vino Gebastian sama Ringo Agus Rahman. Agus Ringo Rahman. Kalau tidak salah, tampan Tyler. Buat Mas Rifki yang tampan, Masya Allah, metugas ya. Doa dari sini semoga tetap sehat, semangat, dan sukses selalu. Matur nuwun ugi Bapak Sardi R. di Bekonang yang tampan juga. Sehat selalu juga, jadi semangat dan tambah sukses selalu. Amin. Lagunya Puspa dari Raja ya, Mas? Puspa dari Raja? Oh, Puspa dari ST12 maksudnya, Nje, Bapak Sardi Pangapunten. Setahu saya Puspa dari Raja. Dari ST12. Maksud saya begitu. Nanti saya masukkan dalam list, Nje. Sepertinya bisa ini. Puspa rilis di tahun 2000-an pertengahan. Karena lagu yang bisa Anda request di jam santai ini lagu Indonesia tahun 1990 sampai 2020. Begitu. Baik. Saya izin untuk memutarkan lagu-lagu terlebih dahulu. Nanti saya kembali lagi untuk bisa berkomunikasi dengan Anda di jam santai. Saya mulai lagu yang akan saya putar dengan Ruth Sahanaya, Harus Kumiliki.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, cek fakta hari ini bersumber dari www.comdigi.go.id. Pendengar, ada sebuah berita hoax terkait unggahan video di media sosial yang mengklaim barisan prajurit Kopassus sebagai pengerahan pasukan Baret Merah untuk mengamankan demo tanggal 27 Agustus 2026 lalu. Faktanya pendengar, klaim bahwa video pasukan Baret Merah diturunkan untuk mengamankan demo tanggal 27 Agustus lalu adalah hoax. Dilansir dari tempo.co.id. Video tersebut merekam kegiatan setelah acara pembaretan calon komando angkatan 114 Kopassus di Kabupaten Cilacap pada 28 Juli 2026 lalu. Kapuspen TNI Mayjen Muhammad Nas menegaskan klaim pengerahan pasukan Baret Merah itu untuk mengamankan demo adalah berita tidak benar. Oleh karena itu, Mabes TNI mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan video yang beredar di media sosial. Terbukti pendengar, video pasukan Baret Merah amankan demo tanggal 27 Agustus lalu adalah hoax.
0: Kebenaran berita dan informasi Anda pasti cek fakta. Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Para hadirin dan para pendengar RRI yang tercinta, di sini kami berbicara atas nama Riki Minok dengan ini yang merupakan renungan dalam dengan harapan semoga lagu-lagu mendatang bisa bermanfaat untuk Anda semua. Amin.
1: Amin.
0: Nah, para hadirin, apa makna sebenarnya daripada arti cinta?
1: Ini tanpa terlalu.
0: Selamat siang,
1: Mas. Saya manggil Mas atau Bapak nih?
0: Bapak kenal.
1: Sehat sih, Pak.
0: Alhamdulillah.
1: Tumben
0: ini siaran siang.
1: Iya, Pak, saya kebagian hari Jumat di siang hari, Bapak.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Terus Bapak telepon tadi cosplay menjadi Roma Irama nadanya. Terlalu.
0: Lagunya arti cinta tadi ya.
1: Iya, arti cinta. Dan jenengan kalau misalnya panas-panas kayak gini, minum air putih panas-panas seperti ini, air putih galon yang bertukar baru itu atau galon yang isi ulang, Pak?
0: Saya itu minumnya air panas, air mateng itu.
1: Oh, berarti ngagem
0: air putih tapi mateng panas.
1: Oh, nggih, berarti ngagem air putih niku air putih galon isi ulang direbus riyen.
0: Ya, iya, mungkin itu pokoknya mateng di situ.
1: Asik. Suka yang anget-anget.
0: Orang Jawa bilang itu panas koyong ini, panas ngentang-ngentang gitu ya. Saya minumnya tetap panas loh.
1: Sama juga, Pak. Saya juga suka yang panas-panas.
0: Saya enggak doyan air dingin.
1: Seruput-seruput seger ngoten nggih, Pak.
0: Nggih, leres.
1: Nggih. Niki arti cinta lagunipun saking Ari Lasso nggih.
0: Nggih, leres.
1: Monggo salam-salamipun.
0: Salamnya buat Bunda Modesta, kalian Bapak selamat siang, Tanto Tanti, juga Bunda Elisa, Bunda Rakil, Bunda Endang Sukarjo selamat siang, keponakanku Citra, terima kasih selamat siang, juga ada Pak Srianto yang di Tawangsari. Sugeng siang Pak Srianto, layah-layah mobilnya gitu. Kemudian buat Papi Kris, Papi Sarti, Papi Mulati, Papi Fitri, Bang Andi, dan semua tanpa terkecuali. Buat Om Riki, selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga selalu sehat.
1: Amin.
0: Semangat, ceria bahagia ya Om.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat doanipun Bapak. Ditenggo lagu nipun Ari Lasso arti cinta. Pendengar mohon izin, saya juga banyak di WhatsApp oleh pendengar ya, melalui pesan atau chat WhatsApp. Jadi saya mohon izin untuk membacakan pesan WhatsApp terlebih dahulu atau chat WhatsApp terlebih dahulu dari pendengar yang sudah masuk. Tadi sudah ada Bapak Sardi ya di Bekonang di pesan WhatsApp yang sudah saya baca. Bapak Sardi tadi meminta atau merequest lagu Puspa, sudah saya putar. Kemudian sekarang di pesan WhatsApp atau chat WhatsApp ada Bapak Ahmad Faisal di Wonogiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jam santai, request lagu Indah Pada Waktunya dari Giselle. Salam-salamnya untuk Umi Elisa, Umi Modesta, Umi Endang, Umi Agustin, Abitri, Uhti Aisyah, dan semua yang monitor. Terima kasih. Sama-sama Bapak Ahmad Faisal ya di Wonogiri. Ditunggu Indah Pada Waktunya dari Giselle. Ini bisa saya putar ya lagunya, masuk karena rilisnya di tahun 2000-an pertengahan ya. Baik, setelah pesan WhatsApp dari Bapak Ahmad Faisal di Wonogiri, ada Ibu Ririn di Pucangan. Jam santai. Assalamualaikum Mas Rifki. Waalaikumsalam Ibu Ririn. Antri lagu ya Mas. Dan dari Sheila on Seven, kirim salamnya buat semua pendengar Pro 1 khususnya di jam santai. Kemudian mengikuti tema, kalau saya suka galon isi ulang Mas, soalnya kalau minum dimasak lagi.

Buat Mas Rifki, sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih Mas Rifki. Sama-sama Ibu Ririn di Pucangan ya. Ibu Ririn sekeluarga sehat selalu dan tetap semangat juga. Ditunggu lagunya Sheila on Seven. Kemudian ada Mbok Nah di Pasar Legi yang sudah WhatsApp saya via pesan WhatsApp atau chat WhatsApp. Mbok Nah bilang, jam santai, siang Mas Rifki, sehat ya. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah saya sehat dan baik Mbok Nah. Tetap jaga pola makan dan stamina Mas. Kalau waktunya ada, minta lagunya Asalkan Kau Bahagia dari Armada. Oh baik, bisa ini saya putarkan ya. Kalau tidak salah ini rilis di tahun 2017 atau 2018. Salam rehat untuk Ibu Dini, Ibu Hajah Sri, Ibu Ragil, Ibu Endang Cemani, Ibu Weni Citra, Papi Rudi, Pak Muladi, Pak Beni, dan yang semua monitor di Pro 1 FM. Yang terkasih untuk Mas Rifki, metugas, sukses selalu, lancar rezeki, dan selalu bersyukur. Mat siang, terima kasih. Amin, Allahumma amin. Doa yang baik dari Mbok Nah juga kembali kepada Anda, Anje, Mbok Nah. Kemudian saya mengikuti tema Mas, kalau air ya yang baru nggak isi ulang Mas, oh berarti galon yang bertukar baru itu Nje. Terima kasih, salam untuk Bu Mentik, Bu Menik, dan Bu Elisa serta Bu Mulasi juga Mas. Siap Mbok Nah di Pasar Legi, matur nuwun ugi nggih, ditunggu lagunya. Baik kalau begitu saya ada list 3 lagu ya, Ari Lasso dengan Arti Cinta, kemudian Indah Pada Waktunya dari Giselle, kemudian Sheila on Seven dengan Dan, oh bahkan 4 lagu, satu lagi Asalkan Kau Bahagia dari Armada. Mohon izin pendengar, mohon maaf bagi Anda yang sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan saya via telepon reguler maupun telepon WhatsApp. Ketika tadi sudah mencoba menghubungi, saya belum bisa angkat, mohon izin dan mohon maaf ya, karena saya juga membacakan pesan WhatsApp terlebih dahulu supaya semuanya bisa mendapatkan ruang untuk berkomunikasi di jam santai siang hari ini. Dan mohon izin saya akan putarkan lagu-lagu terlebih dahulu nje pendengar. Setelah itu baru saya akan berkomunikasi dengan Anda kembali via telepon WhatsApp, telepon reguler maupun pesan WhatsApp. Saya akan putarkan lagu-lagu request Anda terlebih dahulu. Saya mulai dari Ari Lasso dengan Arti Cinta. Arti Cinta dari Ari Lasso. Selamat mendengarkan.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

Sebuah lagu dari Armada dengan Asal Kau Bahagia. Ini merupakan request lagu di jam santai dari pendengar yang sudah mengirimkan pesan WhatsApp ya. Tadi ada Mbok Nah di Pasar Legi yang merequest Asalkan Kau Bahagia. Pendengar, mohon izin dan mohon maaf ya, saya akan membacakan pesan WhatsApp terlebih dahulu karena memang juga banyak pesan WhatsApp yang belum saya baca. Sekarang ada Ibu Endang Sri Handayani di Cemani. Assalamualaikum, siang jam santai. Waalaikumsalam, siang juga jam santai Ibu Endang Sri Handayani di Cemani sekeluarga. Apa kabar Mas Rifki? Alhamdulillah saya baik dan sehat. Semoga Ibu Endang Sri Handayani sekeluarga di Cemani juga baik dan sehat, nggih. Kalau Bu Endang setiap hari minum air putih yang hangat begitu, Mas. Oh, baik. Berarti air putih dari galon isi ulang kemudian direbus terlebih dahulu agar bisa menikmati air putih hangat begitu, nggih. Sama minta lagunya Pemuja Rahasia dari Sheila on Seven. Baik, Ibu Endang Sri Handayani, sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa putarkan lagu Pemuja Rahasia dari Sheila on Seven karena tadi ada Ibu Ririn di Pucangan yang sudah meminta lagu dari band yang sama yaitu Sheila on Seven. Mungkin lagu dari band lain atau penyanyi lain yang rilis di tahun 1990 sampai 2020 lagu Indonesia. Monggo Ibu Endang Sri Handayani kalau punya lagu lain bisa dikirimkan kembali ke pesan WhatsApp ya agar bisa saya putar lagu Anda. Kemudian salam-salam dari Ibu Endang Sri Handayani di Cemani buat Eyang Tanti, Papi Rudi, Bu Rere, Bu Retno Hardani, Mbak Citra Muah, Bu Elisa, Pak Kris, Pak Tri, Mbok Nah, Bunda Tifa, Lek Karim, dan untuk semua saja. Selamat bertugas Mas Rifki, sehat selalu dan dimudahkan segalanya. Terima kasih dari Cemani. Mas, lagunya ikut saja, terima kasih. Oh baik, kalau begitu saya ikutkan di Sheila on Seven yang berjudul Dan begitu nje, Bu Endang Sri Handayani. Ngoten. Mata nama nopong ya, saya samakan dengan request lagu dari Ibu Ririn di Pucangan yang meminta Sheila on Seven juga berjudul Dan. Kemudian pesan WhatsApp dari Ibu Modesta di Jaten, Kabupaten Karanganyar sekarang akan saya bacakan. Ibu Modesta bilang, "Mat siang Mas Rifki Minov, mat siang juga nje Ibu Modesta sekeluarga." Ibu Modesta request lagu Kasmaran dari Ega Mawarni. Baik, Kasmaran dari Ega Mawarni nje. Dari Ega Mawarni. Rilis di tahun 1991. Bisa saya putar Ibu Modesta? Kemudian salam-salam dari Ibu Modesta buat Bapak Kris, Papi Rudi, Bapak Muladi, Om Beni, Ibu Elisa, Ibu Endang Sukoharjo, Ibu Retno Hardani, Ibu Nini Sarbini, Ibu Heru, Ibu Ragil, Ibu Mentik, Ibu Agustin, Ibu Endang Cemani, Ibu Yuni, Ibu Tanti, Ibu Temuwati, Ibu Wigati, Mbak Citra Muah-Muah. Terima kasih Mas Rifki, sehat selalu ya Mas, tetap semangat kalau pulang, hati-hati. Semangat juga aja Bu Modesta sekeluarga, sehat selalu juga Bu Modesta sekeluarga. Ditunggu lagunya Iga Mawarni yang berjudul Kasmaran. Mohon maaf pendengar, ini saya bacakan terlebih dahulu pesan WhatsApp dari pendengar yang sudah masuk ya, karena lumayan banyak. Jadi yang sudah mencoba untuk menelpon saya via telepon WhatsApp atau reguler, mohon maaf belum bisa saya angkat ya, saya dahulukan pesan WhatsApp yang belum saya baca begitu. Kemudian ada pesan WhatsApp dari Cik Ling Ling. Selamat siang jam santai Mas Rifki Minov. Semoga sehat nje. Selamat siang juga nje Cik Ling Ling, Mbak Q. Alhamdulillah saya sehat dan baik. Semoga Cik Ling Ling, Mbak Q sehat dan baik juga nje. Kalau aku beli galon yang baru Mas Q, lebih sehat begitu. Oh baik, berarti galon yang bertukar baru itu nje. Sama aku minta lagunya Siti Nurhalizah, Betapa Ku Cinta Padamu nje. Terima kasih lagunya. Salam-salamnya kagem beliau, Eyang Sunu, Eyang Muladi, Bunda Tanti atau Eyang Tanti, Bunda Elisa, Bunda Modesta, Bunda Wigati,
Bunda Rere, Bunda Mentik, Bunda Ragil, Bunda Retno, Pak Dekris, Om An di Batam. Semoga beliau semuanya sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih lagunya Njih Mas Q. Selamat siang. Betapa ku cinta padamu dari Siti Nurhalizah. Apakah masuk Njih? Sebenarnya masuk ya, tapi saya cek lagi supaya lebih mantap gitu. Betapa ku cinta padamu dari Siti Nurhalizah, rilis di tahun 1998. Oh masuk, masuk Cilingling, aman, nanti saya putarkan. Aku dengerin sambil kerja Njih Mas Q. Wah selamat bekerja Njih Cilingling. Kalau lagu Cintaku Tak Terbatas Waktu itu yang nyanyi siapa Njih Mas Q Rifki Minov? Soalnya aku sekarang baru belajar dan aku harus mengenal lagu-lagu kenangan Mas Q biar aku tahu Njih Mas Q begitu. Makasih. Nanti saya carikan ya. Cintaku Tak Terbatas Waktu. Saya juga agak lupa lagunya siapa, nanti saya carikan. Terlebih dahulu saya ingat-ingat lagi Cik Lingling. Ini aku sambil bekerja mendengarkan Pro 1 Mas Q begitu. Makasih. Terima kasih kembali Njih Cik Lingling. Ditunggu lagunya bisa saya putarkan. Baik, kalau begitu saya izin untuk putarkan lagu-lagu terlebih dahulu ya. Mohon maaf sekali lagi pendengar yang sudah mencoba untuk menghubungi saya via telepon WhatsApp maupun telepon reguler. Mohon maaf belum bisa saya angkat karena memang saya dahulukan untuk baca pesan WhatsApp terlebih dahulu. Karena ada lumayan atau agak banyak ya pesan WhatsApp yang belum saya baca di jam santai siang hari ini. Dan izinkan saya untuk memutarkan lagu-lagu terlebih dahulu, lagu request Anda. Ini akan saya putar, ini siap saya putar, dan dari Sheila on 7.

0: Baik, sebuah single dari Iga Mawarni berjudul Kasmaran telah Anda dengarkan, pendengar. Dan sekarang waktu di studio Pro 1 FM RRI Surakarta sudah menunjukkan pukul 14:50 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya, sebelum pamit undur diri, saya akan memastikan terlebih dahulu pesan WhatsApp dari Anda yang belum saya baca punya siapa. Dan jika ada yang belum saya baca, akan saya baca semua sampai habis ya, pesan WhatsApp dari Anda. Sekarang ada pesan WhatsApp yang belum saya baca, ada dari Mas Theo di Magelang. Kata Mas Theo, halo 100% Indonesia, ini Mas Theo dari Magelang. Halo juga ya Mas Theo, mohon maaf. Hari ini jam santai nggih Mas Theo, kalau 100% Indonesia itu setiap hari Selasa. Begitu Mas Theo. Saya mau request lagu Mangu. Salamnya buat teman Theo yang lagi ulang tahun, namanya Maura. Terima kasih. Selamat ulang tahun ya, Kak Maura, temannya Mas Theo ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan dilancarkan cita-citanya sampai nanti bisa didapatkan atau digapai. Dan ini nanti lagu Mangu bisa diteruskan ya, untuk diputarkan oleh rekan saya yang bertugas di Surakarta sore ini. Begitu Mas Theo, kalau hari ini atau sekarang ini ya, mohon maaf tidak bisa saya putarkan ya, karena Mangu rilisnya di tahun 2020 lebih, bahkan 2025 baru melejit ya. Sebenarnya rilisnya tuh 2023 kalau tidak salah, atau 2022 begitu, cuman melejitnya di 2025. Saya tidak bisa putarkan ya Mas Theo, mohon maaf. Dan saya ingatkan kembali Mas Theo, 100% Indonesia itu setiap hari Selasa ya, di relay dari Pro 1 FM RRI Jakarta. Begitu, setiap hari Selasa setiap pekannya Mas Theo. Terima kasih Mas Theo. Kemudian ada juga WhatsApp dari Papi Rudi di Kampung Sewu. Jam santai programe Papi Rudi. Ini selamat siang menyengat di mas-mas. Sebentar, saya gak fokus. Selamat siang menyengat. Saya jadi teringat tadi sebelum saya membawakan jam santai ini, saya berkata-kata, ada kata-kata di mana saya mengatakan hari ini memang panasnya menyengat, tapi tidak apa-apa, itu menjadi penyemangat lah, intinya begitulah. Jadi Papi Rudi ini juga kalau bahasa sekarang tuh cocokologi begitu. Akhirnya menyapa saya dengan selamat siang yang menyengat di Mas Rifki katanya. Dengan kata-kata begitu, ya memang ini menyengat sih Papi Rudi. Tapi tak apa. Yang penting jemuran kering ya kan. Nyuci helm pun kering, nyuci sepatu pun kering ini. Selamat siang menyengat juga njih Papi Rudi di Kampung Sewu, matur nuwun. Saya hadir loh sekaligus ingin kenal dengan Adi Mas Rifki. Oh, Masya Allah. Salam kenal nggih Papi Rudi, saya Rifki Minov. Kemudian kalau mengikuti tema, saya minum air putih dari galon yang bukan isi ulang Mas, melainkan dari galon yang dari merek asli. Oh, baik, yang galon tukar baru niku nggih Papi Rudi. Kemudian mohon diputarkan lagu Kepada Angin dan Burung-Burung dari Frankie and Jane. Lagu itu ingin saya nikmati bersama Pak Tri, Pak Kris, Kak Puja, Ibu Tifa, Ibu Endang Sri Handayani, Ibu Ragil, Ibu Rere, Ibu Elisa, Ibu Modesta, Ibu Nini, Ibu Wisnu, Mbok Nah, Ibu Mentik, Ibu Tanti, Etan Kali, Ibu Hajah Sri, Lek Karim, Ananda Citra yang cantik, dan semua tresnawan jam santai. Terima kasih Dimas Rifki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Jeff Papi Rudi. Ini Kepada Angin dan Burung-Burung bisa saya putar ya. Sebenarnya kalau lagu aslinya atau orisinilnya rilis di tahun 1978. Tetapi ada versi remasternya atau rilis ulang ya, remaster atau bisa dikatakan rilis ulang yang rilis di tahun 2023. Dan nanti pun saya akan putarkan di Surakarta sore ini, yang akan memutarkan adalah rekan saya. Nanti setelah saya di Surakarta siang ini, ada rekan saya di Surakarta sore ini yang akan memutarkan. Nanti rekan saya njih ngoten njih Papi Rudi njih, matur nuwun, ditunggu lakunipun. Kemudian ada juga Ibu Endang di Sukoharjo. Mas Rifki tadi rencana dengerin jam santai, ketiduran ini baru bangun. Aman Ibu Endang, Nggak apa, setelah ini bangunnya Anda dari tidur siang akan ditemani Surakarta sore ini yang akan menemani Anda setelah bangun tidur. Ngeten J, Bu Endang J. Seger banget kalau habis bangun siang itu biasanya. Kalau habis bangun tidur siang tuh badan jadi segar, ngeten Ibu Endang. Tenang, segarnya raga Anda nanti akan ditemani oleh Surakarta sore ini yang akan dipandu oleh rekan saya Hanan. Begitupun lagu-lagu seperti yang diminta oleh Mas Teo Mangu ya, dan juga Bapak atau Papi Rudy, yang berjudul Kepada Angin dan Burung-Burung dari Frankie and Jane, yang versi rilis ulang atau remaster tahun 2023 nanti akan diputarkan oleh rekan saya di Surakarta sore ini, yaitu Hanan ya. Kemudian satu pesan WhatsApp lagi dari Ibu Agustin di Mangkubumen, belum saya baca. Nah, kata Ibu Agustin begini, prok prok prok, mantap Mas Rifki ganteng, Masya Allah, pinter berpuisi ya. Mat siang Mas Rifki, jam santai absen antri lagu, baik. Liodra, satu yang tak bisa lepas Mas. Oh baik, ini rilis di tahun 2020, bisa saya putar J. Salamnya buat semua pecinta jam santai tanpa kecuali, dan salam terkhusus yang tugas Mas Rifki sampai selesai di Surakarta siang ini, semoga sukses dan lancar. Amin, Allahumma amin. Mengikuti temanya Mas, kalau saya pakainya air galon yang habis tukar galonnya, buka isi ulang. Sebentar, saya pakainya air galon yang habis tukar, galonnya buka isi ulang. Dan minumku air putih anget terus, gak pernah minum es nuwun. Oh baik, baik. Berarti direbus dulu nje, gak pernah minum es. Untuk direbus dulu, sudah stok air galon yang habis tukar, galonnya buka isi ulang. Baik, ditunggu lagunya juga nje, Ibu Agustin. Liodra, satu yang tak bisa lepas ya, nanti akan diteruskan oleh teman saya atau rekan saya Hanan di Surakarta sore ini. Pendengar, terima kasih atas semua atensi Anda. Mohon maaf ya kalau tadi yang sudah mencoba untuk bisa berkomunikasi di jam santai via telepon WhatsApp maupun telepon reguler belum bisa saya angkat, karena memang saya harus membacakan pesan WhatsApp Anda yang juga banyak yang masuk ya. Jadi maaf saya belum bisa menerima telepon Anda. Begitupun telepon WhatsApp ya, tidak hanya telepon reguler begitu. Insya Allah besok ada kesempatan lagi untuk kita bisa berkomunikasi di semua lini, baik chat WhatsApp, telepon reguler maupun telepon WhatsApp. Saya Rifki Minov, pamit undur diri. Insya Allah besok kita bisa bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Setelah ini Surakarta sore ini akan dipandu oleh rekan saya Hanan. Jadi tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda ikuti Surakarta siang ini, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Surakarta, informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Surakarta sore ini. Beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: Halo, selamat sore pendengar 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi ya bersama saya Hanan yang akan menemani Anda di Surakarta sore hari ini sampai pukul 19.30 ya. Dan pendengar, untuk di awal kali ini ya di Surakarta sore hari ini, kita akan terhubung dengan RRI Purwokerto untuk mengikuti beranda Asta Cita Berjaringan Korwil 11 dengan tema ekonomi digital.
1: Ini satu topik yang menarik karena memang saat ini kita tahu bahwa di era digital atau hidup di era digital ini, kita harus bisa memanfaatkan peluang digital untuk cari cuan, gih.
2: Betul.
1: Iya. Yeah. Baik, dan sore hari ini pendengar dan juga pemirsa, Anda dapat bergabung dalam program ekonomi digital melalui seluruh frekuensi radio kami, RRI Pro 1, ataupun juga melalui link streaming di rri.co.id, serta melalui aplikasi mobile kami RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store. Dan kami juga tayangkan secara langsung melalui YouTube channel kami RRI Purwokerto. Pendengar dan juga pemirsa, sore hari ini kita akan langsung mengupas tuntas ya terkait dengan peluang digital ya agar bisa menjadi bisnis. Nah, untuk yang pertama nih, saya pengen tanya dulu ke Pak Sus ya. Ini ya, terkait dengan ekonomi digital. Mungkin ada yang masih belum paham terkait dengan pengertian ekonomi digital. Mungkin bisa dijelaskan nih,
2: Pak Sus. Silakan. Terima kasih Mas Hendrik, terima kasih kepada RRI yang sudah mengundang saya untuk kita bisa berdiskusi pada sore hari ini.
1: Ya.
2: Terkait dengan ekonomi digital, Mas Hendrik. Jadi apa sih itu ekonomi digital? Kayaknya kok suatu yang rumit atau seperti apa ya, kalau didengar itu. Padahal itu simpel sekali, Pak. Mas Unik. Jadi setiap kali kita bangun tidur, itu kita pegang barang apa, Mas?
1: Oke, handphone ya.
2: Handphone, smartphone kita ya. Nah, itu kita melakukan aktivitas ekonomi digital. Pegang handphone aja terus buka apa? Kita nyari
1: e-commerce.
2: Atau cari berita apa hari ini?
1: Betul, media sosial. Tren
2: media sosial. Iya. Terus kita mungkin belanja, ya berbelanja. Atau mungkin kalau pagi hari itu kita bangun tidur terus ini mau butuh makan. Kita bisa, wah pesen, waktunya ada mepet, mau kerja misalnya. Pesen online food aja, online. Bayar pakai kris.
1: Oke.
2: Tanpa harus ketemu. Atau kita mau pergian nanti pesen
1: ojol ya.
2: Ojol.
1: Ya,
2: pakai aplikasi. Bayar pakai kris atau pakai wallet. Nah, itu kita juga sudah melakukan aktivitas ekonomi digital. Seperti itu contohnya, simpelnya saja. Jadi ekonomi digital itu semua aktivitas ekonomi, mulai dari produksi, kemudian distribusi, kemudian konsumsi, semua aktivitas-aktivitas itu, itulah yang dinamakan aktivitas ekonomi digital.
1: Oke, okay, karena sebenarnya secara tidak langsung kita setiap hari sudah melakukannya.
2: Betul.
1: Gitu ya, Mas Sus ya. Iya, yeah. Tapi kita hidup saat ini sudah masuk di era digital. Nah, kalau bicara tadi ekonomi digital, pasti ada banyak hal yang mungkin akan kita bahas sore hari ini ya. Tapi terkait dengan peluang, nah sebenarnya peluang di era digital seperti saat ini seperti apa, Pak Sus?
2: Baik, peluang di era digital ini, bagaimana kita bisa memanfaatkan lonjakan ekonomi digital yang sangat luar biasa sekali. Ya. Mas Hening, jadi kenapa disebut lonjakan ekonomi digital? Karena aktivitas masyarakat untuk menggunakan teknologi digital untuk tadi aktivitas-aktivitas produksi, ya. Aktivitas produksi itu contohnya nih, apa nih, pedagang, kita mau UMKM ya, misalnya jualan kopi, kopi. Itu melakukan aktivitas digitalnya apa sih? Dia bisanya mau jualan, sebelum jualan ini, dia cari bahan bakunya. Itu kita carinya di marketplace. Betul. Ya, untuk cari, atau dari informasi dari internet ya, dari Google atau dari apa. Itu mereka juga sudah melakukan hal seperti itu, mencari informasinya dulu, kemudian dia bisa nanti memproduksinya, proses produksinya juga menggunakan peralatan yang digital atau semi digital, terus nanti dia juga menjualnya di platform digital juga, e-commerce. Itu aktivitas, nah itu yang aktivitas-aktivitas digital seperti itu, mulai dari tadinya produksi, konsumsi, dan distribusi, ini banyak sekali peluang bagi kita sebagai mungkin para ini ya yang mau usaha mungkin ya, ya
1: calon UMKM,
2: calon entrepreneur ya. Aduh, bingung nih, banyak orang yang mungkin mau usaha tapi bingung usaha apa ya,
1: betul,
2: bagaimana cara memulainya untuk benar, untuk berwirausaha
1: ya. Akhirnya malah nggak mulai-mulai
2: cuman apa ya, cuma mikir tapi bingung ya. Ya. Mau usaha apa padahal peluangnya itu sangat banyak sekali, apalagi sekarang di era digital itu tadi, bagaimana kita bisa menangkap

0: Untuk stepnya, sebenarnya kalau kita mau usaha, apa sih yang dilakukan pertama kali? Kita itu harus punya empati atau empathize.
1: Okay.
0: Nah, empathize itu kita pengen tahu dulu nih, apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan-kebutuhan orang nih.
1: Oke.
0: Okay. Ya, berawal dari situ, apa sih kebutuhan mereka? Orang itu butuh apa sih? Kebutuhan orang itu apa? Kebutuhan primer. Makan, minum, kemudian kendaraan.
1: Sandang ya, papan gitu ya.
0: Sandang papan, pangan, betul. Itu dari kebutuhannya.
1: Iya.
0: Kebutuhannya kan banyak nih, primer. Kemudian ada setelah dari tahu kebutuhan-kebutuhannya, masalah-masalah mereka apa dengan adanya kita tahu kebutuhan-kebutuhan yang mungkin bisa jadi masalah. Orang bisnis itu nyari masalah, Mas.
1: Iya, setuju.
0: Kita cari masalahnya orang dulu.
1: Betul, tapi bukan cari ribut ya.
0: Bukan cari ribut.
1: Beda kasus nih apa ya? Okay.
0: Cari masalah.
1: Ya.
0: Orang pengen kerja nih, jam istirahat, Mas Onik.
1: Iya.
0: Pengen makan kan ya.
1: Betul.
0: Makan apa nih di luar ya? Ya, kebutuhan makannya mungkin sama, butuh makan ya. Betul. Tapi setiap orang itu butuhnya keinginannya itu beda-beda. Betul ya. Kebutuhannya sama, makan, pengen makan. Ya, kalau Mas Onik pengen makan apa nih siang ini tadi? Okay. Nasi Padang misalnya.
1: Ya.
0: Kalau saya enggak, pengennya nasi goreng misalnya. Okay. Kebutuhannya sama, makan, tapi keinginannya beda. Saya inginnya nasi goreng. Mas Onik mungkin, wah nanti Mas ingin nasi Padang. Nah itu udah keinginannya beda.
1: Ya.
0: Kebutuhannya sama dari kebutuhan makan, kemudian keinginannya tuh beda-beda. Dan permintaannya tuh juga beda-beda.
1: Ya.
0: Jadi permintaan itu keinginan yang didukung dengan daya beli. Ada uangnya enggak?
1: Okay.
0: Ya. Saya mau pengen sih makan nasi Padang, tapi wah enggak cukup nih uangnya. Enggak didukung daya belinya.
1: Okay.
0: Nah di situ kita mencari ide bagaimana bisa mencari kebutuhan orang, kita bidik siapa sih sebenarnya kalau kita mau usaha bikin kuliner, makan, targetnya siapa sih? Ya. Untuk karyawan kantor, untuk mahasiswa, atau untuk lansia, atau anak-anak, siapa targetnya kita tentukan dulu.
1: Positioning-nya ya Pak? Belum. Ya, masih target
0: segmen,
1: dulu ya?
0: Yeah.
1: Segmen, oh ya segmen. Okay.
0: Ya, segmentasikan dulu. Kita segmentasikan dulu.
1: Oke. Okay.
0: Ya segmentasi dari demografisnya, usianya, usianya yang mau kita bidik usia berapa nih, kita mau bikin makanan ya misalnya untuk kebutuhan makan siang. Dari usianya berapa yang kita mau kita bidik segmennya, kemudian gendernya mungkin untuk laki-laki saja atau perempuan atau anak-anak usia berapa, kemudian kita mau secara geografisnya, kita mau jualan itu di area mana. Atau di kota aja nih, area Purwokerto aja, atau sampai ke kabupaten lain, atau hanya menguasai satu desa aja, satu RT saja. Ya. Kita tentukan demografisnya, kita mau jualan di mana. Terus perilakunya, konsumennya seperti apa. Kebiasaan-kebiasaan belanja itu apa, mereka itu yang usianya. Sesuai dengan yang kita bidik itu. Jadi harus tahu nanti siapa segmennya, kemudian kita fokuskan siapa targetnya. Ya, terus positioning itu tadi, bagaimana produk kita bisa punya posisi di antara pesaing, produk-produk yang sudah ada. Apa bedanya dengan mereka yang sudah ada produk kita? Kemudian kita memposisikan produk kita itu di antara pesaing itu, kita punya keunggulan apa dibanding mereka? Kita punya value yang beda dengan mereka itu apa? Nah, itu kan kita harus cari. Jadi jualan itu enggak meniru boleh. Ya. Karena tidak mungkin sama. Kalau kita meniru pun tidak mungkin sama. Usaha orang lain kita tiru enggak mungkin. Bisa sama itu enggak mungkin.
1: Oke.
0: Okay. Nah itu meniru boleh. Amati, tiru, modifikasi.
1: Okay.
0: Tapi juga harus punya value. Punya pembeda. Ya. Bedanya dengan produk lain itu apa? Harus punya nilai. Ya, bernilai produk kita. Nah di situ setelah kita empathize ya, pengen cari masalah dulu, masalahnya orang, terus kita riset ya, riset pesaing, riset pasar, pesaingnya main di harga berapa. Kemudian dia kita bisa buka nih di Google. Ya, kita mau jualan makanan apa nih, misalnya nasi rames ya, misalnya nih ya, pesaingnya siapa sih, kita buka di Google nasi rames.

0: di
1: Purwokerto,
0: desa
1: kayak.
0: Purwokerto, desa okay. aja, desa, okay. desanya, desa mana di Purwokerto? Di Purwokerto yang terdekat, apa aja kita buka, pesaingnya siapa aja di situ? Dia jualan apa saja? Kita intip, kita bisa buka di Google, dia udah ada di Google belum? Terus dia harganya berapa? Nasi rames harganya berapa? Lauknya apa saja yang ada? Terus kita riset, datengin benar-benar ya, rasanya seperti apa, packingnya seperti apa, itu riset-riset pesaing ya kita. Kemudian setelah kita mendapatkan data-data, kita analisa, nah itu kita dari situ mungkin baru punya ide.
1: Oke.
0: Keluar ide, wah iya nih. Setelah saya mengamati dari hasil riset, ya risetnya itu bisa riset primer, riset sekunder, ya dengan datang langsung atau kita cari data di internet tentang pesaing dan sebagainya, kondisi pasarnya seperti apa, baru keluar ide, oh ya saya punya ide jualan nasi rames mungkin belum ada nih yang packingnya pakai aluminium foil misalnya. Terus harganya kira-kira berapa sih, segmen yang kita bidik siapa, targetnya siapa, baru kita bikin prototipenya. Bikin minimum viable product. Atau kita sampling. Coba sih kita bikin sampelnya. Terus baru kita uji coba pasar orang-orang terdekat dulu. Nah, coba di
1: tester gitu ya.
0: Iya. Tester. Terus feedbacknya seperti apa. Oh kita sesuaikan dengan keinginan pasar. Riset ke berapa responden gitu. Coba feedbacknya seperti apa, kita sesuaikan dengan, oh ini yang produk yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan permintaan pasar itu tadi. Baru kita membuat model bisnisnya, kita susun strategi pemasarannya, baru kita luncurkan produknya, produksi banyak. Jadi jangan produksi banyak dulu di awal, ada prosesnya.
1: Nah itu kadang orang langsung produksi banyak, kemudian rugi gitu-gitu ya, akhirnya karena memang tidak pakai strategi gitu ya Pak Sus ya. Ini kan kalau kita bicara terkait dengan tren ekonomi digital, ini kan mungkin sebenarnya dari awal 2000 udah mulai kerasa gitu ya. Awal tahun 2000-an udah mulai kerasa dengan munculnya beberapa situs jual beli pada saat itu gitu ya, bahkan di Indonesia mungkin dulu punya Kaskus. Terus di luar negeri mungkin ada eBay dan lain sebagainya gitu ya. Nah, mungkin yang lebih kerasa lagi ini kan, apa ya, pada saat pandemi, ini yang mulai percepatan benar besar-besaran gitu ya, Pak Sus ya, dimana pada saat itu orang semua memanfaatkan teknologi digital untuk benar-benar mencari peluang agar mereka masih bisa tetap bertahan hidup gitu. Ya di tengah pandemi ya. Ini kondisinya mungkin pada saat itu seperti apa, sampai akhirnya pada saat pasca pandemi ini ekonomi digital sudah betul-betul apa ya, cukup merata sepertinya di masyarakat.
0: Betul Mas, tadi saya sampaikan bahwa kita itu sekarang mengalami lonjakan yang sangat luar biasa mengenai ekonomi digital di Indonesia. Saya punya data nih. Di tahun 2025 saja, ini ekonomi digital Indonesia, GMV-nya, itu 99 US dollar selama tahun 2025. Nah, ini aja katanya meningkat 14% dari tahun sebelumnya. Jadi aktivitas ekonomi digital, itu meningkat terus setiap tahunnya Mas. Ini 2025 aja sudah 99 miliar US dollar, berarti sekitar ratusan triliun Mas. Itu lonjakan
1: di Indonesia.
0: Di Indonesia di tahun 2026 ini terus meningkat. Kemudian ada nih data dari Bank Indonesia nih. Pengguna Kris. Jadi aktivitas ekonomi digital kan juga
1: bisa terlacak ya.
0: Iya. Jadi dengan menggunakan pembayaran elektronik, itu masuk pencatatan penggunanya. Itu di tahun 2025 59,53 juta. Di tahun 2026 ini 65,77 juta. Transaksi. Ya, selama 1 tahun itu. Mm. Jadi terjadi lonjakan yang sangat luar biasa. Kemudian ada karena budaya untuk membayar elektronik ya menggunakan kris, ya itu terjadi lonjakan untuk merchant krisnya juga, ya itu sekitar 88,68% kenaikannya. Jadi setiap tahun itu akan selalu meningkat, ya akan selalu meningkat ekonomi digital. Jadi di tahun 2030 nanti akan terjadi lonjakan yang sangat luar biasa untuk ekonomi digital, tidak hanya di Indonesia tapi di dunia, Mas. Itu di dunia lebih ngeri lagi lonjakan ekonominya, di Amerika dan China. Bagaimana yang mereka itu infrastrukturnya itu sangat mendukung sekali.
1: Ya.
0: Betul. Jadi kondisinya memang seperti itu, Mas. Sangat luar biasa. Kalau kita cuma jadi
1: customer saja,
0: tidak memanfaatkan peluang itu tadi untuk bisa
1: ikut andil
0: gitu ya, untuk bisa mendapatkan nilai ekonomi dari situ, ya kita ketinggalan, Mas.
1: Betul, ya sangat disayangkan juga gitu ya. Walaupun kita mungkin saat ini sedang menunggu 19 juta lapangan pekerjaan gitu ya. Tapi sebetulnya ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan gitu ya untuk mencari peluang sebetulnya tanpa kita harus menunggu 19 juta lapangan pekerjaan itu. Tapi sebenarnya memang ada hal-hal kecil seperti kita mencari peluang bisnis di era digital saat ini juga menjadi menjadi hal yang sebaiknya kita lakukan gitu ya.
0: Betul, Mas. Iya. Jadi untuk memulai misalnya di kita memulai bisnis ya misalnya di era digital ini ya. Memang tadi disampaikan menunggu 19 juta ya. Dan informasinya kan gelombang PHK sekarang tuh banyak.
1: Betul,
0: Mas. Tapi lonjakan ekonominya, ekonomi digital sangat luar biasa. Berarti kan ada pergeseran nih, Mas, sebenarnya. Pergeseran perilaku konsumen.
1: Konsumen, iya.
0: Ya. Mungkin di PHK-nya ini juga karena penggunaan
1: sistem itu ya, Pak ya.
0: Betul. Dan era artificial intelligence juga bisa menggantikan
1: manusia. Betul.
0: Nah, jadi kita juga harus beradaptasi dan transformasi untuk belajar menggunakan AI, tidak hanya untuk bertanya-tanya di ChatGPT.
1: tapi juga eksekusi gitu ya.
0: Eksekusi dan dimanfaatkan teknologi AI-nya juga untuk kepentingan berbisnis. Jadi peluangnya itu banyak sekali, Mas.
1: Apa aja nih, Pak? Yang mungkin yang lebih paling realistis gitu ya untuk pemula nih.
0: Untuk pemula. Jadi alur kerja untuk menghasilkan uang di dunia digital itu yang pertama kita itu punya aset.
1: Okay.
0: Aset apa itu?
1: Wah, bicara
0: kemampuan kita nih.
1: Lebih ke kemampuan.
0: Kita. Ya, asetnya kita punya apa sih? Gak punya aset, gak punya modal, mau bisnis. Kita punya loh, punya aset, keinginan dan kemauan, mau belajar. Pengetahuan kita untuk kita belajar, tingkatkan belajar, untuk memulai lah. Ayo belajar, gak ada kata terlambat untuk belajar, untuk memulai gak ada. Ya, ada usia berapapun itu masih ada kesempatan, selama masih bisa belajar. Ya kita harus belajar mengikuti perkembangan teknologi ya. Dengan punya aset misalnya kita kok ini kadang-kadang bisa bisa ada yang suka membuat konten ya atau membuat buku e-book. Nah, itu bisa jadi peluang salah satunya bikin konten. Kita punya aset nih loh, kemampuan untuk bikin konten. Ya. Kita manfaatkan itu diaplikasikan ke media digital ya, ke platformnya bisa kita bikin konten, kemudian untuk kita manfaatkan di media digital untuk kita jualan di platform TikTok atau di e-commerce ya, di marketplace kita bikin konten. Contohnya nih ya, sekarang bisnis yang tanpa modal yang jadi TikTok affiliate. TikTok affiliate. Kita bisa menjualkan barangnya orang lain tanpa kita perlu stok, tanpa kita beli stok. Tapi kita cukup punya sampel barang apa saja bisa kita jual. Pasta gigi, sikat gigi, bisa bikin konten. Ini lo beli di keranjang kuning. Iya, beli betul. Sekarang di keranjang kuning, ambil yang di vas bunga. Kita bikin konten, cari di TikTok shopnya, ada yang jual, kita bisa jadi afiliatornya. Kita bikin konten, klik di keranjang kuning, jadi atau kalau ada yang beli, kita dapat komisi. Nah, contohnya seperti itu. Gak harus kita punya toko. Ya, kita harus nyetok banyak-banyak belanja, enggak. Kita bisa menjadi dropshipper. Kita jadi reseller, jualin barangnya temen. Kamu jualan apa sih? Ini aku jualan kopi rasa stroberi. Nah, aku ikut jualan dong. Bikin posternya, nanti saya ikut pasang statusnya. Nanti saya kirim nih ke teman-teman grup saya. Kalau ada yang beli nanti, tolong dikirim ya, bisa dapat cuan. Jadi nggak apa namanya, bisnis itu simple mas.
1: Simple ya.
0: Iya. Nggak harus punya modal sekarang.
1: Gitu. Asal ada kemauan gitu. Betul. Ya. Baik. Nah, bicara tentang platform nih, Pak Pak Sus. Ini platform digital apa sih yang saat ini mungkin paling efektif untuk mulai bisnis?
0: Sekarang itu banyak ya. Jadi itu salah satu keuntungan kita juga di era ekonomi digital yang tadi mengalami lonjakan. Jadi kita juga dimudahkan untuk memilih berbagai platform yang memang sesuai dengan produk kita itu tadi, Pak. Kita sesuaikan. Jadi kalau produk kita ini tadi saya sampaikan siapa segmennya, siapa targetnya, platformnya juga kita sesuaikan. Ya, contohnya kita mau jualan fashion hijab untuk anak-anak usia SMA misalnya. Nah, itu talentnya ya kita sesuaikan. Talentnya yang seusianya memang usia target
1: SMA,
0: target kita. Kemudian platformnya yang paling sesuai mana? Ya, kalau untuk segmennya targetnya anak-anak usia 14 sampai 17, 20, berarti yang paling tepat itu di TikTok misalnya. Nah, di platform TikTok ini kan kita bisa menjadi affiliate atau menjadi seller. Ya, kita memanfaatkan platformnya, platform TikTok Shop itu untuk berjualan produk yang sesuai dengan target kita. Jadi disesuaikan juga. Misalnya kita mau jualan produk digital nih. Sasarannya siapa? Untuk dosen atau guru, ya kita sesuaikan. Dosen atau guru ini biasanya mereka main TikTok nggak sih? Gitu. Kayaknya lebih tepatnya mereka itu kebanyakan main IG, di IG. Kita bisa pilih platformnya di Instagram untuk kita promosinya bisa organik dan berbayar, bisa nanti diarahkan ke toko, ke Shopee atau ke marketplace yang lain, tapi kita promonya di Instagram. Gitu ya, karena mungkin yang paling sesuai memang di IG, jadi kita masuknya di promonya di Instagram, contohnya seperti itu. Banyak sekali, jadi platform juga banyak, tapi kita sesuaikan juga dengan siapa targetnya.
1: Jadi gak asal semua medsos langsung disebar gitu ya,
0: Pak. Ya, sesuaikan dulu. Makanya kan pentingnya riset di awal kan seperti itu.
1: Nah, terkait dengan kesalahan paling umum nih yang biasanya dilakukan pemula dalam digital marketing tuh seperti apa sih?
0: Kesalahannya ya. Biasanya sebenarnya bukan kesalahan, Mas. Di sini kalau mau kita melakukan bisnis ya di digitalnya. Itu kuncinya, itu yang pertama itu konsisten. Konsistensi. Ya, harus konsisten fokus. Kalau nggak konsisten ya, kita nggak bisa, konversinya nggak banyak. Kita nggak bisa menghasilkan konversi yang maksimal gitu. Jadi kuncinya itu konsisten yang pertama. Konten itu nyawanya digelar, digital marketing itu konten. Contohnya di TikTok itu tadi, ya affiliate kan kita harus produksi konten, di IG produksi konten,
1: live juga gitu ya,
0: live juga live streaming, konsistensi. Jadi kesalahannya mereka itu kadang-kadang kepenginnya instan, ya kepenginnya instan langsung Oh, katanya nih ikut pelatihan di sini nanti garansi bisa langsung omsetnya sekian juta dalam satu bulan sekian. Belum tentu, Mas.
1: Ya, ya.
0: Jadi kesalahannya mereka itu ya itu tadi. Jadi mereka inginnya itu instan, padahal butuh proses, konsistensi itu tadi.
1: Jadi pengennya baru buka, bikin konten langsung segudang orang langsung datang gitu ya.
0: Iya. Dan juga mereka tidak melakukan riset
1: yang juga dalam gitu ya.
0: Betul. Okay. Jadi menyampingkan proses risetnya. Padahal itu sangat penting sekali kita melakukan riset untuk sebelum kita jualan, kita harus riset dulu pasarnya.
1: Okay. Nah, gitu. Oke, Pak Sus, ini kan ada beberapa kasus ya, misalnya ada satu toko atau merchant gitu yang mungkin udah laku banyak, tapi tiba-tiba langsung drop. Itu biasanya kenapa?
0: Itu mungkin salah satunya berkaitan dengan tren, Mas.
1: Oke.
0: Okay. Iya, kalau tren kan kadang-kadang cuma sesaat aja, booming.
1: Iya.
0: Yeah. Yeah. Nah, di situ pentingnya itu riset tadi.
1: Baik.
0: Jadi riset itu tidak hanya kita mengetahui tren saja, tapi juga keinginan, kebutuhan, dan permintaan konsumen itu tadi. Jadi intinya itu riset, memang harus riset.
1: Oke.
0: Okay. Buatin riset. Jadi mungkin risetnya cuma di tren saja. Mereka itu setelah trennya sudah nggak booming, nggak tren lagi ya, otomatis pelanggannya juga, customernya mereka berubah. Perilakunya berubah. Ya. Karena kita cuma mengikuti tren saja. Padahal indikator risetnya itu tidak hanya kita melihat tren saja, tapi perilaku, kebiasaannya, kemudian apakah produk itu yang akan kita jual itu bisa sustain nggak?
1: Ya.
0: Bisa berkelanjutan nggak kita jual produk kebutuhan yang berkelanjutan apa enggak? Atau sekali beli nanti belinya 5 tahun, 10 tahun lagi.
1: Oke. Okay.
0: Iya. Seperti itu. Kita riset. Pentingnya riset itu.
1: Iya. Wah, ini menarik nih Pak Sus ya. Karena memang banyak sekali yang ikut-ikutan tren, booming, terus akhirnya menghilang begitu saja. Nah, ini bagaimana cara agar tren yang diikuti itu tetap bisa sustain. Misalnya kayak pada saat itu kan sempat booming kayak ayam geprek atau ayam penyet gitu ya. Tapi dari tren itu, trennya mungkin sudah berakhir. Tapi beberapa UMKM atau merchant yang memang fokus di ayam geprek ataupun juga ayam penyet ini masih tetap punya pasar sendiri. Ini seperti apa?
0: Nah, kalau kita berbisnis itu kan juga harus mengikuti keinginan pasar, Mas.
1: Oke.
0: Okay. Iya. Jadi mungkin salah satunya kita selain riset juga melakukan marketing intelligence.
1: Wih, apa itu?
0: Intelligence. Marketing juga ada intelligence-nya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi yang harus sering dilakukan intelligence itu kan mencari data.
1: Iya. Yeah.
0: Mencari sumber informasi dari masyarakat, ya. Sama kalau kita berbisnis misalnya tadi ayam geprek ya, yang kita mencari data-data, kemudian mencari informasi-informasi dari customer yang custom tadi, berbeda-beda tadi, kita cari datanya, mereka sebenarnya sekarang yang diinginkan itu seperti apa sih? Ayam geprek yang seperti apa? Yang ada level pedasnya 1-10? Atau yang original atau yang seperti apa? Yang disukai sekarang itu apa? Kita harus selalu, Mas. Jadi harus terus kita melakukan intelligence itu. Harus selalu dilakukan. Jadi jangan asal kita, wah kita produk bikin ayam geprek, pasti nih orang itu suka terus. Belum tentu. Belum tentu, kita jangan jatuh cinta pada produk kita sendiri, tapi jatuh cintanya kepada orang lain ya. Apa yang mereka inginkan, itu kita terus lakukan intelligence itu, gali informasi terus, peka, empathize, punya empati terus, gali apa keinginan terus, seperti itu supaya kita bisa mengikuti selera pasar.
1: Yeah.
0: Ya, bukan selera kita sebagai produsen.
1: Oke, okay. Baik. Jadi memang kepekaan terhadap apa yang dibutuhkan customer itu benar-benar menjadi data yang paling penting untuk melakukan sebuah inovasi dalam bisnis ya,
0: ya Pak ya. Dari situ kan kita bisa mendapatkan data. Itu yang dilakukan banyak UMKM ya, antara lain kesalahannya mereka tidak menggunakan data untuk menggali informasinya. Itu harus ada, kita belajar nih, harus mengumpulkan data ya, harus ada benar-benar ada
1: real,
0: data,
1: gitu,
0: real.
1: Data real
0: itu ya? Data real kita pengen tahu apa yang diinginkan konsumen, kita cari tahu secara realnya, benar-benar kita risetnya, benar-benar diskusi atau ketemu langsung wawancara. Ya, itu semakin bagus kalau memang kita melakukan seperti itu.
1: Baik, wah ini ternyata pembahasannya makin menarik. Pendengar dan juga pemirsa ya, nanti kita akan sambung kembali setelah jeda berikut ini. Jadi tetaplah bersama kami di program Ekonomi Digital.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
11: RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
12: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
13: Kita kembali lagi dalam program ekonomi digital. Pendengar dan juga pemirsa, tadi kita sudah menyimak ya terkait dengan tema kita sore hari ini, yaitu mengubah peluang digital menjadi bisnis. Tadi sudah dijelaskan cukup banyak oleh Pak Sus ya. Nah, kali ini kita akan lanjutkan kembali obrolan kita di sore hari ini ya, masih terkait dengan tema terkait dengan peluang digital menjadi bisnis. Pak Sus, ini nih. Kalau bicara tentang teknologi digital kan saat ini juga sudah mulai benar-benar secanggih itu nih Bapak. Mungkin dibandingkan 10 tahun yang lalu mungkin kita gak kepikiran ada AI sampai semasif itu gitu ya. Nah ini di era AI seperti sekarang ini, bagaimana sih kita bisa memanfaatkan atau menggunakan AI untuk membantu bisnis kita nih?
14: Baik. Jadi saya mengutip dari perkataannya CEO Nvidia, Jensen Huang. Ya. People who use AI will take your jobs.
13: Oh.
14: Yeah. But people who use AI will take your job. Tapi siapa yang menggunakan AI akan mengambil pekerjaan Anda. Oh. Tapi bagaimana AI itu bisa kita manfaatkan untuk kita melakukan aktivitas bisnisnya.
13: Okay. Yeah.
14: Jadi memang teknologi AI itu sekarang sudah sangat luar biasa sekali perkembangannya. Dari sebenarnya AI itu sudah ada sejak tahun 1959, Mas.
13: Oke. Okay.
14: Dari sejarahnya itu sebetulnya sudah ada. Dan sekarang terus berkembang sampai sekarang ada AI yang tidak boleh diluncurkan, digunakan, Mas. Itu dari salah satu platform ya. Karena AI-nya itu terlalu pintar katanya. Belum bisa digunakan.
13: Oke.
14: Enggak boleh digunakan dulu, belum boleh diluncurkan dulu.
13: Baik.
14: Karena AI itu kan belajar dari
13: database ya.
14: Data. Dan data itu kan terus semakin berkembang, semakin banyak. Yeah. AI itu kan belajar terus ya. AI itu selalu belajar. Nah, semakin banyak dia belajar, datanya semakin banyak. Kemudian semakin banyak dan dia sampai sekian puluh tahun mendatang, berarti akan semakin banyak.
13: Yeah.
14: seakan semakin pintar. Bahkan katanya nih di tahun 2030 ya, itu kecerdasan AI melebihi kecerdasan manusia katanya.
13: Okay.
14: Kan luar biasa sekali.
13: Yeah.
14: Jadi, nah bagaimana kita memanfaatkan AI untuk kita melakukan aktivitas bisnis? Ya. Jadi dari awal saya sampaikan. Jadi untuk berbisnis itu yang paling penting kita juga harus melakukan riset pasar. Ya. Kita dimudahkan dengan menggunakan teknologi AI. Ya. Kita bisa tahu berapa besaran pasar, ya, total available market dari produk kita. Satu misalnya mau jualan di seluruh wilayah di Indonesia,
13: yeah,
14: atau hanya di provinsi, satu provinsi aja, atau di kabupaten, atau di kecamatan, di desa, RT, itu kita bisa tahu datanya. Kita bisa cari data dari AI supaya dia memerintahkan dia supaya mencari pasar, berapa jumlah pasarnya sih. Misalnya kita mau jualan hijab, ya, berapa sih pasarnya sebenarnya di Indonesia untuk hijab remaja misalnya, ada nggak? Kemudian di tingkat provinsi, kemudian di kabupaten itu ada, dia bisa nyari AI besarnya, luasan pasarnya itu. Jadi sebelum kalau kita mau berbisnis, ada nggak sih marketnya? Kita harus cari dulu nih di internet, ya, lewat AI. Dia bisa tahu untuk gambaran besaran pasarnya.
13: Ya.
14: Ya. Kemudian kita bisa menggunakan AI itu untuk membantu kita memproduksi konten misalnya. Kita cuma bisa, kita bisa hanya dengan menggunakan prompt,
13: yeah,
14: supaya AI itu membuat skrip, ya, skrip podcast,
13: yeah.
14: Buatkan skripnya, skrip konten, buatkan skrip konten durasi sekian menit untuk produk UGC misalnya, produk apa saja itu dibuatkan skripnya. Ya, terus masukkan skripnya untuk generate ke gambar atau ke video. Itu bisa langsung otomatis untuk produk apa, tinggal nge-prom saja,
13: yeah,
14: dari prom chat saja bisa jadi generate ke gambar atau ke video.
13: Yeah.
14: Bahkan bisa langsung posting otomatis bisa, yeah, dengan teknologi AI.
13: Oh.
14: Luar biasa sekali. Jadi,
13: yeah,
14: bagaimana kita bisa memanfaatkan AI? Ya, kalau yang tadi misalnya mau jualan di TikTok tapi
13: nggak ada
14: modal,
13: ya,
14: terus nggak, yeah, konsisten untuk bikin kontennya, kalau affiliate itu minimal 10 konten per hari atau 15. Ya, kapan kita bikinnya?
13: Yeah.
14: Nah, itu bisa memanfaatkan AI untuk bikin kontennya. Bahkan bisa sampai 10 konten, 15 konten sehari bisa.
13: Yeah.
14: Hanya dengan AI yang kita memanfaatkan, salah satunya seperti itu. Jadi bisa manfaatkan untuk segala keperluan bisnis kita, aktivitas bisnis kita, finansialnya juga, teknologi keuangannya, untuk, yeah, kita bisa membuat satu ekosistem bisnis kita, mulai dari chat WA otomatis, ya, AI bisa lakukan. Ya, kita coba sih, ya, kalau mau scale up usaha,
13: yeah,
14: belinya AI yang pro gitu.
13: Okay.
14: Yeah. Terus kita juga bisa mulai beriklan lah, ngeluarin modal untuk iklan. Dengan AI itu juga bisa menganalisa iklan kita. AI yang berbayar, ya, Mas.
13: Yeah.
14: Oh, yeah. Ya, seperti apa kekurangan iklan kita. Kemudian kita bisa menilai kualitas konten kita, kualitas live streaming kita, apa yang perlu diperbaiki. AI bisa lakukan itu. Berarti kan bisa untuk efisiensi, juga mengoptimalisasi usaha kita juga untuk produksi-produksi konten atau live streaming yang bisa menghasilkan konversi. Banyak sekali AI bisa kita manfaatkan, Mas.
13: Baik, ya, tuh, jadi memang semudah itu gitu, ya, Pak, ya, yeah, bahkan kayak bikin konten nggak punya handphone aja udah bisa, apa namanya, nggak punya kamera, nggak punya lighting, udah tetap bisa bikin konten pakai user generated AI gitu, yeah, ya. Wow, menarik sekali. Pak, tapi kalau bicara tentang tema kita pada sore hari ini, sepertinya waktunya terbatas sekali nih, Pak, karena sebenarnya pengen banget nih, banyak pertanyaan yang harus kita bahas, tapi seperti waktunya terbatas, mungkin terakhir nih Pak.
14: Baik.
13: Yang bisa disampaikan ke pendengar ataupun juga pemirsa yang lagi menyimak program ekonomi digital sore hari ini, bagaimana untuk motivasi teman-teman agar bisa memanfaatkan peluang digital menjadi bisnis.
14: Silakan. Baik, jadi bagi rekan-rekan yang bingung mau memulai bisnis, sebenarnya bisnis itu mudah. Kita tadi ya, cari masalah.
13: Okay.
14: Mencari masalahnya orang. Cari apa masalahnya orang, terus kita carikan solusinya. Kita itu memberikan solusi untuk mereka. Setelah kita cari masalah orang, kemudian memberikan solusinya, kemudian jadi ide bisnis, kita riset, pasarnya ada enggak, produknya mau seperti apa, yang beda, yang punya value ya dengan yang lain, kemudian kita tes, bikin prototipenya, sampling, baru kita susun strateginya dengan model bisnis, ya bisnis plannya seperti apa, proyeksinya seperti apa, setelah itu kita tes lagi produksinya, kita validasi, setelah itu kita menemukan, oh ini benar-benar produk yang sesuai dengan keinginan, permintaan, dan kebutuhan pasar, baru kita luncurkan produknya, dan jangan lupa untuk terus kita melakukan evaluasi, dan terus melakukan marketing intelligence tadi, untuk supaya bisnis kita itu bisa sustain. Demikian Mas.
13: Baik, wah terima kasih banyak Pak Sus atas waktunya pada sore hari ini. Beliau adalah instruktur digital marketing dari Rumah Digital Sida Kangen. Terima kasih banyak waktunya. Semoga
14: sama-sama Mas Anik.
13: Bisa menginspirasi Bapak dan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dengan topik yang menarik lagi. Dan baik, pembahasan yang lebih seru lagi nih Pak.
14: Siap.
13: Sehat terus Pak Sus.
14: Terima kasih Mas Anik.
13: Baik. Itu tadi pendengar dan juga pemirsa obrolan kita dalam segmen ekonomi digital sore hari ini. Dan selepas ini akan kami hadirkan Lintas DIY Jateng yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Purwokerto. Saya Febronik mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
0: Beranda Asta Cita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Selamat sore pendengar, info lintas DIY Jateng kembali hadir menyapa Anda dan menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta dan juga Purwokerto. Di antaranya, kebakaran yang melanda TPA Putri Cempo masih dalam penanganan petugas. Pemerintah Kota Surakarta melakukan penyekatan area dan menyiapkan langkah antisipasi bagi warga yang terdampak asap. RRI Semarang turut bergabung dalam webinar nasional RRI Fest 2026 bertajuk Saatnya UMKM Menembus Pasar Global pagi ini. Kegiatan ini menjadi ruang edukasi bagi pelaku UMKM untuk menambah wawasan, motivasi, sekaligus membuka peluang pengembangan usaha. Inilah Buletin Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Febrionik. Kita awali dari rekan-rekan RRI Surakarta. Kebakaran yang melanda TPA Putri Cempo masih dalam penanganan petugas. Pemerintah Kota Surakarta melakukan penyekatan area dan menyiapkan langkah antisipasi bagi warga yang terdampak asap. Berikut laporan Muhammad Reza.
1: Ini akibat ada cuaca ekstrim, itu mitigasi langkah awal, tapi kami hari ini fokus sekali terkait penyekatan.
2: Kebakaran melanda TPA Putri Cempo dan menghanguskan sejumlah blok penampungan sampah. Petugas pemadam kebakaran bersama sejumlah unsur terkait terus melakukan pemadaman dan penyekatan untuk mencegah api meluas. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengatakan penanganan saat ini difokuskan pada penyekatan area kebakaran. Pemerintah Kota Surakarta juga berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk meminta bantuan pemadaman.
1: Ini akibat ada cuaca ekstrim, itu mitigasi langkah awal, tapi kami hari ini fokus sekali terkait penyekatan, dan kami sudah berkomunikasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, dengan provinsi, akan bahu-membahu. Tentunya kami bertugas di sana fokus sekali untuk lakukan penyekatan, dan warga yang terdampak sudah kami evakuasi dengan layak, dengan baik.
2: Respati menambahkan, kemungkinan bantuan pemadaman dari udara akan dikoordinasikan apabila api belum berhasil dipadamkan. Pemerintah juga menyiapkan bantuan bagi warga terdampak, termasuk kebutuhan masker dan layanan kesehatan. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Erwin Trinugroho, mengatakan, api telah mengenai blok B, C, dan D. Api di blok B dan D telah dapat dikendalikan, sedangkan pemadaman di blok C masih terkendala sulitnya akses menuju lokasi.
3: Di blok B sudah bisa dikendalikan, blok B juga sudah dikendalikan, tinggal blok C ini karena akses menuju lokasi ini sulit dijangkau oleh tim pemadam, memang masih butuh waktu untuk menyelesaikannya.
2: Erwin menambahkan, dampak yang paling dirasakan warga saat ini adalah asap yang mengikuti arah angin. Pemerintah telah berkomunikasi dengan RT dan RW di sisi selatan TPA untuk menyiapkan langkah evakuasi apabila diperlukan. Pemerintah Kota Surakarta juga mengupayakan bantuan pemadaman dari udara, termasuk kemungkinan penggunaan helikopter untuk waterbombing pada area yang sulit dijangkau kendaraan pemadam. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Dugaan kasus penyekapan dan kekerasan seksual dialami seorang perempuan muda berinisial FA, 24 tahun, warga Kecamatan Jebres, Kota Solo, oleh rekan kerjanya sendiri, pria berinisial BNS, warga Kabupaten. Kasat Reskrim Polres Sragen, AKP Agus Catur Yudo Praseno, mengkonfirmasi bahwa pihak kepolisian telah menerima laporan resmi dan saat ini kasus tersebut sudah masuk dalam tahap penyelidikan. Berikut laporan Mulato Ihsan.
4: HP-nya disita, anaknya dibawa ke rumahnya, disekap. Anak saya bisa melarikan diri itu setelah 2 atau 3 minggu, melarikan diri ke Ngawi.
5: Seorang perempuan muda berinisial FA, 24 tahun, warga Kecamatan Jebres, Kota Solo, diduga menjadi korban penyekapan dan kekerasan seksual oleh rekan kerjanya sendiri, BNS, warga Kabupaten Sragen. Tak hanya disekap dan dianiaya, korban juga sempat diancam menggunakan senjata api oleh terduga pelaku. Berdasarkan keterangan orang tua korban SM, 62 tahun, peristiwa memilukan itu bermula sejak awal Agustus lalu. Korban yang bekerja di bidang food and beverage di Kota Solo diajak pergi dan dibawa lari oleh pelaku yang merupakan seorang barista. HP korban disita dan ia disekap di sebuah rumah di wilayah Karangmalang, Sragen hingga 2 minggu. Korban baru bisa melarikan diri setelah kabur ke tempat saudaranya di wilayah Ngawi. Namun pelarian korban tak bertahan lama. Terduga pelaku kembali menjemput dan membawa lari korban secara paksa. Bahkan saat berada di Ngawi, pelaku sempat melayangkan ancaman serius. Selama dalam masa penyekapan dan penguasaan pelaku, korban diduga mengalami tindakan kekerasan fisik hingga kekerasan seksual yang mengakibatkan korban hamil.
4: Diambil keponakannya, bawa lari ke Ngawi lagi. Setelah di Ngawi, beberapa hari kemudian didatangi lagi. Waktu di video call diantam pakai senjata api memang saya. Terus di Ngawi terjadi apa ya, gebrak-gebrak pintu lagi yang gebrak-gebrak. Intimidasi benar. Yeah. Sehingga saya sebagai orang tuanya, saya datangi loh, terjadi pergumulan gitu. Terus saya lapor ke Polsek Ngawi, ada data, telepon ke 110 Ngawi. Polsek Ngawi, 30 menit kemudian datang, dibawa ke Gang Ngawi anaknya. Besok paginya disuruh mediasi di Ngawi. Karena daripada saling lapor loh Pak, karena di situ terjadi cekcok.
5: Kasus ini kini tengah ditangani secara intensif oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Ragen. Kasatreskrim Polres Ragen AKP Catur Yudo Prasino mengonfirmasi bahwa pihak kepolisian telah menerima laporan resmi dan saat ini kasus tersebut sudah masuk dalam tahap penyelidikan. Mengenai dugaan pengancaman menggunakan senjata api dan tindakan penyekapan di beberapa lokasi berbeda, AKP Agus Catur menegaskan pihaknya masih melakukan pendalaman materi.
6: Penyelidik dari unit PPA Satreskrim Polres Ragen sudah berkoordinasi dengan berkaitan dengan adanya kemajuan dari kondisi di lapangan, di mana dari pihak korban ini menginisiasi kepada pelaku, ya, kemudian perkembangan terakhir ada semacam surat pernyataan yang dibuat di luar Polres Ragen. Namun demikian, surat pernyataan itu akan kita telaah, ya, dan tentunya tidak akan menghilangkan tindak pidana yang dilakukan kalau memang kita temukan tindak pidananya.
5: Kasatreskrim menambahkan kejadian itu mengarah pada dugaan tindak pidana berlanjut mengingat tempat kejadian perkara berada di beberapa wilayah hukum termasuk Sragen dan Ngawi. Saat ini polisi masih mengumpulkan alat bukti yang cukup sebelum menetapkan status hukum terhadap terduga pelaku. Pihak kepolisian juga berencana melakukan pemeriksaan medis lanjutan untuk memastikan kondisi kesehatan fisik dan psikologis korban. Dari Surakarta, Melati Saan melaporkan.
0: Selanjutnya informasi dari rekan-rekan RRI Semarang. RRI Semarang turut bergabung dalam webinar nasional RRI Fest 2026 bertajuk Saatnya UMKM Menembus Pasar Global pagi ini. Kegiatan ini menjadi ruang edukasi bagi pelaku UMKM untuk menambah wawasan, motivasi sekaligus membuka peluang pengembangan usaha. Berikut laporan Ima.
7: Dari pelaku UMKM, terus ya masyarakat umum, pelajar. Pendengar RRI Semarang turut bergabung dalam webinar nasional RRI Fest 2026 bertajuk Saatnya UMKM Menembus Pasar Global pagi ini. Kegiatan ini menjadi ruang edukasi bagi pelaku UMKM untuk menambah wawasan, motivasi, sekaligus membuka peluang pengembangan usaha. Ketua Panitia Webinar Nasional RRI Semarang Nunung mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan bagi pelaku UMKM, tetapi juga masyarakat umum, mahasiswa, dan pelajar yang ingin memahami pengembangan UMKM. Menurutnya UMKM memiliki peran penting sebagai salah satu penggerak perekonomian Indonesia.
8: UMKM ini untuk menembus pasar, terus menjadikan edukasi juga untuk UMKM jadi garda terdepan gitu untuk mendorong perekonomian Indonesia saat ini juga. Okay.
7: Salah satu peserta dari UMKM Makku Kitchen, Leni Suci, menilai kegiatan seperti ini penting karena memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan informasi terbaru. Ia berharap keikutsertaannya dalam webinar dapat memperluas relasi yang mendukung pengembangan bisnisnya.
9: Menambah link, relasi, dan juga mendapatkan banyak informasi terbaru.
7: Sementara itu pengurus komunitas Rangkul bidang bisnis support, Uswatun Hasanah menilai kegiatan edukasi bagi UMKM dapat memberikan wawasan dan insight baru bagi para anggotanya. Informasi mengenai webinar maupun kegiatan pengembangan kapasitas juga dinilai membantu anggota Rangkul dalam mengembangkan usaha masing-masing.
10: Menurut pendapat saya, acara ini itu penting juga ya untuk mendapat wawasan, insight baru sehingga bisa membantu pengembangan masing-masing anggota.
7: Webinar Nasional RRI Fest 2026 menghadirkan sejumlah pembicara dari kalangan pemerintah, pelaku teknologi, dan pengusaha. Dengan pembahasan mengenai strategi UMKM agar mampu berkembang dan menembus pasar global. Kegiatan ini sekaligus menjadi upaya RRI memperkuat literasi dan pemberdayaan UMKM melalui edukasi yang dapat diakses masyarakat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan orang merasakan dampak positif dari bakti sosial yang dilaksanakan jajaran Brimob Polda Jawa Tengah dengan penyaluran air bersih siap konsumsi. Masyarakat sangat mengapresiasi distribusi air bersih itu di tengah kekeringan yang dihadapi masyarakat di musim kemarau ini. Berikut laporan Luki Setiawan.
11: Kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak kekeringan dilakukan secara serentak oleh jajaran Primapolda Jawa Tengah. Sejumlah kompi Prima bergerak ke berbagai wilayah di Jawa Tengah untuk mendistribusikan air bersih sekaligus menyediakan air siap konsumsi bagi masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan itu menyasar masyarakat di sejumlah daerah yang mulai merasakan dampak kekeringan dan kesulitan mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan disalurkan secara langsung ke titik pemukiman warga sehingga masyarakat tidak perlu menempuh jarak jauh untuk mendapatkan pasokan air. Sedikitnya 12 kompi jajaran Primapolda Jawa Tengah diterjunkan dalam kegiatan itu. Distribusi air bersih dilakukan di wilayah Kota Semarang, Pati, Pekalongan, Batang, Sragen, Boyolali, Sukoharjo, Purworejo, Banyumas hingga Cilacap. Tidak hanya distribusi air bersih, jajaran Primob juga mengoperasionalkan water treatment di sejumlah lokasi untuk menyediakan air siap konsumsi bagi masyarakat. Di Desa Pecakaran, Kabupaten Pekalongan, layanan tersebut dilaksanakan selama 2 hari dengan sasaran pemenuhan kebutuhan sekitar 1.000 jiwa. Sementara di Desa Kemeliki, Kabupaten Batang, layanan water treatment diperuntukkan bagi 500 jiwa.
12: Pemerintah Desa Jambulyo mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah memberikan bantuan air bersih kepada warga dan sangat membantu warga dalam penggunaan air bersih ini tersebut.
13: Terima kasih banyak Pak atas pemberian air bersihnya. Semoga seandainya masih kering kayak gini, semoga Pak semua Pak Primo bisa membantu menambah air terus kayak gini.
14: Membantu. Ini
15: buat masa.
14: Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya.
16: Kedepannya nanti banyak lagi.
14: Insya Allah.
11: Sementara Dansat Primapolda Jawa Tengah Kombes Pol Nur Hudaya mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan pelayanan jajaran Brimob kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Personil diterjunkan secara serentak di sejumlah wilayah untuk membantu memenuhi kebutuhan air sesuai kondisi di lapangan.
17: Melaksanakan bakti sosial terkait pendorongan air bersih ke warga yang terdampak kekeringan akibat kemarau yang panjang. Kemudian kami juga mengimbau warga khususnya yang terdampak kekeringan jangan sampai menambah potensi kerawanan terkait kebakaran hutan. Mungkin setelah ini disampaikan dari warga terkait dampak kekeringan yang dirasakan dari warga.
11: Menambahkan Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yulianto, persoalan ketersediaan air bersih menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, sehingga kehadiran Polri di tengah kondisi itu merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen Polda Jawa Tengah untuk terus hadir dan memberikan manfaat di tengah masyarakat. Lukis Dian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya dari rekan-rekan RRI Yogyakarta. Yogyakarta dinilai memiliki berbagai tantangan dan kendala yang harus segera dicarikan solusinya demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal itu yang menjadi agenda utama digelarnya Yogyakarta Economic Symposium. Berikut laporan Wahyu Suryo.
18: Tingkat global perekonomian sepanjang 2026 ini masih dibayangi oleh ketidakpastian akibat

0: Pemerintah daerah selaku pengambil kebijakan. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Darmadi Sudibyo, dalam sambutannya mengingatkan sejumlah faktor yang mempengaruhi perekonomian daerah.
1: Pada tingkat global, perekonomian sepanjang 2026 ini masih dibayangi oleh ketidakpastian akibat dinamika kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat, ketegangan geopolitik di Timur Tengah, serta percepatan disrupsi teknologi digital dan artificial intelligence yang turut mengubah landscape industri dan perekonomian global. Dari sisi domestik, produktivitas yang belum rata, kesenjangan antar wilayah, serta rantai pasok industri yang belum optimal.
0: Bagi pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, inovasi dan kolaborasi antar pihak sangat dibutuhkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah tantangan yang bergerak dinamis. Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Nimade Dwipanti Indrayanti juga berharap Yogyakarta Economic Symposium 2026 bisa menghasilkan rekomendasi yang tepat untuk menggerakkan ekonomi real.
2: Penguatan UMKM agar naik kelas, perluasan akses pembiayaan yang sehat, peningkatan kualitas pariwisata, penguatan ekonomi kreatif, serta penyiapan generasi muda agar mampu memasuki ekosistem ekonomi baru.
0: Selain itu, Daerah Istimewa Yogyakarta juga punya peluang sangat besar terkait inovasi untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Sebab, di daerah ini terdapat ekosistem intelektual yang kuat dengan keberadaan ratusan perguruan tinggi yang memiliki beragam lembaga riset di dalamnya. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Aliansi mahasiswa di Yogyakarta menggelar aksi damai di Bundaran UGM sebagai respon atas kericuhan yang terjadi pada aksi demonstrasi 1 September lalu. Mereka juga menuntut keadilan atas kekerasan yang menimpa rekan sesama mahasiswa dalam aksi demo tersebut. Selengkapnya akan disampaikan reporter Karin Anissa.
4: Namun, ketika masa aksi mulai perlahan mundur ke arah Boulevard Universitas Gajah Mada, kesepakatan tersebut dikhianati. Polisi ternyata
5: sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam berbagai aliansi menggelar aksi damai di Bundaran UGM pada Kamis sore. Aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi yang juga dilakukan mahasiswa di perempatan Gramedia beberapa waktu lalu. Saat itu, sempat terjadi kerusuhan antara mahasiswa dan ormas yang ada pada aksi unjuk rasa. Akibatnya, 6 orang masa aksi luka hingga dibawa ke rumah sakit. Salah satu masa aksi, Agam Hanafi, turut menjelaskan kronologi kejadian aksi unjuk rasa. Dia menyebut sejatinya pelaksanaan unjuk rasa di perempatan Gramedia beberapa hari lalu berlangsung tertib sejak pukul 4 sore. Lalu, 3 jam setelahnya, muncul kelompok ormas yang melakukan provokasi dan memicu percekcokan.
4: Setelah diskusi internal dan perundingan panjang dengan pihak polisi dan ormas preman masa aksi mencapai kesepakatan sekitar pukul 21.50 WIB. Masa aksi sepakat berkompromi dan membubarkan diri dengan syarat polisi harus menjaga keselamatan masa aksi dengan membubarkan ormas preman yang sudah membanjiri perempatan. Namun, ketika masa aksi mulai perlahan mundur ke arah Boulevard Universitas Gajah Mada, kesepakatan tersebut dikhianati. Polisi ternyata tidak kunjung membubarkan ormas preman yang sudah mulai menyebar ke berbagai penjuru arah untuk menyerang masa aksi.
5: Pada kesempatan ini, masa aksi lainnya, Zizi, juga turut membantah tuduhan Polda DIY kepada masa aksi yang disebut membawa cairan merica pada gelaran demonstrasi 1 September lalu. Dia menegaskan alat semprot justru dibawa oleh tim relawan medis dan berisi larutan air serta milanta untuk membantu menetralisir cairan merica yang menurutnya dibawa oleh kelompok ormas. Untuk itu, dia bersama mahasiswa lainnya mendorong Polda DIY untuk segera melakukan klarifikasi.
6: Yang perlu ditekankan dalam hal ini adalah kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam memverifikasi faktanya terlebih dahulu, bukan melempar wacana yang menggiring opini. Selain itu, viktimisasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian hanyalah upaya untuk menghapus tanggung jawab mereka sebagai pihak yang seharusnya menjaga kondusivitas jalannya aksi.
5: Aksi damai di Bundaran UGM ini berlangsung dengan tertib. Tak hanya aliansi mahasiswa, sejumlah anggota pers mahasiswa dan juga aliansi jurnalis independen atau AJI Yogyakarta juga turut menyuarakan aspirasinya.
3: Informasi selanjutnya dari rekan-rekan RRI Purwokerto. KPID Jawa Tengah menggelar stratifikasi lembaga penyiaran untuk wilayah eks-karesidenan Banyumas di RRI Purwokerto. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya KPID memetakan kondisi dan perkembangan lembaga penyiaran di Jawa Tengah. Selengkap

0: yang dilaporkan Damara Sakti.
1: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah menggelar sertifikasi lembaga penyiaran untuk wilayah ekskarisidanan Banyumas di RRI Purwokerto pada Kamis 3 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya KPID memetakan kondisi dan perkembangan lembaga penyiaran di Jawa Tengah. Ketua KPID Jawa Tengah, Muhammad Aulia Asyahidin, mengatakan sertifikasi dilakukan terhadap seluruh lembaga penyiaran tidak hanya untuk melihat keberlangsungan siaran, tetapi juga menilai kesiapan kelembagaan dan rencana pengembangan ke depan. Menurutnya, KPID menggali berbagai aspek, mulai dari program siaran, kelembagaan, struktur penggajian, investasi, kondisi kantor, hingga pengelolaan sumber daya manusia.
2: Kita lakukan di Purwokerto ini, stratifikasi lembaga penyiaran. Tujuannya untuk tahu sejauh apa perkembangan lembaga penyiaran di Purwokerto, di Banyumas, X, semuanya. Bukan hanya apakah masih tayang, masih bersiaran atau tidak, tapi terutama bagaimana mereka merintis program, kemudian kelembagaan, kemudian merumuskan masa depan lembaga itu untuk 5 tahun ke depan.
1: Menurutnya, hasil sertifikasi juga penting bagi masyarakat sebagai pengguna layanan penyiaran. Lembaga yang sehat diharapkan mampu menghasilkan program yang berkualitas serta memenuhi ketentuan penyiaran, termasuk perlindungan terhadap anak. Selain memetakan kondisi lembaga penyiaran, KPID juga mendorong adanya segmentasi yang lebih jelas agar masing-masing lembaga tidak saling berebut pasar yang sama. Strategi tersebut diharapkan dapat membantu lembaga penyiaran menjaga keberlanjutan bisnisnya. Yang mengatakan kondisi lembaga penyiaran di sejumlah wilayah Jawa Tengah masih menghadapi tantangan, meskipun terdapat lembaga yang mampu bertahan melalui inovasi dan pengembangan program. Khusus di wilayah ekskarisidenan Banyumas, Aulia melihat masih terdapat semangat dan optimisme yang kuat dari para pelaku lembaga penyiaran. KPID Jawa Tengah berharap hasil sertifikasi dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar untuk memberikan pendampingan kepada lembaga penyiaran agar semakin sehat, inovatif, dan mampu bertahan di tengah perkembangan industri media. Damara Sakti laporkan.
0: BPBD Kabupaten Banyumas mencatat 27 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla hingga akhir Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Fahrian Syah.
3: Memasuki awal September, penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Banyumas masih menjadi perhatian BPBD. Hingga 30 Agustus 2026, tercatat 27 kejadian karhutla dengan total area terdampak mencapai sekitar 23,86 hektar. Dari hasil penanganan di lapangan, BPBD menyebut kondisi kebakaran sejauh ini masih dalam batas yang dapat dikendalikan dan tidak ada kejadian yang dinilai cukup mengkhawatirkan atau berlangsung secara masif. Namun, masyarakat tetap diminta waspada, khususnya saat melakukan aktivitas pengelolaan lahan di tengah kondisi kekeringan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Banyumas, Abdul Aziz menyebut, sebagian kasus karhutla berkaitan dengan aktivitas manusia, terutama pembakaran semak maupun sampah dalam proses pembukaan dan pengelolaan lahan.
4: Karena yang kami catat dari beberapa kasus yang terjadi itu lebih kepada faktor manusia. Contoh misalnya kayak di daerah-daerah yang berkaitan dengan kawasan perkebunan, kawasan kehutanan, kami melihat dan di tengah area ada kegiatan masyarakat dalam pembersihan lahan, kemudian pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar. Membakar sampah, kemudian semak-semak. Itu yang sampai sekarang masih menjadi yang terbesar dalam kasus karhutla dan lahan.
3: Untuk mengantisipasi meluasnya karhutla, BPBD terus berkoordinasi dengan unsur kewilayahan dan mendorong masyarakat lebih berhati-hati dalam mengelola lahan. BPBD juga mengingatkan agar pembukaan lahan maupun pembersihan semak tidak dilakukan dengan cara membakar. Abdul Aziz juga mengatakan, sejauh ini kebakaran yang terjadi masih dapat ditangani dengan baik. Dukungan masyarakat diperlukan, terutama dengan tidak melakukan pembakaran saat mengelola lahan, sehingga potensi muncul dan meluasnya karhutla dapat ditekan. Fahrian Syah melaporkan.
0: Pendengar, laporan dari Fahrian Syah mengakhiri Buletin Lintas DIY Jateng sore hari ini yang disiarkan dari RRI Purwokerto dan dirilai oleh RRI Surakarta, RRI Yogyakarta, dan juga RRI Semarang. Saya Febronik dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Di dunia yang bergerak serba cepat ini, semua orang ingin menjadi yang pertama. Semua orang ingin cepat sampai. Tapi pernahkah kita sadari ada satu ruang di mana kedewasaan kita diuji? Ya, di dalam sebuah antrian. Berdiri dalam barisan bukan sekedar menunggu giliran. Antri adalah cermin cara kita menghargai waktu orang lain yang juga sama berharganya dengan waktu kita. Saat kita tertib mengantri di kasir swalayan, halte bus, atau fasilitas publik lainnya, kita sedang mempraktikkan keadilan terkecil. Di sana tidak ada yang lebih tinggi atau lebih penting. Kita semua sama, menghormati hak sesama. Budaya antri adalah tanda sebuah bangsa yang beradab dan menghargai ketertiban. Yuk, mulai dari diri sendiri. Karena keren itu bukan yang maju paling depan dengan memotong jalan, tetapi yang berdiri tegap menghargai antrian.
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
2: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh. Dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Terima kasih pendengar, masih bersama kami ya di 101 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Memasuki waktu sore ini ya. Dan semoga sahabat Pro 1 ya yang masih menjalankan aktivitas baik di tempat kerja, di perjalanan maupun di rumah ya, senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran dalam menyelesaikan berbagai kegiatan di hari ini. Sore hari menjadi waktu bagi kita untuk sejenak melihat kembali apa yang telah kita lakukan sepanjang hari. Apapun hasilnya, setiap usaha yang kita lakukan tentu memiliki arti dan menjadi bagian dari proses untuk terus berkembang menjadi lebih baik. Bagi pendengar yang sedang dalam perjalanan ya menuju rumah, kami mengingatkan untuk selalu berhati-hati dan mengutamakan keselamatan. Tidak perlu terburu-buru ya pendengar, karena keselamatan tetap menjadi hal yang utama. Dan kita sapa-sapa dulu ya yang sudah WhatsApp ya. Anda juga bisa bergabung bersama kami di line WhatsApp. Ada Ibu Agustin di Mangkubumen. Selamat sore Mas Anan, selamat tugas di Surakarta sore. Sehat, semangat, bahagia. Saya temenin dengan nyimak-nyimak acara yang dipandu Mas Anan, dan saya nikmati lagu-lagunya. Selingan nanti pulangnya hati-hati. Selamat tugas sampai selesai di Surakarta sore hari ini. Sukses lancar Mas Anan. Terima kasih Ibu Agustin di Mangkubumen. Dan pendengar, kami masih menemani Anda dengan berbagai informasi ya, dan juga lagu-lagu pilihan yang akan menemani Anda di aktivitas sore Anda ya. Tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Panduan mengurangi risiko bencana gunung meletus. Satu, tutup rapat jendela, pintu, dan lubang angin rumah. 2. Lindungi kendaraan bermotor atau peralatan mesin lainnya dan matikan mesinnya. 3. Masukkan hewan peliharaan dan persediaan makanan ke tempat yang lebih aman. 4. Kumpulkan keluarga, ambil tas yang sudah disiapkan, dan segera mengungsi. 5. Kenakan pakaian yang melindungi tubuh, seperti baju panjang, topi, dan lainnya. 6. Gunakan kacamata atau apapun untuk mencegah debu masuk ke mata. 7. Jangan memakai lensa kontak. 8. Pakai masker atau kain untuk menutup mulut dan hidung. 9. Menutup wajah dengan kedua belah tangan saat abu letusan gunung turun. 10. Dengarkan instruksi pihak berwenang dan ikuti rute mengungsi yang ditetapkan. Hindari lokasi rawan letusan, lereng gunung, lembah, sungai kering, aliran lahar. Usahakan masuk ke ruang lindung darurat atau bunker. 13. Siapkan diri menghadapi bencana susulan.

Pendengar, salah satu hal yang penting untuk menjadi perhatian dalam mitigasi bencana alam adalah menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Jadi, apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, kita memiliki bekal untuk bisa bertahan hidup sampai bantuan datang. Idealnya, tas siaga bencana ini dapat membantu kita selama 3 hari. Apa saja yang perlu dimasukkan dalam tas siaga bencana? Di antaranya adalah surat-surat penting, pakaian untuk 3 hari, makanan yang tahan lama, air minum, obat-obatan dan P3K, radio dan ponsel, alat bantu penerangan, uang tunai, peluit, masker, dan perlengkapan mandi. Tas siaga bencana ini akan sangat bermanfaat dan membantu ketika berada dalam kondisi darurat.

Panduan mengurangi risiko bencana gunung meletus. Satu, tutup rapat jendela, pintu, dan lubang angin rumah. 2. Lindungi kendaraan bermotor atau peralatan mesin lainnya dan matikan mesinnya. 3. Masukkan hewan peliharaan dan persediaan makanan ke tempat yang lebih aman. 4. Kumpulkan keluarga, ambil tas yang sudah disiapkan dan segera mengungsi. 5. Kenakan pakaian yang melindungi tubuh seperti baju panjang, topi, dan lainnya. 6. Gunakan kacamata atau apapun untuk mencegah debu masuk ke mata. 7. Jangan memakai lensa kontak. 8. Pakai masker atau kain untuk menutup mulut dan hidung. 9. Menutup wajah dengan kedua belah tangan saat abu letusan gunung turun. 10. Dengarkan instruksi pihak berwenang dan ikuti rute mengungsi yang ditetapkan. Hindari lokasi rawan letusan, lereng gunung, lembah, sungai kering, aliran lahar. Usahakan masuk ke ruang lindung darurat atau bunker. 13. Siapkan diri menghadapi bencana susulan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial TikTok yang menampilkan gambar sebuah pulau dengan narasi sebagai pulau menjangan kecil di Karimun Jawa dengan luas 44,5 hektar dijual dengan harga 500 miliar rupiah. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci pulau menjangan kecil ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah pada artikel liputan 6.com yang faktanya dalam artikel tersebut Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan informasi mengenai penjualan pulau menjangan kecil tidak dapat dipertanggungjawabkan. Konfirmasi juga telah dilakukan oleh Camat Karimun Jawa kepada para pemilik lahan. Witiarso meminta masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial, terutama informasi yang berkaitan dengan aset dan kawasan strategis.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

100K di media sosial atau platform digital, sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Telah memasuki pukul 17.13 waktu Indonesia Barat ya. Semoga Anda yang masih beraktivitas maupun yang sedang dalam perjalanan pulang senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran ya pendengar. Memasuki sore hari ini ya, kami hadir dengan informasi yang menyangkut kondisi masyarakat di sekitar kita ya, khususnya warga yang terdampak asap kebakaran TPA Putri Cempo ya. Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani pada Kamis 3 September 2026 meninjau kondisi sekitar 70 warga RW 39 Jatirejo, Kelurahan Mojosongo yang mengungsi di kantor Kelurahan Mojosongo akibat terdampak asap kebakaran di TPA Putri Cempo. Didampingi Lurah Mojosongo dan Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta, Astrid berdialog dengan warga sekaligus memastikan kebutuhan selama pengungsian terpenuhi. Perhatian khusus diberikan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil. Dan warga juga diminta tetap berada di lokasi pengungsian dan tidak memaksakan diri untuk kembali ke rumah selama kondisi.

digital. Dan pendengar, di sore hari ini kita baca-baca dulu ya yang sudah di WhatsApp ya. Ya, kita sapa-sapa dulu yang sudah WhatsApp. Ada Ibu Mentik ya di Kepatihan. Selamat sore Mas Ganteng. Selamat sore Ibu Mentik. Selamat tugas, sehat selalu, lancar rezekinya, barokah. Amin. Terima kasih Bu Mentik di Kepatihan. Oke. Absen nggih lagu-lagunya sangat menghibur sambil ngerjain PR. Setlika, wah setlika ini bukan setrika ya, setlika. Kalau setlika ini banyak sepertinya. Ya, selamat menjalankan PR-nya ya Bu Mentik. Saya doakan dari sini semoga cepat selesai. Terima kasih. Dan juga ada Ciklingling ya. Oke. Pesannya selamat sore, selamat menjalankan tugas mulia, semoga sehat. Nggih, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Aku mau mandi dulu. Iya, silakan mandi ya untuk bersih-bersih ya. Semoga energinya kembali pulih setelah mandi ya. Biasanya kita setelah mandi energinya cepat pulih. Udah selesai kerja nanti malam mendengarkan Pro 1 sambil tidur. Begitu, Mas Q. Terima kasih sekali lagi. Oke, terima kasih Cik Lingling ya. Selamat sore juga ya. Dan pendengar masih bersama kami ya. Saya akan menemani Anda sampai pukul 19.30 nanti di Surakarta sore hari ini. Dan tetap bersama kami mendengar di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI dengan esensi buku. Me versus Brain adalah buku non-fiksi yang ditulis Hayley Morris, kreator konten asal Inggris yang dikenal dengan humor khasnya. Buku ini membongkar pengalaman sehari-hari seorang overthinker atau orang yang pikirannya tidak pernah berhenti berputar. Lewat gaya bercerita yang jenaka, Hayley menggambarkan bagaimana pikiran sering berdebat dengan dirinya sendiri. Mulai dari hal kecil seperti cara menyapa orang sampai ketakutan besar tentang masa depan. Ia mengilustrasikan pertempuran antara logika dan rasa cemas yang kerap membuat orang kelelahan. Di balik kelucuannya, buku ini menyampaikan pesan serius. Overthinking bisa membuat kita cemas, sulit tidur, dan kehilangan kepercayaan diri. Namun dengan mengenal pola pikir itu, kita bisa belajar mentertawakan diri sendiri, memberi ruang untuk ketidaksempurnaan, dan mengambil jarak dari pikiran yang berlebihan. Hayley juga menekankan pentingnya self-compassion, berbaik hati pada diri sendiri, serta menyarankan strategi sederhana. Menuliskan pikiran, berbagi dengan orang terdekat, atau sekedar mengambil nafas dalam-dalam ketika otak mulai berputar terlalu cepat. Pesan inti buku ini adalah, pikiran tidak selalu harus menjadi musuh. Dengan humor, kesadaran diri, dan penerimaan, kita bisa berdamai dengan otak cerewet kita. Alih-alih melawan, kita belajar hidup bersama pikiran yang sibuk dan menjadikannya bagian dari perjalanan menuju kesehatan mental yang lebih seimbang. Dari Surakarta untuk Indonesia.

Wabah penyakit bisa datang kapan saja, tapi kita bisa meminimalkan dampaknya dengan kesiapsiagaan, mulai dari menjaga kebersihan diri dan lingkungan, cuci tangan secara rutin, hingga memastikan keluarga mendapatkan vaksinasi lengkap. Selain itu, selalu waspada terhadap gejala penyakit dan segera laporkan kepada petugas kesehatan jika ada yang sakit. Pastikan rumah dan lingkungan bersih dari sarang nyamuk atau sumber penyakit lainnya. Masyarakat juga perlu siap dengan informasi, logistik kesehatan, dan koordinasi dengan pemerintah atau fasilitas kesehatan. Dengan kesiapsiagaan ini, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga keluarga dan komunitas dari penyebaran penyakit. Ingat, waspada lebih baik daripada menyesal setelah wabah terjadi.

Apa terasa ya, hari ini sudah mulai beranjak menuju malam dan di tengah kesibukan yang telah kita jalani sejak pagi, ada baiknya sore ini kita gunakan sejenak untuk menenangkan diri dan mendekatkan hati kepada Sang Pencipta ya. Menjelang azan maghrib, kami akan menemani Anda dengan lantunan lagu-lagu rohani islami dan semoga alunan musik dan pesan yang terkandung di dalamnya menjadi pengingat untuk selalu bersyukur, bersabar, dan senantiasa mengingatnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu misi diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu sabdanya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah adalah suri teladan terbaik. Tidak ada yang mampu menandingi keindahan akhlak beliau. Tidak sedikit perilaku buruk yang harus Rasulullah terima saat berdakwah menyebarkan ajaran Islam. Namun beliau selalu membalas keburukan itu dengan kebaikan. Maka pantaslah bila Allah SWT memujinya dalam sebuah ayat. Sungguh telah ada pada dirimu Muhammad akhlak yang agung. Surah Al-Qalam ayat 4. Pendengar, akhlak terpuji inilah yang menjadi salah satu kunci kesuksesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan dakwahnya. Buah keteladanan dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sungguh luar biasa. Lihatlah bagaimana keluhuran akhlak generasi sahabat yang mewarisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim seharusnya membiasakan diri dengan akhlak terpuji, yakni akhlak baik yang terlahir dari sifat-sifat baik yang tertanam dalam diri seorang muslim. Akhlak terpuji atau biasa disebut dengan akhlakul karimah ini akan menjadikan seseorang memiliki moral yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sungguh, kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu. Berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh, orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Quran Surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pendengar tak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 18 dan sore sudah mulai berganti malam ya. Aktivitas hari ini perlahan kita selesaikan. Dan kini tiba saatnya untuk memberikan perhatian ya kepada hal yang sederhana tapi penting bagi tubuh kita, yaitu makan malam ya pendengar. Setelah menjalani berbagai aktivitas sejak pagi ya, tentu tubuh membutuhkan asupan untuk mengembalikan energi. Makan malam bukan sekedar mengisi perut ya pendengar, tetapi juga dapat menjadi waktu untuk beristirahat sejenak dan menikmati kebersamaan bersama keluarga di rumah ya. Dan pendengar yang sudah mungkin berada di rumah ya, mungkin saat ini sedang menyiapkan hidangan untuk keluarga. Ada yang memasak sendiri, ada yang membeli makanan di luar, atau mungkin masih menentukan ya menu makan malam hari ini itu apa ya. Ya, kalau berbicara tentang makan malam ini pendengar, setiap orang tentu memiliki pilihan yang berbeda ya. Ada yang cukup dengan nasi dan lauk sederhana, ada yang memilih sayur atau buah, ada pula yang menjadikan makan malam sebagai kesempatan untuk menikmati makanan favorit bersama keluarga ya. Tetap perhatikan kebutuhan tubuh, pilih makanan yang cukup dan seimbang, serta jangan lupa banyak minum air putih ya pendengar. Dan pendengar, kami masih menemani Anda dengan informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di aktivitas sore Anda. Tetap bersama kami ya pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

Secara sederhana, inflasi adalah kenaikan harga dari waktu ke waktu. Pada masa inflasi, biaya segala hal mulai dari komoditas seperti makanan dan perumahan hingga layanan kesehatan akan mengalami kenaikan. Selama periode inflasi tinggi, kenaikan biaya dapat menjadi sumber stres. Namun, dengan beberapa perubahan pada rencana keuangan Anda, Anda dapat mengurangi dampaknya pada anggaran rumah tangga Anda. Langkah yang pertama, Anda bisa menyimpan uang Anda dan sisihkan untuk masa depan di rekening yang menghasilkan bunga. Kemudian, identifikasi pengeluaran yang dapat dipangkas dengan melacak pengeluaran Anda. Dan yang terakhir, prioritaskan pelunasan hutang berbunga tinggi seiring meningkatnya inflasi. Karena pada umumnya, bank sentral akan menaikkan suku bunga. Dan kenaikan suku bunga ini membuat pinjaman uang menjadi lebih mahal dan membuat hutang yang ada menjadi lebih mahal lagi.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu.

Pakai kain bukan sekedar gaya. Ini tentang identitas dan kebanggaan budaya. Masyarakat Indonesia saat ini tampak semakin bangga mengenakan kain dalam keseharian mereka. Dari konten Mix and Match di

media sosial hingga outfit of the day di acara resmi maupun santai. Berkain kini telah menjadi gaya hidup kekinian. Gaya berkain pun terus bertransformasi. Kini kain tak hanya dililit sebagai bawahan, tapi juga hadir dalam bentuk gaun, blus, outer, celana lebar, bahkan jumpsuit. Berkain sejatinya bukan tren baru, melainkan warisan budaya yang telah hadir sejak lama. Sekitar pada awal abad ke-20, kain adalah pakaian harian masyarakat Indonesia. Busana ini bukan hanya mencerminkan nilai estetika, melainkan identitas dan keragaman budaya.

Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami ya di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di tengah suasana malam ya yang mulai hadir, mungkin sebagian dari Anda sedang menikmati waktu bersama keluarga ya setelah menyelesaikan berbagai aktivitas sepanjang hari. Sebelum melanjutkan aktivitas malam atau mungkin menikmati waktu istirahat ya, kami hadirkan informasi terbaru yang perlu menjadi perhatian di masyarakat, khususnya warga kota Surakarta ya. Upaya pemadaman kebakaran ya, di TPA Putri Cempo, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Surakarta pada Jumat kini dilakukan melalui udara menggunakan metode waterbombing. Salah satu helikopter milik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dikerahkan untuk menjangkau titik api yang sulit dipadamkan dari darat. Helikopter tersebut membawa sekitar 9.000 liter air yang diambil dari Sungai Bengawan Solo dan kemudian dijatuhkan ke sejumlah titik kebakaran. Kepala Pelaksana BPBD Kota Surakarta, Ari Dwi Daryatmo, menjelaskan bahwa selama operasi waterbombing berlangsung, pemadaman dari barat dihentikan terlebih dahulu pada area yang menjadi sasaran helikopter demi menjaga keselamatan petugas. Sebanyak 15 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan dengan melibatkan 151 personel gabungan dari Damkar, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, serta relawan dari Surakarta dan Solo Raya. Kebakaran TPA Putri Cempo telah berlangsung sejak Rabu ya. Pemerintah Kota Surakarta telah menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari mulai Kamis 3 September 2026. Penanganan masih terus dilakukan secara intensif untuk memastikan seluruh titik api dapat dipadamkan dan kondisi TPA Putri Cempo kembali aman. Dan kami masih menemani Anda ya di Surakarta sore hari ini. Dan informasi tersebut Anda juga bisa baca di laman resmi kami di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Dan mendengar, kita sapa dulu yang sudah WhatsApp ya, menyapa kami di WhatsApp. Ada dari Ibu Elisa ya di Pajang. Selamat malam Mas Hanan. Selamat tugas, sehat, tetap semangat, nanti pulangnya hati-hati. Terima kasih Ibu Elisa. Semoga Bu Elisa juga selalu diberikan kesehatan ya, dan juga rezeki yang melimpah. Terima kasih Bu Elisa sudah menyapa kami di RRI Surakarta. Dan pendengar, tetap bersama kami karena kami masih hadirkan lagu-lagu pilihan dan juga informasi selengkapnya ya. Dan tetap bersama kami di 101 Plus, satu kanal informasi dan inspirasi.

0: kan? Aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yowis toh, ayo.
1: Se, bentar. Lah, helmku mana?
0: Oh iya, ini.
1: Ah, ini?
0: Yo ini, mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Alah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Gelem di penjara apa di denda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapel ya yangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Yowis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Kunci motormu?
0: Ini, mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
0: Lah, mbak, aku malah ditinggal toh. Wah, terus ngapel Yayang gara-gara ndak bawa helm SNI.

Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam astacita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayu, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi kreatif.

dunia yang bergerak serba cepat ini, semua orang ingin menjadi yang pertama. Semua orang ingin cepat sampai. Tapi pernahkah kita sadari ada satu ruang di mana kedewasaan kita diuji? Ya, di dalam sebuah antrian. Berdiri dalam barisan bukan sekedar menunggu giliran. Antri adalah cermin cara kita menghargai waktu orang lain yang juga sama berharganya dengan waktu kita. Saat kita tertib mengantri di kasir swalayan, halte bus, atau fasilitas publik lainnya, kita sedang mempraktikkan keadilan terkecil. Di sana tidak ada yang lebih tinggi atau lebih penting. Kita semua sama, menghormati hak sesama. Budaya antri adalah tanda sebuah bangsa yang beradab dan menghargai ketertiban. Yuk, mulai dari diri sendiri. Karena keren itu bukan yang maju paling depan dengan memotong jalan, tetapi yang berdiri tegap menghargai antrian.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Pendengar, setelah tadi ya kita simak bersama berbagai informasi dan bukan hanya mengenai perkembangan sebuah kota ya, tetapi juga tentang kekayaan budaya ya yang terus dijaga dan selalu dikembangkan ya pendengar. Salah satunya adalah batik tulis Solo, karya para perajin yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga menyimpan identitas dan warisan budaya. Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, mendorong pengembangan dan pelestarian batik tulis Solo melalui dukungan promosi perdagangan, salah satunya melalui Trade Expo Indonesia. Hal tersebut disampaikan Astrid saat mendampingi Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Diah Roro Esti, mengunjungi Kampung Batik Kauman pada Jumat 4 September 2026. Dalam kunjungan tersebut, rombongan melihat langsung aktivitas para perajin serta proses pembuatan batik. Astrid menyampaikan batik masih menjadi salah satu produk utama kota Solo yang akan terus didorong dalam berbagai ajang promosi perdagangan. Pengembangan batik tulis dinilai penting karena memiliki nilai budaya sekaligus potensi ekonomi. Menurutnya, proses produk berbasis handmade dan kultur asli kota Solo perlu terus dikembangkan agar memiliki daya tarik dan nilai tambah sekaligus menjaga keberlanjutan warisan budaya daerah. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan RI, Diah Roro Esti, mengapresiasi proses produk batik yang dilihat secara langsung. Menurutnya, melihat proses pembuatan dapat meningkatkan apresiasi terhadap karya para perajin. Dan pendengar, kami masih menemani Anda dengan informasi menarik lainnya ya, dan juga lagu-lagu pilihan. Tetap bersama kami ya pendengar di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, setelah berbagai informasi dari Kota Surakarta dan sekitarnya ya, kini saatnya kita menyimak perkembangan terkini dari berbagai penjuru tanah air. Dan berikut kami hadirkan Warta Berita Nasional Pro3 Jakarta untuk menghadirkan informasi aktual untuk Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: I believe in this forum we can establish competitive direction.
2: Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang di daerah 3T dan sekolah yang rusak berat.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Vladimir Vladimirovich Putin.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara. Penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
1: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
5: Saya percaya bahwa dalam forum ini kita dapat membangun jalur pelayaran langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia dengan jadwal, biaya, asuransi, serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia menikmati keindahan timur jauh Rusia. Kapal mengangkut barang
1: to the beauty of the Russian Far East. Ships move goods. Aircraft move friendship.
4: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
6: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api, BAM, dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Transarktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Transarktik yang membentang dari wilayah Saint Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
4: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut, kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
8: Kehidupan berjalan normal, saya yakin akan hal itu, dan saya melihat sendiri. Saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal, kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
7: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS, dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
9: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
7: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100 ribu sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
10: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100 ribu satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200 ribu sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
2: Nah, tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama. Jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang di daerah 3T, dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200 ribu sekolah ya, hampir ya. Kan tahun ini kan kita, kalau ditambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87 ribu sekian.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan ada 3 fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
11: Izin melaporkan, Mbak Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir. Data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62 ribu. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51 ribu sesuai dengan DIPA yang sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
10: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
13: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
13: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
14: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
13: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar Rp311 miliar ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing, dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
16: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilik Riwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
17: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara

0: hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
1: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Di kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah, ini persoalan adalah ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
0: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Artonis Doang menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan, dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
3: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
4: Masih aman sih, ya. Masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi itu. Karena itu hutan produksi itu nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
3: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, yang dilaporkan dari sejumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
5: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
3: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
6: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKR Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
7: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten Kupang yang juga menjadi petani bina dengan luas lahan kurang lebih 1.500 hektar. Dengan program bahan pangan, kami mendukung dengan melakukan pencetakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar.
6: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
8: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk bukan emas, yang namanya urusan. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga harus. Saya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya beranjak baik lah. Jangan itu salah. Sekitar di pemerintah Kabupaten Kupang ini berjuangnya luar biasa, khususnya asinten dan lain-lain.
6: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat ber

0: jalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
2: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
2: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat, martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
3: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidi 190 hari kurungan.
4: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
3: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
5: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singoedan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45 plus 6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zilstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
6: To my players, you know, But we had a very hard and tough preseason. Of course, I want to say. So we played against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
5: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marcos Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isan Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, setelah tadi ya kita simak bersama Warta Berita Nasional pukul 19, sesaat lagi kami akan hadirkan siraman rohani agama Konghucu dengan judul King Hoping Sembahyang Arwah Umum oleh W.S. Aji Chandra. Dan itu sekaligus mengakhiri ya di Surakarta sore hari ini. Dan saya Hanan pamit undur diri, sesaat lagi rekan saya akan menemani Anda pukul 20 ya, rekan saya Manggala Putra akan menemani Anda di Surakarta malam hari ini. Tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar yang berbahagia, para bapak, ibu, saudara-saudari, para tojin umat agama Konghucu dimanapun Anda berada, selamat malam. Jumpa kembali dengan saya, Wense Aji Chandra, dalam acara mimbar agama Konghucu yang selalu bisa kita ikuti setiap hari Jumat jam 7:30 malam melalui pemancar Radio Republik Indonesia atau RRI di Surakarta. Pendengar sekalian, seperti biasanya, sebelum kita berbicara lebih lanjut, saya mengajak Anda semuanya untuk sejenak menundukkan kepala, mengheningkan cipta, menaikkan doa dan mengucap syukur serta terima kasih kehadirat Huang Tian. Kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Segalanya, yang selalu berkenan, memberkati, merestui, dan memberikan banyak hal berupa apapun. Sehingga saya yakin dan percaya, malam hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia, Anda semua sudah berada di samping pesawat radio masing-masing untuk mengikuti mimbar malam hari ini. Maka izinkan saya membuka mimbar ini dengan menyampaikan salam seiman dalam agama Konghucu bahwa hanya di dalam kebajikan Tuhan berkenan, hanya di dalam kebajikan Tuhan memberkati. Wei Te Tong Tian San Jai. Pendengar yang berbahagia, masih dalam suasana bulan 7 Imlek atau Jit Kui yang sudah mendekati penghujung, yang nantinya akan berganti menjadi bulan 8 Imlek. Malam hari ini saya akan melanjutkan sebuah kisah atau sebuah tradisi yang ada hubungannya dengan sembahyang Jit Kui. Kalau pada waktu yang lalu, tepatnya tanggal 27 Agustus, umat Konghucu di berbagai belahan dunia, khususnya di Indonesia, sudah melaksanakan sembahyang Jit Kui Pua atau sembahyang pertengahan bulan 7, yaitu sembahyang khusus yang dilakukan sebagai pengenangan dan penghormatan kepada para leluhurnya. Maka di akhir bulan 7 Imlek, tepatnya tanggal 29 bulan 7 Imlek, masih ada satu sembahyang lagi yang harus dikerjakan. Bedanya, kalau setengah bulan yang lalu khusus untuk keluarga, untuk arwah leluhur, maka pada akhir bulan 7 Imlek, sembahyang dilaksanakan untuk mengenang dan menghormati arwah umum. Jadi artinya arwah siapapun, khususnya bagi para arwah yang generasi pelanjutnya sudah tidak bersembahyang lagi, tidak mengenang lagi leluhurnya, sehingga kewajiban kami sebagai umat agama Konghucu, umat yang peduli kepada sesama, untuk melaksanakannya. Sembahyang ini disebut dengan sembahyang King Huping. King itu menghormat, Huping itu teman. Jadi kita menghormati teman-teman atau para arwah yang telah mendahulu. Ada juga yang menyebutnya sebagai sembahyang rebutan. Karena kalau kita melihat di Facebook, ya, di TikTok dan lain sebagainya, ada beberapa daerah yang sudah melaksanakan sembahyang tersebut, kemudian baru selesai sembahyang, masyarakat yang hadir sudah langsung melompat pagar, bawa karung dan lain sebagainya, memperebutkan segala yang dipersembahkan dalam upacara tersebut. Tidak hanya yang berupa makanan, tapi juga yang berupa bahan-bahan yang lain, seperti beras dan lain sebagainya. Maka istilah rebutan inilah yang mungkin dipakai sebagai istilah sembahyang King Huping dengan sembahyang rebutan.
ini masih bisa kita terima. Tetapi kalau sekali lagi seperti episode yang lalu, saya cerita tentang bulan 7 Imlek oleh orang-orang tertentu, oleh komunitas tertentu, dianggap sebagai bulan hantu kelaparan atau Hungry Ghost Festival, ini yang saya nggak bisa terima. Karena yang saya sembahyangi, yang saya kenang adalah para leluhur saya. Masa para leluhur saya dianggap sebagai hantu? Dan sekali lagi saya yakin Anda juga bingung. Ada hantu makan, itu makannya gimana, dari mana? Tapi itulah tradisi. Maka pada kesempatan malam hari ini kembali saya mengajak Anda semua untuk menghayati, untuk mencari tahu tentang sembahyang King Hoping atau sembahyang leluhur. Pendengar yang berbahagia, para tujin yang terkasih. Seperti yang kita ketahui bahwa agama Konghucu adalah agama yang tidak melupakan jasa para leluhurnya. Agama yang tidak pernah putus hubungan dengan para pendahulunya. Kita tahu kita ada di bumi karena adanya ayah dan ibu kita. Adanya ayah dan ibu kita karena adanya kakek dan nenek kita. Adanya kakek dan nenek kita karena adanya kakek, nenek, buyut kita, dan seterusnya. Jadi keberadaan kita tidak lepas dari peran para leluhur yang mendahulu. Sekilas coba kita perhatikan, ada beberapa sabda Nabi Konghucu. Kenapa kepada orang tua kita harus berbakti? Bahkan ketika orang tua sudah tiada, kita masih berbakti dengan bersembahyang dan lain sebagainya. Nabi Konghucu bersabda, orang tua merasa sedih kalau anaknya sakit. Ini wajar. Yang namanya orang tua pasti bingung, pasti sedih ketika anaknya sakit. Berbagai macam cara dilakukan agar anaknya sembuh. Namun, ketika orang tua sakit, belum tentu anaknya bersedih. Apalagi bagi mereka yang anaknya banyak. Ya, sebagian mungkin perhatian kepada orang tuanya, sebagian mungkin tidak, dan lain sebagainya. Dan hal ini kita juga bisa lihat dengan alasan sibuk, alasan orang tuanya sudah rewel, sudah pikun, dan lain sebagainya. Banyak orang tua yang dititipkan di panti jompo. Sekali lagi, panti jompo bagi sebagian orang merupakan solusi untuk merawat orang tuanya. Tapi tentunya dengan alasan yang masuk akal. Kalau hanya sekedar tidak mau repot, orang tuanya dititipkan di panti jompo, ini bukan satu hal yang bagus. Namun kalau memang benar-benar repot, orang tuanya rewel dan lain sebagainya, dan lebih baik dititipkan di panti jompo, ini boleh dilakukan. Namun, pendengar yang berbahagia, seperti yang saya ceritakan beberapa episode yang lalu, setiap tahun baru Imlek, anak-anak barongsai saya selalu menghibur para penghuni panti jompo. Panti jompo yang ada di Solo Baru milik Gereja Sangkrah. Kami tidak dibayar, tapi anak-anak senang main di sana, memberikan hiburan, dan ketika mereka bertanya kepada para emak, para engkong, kakek, nenek yang ada di sana, sebagian besar mengatakan sebenarnya tidak mau dititipkan di panti jompo. Karena mereka lebih baik di rumah, hanya makan ibarat dengan kerupuk dan kecap, tapi tiap hari bisa ketemu dengan anak cucunya. Sementara kalau di panti jompo, makanannya memang enak. Pagi hari sudah dibangunkan oleh perawat, dimandikan, dan lain sebagainya.
Namun seperti kata mereka, lebih baik tinggal di rumah. Maka inilah yang berkaitan dengan sabda Nabi Kongcu. Ketika kita masih kecil, kita menderita sakit, betapa bingung orang tua kita. Maka tepat apa yang dikatakan oleh Nabi Kongcu tadi. Sehingga berbakti kepada orang tua adalah kewajiban setiap manusia. Ketika orang tua masih hidup, berbakti gampang dilaksanakan. Dengan memenuhi apa yang diminta orang tua kita, dengan mewujudkan apa yang diinginkan oleh orang tua kita. Bahkan bagi keluarga yang mungkin kaya. Ya, saya mungkin pernah cerita teman saya ketika ibunya berusia 90 tahun lebih, ia membahagiakan ibunya dengan membawa wisata atau piknik ke Eropa dan lain sebagainya. Ini wujud bakti kepada orang tua. Namun Nabi mengatakan, yang namanya berbakti harus disertai dengan rasa hormat. Tanpa rasa hormat, apa bedanya dengan kita memperlakukan hewan peliharaan? Nabi melanjutkan, anjing, kuda bisa memberi pemeliharaan kepada manusia. Tapi kalau hanya sekedar memberi pemeliharaan kepada orang tua, cukupkah kita disebut berbakti? Para pendengar, kita lihat yang namanya kuda. Setiap hari harus menarik andong, menarik gerobak. Belum lagi yang ada di Manahan, di Car Free Day, itu setiap minggu pagi harus menarik pedati, menarik gerobak dan lain sebagainya. Bayangkan kalau kudanya ngambek, tidak mau bekerja, apakah orangnya yang akan menarik gerobak itu sendiri? Ini berarti kan kudanya bisa memberi pemeliharaan kepada orang tua. Kita sering menjumpai yang namanya topeng monyet atau ledek ketek. Keteknya atau monyetnya menari, ya, yang punya mengiringinya dengan tabuan. Coba kita bayangkan, kalau monyetnya ngambek, apakah yang punya akan menari sendiri? Tentunya tidak. Ini berarti monyet itu bisa memberi makan, bisa memberi pemeliharaan kepada orang tua, kepada majikannya. Begitu pula dengan yang dikatakan oleh Nabi Kongcu, kalau hanya sekedar ngasih makan, kalau hanya sekedar memberi pemeliharaan tanpa rasa hormat, apa bedanya kita dengan monyet, dengan kuda, dengan anjing? Jadi bagaimana kita membahagiakan orang tua kita? Pendengar sekalian, orang tua itu akan merasa senang ketika makan ditunggui oleh anaknya. Ia ingin nasi pecel, kita belikan, kita suguhkan di depannya, kita nunggu beliau makan sambil bercerita. Dibandingkan dengan ia minta nasi pecel langsung kita tinggal di atas meja, itu namanya tidak punya rasa hormat. Itulah berbakti kepada orang tua yang masih hidup. Tetapi, pendengar yang berbahagia, berbakti tidak cukup kepada orang tua yang masih hidup. Orang tua yang sudah meninggal pun, kita tetap harus berlaku bakti. Tentu saja caranya beda. Yang pertama, mengenang bersembahyang pada saat-saat tertentu. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa melanjutkan segala yang baik dari orang tua kita. Oleh sebab itulah, sembahyang King Hoping adalah ungkapan bakti kita kepada para leluhur. Kalau orang mengatakan orang Konghucu itu memang repot, orang Konghucu itu aneh, yang sudah mati masih dikasih sesaji, ini tidak benar.
Maaf, yang ngomong bukan orang Konghucu, silahkan. Tapi bagi orang Konghucu, bagi Anda yang tahu, meletakkan atau mempersiapkan sesaji di meja sembahyang bukan untuk dimakan leluhur, bukan untuk dimakan yang mati, tetapi adalah bentuk khidmat kita di dalam bersembahyang. Nabi mengatakan, kalau sembahyang kepada leluhur, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, merasalah akan kehadirannya. Sehingga pada saat kita sembahyang kepada leluhur, apalagi kemarin Jikwe Pua, belum nanti pada saat menjelang Imlek, menjelang Cengbing dan lain sebagainya, di ujung meja sembahyang, kita biasanya memasang foto leluhur kita. Orang yang tidak tahu pasti mengatakan, foto kok disembahyangi? Nah, ini yang salah besar. Foto adalah pusat konsentrasi. Dengan memasang foto leluhur, kita bisa merasakan kehadirannya. Tanpa foto pun tidak apa-apa. Tapi biasanya sebagai pelengkap, foto itu dipasang di situ. Lalu kalau King Hoping nanti yang dipasang, oh itu foto banyak orang. Jadi nanti hari Minggu tanggal 6 September, Anda yang ingin melihat sembahyang King Hoping, silahkan datang ke Litang Makin, mulai jam 9 dengan ibadah, jam 11 upacara sembahyangnya. Di belakang altar sembahyang, itu dipasang nama-nama leluhur yang akan didoakan, bahkan ada fotonya, tentunya fotonya kecil. Nah, tahun ini saya memperkirakan lebih dari 500 nama yang dititipkan. Sekali lagi, semuanya itu adalah pusat konsentrasi supaya kita bisa merasakan kehadiran para leluhur. Dan yang kedua, Nabi mengatakan, saat bersembahyang pada leluhur, perlakukan seolah-olah mereka masih hidup. Sehingga pada sembahyang King Hoping nanti berbagai macam sesajian ada. Ya, khususnya kalau di tata agama Konghucu ada samsing atau tiga jenis daging, yaitu ayam, kemudian ikan laut, dan daging babi. Jadi banyak macamnya. Dan semua ini bukan untuk dimakan yang mati, bukan untuk dimakan leluhur, tapi ini adalah wujud ungkapan bakti kita, hormat kita, pengenangan kita kepada leluhur. Bahkan, pendengar sekalian, untuk yang di Solo, sudah bertahun-tahun, selain altar besar dengan berbagai sesaji yang isinya daging, ada satu altar lagi untuk vegetarian. Artinya, para leluhur yang semasa hidup tidak pernah makan daging yang hidupnya vegetarian, kita juga menghormatinya, memperlakukannya seolah-olah mereka masih ada dengan menyajikan sajian tanpa daging. Bahkan, karena agama Konghucu itu ada di Indonesia, ada di kota Solo, kota yang penuh tradisi dan budaya. Ada juga disiapkan sesaji berbentuk bako, ya, kinang, bahkan rokok dan lain sebagainya. Nah, kalau Anda penasaran, silakan datang untuk melihatnya, terbuka untuk umum. Jadi sekali lagi, sembahyang King Hoping, sembahyang kepada leluhur diadakan supaya kita tidak melupakan para leluhur kita. Supaya kita tidak merupakan jasa-jasa mereka yang telah mendahulu. Pendengar yang berbahagia, banyak nama yang dititipkan untuk disembahyangkan tanpa kehadiran keluarganya. Karena mohon maaf, keturunannya, keluarganya sudah tidak lagi beragama Konghucu, tetapi mereka masih menghormati leluhurnya dan mereka percaya dalam kebersamaan
dilakukan oleh para rohaniawan agama Konghucu dan umatnya, sembahyang King Ho Ping itu betul-betul menjadi sesuatu pengantar yang indah kepada para leluhurnya. Para pendengar sekalian, sembahyang seperti yang saya sampaikan di episode yang lalu, dalam agama Konghucu juga tidak lepas dari li atau tata krama, tradisi, sopan santun, dan lain sebagainya. Sehingga penataan sesaji itu ada aturannya. Sembahyang pun juga ada aturannya. Salah satu contoh, sembahyang King Ho Ping dimulai dengan pimpinan upacara dan para rohaniwan bersembahyang dulu ke altar Tuhan Yang Maha Esa. Di altar Tuhan, dupa yang digunakan ada 3 batang yang melambangkan Sanjay atau 3 dasar kenyataan. Ada Tuhan Sang Pencipta, ada alam yang dicipta, dan ada manusia yang dicipta. Jadi keharmonisan antara 3 unsur ini diwujudkan, diungkapkan lewat makna dari 3 batang dupa. Tetapi ketika kita bersembahyang di altar King Ho Ping, di altar duka, dupanya hanya 2 batang. Yang pertama melambangkan unsur yin negatif, dan yang kedua unsur sebaliknya positif atau yang, melambangkan ada yang almarhum dan ada yang masih hidup. Bagaimana cara menaikkannya? Menaikkannya juga sama, ya, tetap 3 kali dinaikkan baru dupanya ditancapkan. Setelah itu, pimpinan upacara akan membacakan doa, dan setelah doa selesai, maka sesajian sembahyang diturunkan, nama-nama yang dipasang di belakang altar diangkat, dimasukkan ke dalam replika kapal, kemudian disempurnakan atau dibakar. Kenapa harus kapal? Ya, kalau Anda lihat di daerah lain, tidak hanya kapal, ada rumah-rumahan, ada mobil-mobilan, ada pesawat terbang, dan lain sebagainya. Semua terbuat dari kertas, ini hanya simbol atau lambang saja. Tetapi menurut cerita, zaman dahulu transportasi massal yang paling banyak digunakan adalah kapal. Sehingga ketika sembahyang King Ho Ping, banyak semua perkumpulan atau majelis Konghucu yang melengkapinya dengan replika kapal yang nanti akan dibakar. Bagaimana membakarnya? Ya tentunya setelah selesai sembahyang, ya, dengan menggunakan api itu dibakar dan lain sebagainya. Sekali lagi pendengar sekalian, semua itu adalah tradisi. Semua itu adalah kebiasaan turun-temurun yang tetap berlangsung sampai hari ini sebagai ungkapan hormat dan bakti kita kepada para leluhur. Ketika salah satu muridnya bertanya, bagaimana bakti yang benar kepada orang tua guru? Muridnya yang bernama Chu Yu bertanya. Nabi menjawab, saat orang tua masih hidup, bahagiakanlah, rawatlah sesuai dengan le, sesuai dengan kesusilaan, sesuai dengan tata krama, sesuai dengan sopan santun, sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku. Ketika orang tua meninggal dunia, berkabunglah sesuai dengan kesusilaan. Maksudnya, kalau kita orang Konghucu ya, ngikuti aturan Konghucu, yang namanya berkabung itu ada aturannya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, Nabi mengatakan, kenanglah selalu, sembahyangilah selalu,
di dalam le atau kesusilaan. Jadi sekali lagi yang namanya sembahyang itu ada kaitannya dengan tata krama, dengan susila, dengan sopan santun, dengan tradisi, dan lain sebagainya. Maka pendengar yang berbahagia, lewat mimbar ini saya mengundang Anda yang berkenan untuk hadir dan menyaksikan bagaimana sembahyang King Huping dilaksanakan oleh Lidang Makim Surakarta. Silakan hadir pada hari Minggu. Kalau ingin langsung bersembahyang, datang jam 11. Kalau ingin mengikuti ibadahnya dulu, silakan datang jam 9 pagi. Semua rohaniwan akan bertugas untuk menaikkan doa dengan harapan upacara King Huping ini diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Demikian para tojin yang terkasih, Bapak Ibu pendengar yang berbahagia, saya akhiri mimbar malam hari ini dengan ucapan selamat malam, selamat menunaikan tugas dan kewajiban. Salam seiman kembali saya sampaikan, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Waite.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum pendengar, selamat malam. Manggala Putra kembali menyapa Anda di Surakarta malam ini sampai dengan nanti tutup siaran di jam 12 malam tentunya. Temani Anda dengan rangkaian program kami di Surakarta malam ini. Dan tentu membuka siaran saya di Surakarta malam ini, kami ajak Anda pendengar untuk bergabung dalam siaran obrolan komunitas.
2: Obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
1: Pendengar di obrolan komunitas malam hari ini, kami ajak Anda untuk tentunya bergabung bersama kami di line telepon kami 638055, juga di WhatsApp kami di 081390151555. Dan juga tentu siaran kami di Bincang Malam Ini, obrolan komunitas disiarkan juga melalui kanal YouTube resmi kami di RRI Surakarta Live Streaming. Bagi Anda yang ingin menyaksikan langsung, Anda bisa buka di YouTube, Anda buka RRI Surakarta dengan live streaming di belakang kata RRI Surakarta. Dan kami ajak Anda untuk menyimak bincang berkenalan lebih dekat, juga tahu tentang aktivitas dari teman-teman komunitas RELIMA, Relawan Literasi Perpustakaan Nasional. Dan kita bahas satu tema, yakni menghidupkan kembali budaya baca di era digital. Sudah hadir kakak-kakak saya di studio yang tentunya hadir dengan seragam. Harusnya saya tadi pinjam rompi satu sih ya. Harusnya ya. Saya pikir tadi dibawain rompi satu biar kita seragam ya kan. Aduh, kalau pakai sayangnya gak jadi berarti. Oke, ada Kak Era Wijaya, RELIMA Perpusnas RI Lokus Kabupaten Karanganyar. Selamat malam Kak Era.
3: Halo, selamat malam.
1: Sehat Kak Era?
3: Alhamdulillah.
1: Oke, kemudian ada juga di sebelah kirinya ada Kak Novelia Citra.
4: Selamat malam.
1: Iya, selamat malam. Sehat Kak?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Selaku RELIMA Perpusnas RI Lokus Kabupaten Sukoharjo. Kemudian juga ada Kak Desi Ella. Selamat malam, assalamualaikum Kak.
5: Selamat malam semua.
1: Iya, saya panggilnya Kak Desi atau Kak Ella?
5: Kak Ella aja.
1: Kak Ella, oke, baik. Beliau adalah RELIMA Perpusnas RI Lokus Kabupaten Boyolali. Dan yang ini yang paling ganteng sendiri ya. Diawali dengan kata Muhammad ya. Ilham Sofian, ya. RELIMA Perpusnas RI Lokus Kabupaten Sragen. Selamat malam Mas.
6: Iya, selamat malam Mas.
1: Ya, dari Sragen.
6: Iya.
1: Ini berarti yang paling jauh siapa ini?
6: Saya.
1: Iya, maksudnya tempat duduknya jauh dari saya, paling jauh ya. Tapi kayaknya yang datang juga dari jauh, paling jauh Kak Ilham atau Kak Sofian nih saya panggil?
6: Ilham.
1: Kak Ilham. Oke, baik. Kita akan bahas dulu tentang ini. Saya tuh pengen tahu sebenarnya RELIMA itu siapa, dan kayaknya ini kok banyak wilayah ya di RELIMA ini. Nah, mungkin bisa disampaikan profil dari RELIMA ini sendiri. Silakan, siapa? Monggo.
3: Oke. Baik, ya. Akan saya bantu tentang perkenalkan siapakah RELIMA itu. Jadi RELIMA adalah Relawan Literasi Masyarakat yang dinaungi oleh Perpusnas Republik Indonesia. Kami ada di 360 kabupaten dan kota tersebar di seluruh Indonesia. Seperti itu. Tugasnya apa? Memotori kegiatan-kegiatan literasi yang ada di daerah masing-masing. Jadi sesuai dengan daerahnya ya. Saya di Kabupaten Karanganyar, Mbak Citra di Sukoharjo, Mbak Ella di Boyolali, dan Mas Ilham di Sragen, seperti itu. Dan masih banyak daerah-daerah lain yang dimotori oleh RELIMA.
1: Oke, baik. Kemudian untuk wilayah Solo Raya ya, berarti saya bilang ini ada beberapa daerahkah yang memang belum ada di sini, seperti di Klaten, apakah juga ada?
5: kan ya, belum ada.
1: Klaten belum ada.
3: Solo tidak ada juga.
1: Ya. Oh, Solo juga belum ya, ada. Oh, pantes. Saya tadi cari. Jadi tuan rumahnya RRI Surakarta. Kenapa ya, ini teman-teman ada, yang datang?
6: Literasinya ya, sudah ya, baik,
1: Mas. Oh, waduh. Amin ya. Oke, okay. Bagaimana terkait dengan wilayah-wilayah ini, memang yang memilih dari pusat sendiri, Perpusnas, atau bagaimana?
5: Iya, betul. Ya, mungkin saya bantu ya. Kebetulan jadi menambahkan untuk program RELIMA ini, program inisiasi dari Perpustakaan Nasional ya, yang baru dimulai tahun 2025 gitu kan. Jadi 2025 itu adalah tahun pertama RELIMA diluncurkan. Harapannya dari Perpustakaan Nasional bisa lebih menggerakkan di akar rumput untuk meningkatkan budaya membaca dan juga kecakapan literasi. Dan untuk lokus-lokusnya itu sudah ditentukan dari Perpustakaan Nasional. Untuk yang tahun kemarin itu ada 180 dan alhamdulillah tahun ini ada 360 di beberapa titik kabupaten dan kota. Jadi untuk Solo Raya sendiri untuk tahun ini alhamdulillah ada penambahan. Jadi di Wonogiri ada 1 RELIMA, di Karanganyar 1 RELIMA, Sragen 1 RELIMA, Sukarjo 1 RELIMA, dan spesial untuk Boyolali ada 2 RELIMA, tapi yang satu Kak Lili kebetulan berhalangan hadir dan diwakili Kak Ella.
1: Gitu. Kenapa ada kata spesial gitu ya? Kayaknya dengan jumlah yang lebih banyak gitu ya?
5: Ya, mungkin disesuaikan dengan lokus dampingan.
1: Oh gitu. Iya. Oke. Nah, ini tadi sesuai dengan apa yang saya tanyakan. Sebenarnya kenapa sih kok sampai seperti Surakarta dan Klaten ini kok belum ada gitu?
5: Iya, jadi harapannya semoga tahun depan bisa ya. Cuma memang itu kebijakan dari Perpustakaan Nasional. Mungkin dilihat dari pertimbangan tentang bagaimana pergerakan di masing-masing wilayah tersebut. Tapi harapannya dari Perpustakaan Nasional memang bisa menyeluruh di semua daerah nanti ada RELIMA, ataupun misalnya belum bisa diinisiasi dari Perpustakaan Nasional, dari RELIMA yang sudah ada ini nanti bisa diduplikasi. Program RELIMA ini bisa diduplikasi di masing-masing daerah, di, baik itu di provinsi maupun di daerah kabupaten kota seperti itu.
1: Oke, kalau mengikuti komunitas tentunya saya juga perlu menanyakan, sebenarnya kakak-kakak ini basicnya bekerja, lalu bekerjanya di mana begitu? Kok bisa nambah-nambah kegiatan ikut komunitas ini? Nah, silakan monggo. Dari Kak Ilham dulu monggo.
6: Oh iya. Kalau saya pribadi bisa dibilang pekerja lepas sih, Kak. Kemarin itu kan belum lama lulus juga tahun 2025 dari Jogja seperti itu, dan mulai nulis-nulis, yaitu bagian dari ya untuk menyalurkan hobi juga nyari penghasilan tambahan seperti itu. Kemarin kan kalau sampai sekarang itu kan saya juga terlibat ada namanya platform resensi.id itu yang menaungi platform untuk kita berbagi resensi seperti itu. Ada juga program bagi buku, ya artinya kita mencoba mengapresiasi teman-teman yang pengen punya bahan bacaan tapi terkendala biaya seperti itu. Kita kan tahu harga buku itu mahal seperti itu, Kak. Itu juga ada permasalahan seperti itu.
1: Iya. Harga buku mahal bagi yang jarang membaca. Kayaknya gitu ya. Mahal murah itu kalau buku kayaknya relatif deh kayaknya ya.
5: Rela puasa.
1: Enggak juga katanya. Emang
6: pajaknya tinggi.
1: Pajaknya aduh, kok sampai pajak juga ini. Benar. Oke, baik. Kemudian Kak Ella, bagaimana Kak Ella?
7: Kalau saya basically adalah ibu rumah tangga, karena udah resign lama banget. Saya dulu editor.
1: Oke.
7: Kebetulan saya juga suka bergiat literasi, kebetulan concern di literasi anak. Sejak punya anak, saya jadi suka read aloud, berkegiatan bersama anak-anak. Terus akhirnya ikut aja untuk RELIMA. Ternyata sejalan kegiatannya dengan yang sudah saya lakukan. Daripada jadi ibu rumah tangga dan tidak bisa menyalurkan hobi bercerita, akhirnya kami mendaftarkan diri untuk menjadi pegiat literasi masyarakat Perpustakaan Nasional.
1: Menyalurkan hobi apa tadi?
7: Bercerita
1: atau marah-marah ke anak?
7: Sebenarnya gini sih, karena concern saya read a lot ya kayak, bukan ya kalau marah-marah itu wajarnya ibu-ibu.
1: Oke, baik. Gitu. Masih dinormalisasi ya. Oke. Denial masih ya. Oke, baik. Nah, oke. Kemudian Kak Citra ya. Nah, Kak Citra, silakan monggo.
5: Kalau saya basically juga ibu rumah tangga Tapi alhamdulillah beberapa waktu sebelum menikah dari sekolah gitu sudah mengenal tentang volunteering, kemudian dapat info program Relima ini dan sekiranya sejalan dengan yang diminati selama ini, alhamdulillah bisa mengikuti seleksinya dan bisa diterima. Dan ya bisanya mungkin saya menyalurkan apa yang saya miliki itu untuk kebermanfaatan masyarakat.
1: Oke, baik. Kak Era, saya ini kok nggak asing ya sama Kak Era ya? Pernah ketemu di mana ya Kak ya?
5: Di mana-mana ya? Iya,
8: Kak Era. Pertemuan kedua sama Kak Manggala.
1: Oh iya, iya. Pernah ya Kak ya?
8: Iya, sebelumnya saya kesini sebagai itu pegiat literasi dari belajar dari ibu Kak.
1: Oh iya, iya benar. Oh iya. Terus tadi yang dari Read Aloud itu saya ingat dengan Kak Neiriza ya? Sama Kak Asri ya? Pernah itu juga beliau kesini.
7: Kalau Solo Raya.
1: Iya. Silakan Kak Ira.
8: Oke, kalau saya basicnya sama ya ibu rumah tangga, juga punya kesibukan sebagai penulis buku anak dan ilustrator buku anak. Terus sejak 2019 aktif dengan kegiatan anak-anak juga, punya komunitas keluarga. Akhirnya ya gini, saya tuh dulu punya cita-cita untuk berkegiatan literasi ke akar rumput. Kebetulan ada Relima ini. Ternyata punya visi dan misi yang sama dengan saya. Alhamdulillah berjodoh. Ya, akhirnya berjalan sampai sekarang.
1: Oke, baik. Sebentar. Ini tadi ibu rumah tangga. Mas Ilham? Saya tuh mau tanya status kan takut kemana-mana ya.
6: Kebetulan juga tahun kemarin udah menikah.
1: Akhirnya dengan jawaban yang melegakan juga.
6: Alhamdulillah.
1: Oke, baik. Nah, ini tadi Kak Citra menyampaikan bahwa ternyata ada proses seleksi ya berarti.
5: Iya.
1: Nah, bagaimana proses seleksinya dan karena gini, apakah ke depan ini akan ada juga pembukaan seleksi lagi, oprek dan lain sebagainya mungkin, silahkan.
5: Ya, jadi untuk program Relima ini memang dari Perpustakaan Nasional melaksanakan seleksi, guys. Jadi seleksi untuk yang tahun kedua ini seleksi mulai

0: komunitas atau tidak hanya di perpustakaan atau taman bacanya masing-masing, tetapi nanti bisa berdampak lebih luas di lokus yang ditentukan dari perpustakaan nasional, begitu.
1: Seperti apa sih Kak seleksinya kalau boleh kami tahu?
0: Iya, jadi kalau kemarin itu seleksinya kami dari administratif, mulai dari ada esai juga, jadi ada esai, membuat esai, kemudian dari portofolio kami begitu, kemudian diseleksi dari administrasi, kami ambil untuk wawancara, yang lolos seleksi administrasi ada wawancara, nah itu baru ditentukan yang lolos untuk di masing-masing lokus.
1: Semua dengan jalur online ataukah harus datang langsung ke Jakarta kan berarti
0: Online.
1: Bagaimana
0: online sekarang
2: sudah dimudahkan.
1: Oke. Ini kan termasuk baru ya. Nah, apakah masih ada peluang bagi teman-teman yang punya punya visi yang sama seperti kakak-kakak saya ini, pengen meningkatkan literasi di Indonesia ataupun lokal di daerahnya masing-masing? Dari Relima sendiri apakah masih dibuka mungkin seperti seleksi dan lain sebagainya gitu sampai saat ini?
3: Kalau untuk saat ini 2026 kan sudah ditentukan 360.
1: Oke. Okay.
3: Tadi Kak. Sampai mungkin nanti akhir tahun. Nah, baru tahun 2027 nanti apakah akan dibuka lagi atau tidak itu nanti tergantung dari Perpustakaan Nasional.
1: Di mana bisa mengakses ini? Karena ini gini. Saya ingin tahu dulu, ini teman-teman ini komunitas, apakah teman-teman ini pegawai, karyawan begitu? Nah, bagaimana ini?
0: Jadi bisa dibilang kami mitra dari Perpusnas. Jadi mitra, bukan pegawai.
1: Bukan pegawai.
0: Perpusnas, tapi kami mitra dari Perpusnas untuk bisa ikut bersama-sama dengan Perpustakaan Nasional untuk bisa menggerakkan, meningkatkan kecakapan literasi dan budaya baca di akar rumput, begitu enggak? Jadi nanti teman-teman itu mungkin basic ada yang dari komunitas klub buku atau dari komunitas tadi ibu-ibu belajar bersama atau dari komunitas literolog dan dari perpustakaan desa atau apapun itu basicnya bisa selama memang sejalan dengan kegiatan literasi begitu. Nanti ya semoga saja tahun depan bisa terus dan terus bisa berlanjut program dari Perpusnas ini, kalaupun misalnya harapannya malah bisa diduplikasi di masing-masing daerah itu tadi.
1: Baik. Terus kemudian kakak-kakak ini ada di daerah masing-masing, apakah bergerak sendiri atau kemudian membentuk struktur, kemudian merekrut teman-teman ataukah bagaimana?
4: Kalau kami itu biasanya kalau di daerah, karena kan ada tugas dari Relima itu kan 3 Kak. Jadi selain untuk berkegiatan literasi, kami juga ada advokasi. Nah, fungsinya untuk mengadvokasi ini adalah untuk berkolaborasi dengan stakeholder-stakeholder yang ada di daerah. Misal untuk pegiat-pegiat literasi daerah yang ada, atau mungkin untuk komunitas-komunitas yang sudah berjalan di daerah tersebut. Jadi kalaupun misal kita berkegiatan, kita tidak berjalan sendiri Kak, karena memang tagline sesuai dengan tagline Relima adalah bergerak bersama, berdampak bersama. Seperti itu Kak.
1: Oke. Lalu dari mana keuntungan teman-teman ikut komunitas seperti ini sebagai mitra Perpusnas?
0: Ya, kalau mungkin saya dulu ya, ini tahun kedua saya mengikuti program Relima ini. Keuntungannya terutama yaitu tadi sesuai tagline ya, bergerak bersama, berdampak sesama, dan jejaringnya satu Indonesia. Itu kita dapat jejaring satu Indonesia, teman-teman satu Indonesia. Itu rezeki yang bisa tidak ternilai justru itu ya. Gitu. Selama ini mungkin bisa dibilang mungkin ada yang teman-teman, wah ibu rumah tangga gitu ya, uploknya di rumah gitu. Tapi alhamdulillah dengan program ini kita bisa, yaitu kita memberikan manfaat keluar dan bisa dengan berjejaring dengan teman-teman. Kemudian dari Perpusnas pun juga memberikan pelatihan-pelatihan, program-program yang bisa kita ikuti juga. Jadi itu juga untuk meningkatkan kapasitas diri kita juga. Seperti itu. Mungkin teman-teman ini.
1: Silahkan.
5: Ya kalau saya pribadi memang karena senang nulis ya Mas.
1: Senang
5: nulis, basicnya membuat resensi, banyakkan juga jurnal juga seneng. Jadi ketika ada teman-teman dari berbagai daerah yang punya semangat yang sama, visi yang sama, saya kira itu juga menular semangatnya seperti itu. Kemarin juga ada

0: teman-teman dari Jepara ke Solo, ternyata di Jepara iklimnya seperti ini. Oh, ternyata TBM-nya rame di sini. Jadi kan kita sendiri yang ada di daerah tergugah.
1: Yeah. Nah,
0: sih kok di sana bisa, di sini nggak bisa, seperti itu. Iya. Yeah.
1: Oke, okay, baik. Kak Ilham ada berapa di Sragen selain Kak Ilham?
0: Re5. Kalau Re5 cuma satu, rata-rata
1: oh,
0: kan
1: iya.
0: cuma satu.
1: Iya.
0: Mungkin ya tadi kata Mbak Citra yang di Boyolali itu memang istimewa. Ya.
1: Saya kira Jogja aja yang istimewa.
0: Saya kira memang semoga saja program ini berlanjut, karena kalau dari tahun 2025 Jawa Tengah cuma 5. 5 ya, Mbak.
2: Iya,
0: ya.
2: Jawa Tengah.
0: Tahun sekarang itu 20 berapa?
3: 5.
2: 25. 5 kali lipat.
1: Saya pikir begini, teman-teman ini diutus sebagai istilahnya kepanjangan tangan dari Perpusnas, kemudian membentuk struktural, kemudian bergerak di mana di daerah-daerah yang butuh untuk dimotori literasinya, entah membaca, menulis, dan lain sebagainya. Bukan ya berarti ya?
3: Bukan, Kak. Mm-hmm. Jadi memang ya itu tadi, dari seleksi pun juga dari awal diharapkan dari Perpusnas itu untuk Re5 ini bisa dibilang seperti putra daerah gitu.
1: Oh,
3: iya. Jadi harapannya bisa ya sudah paham dengan budaya, dengan geografisnya, dan ya kondisi di daerahnya masing-masing gitu. Jadi ketika nanti untuk advokasi, untuk penyusunan kegiatan literasi pun, jadi harapannya ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing lokus daerah itu tadi.
0: Mungkin kalau saya bisa menambahkan.
1: Boleh, silakan.
0: Seperti ini, Mas. Kalau di Sragen itu salah satunya ada komunitas menulis. Kalau dilihat dari sejarahnya, ada komunitas menulis namanya Komunitas Menulis Gemolongan. Sejarahnya itu banyak yang suka menulis di Sragen, ternyata banyak yang suka menulis. Cuman karena nggak ada wadah, semangatnya menurun. Dan pada akhirnya mulailah ketemu 1, 2, 3, akhirnya menjadi komunitas, dan itu juga memupuk semangatnya lagi. Saya kira itu yang diharapkan Perpusnas kepada Re5 kita ini, agar mampu menggerakkan, menjaring teman-teman yang memang punya bakat, punya potensi, tetapi nggak ada wadah seperti itu. Akhirnya kan potensinya nggak tersalurkan seperti itu. Saya kira itu yang pengen bawa Perpusnas.
1: Kayaknya hampir di setiap kota pun ada perpustakaan kota. Nah, lalu bagaimana teman-teman bekerja bersama dengan perpustakaan kota ini? Apakah menjadi bagian darinya, ataukah kemudian membuat kegiatan kolaborasi begitu, atau seperti apa?
4: Iya, okay. Kalau kami bergeraknya berdampingan, Kak, berkolaborasi dengan perpustakaan daerah masing-masing, seperti itu. Contohnya kalau saya itu kerjasama dengan Dinas Perpustakaan di Karanganyar. Jadi setiap bulannya itu sering mengadakan kegiatan di sana. Misalnya saja kegiatan mengenalkan tentang ilustrasi buku anak, atau klub buku, terus bikin kegiatan membaca nyaring di SD-SD menggunakan perpustakaan keliling, semacam itu.
1: Kalau teman-teman yang lain, apa kira-kira dalam 1-2 tahun ini aktivitas ataupun kegiatan kolaborasi bersama dengan perpustakaan di daerah masing-masing yang sudah berlangsung ataupun yang sudah dilaksanakan apa saja mungkin?
2: Sama sih.
1: Ya, Kak Ella
2: sama,
1: dulu.
2: Sama dengan Kak Era, jadi kita juga berkolaborasi mengajak untuk bersama dengan sekolah-sekolah ataupun daerah-daerah untuk menghadirkan perpustakaan keliling. Jadi kita bawa ke sekolah-sekolah, terus nanti kita aktivasi kegiatan literasi, misal kegiatan literasi read aloud bersama, terus bookies play, terus nanti diakhiri dengan membaca bersama. Dan itu kan juga sudah cukup mengaktivasi untuk perpustakaan keliling hadir lebih dekat di masyarakat, seperti itu. Kurang lebih hampir sama dengan Kak Era dan kawan-kawan yang lain.
1: Oke, okay. Kak Citra, Kak Ilham, barangkali ada sesuatu yang berbeda mungkin?
3: Iya, jadi kalau harapannya selain juga pastinya juga kolaborasi dengan perpustakaan daerah, karena ya itu tadi harapannya bisa di masing-masing daerah, kota kabupaten itu bisa dimaksimalkan. Dan juga bisa kolaborasi juga dengan perpustakaan-perpustakaan desa, Kak. Jadi mungkin banyak yang teman-teman belum tahu ya, jadi di masing-masing daerah itu ada juga program perpustakaan desa, ada juga TBM-TBM mandiri seperti itu. Dan dari perpustakaan nasional pun juga mensupport program itu. Beberapa programnya itu ada berupa bantuan 1000 buku. Jadi tidak hanya ke perpustakaan daerah yang program, mungkin ada mobil perpustakaan keliling, ada motor pusaka keliling, tetapi di desa-desa pun juga disupport dengan program bantuan 1000 buku untuk perpustakaan desa dan TBM seperti itu. Nah, untuk mendekatkan akses bahan bacaan itu tadi, juga selain berkolaborasi dengan perpustakaan daerah, perpustakaan kota, kami juga diharapkan bisa berkolaborasi dengan teman-teman TBM dan perpustakaan desa itu tadi untuk mendekatkan akses bahan bacaan masyarakat, bahan bacaan bermutu ke masyarakat tersebut. Jadi mungkin yang belum bisa datang langsung ke perpustakaan daerah atau mungkin belum bisa mengakses perpustakaan keliling dari perpustakaan daerah, bisa juga mengakses ke TBM atau perpustakaan desa yang terdekat seperti itu. Jadi kolaborasinya juga selain ke perpustakaan daerah juga ke perpustakaan desa, perpustakaan TBM, TBM Mandiri, perpustakaan mungkin ada yang di perpustakaan rumah ibadah juga, ada yang di lapas atau di pusat kesehatan, puskesmas ataupun rumah sakit seperti itu.
1: Oke, baik. Kak Ilham ada tambahan?
0: Ya, mungkin tadi karena disinggung lapas ya, kebetulan rumah saya itu juga nggak jauh dari lapas. Dari beberapa kali sudah kegiatan di sana. Saya kira itu juga pengalaman pertama saya masuk lapas begitu ya, Mas. Ternyata di sana itu iklim membacanya juga baik. Artinya ya itu bagian, ya kalau bisa dibilang kalau teman-teman warga binaan itu buku menjadi hiburan tersendiri gitu. Di, dengan keterbatasan akses handphone dan hiburan, apalagi kan nggak boleh keluar seperti itu karena memang warga binaan. Nah, kebetulan untuk September ini nanti saya akan ada rencana untuk mengajak warga binaan untuk menulis, entahlah menulis fiksi khususnya, menulis fiksi seperti itu.
1: Oke, baik. Menarik sekali nampaknya, dan pendengar, kami ajak Anda bergabung dengan kami di line telepon 638055, juga di WhatsApp 081390155525. Kami segera kembali untuk Anda pendengar untuk melanjutkan perbincangan dengan teman-teman Relima tentang menghidupkan kembali budaya baca di era digital. Terus dengan kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi dengan tema menghidupkan kembali budaya baca di era digital dengan teman-teman dari Relawan Literasi Perpustakaan Nasional atau RELIMA. Kami buka line telepon kami pendengar 638055, juga di WhatsApp 081390155525. Ada satu pertanyaan untuk kakak-kakak saya. Saat ini masyarakat ini lebih sering membaca status di media sosial, kemudian berita-berita online atau konten-konten yang pendek. Apakah aktivitas ini bisa disebut sebagai budaya membaca? Monggo silakan.
1: Membaca itu kan pada dasarnya saat kita menerima informasi ya, baik dari buku ataupun dari media digital. Tetapi kita juga perlu memperhatikan bacaan seperti apa yang kita konsumsi. Apakah bacaan tersebut memperkaya wawasan kita, menambahkan informasi, atau sebaliknya. Nah, disitulah letaknya dimana kita harus berefleksi juga. Kalau menurut saya, ketika kita membaca sesuatu yang bisa memperkaya pikiran, yang bisa memperkaya hati kita, itu adalah membaca yang positif dan layak untuk dilanjutkan. Tetapi saat kita membaca informasi negatif ataupun hal-hal yang bisa menurunkan nilai-nilai kehidupan kita, apakah layak untuk dilanjutkan? Seperti itu.
0: Jawaban ada pada Anda pendengar ya. Akhirnya harus kembali kepada pendengar lagi nih ya. Oke, baik. Kita bergeser ke Kak Citra. Mengapa membaca buku secara mendalam ini sekarang kayaknya makin sulit begitu ya untuk dilakukan di tengah kebiasaan scrolling tadi ini dan konsumsi konten-konten singkat. Silakan.
2: Iya. Sekarang ya itu tadi bisa dibilang kita sudah yang anak-anak generasi sekarang ya kan, anak-anak generasi sekarang itu sudah dibilang native digital gitu ya. Jadi sudah lahir, sudah otomatis, sudah teknologi sudah canggih semua, serba digital, serba internet sudah tersambung dengan begitu cepatnya gitu. Dan kalau itu kita ada istilahnya sekarang doom scroll gitu ya. Jadi orang-orang sekali lihat scroll tidak akan berhenti. Nah, itu memang yang justru itu tadi menurunkan nilai, apakah itu akan menurunkan nilai kehidupan kita. Karena apa? Karena kalau kita sudah terbiasa mengkonsumsi yang serba instan itu tadi, memang akan kita akan sistem saraf di otak kita akan memproses itu sesuatu yang kesenangan sesaat. Dan itu membuat candu, dan itu yang akan membuat kita untuk ingin mengulang-mengulang. Nah, oleh karena itu saya selalu menekankan, terutama saya ke ibu-ibu terdekatnya dengan dunia ibu-ibu gitu ya. Meskipun sekarang buku digital pun juga sudah mulai marak banyak gitu ya, buku digital, dan kita tidak bisa menampik itu karena memang kita tidak bisa menampik kemajuan teknologi, tetapi kita bisa menggunakan dengan bijak seperti itu. Dan kita tidak bisa menampik kalau membaca buku cetak itu tidak berguna atau sudah usang gitu ya, tidak ada manfaatnya. Karena apa? Apalagi untuk anak-anak, stimulasinya itu luar biasa banyaknya kalau kita memakai buku cetak gitu. Dari lewat sentuhan, dengan perabaan taktil itu, bahkan dengan aroma kertasnya. Nah, itu kan stimulasinya itu tidak hanya sekedar stimulasi visual saja, tetapi banyak stimulasi yang bisa kita dapatkan dari ketika kita membaca buku cetak gitu. Dan bahkan untuk orang dewasa pun itu bisa menjadi seperti calm down-nya kita gitu, ketika sudah padat, sudah ibaratnya bising dengan scroll media sosial, yang lihat video-video pendek gitu sebagai instan. Oke, kita jeda sejenak, kita baca buku satu halaman atau satu paragraf, itu bisa menjadi ruang jeda kita gitu.
0: Oke. Gitu. Tapi menurut Kak Citra, apakah saat ini aksesibilitas masyarakat terhadap sumber-sumber literasi ini masih terjangkau dan bahkan meningkat atau menurun, Kak Citra?
2: Nah, itu dia, Kak.
0: Jumlah perpustakaan mungkin, dan buku-buku yang ada, dan lain sebagainya.
2: Sebenarnya, alhamdulillah sekarang itu mungkin saya maksudnya generasi milenial gitu ya.
0: Yeah, yeah,
2: tetapi generasi yang sekarang ini, teman-teman yang sekarang ini, itu mereka mempunyai semangat untuk budaya membaca ini tinggi, mungkin dengan dengan cara mereka masing-masing gitu. Yeah. Sekarang book club pun sudah mulai marak hampir di setiap kota, wilayah gitu ya. Dan taman baca pun juga banyak. Dan alhamdulillah dari Perpustakaan Nasional pun juga mensupport itu gitu, memfasilitasi. Nah tadi saya juga sudah menyampaikan bahwa di hampir, karena itu sebenarnya masuk ke Permen Desa ya. Jadi harapannya setiap desa itu ada satu perpustakaan. Jadi satu desa satu perpustakaan begitu. Okay. Tetapi realita di lapangan ya ini masih menjadi tantangan begitu ya. Mungkin menjadi tantangan. Mungkin ada yang sudah secara physically mungkin sudah ada, tetapi masih tantangannya untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan literasi di perpustakaan tersebut. Yeah, gitu. Padahal harapannya dari Perpustakaan Nasional pun untuk saat ini perpustakaan itu sudah bertransformasi gitu ya. Yeah. Jadi tidak hanya sekedar tempat ruang sunyi, tempat baca buku, pinjam buku, tempat rak-rak buku penuh koleksi gitu, tetapi bisa menjadi bertransformasi program berbasis inklusi sosial begitu. Jadi menjadi sumber pengetahuan, pemberdayaan, kolaborasi dan rekreasi masyarakat.
0: Termasuk adanya perpustakaan berjalan ini ya. Kayaknya perpustakaan-perpustakaan di daerah ini sudah ada kendaraan khusus untuk membawa buku-buku ini sampai ke daerah-daerah pinggir begitu dan lain sebagainya. Kami melihat beberapa teman-teman kami di sana kayaknya aktif banget juga ya. Hampir setiap hari itu dilakukan malah.
2: Iya,
0: Kak. Mendaki gunung, lewati lembah katanya gitu.
3: Iya, betul. Bahkan ada yang di mana ya, Boyolali atau Wonogiri yang kemarin. Jadi buku petugas perpustakaannya,
2: perpustakaan daerah ada inovasi.
3: Jadi bukan pembaca yang datang ke perpustakaan, tapi petugas perpustakaan yang mengantarkan bukunya ke pembaca.
0: Iya.
2: Gitu. Jadi tinggal WA pesan buku yang ingin dipinjam apa, nanti dari
3: perpustakaan dan hadir.
0: Oh, tinggal request gitu ya. Enak banget sebenarnya. Ya. Tinggal balik lagi seperti kata Kak Era tadi, tinggal gimana orangnya ya kan gitu.
2: Iya, betul.
0: Oke, kita bergeser ke Kak Ela. Kak Ela, ini menurut beberapa artikel yang kami baca bahwasannya penduduk di Indonesia ini masih rendah minat literasinya. Bagaimana pendapat Kak Ela dengan hal ini?
4: Kalau menurut saya itu masih kurang tepat ya Kak. Sebenarnya bukan minat bacanya yang rendah, mungkin ini saja. Kalau kita tahu memang harga buku itu yang tinggi, mahal. Dengan pajak yang mahal, nah itu kan mengurangi untuk mereka-mereka membaca buku fisik. Tapi tidak dipungkiri sekarang itu perpustakaan-perpustakaan daerah kan sudah memiliki inovasi-inovasi baru. Contohnya perpustakaan digital. Contoh kalau di Kabupaten Boyolali sendiri itu kami sudah ada Remen Maos yang di situ bisa diakses oleh masyarakat untuk bisa membaca buku. Nah, kalau misalnya terkait dengan budaya baca yang masih rendah ini, saya kurang setuju. Karena kalau di Boyolali sendiri, ini di daerah saya sendiri ya, Kak ya. Di Boyolali sendiri itu kami teman-teman itu kan kami ada book club. Jadi namanya Boyolali Book Club. Nah, di Boyolali Book Club ini kawan-kawan di Boyolali, masyarakat-masyarakat di Boyolali itu ketika ada kopdar itu cukup antusias Kak. Banyak yang mengikuti. Mereka suka dengan kegiatan Boyolali Book Club, membaca buku bersama, terus berdiskusi buku bersama, dan itu kan berarti stigma tentang minat baca masyarakat rendah itu kan tidak sejalan dengan yang terjadi di masyarakat. Nah, kalau untuk anak-anak, ketika saya sudah berkeliling di beberapa SD, beberapa sekolah-sekolah, ternyata mereka itu bukan tidak suka membaca Kak, mungkin hanya kurang bertemu dengan akses baca yang buku-buku yang menarik
3: sesuai
4: untuk mereka.
3: Sesuai
4: usia, betul sekali. Jadi kalau misalnya minat baca masyarakat rendah itu saya kurang setuju. Mungkin kawan-kawan lain bisa berpendapat Monggo.
0: Ada? Ya. Monggo silakan.
2: Jadi sebenarnya terbantahkan begitu ya. Kemarin mungkin banyak yang mendapatkan info minat baca kita cuma 1% gitu ya. Dan itu ketika ditelisik itu ternyata tidak ada, itu tidak valid data itu.
0: Iya, iya, iya.
2: Jadi ya kita tidak, ayolah jangan memandang datanya itu, tetapi bagaimana kita menggerakkan itu, kita mendekatkan akses, yaitu bacaan yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau anak-anak, otomatis anak-anak usia untuk yang 0-7 tahun itu kan masih visual konkret ya, periodenya mereka masih butuh yang visual banget nih, bagaimana dia melihat ya sesuatu yang menarik, yang bisa diraba, bisa dilihat dengan mungkin yang
3: warna-warna
2: pop up, yang warna-warna yang cerah, yang konkret sesuai dengan di lingkungan sekitarnya. Nah itu pasti nih teman-teman yang sudah di lapangan ya sudah lihat kita bawa buku yang sesuai dengan jenjang usianya, anak-anak pun juga langsung ngumpul gitu.
0: Yeah. Oke. Okay.
3: Boleh menambahkan?
0: Boleh silakan.
3: Saat kita berkomunitas itu sebetulnya kita ada di zona yang nyaman karena karena kita berkumpul dengan orang-orang yang visi dan misinya itu sama seperti kita. Kita punya klub buku ya, yang kasih itu adalah orang yang suka baca. Kayak gitu. Tetapi, nah ini juga saya temukan saat saya udah di lapangan ya, di akar rumput, bagaimana memang masih banyak yang skeptis juga bahwa buku itu sulit apa, karena memang yang disajikan di dekat mereka adalah buku-buku yang tidak sesuai peruntukannya. Makanya penting banget untuk mempermudah akses buku bacaan yang sesuai. Seperti tadi disampaikan, perpustakaan di desa itu banyak yang mendapatkan hibah bantuan 1000 buku. Mungkin kalau saat ini ada teman-teman yang sedang menyaksikan dan mendengarkan yang dekat dengan pengelola perpustakaan desanya, kami mohon sekali untuk bisa memanfaatkan bantuan 1000 bukunya agar bisa sampai ke masyarakat seperti itu, karena banyak ditemui orang yang tinggalnya di dekat dengan perpustakaan desa itu nggak tahu kalau perpustakaannya tuh punya 1000 buku yang bagus banget. Ini sangat disayangkan.
0: Wah, tapi seperti mencari jarum di dalam jerami ini ya.
2: Silakan nanti di daerah ada relemanya masing-masing bisa berhubungan langsung, kolaborasi.
0: Instagramnya ada ya per daerah ya?
2: Ada.
0: Ini ada hal yang disampaikan oleh pendengar kami, Pak Hartono. Selamat malam, di bulan literasi ini, iya benar ya, hari ini bulan literasi.
2: September.
0: Ya, apakah di perpustakaan mengadakan acara workshop? Kalau ada, minta dikirimi link pendaftaran mengikuti workshopnya. Ini yang pertama. Okay. Jadi beliau ingin bergabung di acara-acara literasi. Kemudian yang kedua, kalau saya ingin ikut menjadi anggota bagian dari klub baca buku klub, bagaimana caranya dan minta saya menjadi anggota BBC di Boyolali. Ini pokoknya harus katanya, yes. Monggo silahkan langsung Boyolali ini.
4: Oke. Selamat malam Pak Hartono. Saya dari Relima Boyolali ingin menjawab pertanyaan. Kalau Pak Hartono ingin mengikuti Boyolali Book Club, bisa datang langsung Pak. Jadi tidak ada pendaftaran khusus. Kami itu berkegiatan biasanya di Sabtu malam. Kalau Pak Hartono berminat, Pak Hartono bisa scrolling di Instagram, ketik saja Boyolali Book Club, nanti diikuti. Dan informasi untuk kegiatan Boyolali Book Club itu akan selalu diupdate setiap minggunya, karena kami berkegiatan itu biasanya setiap minggu untuk Boyolali Book Club. Nah kalau untuk menjadi anggota, cukup datang saja Pak, membawa buku kesayangan, nanti bertemu teman baru dan kita berdiskusi, nanti bisa masuk ke grupnya dan untuk update kegiatan setiap minggunya, seperti itu.
0: Oke, baik. Sudah dijawab dengan jelas sekali Pak Hartono ya, silakan mau gabung boleh, silakan. Nah ini kita ke Kak Ilham nih, biar Kak Ilham mengeluarkan suaranya ya. Kak Ilham, kita ini sering mendengar istilah literasi, tapi kan literasi itu sebenarnya bukan hanya tentang membaca dan menulis. Bisa dijelaskan lebih jauh Kak Ilham?
5: Pada dasarnya literasi itu mencangkup hal yang luas, misal literasi membaca, literasi membuku, nanti juga ada literasi numerik, misal literasi keuangan, kemudian ada literasi digital, karena ini bagian dari untuk merespon hal-hal yang cukup negatif, misal soal hoax, video online, kaitannya seperti itu. Pada dasarnya memang semua yang berkaitan dengan pencarian informasi, memahami informasi itu bagian dari literasi seperti itu. Tapi kalau kita lihat memang di era digital ini ya harus kita tanggapi secara positif, karena memang itu bagian dari perubahan medium dari buku cetak yang terbatas. Misal kita bisa lihat secara digital itu kan banyak sekali buku yang tersedia seperti itu. Cuman kan memang ada efek buruknya, misal kalau kita membaca PDF buku digital e-book di gawai itu kan banyak distractnya seperti itu. Misal ada notif, misal kalau kita baca paling kita berapa menit sih, berapa jam sih, pasti langsung ke distract hal-hal yang lain, apalagi kalau soal main medsos, soal lihat audio visual. Jadi kalau saya rasa di era digital ini buku fisik tak perlu, paling tidak untuk melatih kemampuan kognitif kita untuk tetap fokus dalam satu isu, dalam satu topik, dalam satu tema, kurang lebih seperti itu, Mas.
0: Oke, baik. Lalu ini nih, saya pengen bertanya, mungkin umum nanti bisa dijawab bergantian mungkin ya. Orang kan kalau pengen membaca, saya tuh pengen mencintai membaca. Tapi apa yang saya dapatkan setelah membaca? Nah, ini ada satu pertanyaan yang menarik. Apa hubungan antara budaya membaca dengan kemampuan seseorang ini dalam mengambil keputusan di kehidupan sehari-harinya? Monggo, silakan.
1: Oke, baik. Kalau di office saya, orang yang membaca itu biasanya punya pertimbangan yang dalam saat akan menentukan sesuatu. Jadi nggak gerusa-gerusu kayak gitu. Bahkan marahnya orang yang membaca itu biasanya kaya dengan kata-kata yang
0: silakan Kak Ira marah, silakan Kak Ira.
1: jadi puitis, ada nilai-nilai kesopanan marah tertata dengan baik kayak gitu, jadi nggak asal dan informasinya justru bisa tersampaikan.
0: Benar, lebih komunikatif walaupun marah lebih komunikatif ya, bisa pokoknya ya, menyusun kata-katanya pun bisa juga ya. Ada yang lain yang ingin menambahkan, silakan.
2: Ya, itu tadi mungkin pemahaman dari literasi itu tadi ya, Kak.
0: Literasi
2: itu kan bagaimana kita memproses informasi dari manapun itu dan akhirnya bisa kita manfaatkan, kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Lebih bijak lagi ketika berliterasi. Jadi seperti yang digaungkan Pak Kepala Perpusnas gitu ya, beliau menggaungkan perpustakaan hadir demi martabat bangsa, begitu ya. Itu mengena sekali bagi saya gitu ya. Jadi tidak mungkin suatu negara yang literasinya rendah itu akan menjadi negara yang punya martabat, yang prestis begitu ya. Jadi harapannya semoga dengan hadirnya masyarakat yang bisa lebih literat lagi, itu akan juga menaikkan harkat martabat bangsa kita.
0: Iya, lebih punya integritas gitu ya. Baik. Nah, lalu gini, bagaimana cara memilih buku yang tepat? Apalagi di kalangan dewasa ataupun tua, itu kan hampir semua buku kayaknya siap untuk dibaca, tapi yang mana dulu? Buku yang lebih diprioritaskan untuk dibaca, agar seseorang itu tidak hanya membaca sebagai sebuah kewajiban, tapi sudah dianggap sebagai kebutuhan, gitu. Silakan.
1: Menurut saya, konteksnya adalah misalnya kita mau mulai membaca, bacalah buku yang kamu suka dulu aja.
4: Betul.
1: Gitu. Jadi apapun itu boleh. Kayak dulu saya tuh bikin klub buku itu kan niatnya untuk biar saya semangat
2: cari
1: baca. Biar semangat membaca karena ingin menghidupkan kebiasaan lama. Jadi saya enggak mulai dengan yang berat-berat. Saat itu saya mulai dengan baca bukunya Raditya Dika yang judulnya Ubur-ubur Lembur. Nah, setelah itu meningkat, jadi baca yang non fiksi dan sebagainya. Jadi mulailah dengan yang kamu suka dulu.
0: Oke, baik. Ada tambahan?
2: Kalau dari saya, bahkan ketika saya di lapangan ini ya, kebetulan kelilingnya sering bertemu dengan ibu-ibu juga begitu ya. Itu tuh bahkan saya sering bawa buku anak-anak. Sekarang kan sudah buku berjenjang itu ya, yang 1000 buku dari Perpustakaan Nasional itu sudah diperjenjangkan begitu, Kak. Jadi ada jenjang dari level A sampai level E gitu ya. Bahkan saya sampaikan, ibu-ibu, bapak-bapak, enggak apa-apa kita baca buku anak-anak ini, bisa untuk jadi sarana rekreasi kita gitu. Siapa tahu dari awalnya buku pakai baca buku yang bergambar ini yang masih dominan gambar minim teks gitu ya, lama-lama nanti sudah wah kok malah jadi kecanduan gitu, jadi senang yeah. bisa cari alternatif buku yang lain. Mungkin ada yang suka komik, atau ada yang nanti buku-buku pun ada yang buku pertanian atau yang untuk pemberdayaan masyarakat itu yang dikemas dengan grafis yang menarik gitu ya, itu bisa meningkatkan lagi nanti daya bacanya.
0: Apakah membaca selama 10-15 menit ini kayaknya budaya yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru juga ini di sekolah ini. Apakah ini sudah cukup menjadi langkah awal membangun kebiasaan membaca ini? Silakan.
4: Kalau menurut saya itu sudah cukup untuk awalan. Karena memang kalau untuk anak-anak ya, karena ini saya banyak berkegiatan bersama anak-anak, kalau untuk 15 menit itu yang penting tuh mereka mau fokus dulu saja dengan buku yang mereka baca. Kalau sudah fokus, mereka akan tahu konteks buku yang dia baca. Jadi nggak harus gonta-ganti buku dulu gitu loh untuk buka-buka. Kalau anak-anak kan biasanya seringnya kayak gitu ya. Jadi buka buku, terus ke distrik ada buku yang lain, terus buka lagi. Itu kan nggak dapet tuh konteks buku bacaannya. Nah, 15 menit ini diharapkan anak-anak itu secara konsisten itu dengan satu buku itu diharapkan mampu untuk meningkatkan fokus terlebih dahulu. Setelah nanti fokus, mereka tahu konteks bukunya, mereka tahu, oh ternyata isinya seperti ini. Ah, besok aku mau baca buku yang lain. Ah, nah seperti itu untuk memantik gitu untuk 15 menit. Tapi kalau misalnya memang 15 menit untuk orang dewasa, menurut saya ini kurang ya, karena memang kalau di Boyolali Book Club kami itu biasanya membaca senyapnya itu 30 menit. 30 dewasa, menit ya. Untuk yang dewasa. 30 menit, lalu nanti kita kupas, kita diskusi secara singkat apa yang dibaca. Nah, seperti itu kalau dari saya.
0: Wah, kalau nggak kebiasa 30 menit bisa jadi bantal itu si bukunya itu ya. Oke, nah lalu ini pertanyaan terakhir. Di era banjir informasi di digitalisasi dan juga tentunya ada informasi yang mengandung hoax seperti sekarang ini, seberapa penting sih sebenarnya kemampuan masyarakat ini untuk membaca secara kritis dan memeriksa kebenaran sebuah informasi?
5: Kalau dari saya pribadi, jangan mudah tergoda hal-hal yang negatif. Saya kira seperti itu. Hoax itu kan karena ada hal yang kira-kira relate dengan kita, tapi kita enggan. Aslinya kita kan tetap pengen, oh ternyata informasi ini benar nggak sih? Tapi ternyata karena emosi, karena tensi kita, karena pengen untuk menyebarluaskan, ya langsung saja, nggak ada istilahnya kalau pesantren misal tabayun seperti itu. Harusnya kan itu bukan mencerminkan seorang pembaca yang baik. Saya kira ya perlulah untuk mengkoreksi setiap informasi itu benar atau tidak. Paling nggak kalau kita menyebarkan informasi itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Bukan kita menyebarkan sesuatu misal yang jelek kita sebarkan, itu kan sama aja kita dosa jariah kita misalnya.
0: Setidaknya ya kita analisa dulu lah ya, dengan melihat dari bacaan-bacaan yang lain lah begitu. Karena kan mudah sekali dengan gerak satu jempol aja nyari apa ya istilahnya dalam proses informasi tabayun itu tadi. Itu kayaknya lebih mudah. Nah, mungkin bisa disampaikan sebagai closing statement karena waktu kita sudah habis begitu ya. Saya sudah dikasih tanda gini katanya. Padahal tidak ada. Apa yang menjadi harapan teman-teman ke depan terkait dengan budaya literasi dan supaya sesuai tema ya, menghidupkan kembali budaya baca di era digital ini? Monggo silahkan. Mungkin bergantian satu menitan, monggo silahkan.
1: Harapan saya semoga mungkin peran sedikit saya sebagai relima ini setidaknya bisa menjadi garis mulai bagi teman-teman yang ikut berdampak dengan saya, teman-teman yang ikut beraktivitas dengan saya, dan dari teman-teman tersebut nanti akan nular lagi ke yang lebih luas, nular lagi yang lebih luas seperti itu, hingga akhirnya nanti lebih banyak masyarakat yang kembali cinta dengan belajar, cinta dengan ilmu pengetahuan seperti itu.
0: Ya, senang rasanya ya Kak ya kalau mendampingi orang bertumbuh itu ya. Oke, baik Kak Citra, silakan.
2: Iya, hampir sama gitu ya. Kehadiran kami Relima ini harapannya juga utamanya memang di lokus kami masing-masing, tetapi dengan yaitu tadi kita memanfaatkan di era digital ini ya Kak ya. Kami juga memanfaatkan media sosial kami untuk ibaratnya mengkamajekan kegiatan-kegiatan kami gitu. Jadi silakan nanti mungkin teman-teman dimanapun berada bisa memfollow media sosial kami untuk siapa tahu nanti bisa ikut bersama-sama berkolaborasi, bergerak bersama, berdampak bersama. Dan sekalian promosi Kak, kebetulan di Sukoharjo besok tanggal 15, 16, 17 juga ada BIMTEK literasi informasi. Nah, pas sekali momennya ini.
0: Monggo
2: terutama teman-teman yang di Sukoharjo bisa melihat info lebih detail di akun IG Dispusip Sukoharjo. Dan setiap weekend pun dari Dispusip juga ada literasi sinema. Nah, itu salah satu pemanfaatan literasi digital ini. Silahkan, semoga nanti kita bisa bersama-sama menumbuhkan semangat budaya membaca dan kecakapan literasi, membangun masyarakat yang lebih literat lagi.
0: Oke, baik. Kak Ella, silakan.
4: Cukup terwakilkan oleh Kak Citra, sepertinya sama.
0: Tatapan matanya hanya siang lah, lagi sepertinya sama kan?
4: Oh iya, untuk kan? Para pendengar, nanti kami di Boyolali juga ada Festa Boy. Jangan lupa untuk pantengin Instagram Festa Boy Dinas Arpus Boyolali. Di sana banyak kegiatan serunya. Nanti bisa dikepoin. Salah satunya juga ada workshop, ada lomba, dan juga ada kegiatan kunjungan untuk masyarakat umum untuk tahu sebenarnya di perpustakaan daerah itu ada apa aja, termasuk ada ruang audiovisual yang bisa dimanfaatkan seperti dengan sama dengan Sukoharjo yang ada juga literasi sinemanya. Itu juga senada dengan di era digital, kita memanfaatkan era digital untuk meningkatkan budaya baca tadi.
0: Wah, ini gayung bersambut ya, ini setiap lokus kayaknya gencar banget ini ya. Ini kayaknya yang di Boyolali MC-nya langsung Kak Ella ini. Suaranya pas banget dibuat MC ini. Kak Ilham. Iya, oh gitu malahan ya. Enggak kelas kalau MC berarti ya.
5: Kalau saya pesannya sederhana. Memang literasi Indonesia ini kan menghadapi tantangan besar di era digital seperti itu. Ya, saya kira teman-teman di sini semua yang sedang menyaksikan, kalau sudah senang baca, tolong ditularkan. Karena saya kira salah satu yang penting itu adalah inisiatif komunitas. Karena memang kalau budaya membaca itu memang efektifnya dibangun di akar rumput seperti itu. Makanya kalau banyak komunitas bertumbuh, saya kira itu menjadi iklim yang baik untuk apa ya, menjaga literasi Indonesia tetap baik, tetap tumbuh, kurang lebih seperti itu.
0: Oke. Okay. Ya, baik-baik, terima kasih teman-teman dari Relima, Karanganyar ada Kak Era, di Sukoharjo ada Kak Citra, Boyolali ada Kak Ella, dan juga Kak Ilham di Sragen. Terima kasih kehadirannya malam hari ini. Dan pendengar, di tengah derasnya arus informasi digital ini, membaca menjadi salah satu cara untuk memperlambat langkah sejenak gitu ya, seperti tadi disampaikan oleh Kak Era, dan memahami sesuatu dengan lebih dalam sekaligus melatih kita untuk berpikir kritis dan tidak mudah percaya begitu saja pada setiap informasi yang kita temui. Saya Manggala Putra pamit dari obrolan komunitas malam hari ini. Namun Surakarta malam ini masih terus hadir untuk Anda sampai dengan nanti tutup siaran di jam 12 malam. Terima kasih kakak-kakak. Kami tutup. Selamat malam. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam literasi.
0: Ada salam literasi. Begini ya. Oke, salam
5: literasi. Biar jadi tren.
0: Oke, baik. Terima kasih.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan mini drama persembahan rekan-rekan Teater Angkasa RRI dengan cerita Memilih Bersama.
1: Di tengah kesibukan dan rasa ketidakpedulian, ada nilai yang perlahan mulai dilupakan. Nilai yang dulu membuat masyarakat saling menguatkan, kini sering tergeser oleh kesibukan dan alasan pribadi. Gotong royong bukan tentang kerja berat, melainkan tentang kepedulian yang dibagi bersama. Inilah cerita tentang memilih untuk tidak berjalan sendiri.
2: Aduh, dari pagi sampai siang begini, kita bersihin pos ronda, tapi kok rasanya nggak ada habisnya ya?
3: Karena cuma sedikit yang datang, Kak. Yang lain pada sibuk katanya.
2: Wah, padahal ini buat lingkungan kita sendiri. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi?
3: Iya kan? Cuma ya kadang capek juga kalau yang gerak cuma sedikit.
4: Kalian ngapain sih capek-capek bersihin, gak dibayar juga?
3: Bukan soal dibayar atau enggaknya, Bim. Kalau lingkungan kotor kan kita juga yang rugi.
4: Ah, kalau cuma dikit orang yang kerja, gak bakal ngaruh apa-apa.
2: Nah, justru karena semua mikir kayak gitu, akhirnya gak ada yang mau bergerak nih.
4: Ya, tapi orang-orang juga punya urusan masing-masing kan?
2: Tapi peduli sama lingkungan juga lebih penting loh.
5: Kok rame? Oh, kerja bakti ya?
3: Iya nih, Lin. Sini ikut bantuin.
5: Aduh, maaf ya. Aku buru-buru. Mau pulang soalnya.
2: Sebentar aja, Lin. Kalau bareng-bareng, pasti cepat selesai kok.
3: Gak apa-apa kalau sedikit yang bantu. Yang penting ikut peduli.
5: Ya udah deh. Aku bantu, tapi sebentar aja ya.
4: Wah, ternyata kalau rame gini gak seberat yang aku kira.
2: Tuh kan, kalau ada yang mulai, yang lain juga pasti ikut kok.
3: Gotong royong itu gak bikin capek, tapi bikin kuat.
5: Iya juga ya, kalau sendirian capek, tapi rame-rame malah jadi seru.
4: Duh, mungkin aku salah. Dari tadi cuma liatin aja, gak ikut kerja baktinya.
2: Gak apa-apa, Bim. Yang penting sekarang kamu udah ikut bergerak kok.
6: Saya senang lihat suasana begini.
2: Iya Pak, akhirnya banyak yang mau dan inisiatif untuk ikut membantu.
6: Iya, memang di saat seperti ini terlihat siapa yang mau memilih untuk membantu. Padahal bisa loh tidak peduli.
4: Saya baru sadar Pak, selama ini lebih sering nonton kerja bakti aja daripada turun tangan.
6: Bim, terlambat kalau tidak mau belajar. Tapi hari ini kamu memilih bersama.
3: Tuh, lihat. Lingkungan kita jadi bersih. Hati juga jadi lega kan rasanya?
2: Dan rasanya jauh lebih menyenangkan ketika kita mengerjakan secara bersama-sama dan juga terasa lebih dekat antar satu sama lain.
4: Aku tuh baru ngerti. Gotong royong itu bukan cuma kerja bareng, tapi rasa bareng.
5: Iya loh, ternyata kalau kita mau peduli, semuanya jadi lebih ringan.
1: Gotong royong bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang mau melangkah lebih dulu. Saat kita memilih untuk bersama, beban terasa ringan, jarak menjadi dekat, dan kebersamaan menemukan maknanya.

saat kau berlari mengejar anganmu dan tak pernah sampai. Ya sudah.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita berjumpa di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ketemu bareng saya Manggala Putra sampai dengan nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat atau jam 11 malam ya. Tentunya dengan lagu-lagu untuk hari ini karena hari Jumat ya. Tiba waktu untuk saya hadirkan lagu-lagu Indonesia juga mancanegara pendengar. Jadi lagu Indonesia juga lagu-lagu barat. Era tahunnya 2010 sampai 2024 ya. Jadi Anda bisa cek dulu lagu-lagu terbaru di Pro 1 ya. Ini ada lagu-lagu Indonesia mancanegara era tahun 2010 sampai 2024. Ada playlist apa disiapin dulu. Jangan sampai lagunya terlalu old ya atau terlalu tua begitu. Anda bisa searching-searching dulu tentunya. Saya punya tema untuk Anda, suara alat musik yang paling Anda sukai. Ah, ini seru ini ya. Suara alat musik yang paling Anda sukai apa? Boleh Anda bergabung dengan kami di line telepon 638055, juga di WhatsApp 0813-900-155-25. Saya sapa teman saya dulu yang kayaknya malam hari ini perdana mendengarkan saya siaran ya. Ada Hayah di Boyolala sama Mas siapa sih jenenge bojone kok lali aku. Siapa ya namanya saya lupa. Oh iya pokoknya Hayah selamat menimang-nimang dedek bayi ya. Pokoknya sehat dan bahagia terus bareng sama keluarga dan ditunggu ya main-main ke Solonya. Oke. Oh iya Mas Nurman, astaga saya lupa. Padahal nge-event terus loh kok ya. Oke gitu ya. Dan ada yang bergabung di WhatsApp, kita terima dulu. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Pak Kris, gimana kabarnya malam hari ini?
2: Kabar baik.
1: Kabar baik. Cerah juga kayaknya cuaca ya Pak.
2: Iya saya di pinggiran nih ya, agak dingin-dingin.
1: Oh gitu toh, saya kemarin baru dari sana.
2: Gimana?
1: Saya kemarin itu ke daerah mana ya namanya, saya lupa pokoknya masuk tengah kota langsung ngidul. Pokoknya ada resto di sana di pinggiran
2: ya, Balung.
1: Oh enggak, di tengah kota kok Pak. Taman Pancasila itu ke arah selatan, ke arah utara, Ngalor.
2: Oh ke utara? Belum sampai ke Intan Pari?
1: Oh belum sampai. Belum sampai.
2: Stadion?
1: Oh enggak sampai. Oh stadion masih ke utara lagi.
2: Masih ke utara lagi?
1: Pokoknya daerah ya benar. Pokoknya daerah situ. Delalah kemarin pengen ke sana, makanya saya ke sana. Areanya Pak Kris ini. Ya. Makanya saya harusnya kemarin izin dulu sama Pak Kris, Pak mau sowan ke sana.
2: Saya itu kalau lewat Cangkol ingat selalu sama Diko.
1: Waduh, Cangkol lagi. Pak Kris, suara alat musik yang paling disenangi apa Pak Kris? Waduh, ini salah tanya saya.
2: Yang paling disenangi?
1: Paling disukai apa?
2: Bass itu Mas.
1: Bass.
2: Oh. Bass gitar itu.
1: Oh iya. Bass termasuk selo juga
2: karena
1: berarti.
2: Bass itu kalau salah sedikit kan. Kelihatan dengan.
1: Iya benar. Tapi kalau soundman-nya pinter, kalau soundman-nya enggak ini ya enggak keluar juga nanti low-nya.
2: Oh iya.
1: Kalau kebesaran treble, kebesaran high juga enggak akan keluar.
2: Itu saya ingat juga Sonita show di alun-alun selatan loh. Baru cek sound.
1: Ya.
2: Itu kan cuma pakai gitar.
1: Oh.
2: Ditarik. Tangannya diangkat ke atas.
1: Oke. Oh iya. Wah profesional itu. Top.
2: Ya makanya jadi soundnya di sana lah. Sini gitarnya melodi di. Lau tangannya di atas kan.
1: Beda dengan kita ya Pak, kita cek halo.
2: Iya.
1: Oke, baik. Pak Kris, mari kasih lagu apa, Pak Kris?
2: Lagu Indonesia ada enggak ini?
1: Lagu Indonesia ada, tapi era tahun-tahun baru ya, Pak ya, 2010. Lagu-lagu
2: kalau Judika tahun berapa ya?
1: Judika masuk, boleh enggak apa-apa. Tapi yang baru ya, Pak ya?
2: Iya, kalau Cinta Karena Cinta itu tahun berapa, Mas?
1: Cinta Karena Cinta masuk 2019 itu.
2: Itu saja ya.
1: Oke, siap. Cinta Karena Cinta.
2: Dewan jurinya Mas Manggala Sumri. Yes.
1: Wes, pokoknya ngobrolin apapun kayaknya masuk.
2: Oke.
1: Oke. Ada salamnya Pak Kris, monggo silakan.
2: Salamnya buat yang nanti atau masuknya ini.
1: Oke. Okay.
2: Mangala ada masuk.
1: Mangala. Oke. Okay.
2: Pak Beri. Bunda Mudita, Bunda Elisa.
1: Yes.
2: Pak Menti, Bu Agusti, Bunda Tifa.
1: Ya. Yeah.
2: Kemudian Bun ini Kak P. Bisa Mbak Kati Gadinya ya.
1: Oke, okay, siap baik.
2: Mbak Dewi. Mas Wahid.
1: Iya. Yeah.
2: Bu Lele. Gantel
1: semuanya. Oke, siap langsung diborong.
2: Bu Yuni.
1: Ya.
2: Langsung aja.
1: Siap baik, terima kasih. Oke, baik. Oke. Terima kasih Pak Kris. Ya, selamat malam. Terima kasih, sehat selalu untuk Pak Kris ya di Tasikmadu. Oke, baik, di belakang Pak Kris ada siapa? 638055. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam. Rindu.
1: Oh, ini tuh yang panggil Bang Rifki Minov, Abang Rifki Minov ini ya?
3: Bah.
1: Kalau ke sama Rifki Minov kayak katanya abang-abangan ya? Iya.
3: Ijo-ijonan.
1: Ijo-ijonan. Seneng mentong nganti nyelepret-nyelepret ngono ijem-ijeman.
3: Jadi abang.
1: Ijo. Oh, ngono to. Iya, iya, iya.
3: Kabar baik.
1: Kabar baik. Dewi gimana kabarnya? Baik ya?
3: Alhamdulillah. Baik. Tapi hatinya lagi nggak baik.
1: Lo, wong isunya saja isu apa bah. Namanya pasang penjor, masa malah hatinya nggak baik sih, piye sih maksudnya?
3: Pasang apa?
1: Pasang penjor.
3: Siapa bilang? Kok lagi dicuekin?
1: Oh, apa? Lagi dicuekin toh. Tapi dengerin kok orangnya kayaknya.
3: Enggak.
1: Oh, enggak toh.
3: Kalau dengerin pasti
1: gak nyuek. Oke, baik. Dewi, saya mau tanya, suara alat musik yang paling kamu senangi apa yang kamu sukai ya, Bang?
3: Ini pilih satu atau banyak?
1: Ya, mungkin dua atau tiga lah boleh.
3: Aku suka semua loh.
1: Suka semua? Oh, pantes si dia juga dicintai ternyata.
3: Suka semua musik
1: lah. Oh, tak kirain ini suka semuanya tuh termasuk si doi.
3: Iya enggak lah.
1: Kebablasan ngantian.
3: Cukup satu hati.
1: Wush.
3: Tapi dia nakal
1: yuk. Loh, saya enggak ikut-ikut pokoknya. Saya bukan mediator lo ya.
3: Iya iyalah.
1: Oke.
3: Okay. Yang aku suka pasti gitar yang akustik itu loh.
1: Oh, gitar akustik yang gembung ya.
3: Tapi aku nggak bisa aku main gitarnya. Aku bisanya main keyboard, tapi kalau gitar pakar adikku. Adikku pakar kalau gitar, kalau aku keyboardnya.
1: Oke, okay. Doi bisa.
3: Siapa?
1: Doi bisa, Doi.
3: Nggak tahu.
1: Wah, berarti jadi persembahan ini nanti besok.
3: Emang bisa dong?
1: Ya nggak tahu dong.
3: Oh, iya, tanya. Makanya aku tanya nyenengnya.
1: Makanya kalau pas lagi video call, coba suruh main gitar. Siapa tahu kan ternyata suaranya juga bagus, main gitarnya juga bagus kan.
3: Nggak pandai main musik.
1: Oh gitu?
3: Bisanya maite.
1: Maite. Ya ampun, saya kok tepi jurang sekali ini. Nanti nek kena ini saya ya.
3: Jangan.
1: Oke, mau request lagu apa Dewi?
3: Lagunya apa yo? Tak Seindah Malam Kemarin aja deh. Masuk enggak?
1: Oh ya ampun, Tak Seindah Malam Kemarin kok kita kok pas ngono ta. Iki lagu apa? Iki lagu apa perasaanku?
3: Perasaanku, aku lagi curhat.
1: Oke, Tak Seindah Perasaanku. Tak Seindah Malam Kemarin. Iya. Eh, lagunya siapa Tak Seindah Malam Kemarin tuh?
3: Kan The Baginas.
1: Oh iya, oke, okay, baik.
3: Masuk ndek.
1: Iya, masuk dong.
3: Iya, aku sayangnya dia ada Pak Kris.
1: Yes.
3: Malam buat Pak Kris.
1: Oke.
3: Ada Bang Wardo, malam juga. Terus ada Mbakku, yang paling cantik,
1: yeah,
3: yang paling bawel. Ada Mbak Rere.
1: Yes.
3: Malam Mbak Rere. Mungkin di belakangku lagi tatit tuh.
1: Tatit tuh.
3: Lagi jengkel, lagi
1: ketik-ketik. Ngoncal ke HP.
3: Antem nih Mas Manggara.
1: Ampun.
3: Terus, siapa ini ya?
1: Siapa?
3: Terus gak lupa loh aku, Bu Enya.
1: Allah.
3: Yang tadi.
1: Berusaha
3: nih ya.
1: Siapa?
3: Bunda Menti, Budi Yuni, Bu Elisa, Bu Mudesa.
1: Yes.
3: Terus Pak Tri. Terus pokoknya buat semuanya aja.
1: Okay.
3: Terus buat Dedek Rizky. Dengeran ya, dengerin gak nih?
1: Wih.
3: Dengerin
1: gak? Ya gitu.
3: Terus sampai ya, pokoknya semuanya aja.
1: Oke, okay, baik.
3: Derek yang nanti gabungan ya.
1: Siap, oke, okay.
3: Lagunya buat dia aja. Semoga dia dengerin.
1: Oke, okay, baik, terima kasih Dewi.
3: Makasih
1: ya.
3: Semoga
1: perasaannya segera membaik ya.
3: Doain
1: okay.
3: Ya.
1: Oke, okay, baik, terima kasih, dadah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dadah, bye-bye ya. Terima kasih untuk Dewi di Ponorogo ya. Saya tuh pokoknya kualik-kualik, saya minta maaf. Karena ya jenenge ora apal wis ngono wae ya. Oke, okay, baik, ada siapa lagi di belakang? Oh, ada Kak Puja di pintu di Papua. Kita terima dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu, Kak Puja. Ubur-ubur ikan lele.
4: Selamat malam.
1: Gimana kabarnya malam ini?
4: Kabar malam ini puji Tuhan sangat baik. Pas dengar Kak Manggala pesuara, bangun dan kaget bangun langsung putar radio.
1: Kenapa? Kok bisa begitu? Kenapa?
4: Karena kan Kak Manggala kan orangnya adem-adem begitu, baru senang banyak cerita.
1: Oh gitu, kayak kulkas ya?
4: Iya, benar, kayak kulkas. Kayak dingin langsung empuk.
1: Dingin langsung empuk, berarti es batu belum jadi itu. Dingin
4: es batu
1: doang.
4: Masih sementara dibikin.
1: Nah, iya, dingin doang tapi nggak keras tuh es batu yang baru masuk semalam tuh. Tapi sehat Kak Puja ya?
4: Iya, betul. Aduh, sehat puji Tuhan.
1: Ini tidak masuk atau sudah pulang kerja atau libur?
4: Aduh, ini kan tidak ada libur kecuali hari Sabtu Minggu. Tapi besok itu sebenarnya sih libur. Tapi teman minta tukaran karena dia lagi lari dari Ransiki mau ke Bintuni.
1: Oke, baik.
4: Jadi saya terpaksa besok harus on call jamnya, jadi tidak apa-apa. Kita sama-sama, kita harus kerjasama yang baik.
1: Luar biasa. Kalau ada teman ataupun pekerja yang kayaknya on call itu, atasan pasti oke banget nih sama nih orang nih, dipertahankan nih.
4: Iya, tergantung kita yang bertugas aja. Kalau macam teman yang bersedia, kalau saya mana-mana saja. Nah, kita melayani itu harus dengan setulus hati, biar pasien-pasien semuanya sehat.
1: Benar.
4: Kira-kira.
1: Yes, oke.
4: Okay. Oke, kamu ngalah topiknya apa tuh?
1: Temanya tentang alat musik yang paling disukai ya Pak. Suara alat musik yang paling disukai.
4: Saya senang tuh gitar.
1: Gitar, akustik gitu ya.
4: Iya, senang kalau orang menyanyi, aduh merdu sekali kok.
1: Aduh.
4: Dengar gitu, aduh macam terbayang-bayang macam di panti-panti begitu.
1: Waduh, ahai Nur Lela.
4: Okay.
1: Nah itu depan rumah yang biasanya juga main musik, berarti oke dong.
4: Aduh, di sini tuh tidak ada cerita main musik begitu ke Manggala. Dong, kalau satu kali kasih meletus dong punya antifire ke apa barang itu bisa meletus-meletus. Kepala-kepala mau tidur tidak bisa tidur dengar lagu, tapi kalau orang lain tidur terganggu ya. Kalau saya senang. Mau lagu mau gacor-gacor saya suka.
1: Oke, baik. Oke, berarti gitar ya. Mau request lagu apa?
4: Tadi saya dengar lagu yang tadi baru lewat, siapa dia request lagu apa?
1: Ada Dewi di Pacitan Ponorogo request lagunya The Bagindas Tak Seindah Malam Kemarin.
4: Aisyah juga ikutan saja sama si Dewi. Salam kenal ya buat si Dewi di Ponorogo. Salam kenal dari Bintuni, Papua. Semoga kita jadi teman
1: di udara ya,
4: RRI Surakarta ya, saling membagi, saling semua-semua untuk Dewi dan Pak Kris mewakili seluruhnya. Sudah salam manis, salam kompak ya, karena besok masih ada salam-salam lagi. Jangan lupa gabung di jam santai. Ingat ya Mbak Dewi, jangan lupa gabung ya besok. Setunggu nanti jam santai jam 4 kalau di Papua. Kalau di sana jam berapa? Jam 2 ya?
1: Di Solo jam 2, setengah 2 mulainya.
4: Baik. Untuk Kemanggala yang lagi bertugas sukses selalu. Salamnya tidak usah banyak, cukup sampai di situ saja. Terima kasih, selamat malam.
1: See you, dadah, bye-bye. Terima kasih Kak Puja di Bintuni, Papua sudah bergabung dengan kami ya. Ada siapa lagi di belakang Kak Puja? Boleh banget gabung di 638055, juga di WhatsApp ya 081390115525. Kayaknya masih sore, satu penelpon lagi ya. Boleh untuk bergabung dengan kami. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Mas Manggala.
1: Selamat malam Bu Yuni, monggo silahkan, bagaimana kabarnya Bu?
5: Pangestu, sak mundur sugeng Mas.
1: Oke, baik. Bu, alat musik apa yang paling disukai suaranya Bu oleh Bu Yuni?
5: Biola Mas.
1: Oh, biola.
5: Iya, wah, tahu suaranya.
1: Iya, karena mungkin suaranya kayak dalam gitu ya Bu ya, mengalun-alun gitu ya Bu ya.
5: Iya. Soalnya dulu kakak kelas saya itu pandai main biola Mas.
1: Oh iya iya iya iya.
5: Jadi kok seneng gitu rasanya.
1: Oke.
5: Mas Manggala, saya tak tanya ya Mas.
1: Iya.
5: Kemarin Senin itu saya kan cuapek sekali. Jadi tinggal dengar buntutnya itu loh Mas Try once more like you did before, sing new song Cikwisita
1: gitu. Oh iya iya iya iya.
5: Itu pas kok boleh Mas pesen lagu itu?
1: Gini, itu hanya terakhir Bu. Jadi pas Ruang Rindu itu sebagai closing saja sebenarnya, karena lagunya sudah habis semuanya, tersisa satu lagu itu, maka kami putarkan. Sebenarnya lagunya termasuk lagu yang tidak masuk di era tahunnya.
5: Iya ya. Waduh, kalau gitu saya ya EBBE kabeh tak minta.
1: Iya, EBBE enak semua itu.
5: Iya, saya Mas, dulu nak ngelilau-lilau anak saya yang nomor satu itu. Nomor dua. Pokoknya yang
1: Sleeping through my fingers gitu ya. Enak banget.
5: Ada Cikwisita banyak kok mane-mane.
1: Ya benar. Ada
5: Batu Lu apa itu tuh Mas, pokoknya.
1: Iya.
5: Nah itu.
1: Oke, baik. Nah ini mau request lagu apa Bu?
5: Kalau Lady Gaga boleh Mas?
1: Lady Gaga boleh, yang apa?
5: Always Remember Us.
1: Lady Gaga Always Remember Us, oke.
5: Iya Mas.
1: Ada salamnya mau gue silakan Bu?
5: Iya Mas. Ada Ibu Elisa.
1: Iya.
5: Ibu Agustin. Ibu Aja Sri. Ibu Modesta.
1: Yes.
5: Ibu Anggun. Ada Mbak Rere. Ibu Tanti. Terus Mbak Migati.
1: Iya.
5: Ibu Endang di... Pokoknya tiga-tiganya ya Mas ya. Yeah. Terus ada Kak Uja, tadi makasih. Kembali. Terus ada Citra, Jessica, Angel dan Dewi tadi ya Mas ya.
1: Iya benar Ibu.
5: Terus ada Pak Kris, Pak Muwadi, Pak Gede, terus Pak Tri Boyolali.
1: Iya.
5: Pak Manggala,
1: Sugeng
5: Tugas.
1: Ya, amin, amin, amin. Terima kasih Bu Yuni. Amin, amin. Iya, baik. Oke, terima kasih Bu. Nggih Bu, monggo. Terima kasih, selamat malam ya. Oke, dari Salatiga Semarang menyapa Bu Yuni. Sudah 4 penelpon, kita ke lagu dulu pendengar ya. Ada beberapa lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda membuka segmen putar musik di Ruang Rindu malam ini sampai dengan jam 11 pokoknya. lagu-lagu era tahun 2010 sampai 2024 ya. Lagu-lagu Indonesia boleh, lagu-lagu mancanegara, lagu-lagu barat boleh juga Anda request. Dan ini juga nanti akan kami putarkan satu lagu juga. Lagunya apa ini tadi ya? Sebentar. Lagunya adalah Training Season dari Dua Lipa. Nanti kami putarkan ya untuk Anda yang ada di Boyolala yang lagi hangat bersama keluarga. Terus dengan kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: lama-lama alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: kamu di ruang rindu.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu. Bertemu di ruang rindu.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Prosat RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada lagu Tak Seindah Malam Kemarin ya. Kayaknya kok sakit banget rasanya ya. Kemarin gak kayak gini, tiba-tiba sikapnya berubah banget ya. Ada apa sih? Oke, baik, kita terima yang di telepon WA ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Bang Rindu.
2: Selamat malam dengan Bunda Tifa ya.
3: Iya.
2: Oke, baik. Gimana kabarnya Bunda Tifa?
3: Alhamdulillah, Mas. Mm-hmm.
2: Bunda Tifa, suara musik, alat musik apa yang paling disukai oleh Bunda Tifa?
3: Paling kalau ngelontok ngelaras tuh ya kulintang.
2: Apa ini?
3: Angklung.
2: Oh, angklung. Nah.
3: Itu ya.
2: Kalau angkatan saya kayaknya nggak tahu itu alat musik itu kalau nggak disebutkan angklung gitu.
3: Angklung enak.
2: Iya. Bunda Tifa mau request lagu apa?
3: Lagunya apa ya, Mas?
2: Lagunya Indonesia Mancanegara tahunnya paling lama 2010.
3: Indonesia apa ya?
2: Apa?
3: Karisma Cinta.
2: Karisma Cinta.
3: Ya.
2: Karisma Cinta nanti saya pilihkan yang versi gubahan ya, Bunda ya.
3: Ya, nggak apa-apa.
2: Oke, baik.
3: Ya, salamnya Pres Manggala ya.
2: Yes.
3: Selamat bertugas Manggala.
2: Baik. Iya.
3: Aku suka lihat di Facebooknya.
2: Oh, gitu.
3: Antenan terus ya.
2: Waduh, dipantau ternyata.
3: Anten ya. Mas Anu, Pak Pirudi, Pak Tri, Pak Kris, Pak Beni, Bu Rakil, Bu Ginem, Mbak Rere, terus semuanya saja, Mas.
2: Oke, okay, baik.
3: Pokoknya aku mendengarkan, Mak.
2: Ya.
3: Sampai selesai nanti.
2: Oke.
3: Okay. Mas Manggala, selamat bertugas sampai selesai jam 12.
2: Ya.
3: Sehat semangat selalu.
2: Amin. Ya. Terima kasih, Bunda Tifa. Sehat selalu. Ya, selamat amin. Malam.
3: Terima kasih. Mas Manggala.
2: Ya, baik.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Tifa, ya. Akhirnya bisa menyapa di telepon WA begitu ya. Nanti saya putarkan Karisma Cinta yang versinya Rio Febrian ya. Dan diusahakan untuk yang memang lagunya ya. Jadi artisnya memang lagunya begitu loh. Gimana ya ngomongnya. Oke, baik. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Malam ganteng.
2: Loh, kok nganggung ganteng bareng. Genteng tau kok ganteng.
4: Kau cantik popinya, lah.
2: Nek nu besok tak bawa anu pupur weh nek nu.
4: Iya, besok bawa lipstik ya.
2: Lah iya toh, nek nu tak bawa pupur wae.
4: Iya, bedak karo lipstik. Iya cantik.
2: Gimana kabarnya Bunda Menti?
4: Nah ini baru anu apa? Baru pabrik flu.
2: Oh gitu. Waduh, aku lah anti isu no.
4: Iya.
2: Tisu nentak kasih. Debu.
4: Iya, anak cucu kape kena.
2: Oh, iya. Kita memang kayak gitu tuh. Oh, kayak gitu kita memang estafet ya, Bunda ya.
4: Aku ketularan kok.
2: Lah, iya tuh.
4: Ketularan
2: putune. Jarine simbah itu pokoknya sak omah sing ngantek kabeh itu.
4: Oh, iya tuh. Aku lulus jalan sehat rawani aku.
2: Lola. Gimana? Ya,
4: kok tambah pilar piye?
2: Ya enggak no, wong dede kok bersama-sama dalam keadaan hati yang senang ini kan malah sembuh.
4: Lah iki jek mbeler mau tambah. Piye? Malah parah. Sendrap sembuh.
2: Iya, masih ada beberapa hari itu berarti dimaksimalkan untuk sembuh dulu.
4: Iya, kapan tuh Mas tuh?
2: Tanggal 6.
4: Tanggal
2: besok, nah, besok Minggu.
4: Kan pirang dino ya. Oh, tanggal 6 sok minggu ya iki wis Jumat sesuk Sabtu.
2: Bisa wis bismillah sembuh gitu pokoknya.
4: Nah, Mm-mm. Yang kena anak kancane, insyaallah.
2: Iya, makanya itu. Mm-mm. Bu Menti, saya mau tanya Bu, suara alat musik apa yang paling disukai?
4: Apa ya? Suling.
2: Suling. Suling yang mana ini? Suling-suling dangdut itu berarti.
4: Ya, suling-suling tuh yang buat latihan anak-anak SD.
2: Oh, recorder ya. Namanya orang dulu bilangnya recorder tuh. Ya, oke. Okay.
4: Suling-suling biasa itu loh.
2: Oh, oke, okay. Baik-baik. Oke. Okay. Bunda mau apa? Lah mau apa?
4: Aku apa ya? Charlie mas, putar ke Charlie.
2: Charlie? Oh iya, nanti tak putar ke Charlie.
4: Kirim-kirim ya.
2: Monggo silahkan.
4: Bunda Tifa, Mbak Dewi, Bunda Yuni, Mbak Tanti, Liling, Mbak Nini, Ngatisi, Pak Firudi, Pak Kris sudah masuk belum?
2: Pak Kris sudah.
4: Udah, Mbak Rere.
2: Mbak Rere belum.
4: Tentu ben biasanya nomor siji.
2: Lah iya tuh. Jangan dibegitukan nanti duka loh. Dikira saya enggak ngangkat nanti.
4: Terus kayak tukang parkir.
2: Siapa? Ya.
4: Cik Lingling
2: tadi ya.
4: Kakak Siti Aisyah.
2: Ya.
4: Semua menikmati tanpa terkecuali.
2: Baik.
4: Nuwun buat Mas Ganteng. Sehat selalu, tetap semangat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Menti ya di Kepatihan. Harus banget ya ikut acara Jalan Sehatnya RRI Surakarta. Saya infokan dulu bahwa besok tanggal 6 akan ada kegiatan Jalan Sehat ya. Acara Jalan Sehat RRI Surakarta di pukul 6 waktu Indonesia Barat berkumpul di halaman RRI Surakarta. Rutenya dari RRI kemudian ke Barat, totokan stasiun balapan itu ke mana namanya, ke Ngidul ya, ke selatan, kemudian ke arah Monumen Pers ke arah utara lagi, ke arah selatan lagi sampai Slamet Riyadi, belok ke kiri nanti ngetan ya, berarti ke timur, terus kemudian belok ke kirinya sampai di CIMB Niaga atau Wisma Batari ya, itu ke kiri. Kemudian lewat di barat tembok Mangkunegaran itu lurus, totokan, belok kanan, jembatan sebelum Pasar Legi itu. Lurus, sudah nanti sampai di RRI Surakarta. Begitu ya. Dan ini rutenya, barangkali Anda ingin bergabung. Dan tentu hadiahnya menarik-menarik ya. Oke, kemudian juga ada WA yang masuk dari Pak Kris ini apa nih? Tadi aku lupa, Minggu Mas Manggala panitia Jalan Sehat enggak? Waduh, saya Minggu tidak ya. Saya bagian seremoni upacara. Jadi kalau nanti ada upacara biasanya maca bergodo. Nah, ini saya nanti di sana kemungkinan akan jadi pemimpin upacara ya. Itu kemudian juga akan mandu acara penyulutan obor Tri Prasetya di internal, acara internal tapi acara yang cukup sakral bagi RRI dimanapun RRI-nya ya, penyulutan obor Tri Prasetya. Oke, kemudian ada juga Bu Menik Hartini, selamat malam Ruang Rindu, mau lagunya Kenanglah Aku Sepanjang Hidupmu. Oke, kemudian ada oke, selamat bertugas Mas Manggala dari Bu Menik Hartini, terima kasih Bu Menik. Kemudian juga ada dari selamat malam Ruang Rindu, request lagunya Bon Jovi Unbroken. Oh, waduh, lagunya untuk malam hari ini adalah lagu-lagu Indonesia, lagu barat juga bisa, tapi era tahunnya 2010 Bapak Ibu ya. Jadi lagu-lagunya adalah lagu-lagu baru, paling lama adalah lagu tahun 2010. Apalagi Bon Jovi, waduh itu 80-an ya mungkin. Sehingga untuk hari ini tidak masuk, mungkin lagunya Bon Jovi bisa di request ketika hari Senin ya. Nah, hari Senin di lagu-lagu manca slow rock era tahun 80-an tuh masuk tuh. Tapi kalau hari Jumat memang lagunya lagu Indonesia manca, paling lama adalah 2010. Oke. Mas, tolong share info rute jalan sehat. Oke, saya ulangi ya, saya ulangi. Dari RRI kemudian ke barat sampai ke arah stasiun Balapan, lalu ke kiri ngidul sampai di Monumen Pers lurus lagi Slamet Riyadi. Jadi dari RRI intinya ngidul sampai ke Monumen Pers sampai ke Slamet Riyadi, nanti Slamet Riyadi ke kiri begitu, ke timur sampai ke Wisma Batari atau di CIMB Niaga ya. Nah, itu belok ke kiri arah Atria, arah Polsek ya itu ya. Kalau enggak salah ada kantor polisi kan di situ itu. Di Masjid Al-Wusta benar ya. Nah, itu di bagian barat tembok Mangkunegaran itu, lurus mentok-totokan belok ke kanan yang jualan tanam-tanaman itu, terus jembatan itu ke utara. Udah sampai nanti ketemu di perempatan timur RRI itu, belok ke kiri kembali ke RRI Surakarta. Ada rutenya itu ya. Jadi nanti silahkan yang mau ikut boleh banget ikut. Ada satu penelpon lagi kita terima. Ada siap? Oh iya, ada Bunda Tanti. Oke, kita terima dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
5: Ya.
2: Iya.
5: Antek Kemeng.
2: Kenapa?
5: Kemeng.
2: Oh, enggak apa-apa.
5: Yunua Kemeng.
2: Kemeng is linu-linu ya. Wah, ini delalah kok ya, rame banget ini. Padahal lagu-lagu ya, baru ya. Loh, tapi seneng saya kalau rame gini.
5: Ya ora apa-apa. Kok sepi kok malah piye?
2: Oh, sepi tak iseni dhewe kebak pokoke.
5: Sepi kok lagu-lagu tok ana
2: sing ngoner. Lah iya ta. Bunda Tanti gimana kabarnya, disapa Pak Kris tadi?
5: Kabarnya luar biasa. Sehat gak lala.
2: Sampai kata Pak Kris gini, "Woi, saya tuh naik kecangkel kelingane Mas Manggala." Ya berkatnya Bunda Tanti ini ya aslinya.
5: Kenapa?
2: Kelingan koyor jer.
5: Iya iyalah.
2: Lah iya. Yes.
5: Tenang arek koyor.
2: Oke, Bunda Tanti
5: apa? Ayo ari arek. Nama aku uy ngene lho, ora cepet
2: entek. Ah, makane nek ke sana itu bawa gunting, dadi ini kan cepet.
5: Ayo arek nak.
2: Lah iya toh. Oke, baik. Bunda Tanti, suara alat musik yang paling disukai apa?
5: Aku.
2: Mm-mm.
5: Apa ya?
2: Apa?
5: Gitar.
2: Oh, gitar.
5: Suling.
2: Suling. Suling apa nih? Suling yang dangdut?
5: Bukan.
2: Atau flute? Atau?
5: Ya, flute.
2: Flute. Oke, okay. flute. Oke, okay. Baik. Yes. Apa? Cukup.
5: Besok masih. Seminggu mesti jalan-jalan mesti nyiapke mesti.
2: Boten, saya tak bagian aku belakang panggung.
5: Bisa karena yang jalan sehat aku mau motor lah ya.
2: Oh gitu toh.
5: Aku dia.
2: Oh lah.
5: Orang ibu aja.
2: Oh iya, tidak mau koncone akeh. Kalau koncone akeh itu peluangnya dua, satu ditulungi, dua malah ketendang.
5: Ayo, lah ibu aku tidak mulinya no. Padahal jalan yang ngarep terus.
2: Lah iya toh.
5: Apa yang ngarep?
2: Aduh. Oke, baik. Bunda Tanti mau request lagu apa?
5: Westlife boleh toh?
2: Westlife boleh. Yang mana?
5: Apa ya?
2: Tak puter ke ini.
5: If You Go apa-apa.
2: Oke.
5: Apa My Love boleh?
2: Ya, tak puter ke.
5: Gile ke.
2: Yes.
5: Gile ke. Tak lah lo.
2: Tapi tak cari ke yang paling baru lo ya pokoknya.
5: Iya.
2: Nanti tidak.
5: Boleh.
2: Tidak kena semprit saya ya.
5: Oh, lah. Emang saya lek mau.
2: Yes.
5: Aku nunggu orang yang lain lain.
2: Oke.
5: Berlarang. Bertugas ya.
2: Yes.
5: Tetap semangat.
2: Mm-mm.
5: Jaga kesehatan.
2: Ya.
5: Yeah. Nara dijogo, enggak atau boleh loh. Ya apa suwe-suwe. Tanya neng neng oma.
2: Oke, baik.
5: Mikir neng oma sih loh.
2: Yes.
5: Buat nani ling-ling selamat malam. Ayo masuk nih. Ini ada Mas Lala loh.
2: Lala.
5: Tak kenal ke Lala aku nanya loh. Bunda Yuni tadi okay. Udah masuk. Bu Desta, Bu Elisa.
2: Yes.
5: Mbak Menti, Bu Mbak Rere, Bu Ginem, Bu Gina, Pak Kris, Bu Kris.
2: Okay.
5: Benny Tante Citra.
2: Iya.
5: Mbak Rere sudah ya?
2: Mbak Rere belum. Belum masuk Dewi. Maksudnya belum
5: Mbak
2: masuk.
5: Mbak Dewi kok Bu Dewi. Mbak Dewi ya karo Singannya sama sih.
2: Rifki Minov.
5: Rifki, waduh. Sayangnya umum. Mau gak mau ngerti sih, Be.
2: Yes.
5: Gue bisa Bu Agusti. Bu Arno. Apa nih, toh? Pak Tri. Bu Endang Cemani, Endang Sukajo, Endang Solo Baru.
2: Iya.
5: Bu Siti. Mbok Nah. Siapa nih, toh? Bunda Haja Sri Pandansari.
2: Iya.
5: Bu Siti sudah. Buat semua kafe ya.
2: Oke, okay, baik.
5: Nanti nunut Pak Tri nak mabu.
2: Oke, okay, siap.
5: Lala,
2: ya. Yes.
5: Tenang lah. Aku nak Doni ya.
2: Lala. Sing motor Raisa kan. Oke, okay, baik. Terima kasih. Selamat malam untuk Uda Tanti ya di mana ini? Mojolaban. Bekonang ya. Mojolaban. Oke, okay, baik. Wes pokoknya kuala wale Salatiga, Semarang, Pacitan, Ponorogo, Bekonang, Mojolaban. Wes ini pokoknya dicetaknya sesuai ya lali meneh. Baik pendengar, kita ke lagu ya. Sudah beberapa penelpon untuk di sesi ini, saya putarkan lagu untuk Anda. Terus dengan kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: rindu. Ruang rindu. Ruang rindu.
1: Ada lagu dari Westlife dengan If I Let You Go. Oke, baik. Dan saya akan terima telepon lagi dari Anda. Silakan pengen gabung di 638055. Juga di WhatsApp ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Kayak selat diuncal kese. Wes, wes.
2: Dari Barbak Dewi langsung.
1: Wes.
2: Kadungan Mas kata duka.
1: Oh, lah mulane ora patek duka, jebule wis geser rono sik nongkronge nunut ngebuk kono jebule.
2: Lah iya nongkrong sik kono iso mlebu
1: langsung
2: rene. Lah iya to. Oh, iso masuk-masuk ya
1: iki kan sik to. Heeh, sing iso didobrak pokoknya dobrak sik. Ah,
2: dobrak
1: sik
2: pokoknya celok lagune rasa mati.
1: Lah iya to. Oke.
2: Sehat selalu,
1: amin. Ini Mbak Rere kita ya sehat banget ini jam segini loh masih.
2: Sehat laras
1: seger. Hmm. Enggak masalah. Orangnya keli ora masalah, ora nyekel. Sing penting kesimpen ngono loh maksudnya.
2: Wah,
1: loh, lah piye to? Oh, genah ngisor bantal. Ora wis ora usume ngisor bantal ya sing digo bantalan kuwi maksudnya. Wah, lo piye to nganti nganti kaya bar disetliko metu kaya londrian
2: kok. Nek Kristen nang
1: ngene wae
2: karo wong nang manyar mung foto anake mulih gak iya.
1: Kaya metu londrinan pokoke. Wes klimis wangi sisan ya
2: to. Wangi
1: lho. Oke. Mbak Rere.
2: Apa?
1: Musik suara alat musik yang paling disukai apa, Mbak?
2: Iya, juga seruling itu, Mas.
1: Seruling?
2: Iya.
1: Wah, soneta.
2: Dulu kan aku juga itu main itu loh, Mas. Apa itu? Kulintang.
1: Oh
2: ya,
1: iya.
2: Polisi kulintang.
1: Oh, angklung.
2: Angklung terus anu itu karawitan juga.
1: Bisa. Oh, bisa. Well.
2: Dikit-dikit.
1: Weh, jebule iso ngerti ya tak jaring sekaten.
2: Oh gitu.
1: Lanu tok ke saran apa?
2: Okay,
1: ngantani Pak Gatot tuh. Pak Gatot tuh juga, lho Pak Gatot tuh juga kemarin nabuh Kiai Guntur Madu lho.
2: Waduh.
1: Wah lagi. Wah harus nonton kan besok naik sekaten tahun depan barangkali coba jauh. Nanti tanya ke Pak Gatot. Lah itu kalau sekaten kan kalau pas gunungan itu kan sing nabuh salah satunya pengrawitnya kan Pak Gatot.
2: Oh gitu. Ya?
1: Wah wes kena ajar balung ini sama Pak Gatot ya wes.
2: Seperti
1: itu. Yes no. Oke, Mbak Rere mau lagu apa?
2: Lagunya apa ya?
1: Indonesia Manca 2010 yang paling lama.
2: Aku pengen Jika Cinta Dia, Mas.
1: What? Jika Cinta Dia jujurlah padaku toh.
2: Lah
1: kandani aku nek saya itu nek nontone kowe tok melas banget. Kaya
2: aku ngrungokne yo nganti piye kok piye to seindah malam kemarin.
1: Lah iya, kaya pengen urun kacu ngono lho rasane.
2: Lah itu cinta lipitu ya, Mas.
1: Lah iya.
2: Enggak usah dipikirin, Mbak Dewi. Heeh,
1: wes.
2: Jangan. Entar kan pulih sendiri.
1: Lah, itu lho. Malah
2: akan hilang lagi ada apa gitu lho, Mbak. Lagi capek gitu lah.
1: Lagi kelilipan yang ora cerita.
2: Betul
1: ya,
2: betul
1: tidak salah. Betul ora salah.
2: Betul tidak salah.
1: Jangan bengi-bengi kok ngejak gemujeng lho Mbak Rere iki jantan.
2: Kalau bangga lagi ora iso apa tenan.
1: Anda ni wis ora iso, ora iso. Moh moh medun jarine Bu Tanti moh medun.
2: Lah
1: piye
2: Pak Rere
1: dan juga. Iya.
2: Heeh. Balang wong. Iya.
1: Ayo mulane. Balang tok ora apa-apa nek dibandel nganggo benang barang ya ora malah jindet-jindet to.
2: Balang kuwi
1: ora apa-apa. Iya to, makane itu. Oke, baik ada salamnya untuk siapa lagi?
2: Salamnya buat Mas Manggala sekeluarga sehat selalu.
1: Amin.
2: Rezeki melimpah ruah barokah
1: ya.
2: Salamnya buat Bunda Maharani di Lingling. Mas Adi Batam, Pak Kris, Pak Mulati, terus Bu Santi, Bu Titi.
1: Yes.
2: Mas Adi Batam, Mas Gatot, Mas Bima, Mas Satrian, Pak Sri Boyolali, Lastri, Bu Yuni, Mbak Dewi, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Gati, Pak Beni, Bu Maria Gata, Mbak Citra Mamah, Yang Sunu, Lek Karim, Bu Temu, Bu Nini Sabdini, Bu Akhir, Bu Kinem, Bu Yatmi, Bu Adastri, terus Was Bu Wisnu, terus Pendang tiga-tiganya ya, Mas. Mas Rana, Bu Modesta, Bu Santi. Aku ngerai itu kayak arep bobo.
1: Wah. Terus arep bobo barangnya.
2: Terus pindah nerein.
1: Dobrak lemburi.
2: Serapnya buat Bunda Tiba dan semuanya ya, Mas. Mas Manggala Jengantuk, Tantu Boni Ngatiku.
1: Wah, terima kasih.
2: Ya, Jengantuk, aku tak geret kemburi.
1: Nah, kandani ya. Ngantuk sidik, langsung disenggek ngono wae, Pak.
2: Yang penting kurang rahati.
1: Lah, makanya itu. Oke, baik.
2: Yes.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rere ya, sudah bergabung. Marem pokoknya sudah masuk tuh. Ada Bu Modesta mengirimkan pesan WhatsApp-nya kepada kami juga. Selamat malam Mas Manggala. Bu Modesta request lagunya Just the Way You Are, lagu dari Bruno Mars. Salam untuk Om Benny, Papi Rudi, kemudian Bu Tanti, Bu Yuni, Bu Endang Sukoharjo, Bu Rere, Cik Lingling, Bu Elisa, Bu Retno Hardani, Bu Hajah Sri, Mbak Citra Muah. Makasih Mas Manggala, selamat bertugas, sehat selalu ya Mas. Saya suka mendengarkan gitar melodi. Carlos Santana, waduh, Slash, wah, idaman banget. Sekarang itu siapa sih namanya yang di Avenged itu ya? Siapa sih namanya? Bentar. Melodinya Avenged itu Sinister. Aduh, nggak bisa, ya. Harus nonton mereka main banget gitu. Oke, baik pendengar, mohon maaf untuk line telepon kami tutup ya. Sudah ada beberapa lagu yang masuk, Bruno Mars, kemudian juga ada lagu Geisha, Jika Cinta Dia. Ini kami siapkan untuk Anda. Terima kasih kebersamaan Anda malam hari ini. Bahagia sekali rasanya saya bisa menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu yang Anda suka, Anda request. Bahkan saya itu lebih senangnya begini pendengar, karena tipe siaran kami ini kan tidak menentu ya. Maksudnya request lagunya yang dulu Anda bergabung sejak era-era dulu sampai sekarang, lagunya berubah-ubah terus, programnya sempat ada perbaruan dan lain sebagainya. Anda pun masih bisa mengikuti. Nah, ini adalah satu hal yang membuat saya itu semangat untuk menjumpai Anda di udara ya, karena ternyata Anda itu aktif sekali menggunakan gawai, menggunakan handphone untuk nyari lagu-lagu baru apa ya di era tahun ini, lagu-lagu ini apa ya. Sehingga kami pun juga berusaha penuh untuk memberikan, menghadirkan lagu-lagu yang Anda inginkan gitu ya. Bahkan kemarin sempat beberapa waktu siaran kami sempat drop ya, dalam arti sempat ada perbaikan di pemancar kami. WhatsApp yang masuk ke kami itu banyak sekali. Kebetulan pas saya itu masuk pagi hari Kamis ya, tapi alhamdulillah bisa terselesaikan. WhatsApp kami jawab satu persatu. Saya senang sekali ketika Anda aktif. Kami tidak menganggap ini sebagai sebuah komplain, tidak, tapi kami tetap berterima kasih, karena kalau tidak ada Anda, saya kayaknya nggak tahu kalau siaran saat itu 101-nya agak trouble. Jadi pokoknya kami harap Anda terus jadi teman setia kami, jadi sahabat kami, kalaupun ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan, kemudian ada kabar-kabar yang ingin Anda sampaikan kepada kami, begitu, Anda boleh kirimkan WhatsApp Anda kapanpun, kecuali request lagu ya. Kalau request lagu memang ada waktu-waktu tertentu, terkhusus Pro 1 memang hanya di jam santai dan juga ruang rindu, sehingga Anda bisa ya sekedar menyapa kami sore, selamat sore kak, mbak, mas penyiar, malam dan lain sebagainya. Senang banget rasanya pokoknya. Begitu pendengar, dan semoga kita diberikan kesehatan terus, diberikan umur yang panjang dalam takwa dan iman kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, apapun yang kita percaya itu. Dan semoga langkah-langkah kita ini selalu diberkahi, sehingga hal-hal yang akan kita panen pun adalah panen yang banyak tapi juga berkahi gitu ya, untuk kita dan juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih mendengar kebersamaan Anda. Kita bersua lagi di lain waktu kesempatan, di Ruang Rindu, di waktu-waktu yang lain. Tapi malam hari ini saya sudah menyiapkan lagu-lagu untuk Anda. Pokoknya terus aja bareng sama kami, lagu-lagunya siap kami hadirkan. Dan Ruang Rindu harus segera usai sampai dengan jam 11 segera ya tentunya. Untuk Anda kami hadirkan lagu-lagu penutup Ruang Rindu malam hari ini. Ada lagu dari Geisha, Jika Cinta Dia, pendengar untuk Anda. Terus dengan kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

gak sih melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Sungai adalah wajah sebuah kota. Dari alirannya, kita bisa membaca sejarah, budaya, bahkan perilaku masyarakatnya.
1: Sayangnya, sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan sering berubah menjadi tempat pembuangan. Air keruh, sampah menumpuk, limbah mengalir.
0: Padahal, wajah kota tercermin dari bagaimana kita memperlakukan sungai.
1: Bijak memperlakukan sungai

0: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam, terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana enggak pakai helm. Surat kendaraan enggak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 4 September 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 dan 96,8 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital, membawakan acara siaran sepanjang hari ini Sabtu 5 September 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
3: 101 FM dan 96,8 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta. Kembali Surakarta Pagi Ini hadir menemani aktivitas pagi hari Anda di hari Sabtu 5 September 2026. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan selalu bahagia. Jangan lupa untuk selalu bersyukur apapun yang kita dapatkan hari ini. Dan Surakarta Pagi Ini akan kami awali dengan siraman rohani agama Islam dan religi pagi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran surat Yunus ayat 54 sampai dengan 70 oleh Misyari Rasid, diteruskan nanti dengan siraman rohani agama Islam dengan judul Mencontoh Sifat Jujur Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh Ustadz Kinga Behi Edi Sulistiono SSNM HUM. Pagi mengajarkan kita bahwa segala sesuatu selalu diawali dengan rasa syukur, dan embun adalah tanda keikhlasannya. Surakarta Pagi Ini bersama saya Riana Disurya.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu. Dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian diberi keputusan di antara mereka dengan adil, dan mereka tidak dizalimi.

0: Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Huwa yuhyi wa yumiitu wa ilaihi turja'un.
0: Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.

Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?

Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.

Dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

0: Ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.
1: Alladzina amanu wa kanu yattaqun.
0: Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa.

Dan janganlah engkau Muhammad sedih oleh perkataan mereka. Sungguh, kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah, milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah, tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga.

Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benerang. Sungguh, yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar.

Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak, maha suci dia, dialah yang maha kaya. Miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan kuat tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui?

0: Bagi mereka kesenangan sesaat ketika di dunia. Selanjutnya kepada kamilah mereka kembali. Kemudian kami rasakan kepada mereka azab yang berat karena kekafiran mereka.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Asyhadu alla ilaha illallah wa daula syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Kawula nuwun para miyarsa. Sutresna siraman rohani Pro 1 Radio Republik Indonesia ing Surakarta. Sugeng enjang sugeng pepanggihan kalian Kang Abi. Langkung rumiyin sumangga nun kula dherekaken ngunjukaken puja-puji syukur ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Anggih awit saking hidayah tuwin inayahipun Gusti Allah ing sepri kulon panjenengan. Alhamdulillah mbok pilih tasih dipun golongaken titah menungso ingkang nggadahi kecenderungan nggih remen takwa dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salam sosalawat kunjuk dumateng uswah kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambet kalian ingkang kula aturaken minggu ngajeng para miyarsa, dados tumurunipun Kanjeng Nabi ngalam dunya menika cetosipun menika minangka nabi pamungkas, sampun mboten wonten rasul malih. Menika nabi penutup, nabi pamungkas. Menika nyampurnakaken para nabi saderengipun. Nggih. Nah, upamane undang-undang iki undang-undang sing kanggo ya undang-undang sing kari dhewe. Nah. Para manungsa menika ing pundi kemawon tinitah religius, tinitah spiritual. Awit saking nalurinipun manungsa menika anggadhahi kapitadosan yen ana kekuatan sak njabaning kekuataning manungsa. Yang primitif kemawon sampun saged menggalih. Iko ana udan, udan padha mlebu dhateng guwa tiyang primitif menika. Di mlebu mah nduk, Le. Leluhure awake dhewe mbiyen. Homo solensis pitekan tropus erectus paleo javanicus menika leluhur kita wujude mbiyen iki ya ijih ngono kae, nggih. Nggih, wujude ya ngono kae. Para kakung-kakung menika sami bebedak, sami beburu, sebab nalika semanten carane mikir nembe dumugi mriku bebedak kidang, celeng, dipanang kok nyene wis kecekel tekan dalem di kuliti, lan daleme nggih guwa-guwa niku. Nah, iku leluhur kita menika ingkang cetha wonten buktinipun menika ing Sangiran. Nah, Sangiran iki nang Lor Solo, Kaliyasa. Rumiyin ki ngabehi nggih nate ngringgit ing Sangiran. Dateng Pacitan, dateng Trinil menika ing Ngawi. Lur kita kemawon sampun saged gagas niki ana kekuatan sing maha dahsyat sak njabaning manungsa. Candake nalika semana ya kuwi kekuatan kuwi leluhur roh-roh. Roh-roh ing leluhur mbiyen bae buyut canggah udek-udek gantung siwur nek cara wong Jawa. Tiang Toraja nggih nggadahi pamanggih mekaten. Tiang Toraja menika nggih saka bektine karo luhur. Ora di temlungke liyang lahat. Dados Kunarpa menika dipun wadahi kalian gendoga utawi peti dipun sanggaraken ing guwa-guwa. Yang suku Maya nggih gadahi sembahan dumateng para luhur. Yang Yunani Romawi percaya sing kekuatan itu adalah para dewa. Ono dewa Zeus, dewa sing dhuwur dhewe. Nggih. Gadahi putra Hercules, Jupiter. Yang Hindu nggih ngaten. Wonten kekuatan ingkang Maha Agung. Utawi Parameswara nek yang Hindu ngarani. Gitu. Sang Parameswara lah. Sang Parameswara menika maujud. Dados Sang Pancipta Brahma, Sang Pangupen Wisnu
sang panglebur Siwa. Ten menika tiang-tiang India ugi tiang Jawi rumiyin nggih ngaten menika. Lho populer sanget kisah-kisah Wisnu Kresna Tutising Bathara Wisnu nggih, Arjuna Tutising Bathara Jisnu. Kresna Wisnu menika manitis ora mung ning Paranata Arjuna Sasra Prabu Kresna. Dateng buku Jangga Jangka Jayabaya menika ngantos nggih Bung Karno kemawon tulisanipun Wisnu menika awet saking Balung sungsumipun leluhur kita menika dumateng agami lami. Nang menika sampun dipun enggalaken dening Wali Songo kulan panjenengan lantaran Wali Songo saka welas asih tresnaning Gusti Allah dumateng kula panjenengan. Najan agami Islam menika lair ing tanah Arab ya nyatane iso tekan kene abad kawan welas tiang Jawi sampun dipun islamaken dening Wali Songo ning Islam tahap awal nggih. Islam tahap awal sing lagi Islam pengenalan. Nah, kok tahap awal piye to Kiai? Nggih lah riyen menika mung syahadat kok. Islaming leluhur kita menika mbiyen ki syahadat, pepone sasi mulut ngaten iki. Nah, cariyosipun nalika semanten menawi sasi mulut. Gitu. Jeng Sunan Kalijaga ngedekaken bale pagungan sak ngajenging Masjid Demak. Pirangan ler lan pirangan kidul sak ngajeping Masjid Demak dipun DKI gamelan Kyai Guntur Madu lan Kyai Guntur Sari dipun tabuh lah wong jaman biyen. Wong sak yaene nek krungu gamelan sekaten ya mara kok. Daya kekuatane mboten umum sekaten kok. Rikala kula tahun 80 sekawan dateng Solo. Mbisuk SMK ing Kepatian. Gua melan sekaten itu abuh niku teng dekosan pun atine pun

Ya. Syaraté sampean-sampean kudu wudu ning kalen iki wis sing tak ileni banyu iki wis bar wudu sampean maca syahadat. Syahadat niku wis pundi to Kanjeng Sunan? Tirokne ayo lah niku tiyang atusan padha nirokne Kanjeng Sunan niku. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tegese sayektene aku nekseni ora ana sembahan kang patusi nembah kejaba Gusti Allah Subhanahu wa taala lan aku prajanji Muhammad iku mau utusaning Gusti Allah. Wis, mbon mare gudung mendro. Kupeng tak sakiwa tengene bali pagungan mriku, nggih namung mriku ngoten niku wis ramipun tiyang Jawi menika. Lah hariane ya bali kaya tradisi sabene kuwi sing gawe ning gawe saji ya gawe saji. Gawe ne kondangan ya kondangan. Sing gawe ne ngobong dupa nang isor wit ya ngobong dupa. Lah sebabe menapa? Kapercayane wong Jawa mbiyen pancen ngaten. Dadi kekuatan sing sak njabane manungsa iki jenenge pola leluhur. Sepriki tiras-tirase nggih tesih. Dan kathah tanggi kula menika arep nanti to Kang, arep manganan nang gone mbahe iki nang gone kuburan. Teng makame mbahe. Beto wilujengan lajeng sami dahar ku jenenge manganan ning makam. Ngoten lho. Menten kok. Menten, iki ngabehi malah nanti ditanggap. Satunggaling pengusaha besar menika kagungan makam caket Klaten mereka. Makame dibangun dadi kaya omah nika. Ternyata beliau-beliau kudu tilem teng mriku. Asing tilem teng makam mriku, ngeloni kijinge mbae lah. Kok dadak ngoten to, Mbak? Nyuwun berkahing leluhur lah. Ngoten niku lho, niku tilaran kapitayan rumiyin eyang-eyang iki. Sukmane do iso meni duwe daya kekuatan kaya teng pewayangan mriku. Wah, sukmane Arjuna nekani parikesit meneh senjata pasupati rumangsane ngono ning niku pa ngentro-ento. Lah, ucalanipun Kanjeng Nabi Muhammad wong yen nemu patine iki mau ora duwe daya kuwasa ning alam donya. Ngoten. Ya. Sukma Mbah Buyutipun ki ngabehi canggah wareng menika sami mapan ning alam ingkang benten planetipun inggih menika alam baryah utawi alam kubur. Mula Kanjeng Nabi dipun turunaken menika nabi niku kon nuntun sing sak tenane piye to? Tuntunaning alam akhir ki ya kaya tuntunane Kanjeng Nabi Muhammad niku para miyarsa. Lah momentum mulutan ora kok nengen kile arep kondangan oleh kok nengen kile arep nonton sekaten. Aku terus jajan soto ning alun-alun ora ning kon nelat nulodo nyonto keluhuranipun Kanjeng Nabi. Ulah sasih tresno para garwa, tresno para putra, tresno karo para sekabat. Dereng nate Kanjeng Nabi ngendika sengon niku mboten wonten sregep ibadah. Toh, ini nabi menika nabi lho, rasul lho. Menika junjunganipun tiyang sak negari Arab mengulon nganti tekan Turki, Irak-Iran menika sedaya wonten reh-rehanipun Kanjeng Nabi. Parandene Kanjeng Nabi menika mboten kemratu-ratu. Ini nabi menika ora kaya prabu sapa, kaisar mboten. Kanjeng Nabi iki tiyang limrah. Saben dina yo ngrewangi garwane nge pel resik-resik nyapu menika Kanjeng Nabi. Ngoten. Nek wong feodal ra mboten. Wong feodal iki nggih. Para feodalis menika kira-kira uripe rada penak sithik usahane rada lancar ngono wis golek kletik-kletik keneh kok. Kletik-kletik apa to iki? Biasane terus duwe simpenan lho kuwi. Salin seringat, salin slogo niku. Niku karakter-karakter kita ingkang negatif niku ngoten niku. Rada penak sithik ngono arisane semua kumpul tanggane kok. Kerja bakti ya semua

kongkonan sapa sing dikongkon mriku lho niku lho kuwi jenenge sikap feodalis wis kaduan karo Kanjeng Nabi Muhammad ya wong model-model ngono kuwi bawane wong sing urung tepung karo sing diarani agama lha nek nyontoni Kanjeng Nabi paling boten Kanjeng Nabi mpun sipatipun wonten sekawan menapa sikapipun utawi sifatipun Kanjeng Nabi menika sidik amanah tablik fatonah niku lho niku lho putri sejati mbok bilih sampun wungu putri sejati ingkang nggah ing jajar bapak Widoyo ing manan Pak Haji Sunarto adalah ibu lan tangga tepalih hingga gak sipat. Pak Mbak Ragil, Bu Ginah, Mbak Temuwati ing Solo, Bu Arab. Ugi Mas Heru Santoso ingkang lenggah ing Danu Kusuman. Mas Budilan Fajar ing Jakarta lan Bogor, Mbak Aguswati ing Colomadu. Mas Tri Hastotomo nggih pandemen siraman rohani Sabtu Injang ing Baluwerti Kraton Surakarta. Mas Heru Santoso Ki Dalang Imam Sutarjo ing UNS nggih menika sak kiwa tengening Solo ngilen rumiyin dumugi Pak Wiono Undung Warsito ingkang lenggah ing dusun Cicuruk Sukabumi lajeng mengitan melih dumateng Ibu Titik Mariati Warasito ing perumahan Giri Asri Wonogiri. Nggih. Mbak Blas mengidul mungkin ndak lali Mbak Sri Maharani ing Sydney Australia mengalor malih kadang kula ingkang kula tresnani menika ing Karanganyar. Menika Bapak Sudaryanto adalah Ibu Nur Sudaryanto ing dusun Jenggelong Karanganyar. Ibu Sumiyem mugi ing Karanganyar. Ugi mengalir dumugi Kali Jirak Tasikmadu Bapak Suparno Hermanto. Menika tangginipun Ki Ngabei. Ingkang gimirengaken Ki Ngabei menika ing nggih Ngringo ing Banaran utawi Tegalarjo. Ngringo Mas Bambang Aki, Pak Lukito, Pak Disri. Menika caket dalemipun Ki Ngabe ingkang kilen. Lajeng mangidul malih konjuk dumateng Eyang Putri Sriating Dusun Mawang Jatiharjo Jatipura. Sugeng enjing Eyang Putri. Ugi Eyang Putri Hajah Sri Sulamsini ing Slogoimo. Dados panglipur Eyang Putri. Gitu, mugi-mugi mboten ingkang cewet. Pak Parno ing Kalijirak, Mas Hari Darmono ing Tawang Mangu. Oh, niku lho. Sidik jujur. Kali amanah, amanah ki iso dipercaya ora ngapusi. Wong kanemanipun kemawon sampun kondang kok. Ya, sampun kondang kok. Jeneng Nabi menika wong sing iso dipercaya. Mula untuk gelar Al-Amin yang ing Mekah menika. Wong zaman semono kok duh akeh wong munafik, akeh wong musyrik. Ya omongane ora keneng dicekel. Isuk dhewe sore tempe ning namanipun Kanjeng Nabi Muhammad menika wong sing iso dipercaya sak kutha Mekah mriku. Tablik menyampaikan wahyu. Sekawan fatonah cerdas. Niku. Kulan panjenengan iki didhawuhi niru-niru sipate Kanjeng Nabi. Sidik jujur wong iki sing jujur. Nah, kita menika wis kulino ora jujur. Ngoten to? Apa ya to gila menika ora jujur goroh ning dianggap kebudayaan kok sakniki niku. Giroh ning kuwi dadi budaya. Contone napa ki? Contone pun cetho ngoten kok. Usum reuni, nopo kumpul-kumpul nopo, ngelumpuk kabeh.
Sampean niki sing ado dirancang kopi darat pertemuan menika pertemuan wargani siraman rohani penggemar pro satu siraman rohani kang badhe dipun adani dening Pak menika Pak Hermanto kali jirak menika pun dong lumpuk kabel lho. Penyen kok malah urung rawuh to ki, monggo mayo cedak minggaum kono ae. Aku OTW. OTW ning jane iki urung adus ki ngabeh kuwi lho, ngono kuwi lho. Lah niku aneh sing diwangsuli OTW ki yo wis seneng, ning jane niku ora ngapusi. Nek kon goroh. Monggo kalih amanah iso dipercaya lah sing sakniki do wongi do ora iso dipercaya. Diwenehi kepercayaan karo negara nyekal duit kanggo kemakmuran ing para kawula rakyat Indonesia men sekolah iku mau bayari murah jurusan kedokteran dadak bayar 50 juta 500 juta iki duit apa lagi dosene diblonjo karo negara ya aku jenenge wong ora amanah mongko rektor dosen lho kuwi wong kok ora iso dipercaya. Ora saben wong iki iso dadi kepala kantor. Kepala RRI, rektor. Nggih. Kepala bagian, kepala dinas, wali kota, bupati, jaksa, hakim. Kenging menapa kok Gusti Allah kok ngamani kula panjenengan dadi wong-wong gedhe supaya ngayomi kang luweh cilik. Eneng apa kok enek wit ringin supaya dadi eyup-eyup karo titah sak liyane. Dadi pangiyuping menungso yen pinuju mlaku kepanasan ngeyup. Eyup-eyup pane kidang nek bareng mlayu, eyup-eyup pane singa, eyup-eyup pane semut ngono lho. Nek dadi wong agung mau aja gumendung sebab kon ngayomi kang luweh ringkih. Ten. Nek dadi wong sugih gampang golek duit, kon nulungi karo wong sing ora duwe. Aja nganti bocah kiwa tengene wong sugih kono kok anake ora kuat tuku sepatu. Aja nganti kiwa tengene wong sugih kok ngliwete ora iso, kersane Gusti niku ngono niku mulai digampangke rezekine entuk duit akeh. Ning menungso niku mau ora mudeng, ora manah, ora jujur. Nek jian wong negara sing lagi rusak perkara korupsi niku nggih negarane awake dhewe niku jian sapa-sapa kok do korupsi bupati duwe emas sabote setengah kintal jampitsus penggede kejaksaane ya sida korupsi sing menarik nek tumrap ki ngabe kabar korupsi nek tumrap ki ngabe wis ora menarik sama sekali ora menarik. Sing menarik malah lho. Kok do seneng men korupsi iki sebabe apa ya? Ya ta? Mergo ora tepung agama, kuwi jelas. Mengagama mung dingmu formalitas. Nek ngaji ketok ya penggede ki ya rawuh, wah diululukan Pak Camat. Jejer karo kyaine, kuwi mung formalitas, kuwi ora ngaji. Oh ngaji do nyawangi HP ngoten kok. Meram lebu. Sing meneh pengajian bareng ya mung digolek gojeke ayo panjenengan isane ya wong lagi ngono tapi orang ngresep tekan mana mbok menawi para pangarsa-pangarsa negari kita menika klebu para koruptor yang tertinggi teng hitungan teng alam dunia menika kok iso ngono lah sebabipun menapa kita menika nggadahi karakter postkolonialis lan feodalis niku lho sampun ngatos tu memplek teng kula panjenengan niku. Postkolonialis lan feodalis. Postkolonialis menika menapa? Bangsa sak bubare di jajah. Bangsa niku secara psikologi. Secara psikologi menika postkolonialis menika bangga utawi salut kalian tiyang ingkang jajah. Iki sih mambu-mambu pitulasan to niku. Lebu September niku sih bangsa niku mulane bangsane dhewe iku sing mambu luar negeri malah seneng.
Pendidikan yo studi banding teng Swiss mereka lho. Kok orang gali karo pendidikan cara luhur sing jaman biyen wis ana pasraman, padepokan ora digali kok malah padha ning Swiss ning Irlandia lho, ngono kuwi lho. Sebab menapa gandrung kagum karo wong sing mentas jajah. Rumiyin nek ide sing lucu, sekolah standar internasional. Lho sing bahasane niki kemawon sampun basa sing salah. Sekolah kok standar internasional iki menapa mboten kewalik uteke niku. Mesthine nek standar nasional ngoten kok malah internasional. Lah internasional iki maksudnya sekolah sing kaya apa? Apa kaya Swiss? Apa kaya Inggris? Apa Amerika? Sebab nek namanya internasional itu ngalam dunia lah. Nasionalnya malah kaya Bangladesh sama ya malah luwe mundur meneh ngoten. Nek kaya Suriname niku nggih mundur meneh, kaya Afrika nggih malah mundur meneh lho niku lho. Niku lho. Kalah kali tiyang India sing duwe Swadesi menggali bahasa sendiri ngono niku lho. Niku postkolonialis. Bab para ndoro tuan, para company, gubernur jeneng niku nggih korupsi. Niku nggih reneng remen korup. Gawe dalan Dandeles sing dipimpin karo gubernur jeneng Dandeles gawe dalan iwit saka Anyer tekan Panarukan Jawa Timur. Niku lho dalan Dandeles sing saka Jakarta, Cirebon, Semarang, Rembang. Niku wong-wong cilik dipeso kon kerja paksa. Wajib kerja paksa kon gawe dalan niku. Ora dingoni, ora diblonjo. Janjane niku wonten danane. Danane niku wonten ing telas dipun tedho kalian para mandoripun, para bupatinipun. Nah ngono kuwi lho. Ya niru, niru Dandeles, niru Raffles. Lah, para bupati-bupati jaman niku nggih nindes bangsane dhewe para secunguk ing londo niku. Lah sih tiru to niku para bupati ini awake dhewe negara Konoha sakniku nggih ngoten niku. Mungkin nek wis mesti ngopo kok korupsi mergo feodalis. Feodalis niku sing ditiru menika bangsa raja-raja jaman biyen. Kraton-kraton jaman biyen. Cobi menyantingali. Nek ora rada penak uripe terus gawe pendopo lho, kraton sing dimbo. Gawe pendopo mesti. Gawe pendopo niku ora kayune kayu jati. Terus mobilnya dianyari, terus rabi meneh sempon ngoten niku. Niku jenenge feodalis. Oh, tapi sikap-sikap niku jenenge niku sikap negatif ngono. Di nek do niru Kanjeng Nabi mrene nggih ngoten niku, mboten ngoten niku. Para mila kula panjenengan niku naudzubillah min dalik. Nggih, aja katut larut karo enek sedulur anak putu dikandani sing sae. Nek mereka-mereka pun kadung tiang rusak. Nek mboten do mertobat para koruptor, para-para niku nggih. Teng alam donya mengke nggih stroke. Nggih, teng alam kubur nggih digebuki kalih malaikat napa mule teng neraka. Jadi sampun kleru pangidepe kaya ulangan leluhur sing rumiyin mboten jelas. Sing penting tumindake. Lah niku ajaran napa ngono niku? Niku dudu ajaran Islam. Lah kawruh-kawruh ideologi langit niku sampun dipun tuntun salebening Al-Qur'an menika kok. Pamula kawruh-kawruh ingkang dereng trep tuwiranipun Sutanaya Dadap Waru menika, nggih, menika dipun lurusaken salebeting piwucal Islam. Teno, lo salebeting At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ajijun 'alaihi ma'anittu harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terus Kanjeng Nabi menika nyata wis rawuh rasul saka kaummu dhewe lan panjane rumangsa melas asih mesake marang sira kabeh. Lan panjenengan iki mau nggunduwe sifat welas asih penyantun marang para mukmin. Gusti iki mrihatinake. Para menungsa padha duwe ideologi panembah saka pinemune wong-wong duwe sing ora iso dipertanggungjawabkan. Mbah semo entuk wangsit, nek wong iki kon manembah ngene, kon manembah ngono. Nggih,
Mbah Cokro ya untuk wangsit kon wilujengan ngono wilujengan lha kuwi wangsit wangsit wangsit niku sanes pedoman kaporo wangsit wangsit menika kata-katahipun godhanipun para dupriksa godhanipun setan ingkang nyesataken menungsa. Nek kepengin lurus dalane ihdinas siratal mustaqim. Duh ya Allah, mugi kula punya tuntun ing margi ingkang leres nggih. Nelat daipun Kanjeng Nabi niku sing cetha asal saka Gusti Allah, cetha asal saka langit. Ngoten lho momentum muludan niku menika. Iso jujur-jujur sing tenan. Amanah iso dipercaya aja seneng korupsi. Aja tiru-tiru para penjajah rumiyin iki merdika kok. Mula Pak Lurah kula, Pak Lurah gaom niku ngendika. Jaman 17an wingi apa awake dhewe iki wis merdika to lah dijajah meneh karo bangsane dhewe kok. Pak Lurah wae ngendika urung merdika meneh awake dhewe tablik menyampaikan wahyu. Kanjeng Nabi menika dipun ucal Al-Qur'an wahyunipun Gusti Allah menika langsung apal. Sebab fatunah panjenipun niku cerdas. Nek Al-Baqarah sakmono dawane langsung apal lah niku Kanjeng Nabi menika cerdas sifatipun fatunah dan dalam menika para miyarsa. Mekaten pamengetipun Ki Ngabei. Monggo kita berislam malih sebab leluhur kita menika dering bebles islamipun dering kafah islamipun taksih kecampuran kawruh-kawruh sak njawenipun wucananipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo nata manah nata kalbu supados dados tiyang Islam ingkang kawah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semua wali diangkat oleh Allah karena hatinya yang bersih, tidak sombong, tidak dengki, dan selalu rendah hati. Oleh Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atha.

0: Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam asta cita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayu, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi kreatif.
1: Mbak, ayo mbak, udah telat itu loh, buruan. Aku habis ini juga mau jemput Yayang.
2: Alah, kamu pacaran terus?
1: Yowis toh, ayo.
2: Sese, bentar. Lah, helmku mana?
1: Oh iya, ini.
2: Ah, ini?
1: Yo ini, mbak.
2: Lah, ini tempurung apa helm?
1: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm, toh.
2: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
1: Alah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
2: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Gelem di penjara apa di denda?
1: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapel ayangku.
2: Makanya pakai helm SNI.
1: Terus ini gimana?
2: Yowis, mana helmmu?
1: Ini.
2: Kunci motormu?
1: Ini, mbak.
2: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
1: Lah, mbak, kok aku malah ditinggal toh? Wah, terlalu ngapel Yayang gara-gara ndak bawa helm SNI.

0: Pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Ya tentu sapu bersih dari 19 itu, tapi kita realistis ya. Ya paling tidak minimal kita harus dapat emas 5.
2: Tapi ada warga 6 kakak yang kemarin pengungsi, yang dua kemarin karena asma di rumah saudaranya. Kemudian kemarin ada tambahan 4 lagi yang mengungsi ke rumah saudaranya.
0: Warta Pagi RRI Surakarta, Sabtu 5 September 2026 selengkapnya bersama saya, Riana Nisurya. Pendengar, akibat paparan asap pekat kebakaran tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo Solo, sebanyak 6 kepala keluarga di Desa Plesungan, Kabupaten Karanganyar terpaksa mengungsi mandiri. Selain memicu pengungsian, asap pekat sisa pembakaran sampah juga menyebabkan warga lansia dilarikan ke puskesmas akibat sesak nafas.
2: Ada warga 6 kakak yang kemarin mengungsi, yang dua kemarin karena asma di rumah saudaranya.
3: Kepulan asap pekat akibat kebakaran tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo Solo kian mengancam kenyamanan dan kesehatan warga di wilayah perbatasan Kabupaten Karanganyar. Akibat paparan asap yang kian tebal, sebanyak 6 kepala keluarga di Dusun Sulurejo, Desa Plesungan, Kecamatan Gundangrejo, terpaksa mengungsi secara mandiri ke rumah kerabat mereka sejak Kamis malam. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar, Sugiharjo, mengatakan warga yang mengungsi merupakan penduduk yang bermukim di zona ring 1 dan berbatasan langsung dengan area penumpukan sampah TPA. Sugiharjo membeberkan, selain memicu pengungsian mandiri, asap pekat tersebut juga membuat warga dilarikan ke Puskesmas Sibela Mojosongo Solo lantaran mengalami sesak napas akut dan membutuhkan pertolongan medis cepat. Kalahar menambahkan, Pemkab Karanganyar kini menyiagakan posko kesehatan darurat di Balai Desa Plesungan serta siap menerjunkan tim evakuasi jika fluktuasi tiupan angin membuat konsentrasi asap kian membahayakan pemukiman.
2: Belum ada, tapi ada warga 6 kakak yang kemarin mengungsi, yang dua kemarin karena asma di rumah saudaranya. Kemudian kemarin ada tambahan 4 lagi yang mengungsi ke rumah saudaranya.
3: Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Dwi Rosariati membenarkan adanya warga lansia yang memiliki riwayat penyakit asma dilarikan ke puskesmas, namun kini kondisinya telah membaik dan menjalani rawat jalan. Dwi menegaskan Dinkes Karanganyar menerjunkan bidan desa untuk melakukan sistem jemput bola, menyisir rumah-rumah warga yang mengeluhkan sesak napas, serta membagikan ribuan masker gratis.
4: Nah, hari ini Puskesmas Dinas Kesehatan masih membuka posko pelayanan kesehatan di Balai Desa Plesungan, sama membagikan masker. Selain itu juga bidan desa jemput bola, kalau ada laporan warga atau dari perangkat ada yang sesak langsung ke rumah.
3: Adapun Dinas Kesehatan memastikan seluruh puskesmas di wilayah perbatasan disiagakan non-stop 24 jam guna mengantisipasi lonjakan warga terdampak asap TPA Putri Cempo. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Upaya pemadaman kebakaran di TPA Putri Cempo Solo terus dilakukan tim gabungan. Selain melalui jalur darat, pemadaman juga dilakukan dari udara atau waterbombing menggunakan helikopter milik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
5: Ya, saat ini untuk proses pemadaman masih terus dilakukan secara intensif.
6: Kebakaran melanda gunungan sampah di TPA Putri Cempo, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta sejak Rabu sore. Api kemudian meluas ke sejumlah area gunungan sampah dan menimbulkan asap tebal. Petugas gabungan dari pemerintah Kota Surakarta, TNI Polri, BPBD, serta pemadam kebakaran dari wilayah Solo Raya hingga kini masih melakukan penanganan. Kondisi gunungan sampah dan arah angin menjadi tantangan dalam proses pemadaman. Untuk menjangkau titik api yang sulit didatangi petugas, Polda DIY membantu melakukan pemadaman melalui udara. Satu unit helikopter dikerahkan untuk melakukan waterbombing dengan mengambil air dari Sungai Bengawan Solo. Pemadaman dari udara dilakukan kemarin sekitar 2 jam, mulai dari pukul 10 pagi. Dalam satu kali proses, helikopter membutuhkan waktu sekitar 5 menit sejak mengambil air hingga menuju titik kebakaran. Selama waterbombing berlangsung, armada pemadam kebakaran di darat dihentikan sementara untuk memastikan proses pemadaman dari udara berjalan aman. Kepala Pelaksana BPBD Kota Surakarta, Ari Dwi Daryatmo, mengatakan pemadaman melalui udara difokuskan di sisi timur TPA Putri Cempo yang masih mengeluarkan asap.
5: Kita akan fokus terkait dengan pemadaman TPA yang ada di Putri Cempo. Hingga saat ini untuk proses pemadaman masih terus dilakukan secara intensif dari gabungan dari pemerintah Kota Surakarta. Kami dibantu dari Polri, kemudian dari TNI juga, kemudian ada beberapa damkar dan BPBD se-Solo Raya yang sampai dengan sekarang ini masih membantu untuk proses pemadaman kebakaran lahan di Putri Cempo.
6: Ari menambahkan, Wali Kota Surakarta Respati Ardi telah menetapkan status tanggap darurat bencana alam selama 14 hari. Penetapan tersebut dilakukan untuk mendukung penanganan kebakaran yang masih berlangsung. Sementara itu, Kepala Damkar Kota Surakarta Indradi menyebut, proses pemadaman hingga Jumat pagi telah mencapai sekitar 40%. Tim darat difokuskan pada titik api di Blok B dan Blok D TPA Putri Jempo. Sebanyak 15 unit pemadam kebakaran dikerahkan dengan total 151 petugas dan relawan gabungan terlibat dalam penanganan. Petugas masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari karakteristik gunungan sampah, kondisi cuaca, hingga arah angin.
7: Progres ada 40% peningkatan untuk penanganan pemadaman. Dia emang belum bisa 100%. Kemudian untuk karena ada tantangannya, tantangan kita ketahui sendiri dari karakteristik tutur sampahnya, kemudian juga faktor cuaca dan arah angin yang kita lihat kembali juga sering berubah.
6: Tim gabungan masih terus melakukan pemadaman, baik melalui jalur darat maupun udara. Pemadaman dilakukan secara maksimal hingga seluruh titik api dapat dikendalikan dan kawasan TPA Putri Jempo dinyatakan aman. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengadakan rapat koordinasi atau rakor penanggulangan kemiskinan bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan para kepala daerah sesoluraya di Surakarta.
8: Bahwa penanggulangan kemiskinan tidak hanya mengendalikan bantuan sosial.
9: Pemerintah pusat menargetkan angka kemiskinan ekstrim nasional berada di level 0% pada tahun 2026 serta angka kemiskinan umum maksimal 5% pada tahun 2029. Hal tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar saat memimpin rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan para kepala daerah sesoloraya di Surakarta. Dalam arahannya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya pergeseran fokus pemerintah daerah dari sekedar memberikan bantuan sosial menjadi program pemberdayaan masyarakat yang mandiri.
8: Penanggulangan kemiskinan betul-betul terencana dengan baik. Tinggal intensitas, kualitas, jangkauan. Ini akan kita push dari pusat maupun dari daerah. Yang kedua, langkah-langkah mereka, bupati, gubernur, sangat progresif, agresif. Menjemput bola, mengambil alih masalah ini harus terus kita jaga, energinya ini harus kita jaga. Yang ketiga, saya senang orientasi baru bahwa penanggulangan kemiskinan tidak hanya mengendalikan bantuan sosial dan meletakkan bantuan sosial sebagai bantalan sementara, yang pada akhirnya kita dorong pemberdayaan untuk menjadi masyarakat yang mandiri. Kelak pada akhirnya targetnya nanti kesuksesan ini sampai pada level para warga yang miskin naik kelas.
9: Menanggapi arahan tersebut, pemerintah Kota Surakarta menyatakan kesiapannya untuk mengejar target penurunan angka kemiskinan hingga 7,58%. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan strategi pengurangan beban pengeluaran warga lewat program SPP PAUD gratis hingga pembebasan biaya PBB dan air bersih untuk warga kurang mampu. Selain itu, pemerintah Kota Surakarta dikatakan Respati Ardi juga akan meluncurkan aplikasi Kamis atau Ikhtiar Sejahtera di mana setiap satu ASN diwajibkan mendampingi 4 keluarga miskin ekstrim.
10: Tentunya yang paling baru kita perlu siapkan 2030 adalah bonus demografi. Kenapa bonus demografi? Berarti angka kelahiran akan tinggi di usia produktif, yaitu kita fokuskan kepada pembantuan SPP PAUD di desil 1 hingga desil 4, gerakan pangan murah, bantuan makanan, dan alat-alat bantu disabilitas. Untuk mengurangi beban pengeluaran selanjutnya, menaikkan pendapatan kita menggunakan program Rumah Siap Kerja Bersama, yang dipastikan di sini program Link and Match, di mana tenaga kerja yang belum mendapatkan angka-angka produktif, rekan-rekan yang masih jobless, kita berikan program pelatihan, dan kita menggunakan APBD, pelatihan ini 0 rupiah, dan memastikan siapa saja yang mengikuti program Rumah Siap Kerja sudah pasti diterima pekerjaan.
9: Melalui sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah di Soloraya ini, penanganan kemiskinan diharapkan tidak lagi bersifat konsumtif, melainkan berfokus pada penciptaan lapangan kerja dan kemandirian ekonomi warga. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jawa Tengah 2 menggelar edukasi pajak bertutur di SDN Mojosongo 5 Surakarta kemarin. Langkah ini dilakukan guna menanamkan kesadaran pajak sejak dini bagi para siswa sekolah dasar.
11: Kenapa kita milih SD Mojosongo 5 ini? Karena Solo itu menjadi piloting project untuk kesadaran pajak, inklusi kesadaran pajak di level SD.
12: Kota Solo terpilih sebagai proyek percontohan inklusi kesadaran pajak tingkat sekolah dasar oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jawa Tengah 2. Ditemui usai kegiatan, Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Humas Kanwil DJP Jawa Tengah II, Herlin Sulismiyarti menegaskan pentingnya pemahaman pajak bagi generasi penerus bangsa.
13: Penting, karena mereka nanti kan 20 tahun lagi menggantikan kita-kita ya. Mereka harus paham bahwa negeri ini tuh dibangun dari pajak, ya kan? 80% pendapatan negara diperoleh dari pajak dan itu kembali lagi ke masyarakat ya. Dalam bentuk sekolah ini, jalan-jalan, kemudian puskesmas, pelayanan pengobatan, dan lain-lain.
12: Dalam kegiatan bertema pajak kita, energi generasi juara ini, materi disampaikan secara interaktif melalui permainan dan konsep gotong royong. Kepala Sekolah SD Negeri Mojosongo 5 Surakarta, Tukadi, menyambut positif pengenalan manfaat pajak bagi pembangunan fasilitas sekolah.
14: Pengenalan pajak dengan permainan-permainan. Kalau ini dikenakan sejak dini, anak-anak sekolah itu tahu terkait dengan pajak itu seperti apa, kemudian kegunaannya untuk apa. Nanti ketika anak-anak itu menjadi orang yang sudah wajib pajak, akan lebih paham.
12: Sosialisasi ini diikuti 40 siswa kelas 5 dengan pendampingan guru serta tim DJP Jawa Tengah II. Edukasi sejak ini diharapkan dapat membentuk generasi masa depan yang taat dan paham akan kewajiban perpajakan. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pendengar Warta Pagi RRI Surakarta ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Wakil Menteri Perdagangan Wamendag Diah Roro Esti Widya Putri melakukan kunjungan kerja di Desa Terangsan, Kecamatan Gata, Sukoharjo untuk melihat secara langsung proses produksi furniture berbahan dasar rotan. Dalam kunjungan yang dipusatkan di Reka Desain Furniture tersebut, Wamendag yang didampingi PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo mengapresiasi perkembangan industri furniture di Desa Terangsan yang sudah merambah ke mancanegara.
15: Saya melihat semangatnya luar biasa di Reka Desain ini. Tadi saya bertanya bagaimana multiplier efeknya, bagaimana apakah mempekerjakan.
16: Saudara Wakil Menteri Perdagangan Wamendag Diah Roro Esti Widya Putri melakukan kunjungan kerja di perajin furniture berbahan rotan di Desa Terangsan, Kecamatan Gatak, Sukoharjo. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat dari dekat proses produksi furniture sekaligus menggali potensi industri rotan di Desa Terangsan yang selama ini sudah menjangkau pasar mancanegara. Dalam kunjungan tersebut, Wamendag yang didampingi PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo melihat proses pembuatan aneka furniture berbahan dasar rotan di Reka Desain Furniture mulai dari pengolahan bahan hingga menjadi produk siap dipasarkan. Bahkan produk hasil kerajinan tersebut juga dipersiapkan untuk ditampilkan dalam Trade Expo Indonesia TEI 2026 di Jakarta. Menurut Wamendag, pada event TEI menjadi salah satu ajang perdagangan untuk mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan buyer dari berbagai negara. Wamendag Riah Roro mengatakan kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung proses produksi sekaligus mengetahui produk yang nantinya akan ditampilkan dalam TII 2026 di Jakarta.
15: Hari ini kita melihat sebagai wujud saya secara pribadi untuk melihat secara langsung bagaimana proses produksi beberapa produk yang nanti akan kami tampilkan di Trade Expo Indonesia. Trade Expo Indonesia ini adalah wadah untuk para pelaku usaha di mana kita akan menghadirkan buyers dari lintas negara. Dan tahun lalu, tahun 2025 kita menghadirkan 8.045 buyers secara total. Mudah-mudahan jumlah transaksinya nanti juga akan meningkat gitu di tahun ini.
16: Terkait potensi produk rotan di Desa Terangsan, Wamendag juga mengapresiasi perkembangan industri furniture yang sudah merambah ke mancanegara. Menurutnya, keberadaan industri tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi pemilik usaha, akan tetapi juga menciptakan multiplier efek bagi masyarakat sekitar. Sementara itu, PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo mengatakan Pemkab Sukoharjo mendapatkan dukungan dari Kemendag untuk memperkenalkan produk furniture rotan Terangsan dalam Trade Expo Indonesia. Pihaknya berharap kesempatan tersebut tidak hanya diberikan kepada satu pelaku usaha, melainkan dapat diberikan kepada pelaku yang lain, sebab perajin rotan di Desa Terangsan cukup banyak dan memiliki potensi untuk dipromosikan ke pasar internasional.
17: Tentu kesempatan, tadi sudah ngobrol dengan Bu Wamen, kita juga akan dibantu nanti diberikan space yang di Trade Expo Indonesia yang di BSD. Terima kasih. produksi. Mudah-mudahan nanti juga kami diberi space lagi Bu untuk teman-teman pengrajin yang lain, terutama di sini juga ada rumah produksi bersama rotan yang itu juga binaan dari kementerian. Nanti bisa juga mungkin di lain kesempatan nanti Bu.
16: Eko Sabto Purnomo lebih lanjut juga menegaskan bahwa Pemkab Sukoharjo mendorong perajin rotan Desa Terangsan untuk terus mengembangkan pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal itu tidak hanya terkait dengan keberlangsungan usaha para pelaku usaha, namun juga perekonomian, masyarakat, dan pemerintah. RRI Surakarta, Edwi Puryono, melaporkan.
0: Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti mengunjungi Kampung Batik Lawean dan Kampung Batik Kauman kemarin. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung produk unggulan pelaku usaha, sekaligus mendorong produk lokal menembus pasar ekspor melalui Trade Expo Indonesia.
18: Kami dari Kementerian Perdagangan sengaja memang menjemput bola.
19: Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti mengunjungi Kampung Batik Lawean dan Kampung Batik Kauman Surakarta. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Perdagangan untuk melihat langsung potensi produk unggulan daerah yang dapat dikembangkan untuk pasar internasional. Dalam kunjungannya, Diah Roro Esti melihat proses membatik dan sejumlah produk pelaku usaha di Kota Solo. Sejumlah pelaku usaha dari Lawean dan Kauman juga dipersiapkan untuk mengikuti Trade Expo Indonesia yang akan digelar di Jakarta.
18: Kami dari Kementerian Perdagangan sengaja memang menjemput bola. Saya kepingin melihat secara langsung bagaimana produk-produk unggulan Indonesia, gitu ya. Nanti kita akan keliling ke daerah-daerah lainnya. Kita ingin hadir untuk memfasilitasi para pelaku usaha ini agar mereka bisa dipertemukan dengan buyers-buyers luar negeri.
19: Ia menambahkan, Kementerian Perdagangan memiliki jaringan di sejumlah negara melalui Atase Perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center. Jaringan tersebut diharapkan dapat mempertemukan pelaku usaha dengan calon pembeli dari luar negeri. Sementara itu, Ketua Paguyuban Kampung Wisata Batik Kauman, Gunawan Setiawan, mengatakan, Kampung Batik Kauman menyiapkan 8 pelaku usaha untuk mempresentasikan produk unggulannya. Produk yang ditampilkan meliputi batik, kaos, rajut, kerajinan, hingga produk wellness.
20: Sebenarnya produk-produk kita itu layak ekspor, cuman belum ketemu buyer-nya, belum ketemu pembelinya. Lah harapan kita diajak ke Jakarta, diajak pameran ekspor itu, insya Allah naik ketemu.
19: Gunawan menambahkan, pameran dan kegiatan promosi menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk memperluas pasar. Ia menyebut, kunjungan Wakil Menteri Perdagangan diharapkan semakin membuka peluang promosi produk unggulan di Kota Solo. Pelaku usaha batik dan produk kreatif di Lawean maupun Kauman juga diharapkan dapat memperluas akses pasar hingga ke mancanegara. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Festival Payung Indonesia Vespin ke-13 kembali digelar di Taman Balekambang Surakarta dengan membawa semangat kolaborasi lintas negara. Tahun ini festival tersebut melibatkan peserta dari 41 kabupaten atau kota di Indonesia serta 5 negara yakni India, Korea, Thailand, Jepang, dan Mongolia.
21: Festival Payung Indonesia yang ke-13 ini adalah satu festival yang membangun semangat kebersamaan.
22: Festival Payung Indonesia atau Vespin ke-13 kembali digelar di Taman Balekambang dengan mengusung semangat kolaborasi dan diplomasi budaya antar bangsa. Founder Vespin, Heru Mataya, mengatakan tahun ini festival melibatkan peserta dari 41 kabupaten dan kota di Indonesia serta 5 negara yakni India, Korea, Thailand, Jepang, dan Mongolia. Heru menyebut sekitar 3.500 penari, pemain musik, dan kelompok teater turut memeriahkan festival. Vespin tahun ini juga mengusung konsep Sepayung Asia sebagai wadah memperkuat jejaring budaya negara-negara Asia.
21: Kolaborasi antar bangsa sebelum tahun ini, tahun 13 ini kita mengundang salah satu kurator dari Korea untuk membangun satu sinergi beberapa negara yang hadir di festival Payung Indonesia ini. Dari India, dari Korea, dari Thailand, dari Jepang, dan dari Mongolia. Ini salah satu kolaborasi antar bangsa yang harapan kita festival Payung Indonesia bisa menjadikan satu alat diplomasi budaya antar bangsa.
22: Sementara itu, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani mengatakan Vespin bukan sekadar menampilkan keindahan payung, tetapi juga mengangkat kreativitas, tradisi, serta nilai ekonomi masyarakat.
23: Payung yang dalam kehidupan sehari-hari kita kenal sebagai benda yang sederhana, di tangan para seniman dan kreator dapat berubah menjadi karya seni yang memiliki nilai budaya dan ekonomi. Inilah kekuatan kebudayaan, yaitu sesuatu yang dekat dengan kehidupan masyarakat.
22: Astrid berharap Vespin terus menjadi ruang pertemuan antara tradisi dan inovasi, sekaligus mendorong perkembangan seniman, komunitas, dan pelaku UMKM di Kota Surakarta. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
1: Fokus hari ini.
0: Pendengar, cabang olahraga cabur panjat tebing Kota Solo menyertakan 19 atletnya pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 pada olahraga multi event tingkat Jawa Tengah yang digelar di Semarang Raya mulai 24 Oktober mendatang itu. Tim Kota Solo membidik mampu meraih gelar juara umum. Berikut laporan utama Fokus Berita edisi khusus olahraga, disampaikan Edwi Puryono.
2: Ya paling tidak minimal kita harus dapat emas 5.
3: Saudara, cabang olahraga cabur panjat tebing Kota Solo menyertakan 19 atletnya pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 pada olahraga multi event tingkat Jawa Tengah yang digelar di Semarang Raya mulai 24 Oktober mendatang itu. Tim Kota Solo membidik mampu meraih gelar juara umum. Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia FVTI Kota Solo, Giyatno, mengatakan dari 19 atlet yang kini masih menjalani pemusatan latihan daerah di Kompleks Stadion Manahan, sebelumnya telah lolos babak prakualifikasi sehingga mereka sudah teruji dan siap tampil terbaik bagi kontingen Kota Solo. Giyatno optimis jika melihat prestasi yang diraih para atlet di berbagai event, tim panjat tebing Kota Solo akan mampu memenuhi ekspektasi sesuai target yang dibebankan KONI, yakni tampil sebagai juara umum.
2: Ya tentu cabur bersih dari 19 itu, tapi kita realistis ya. Ya paling tidak minimal kita harus dapat emas 5. Insya Allah nanti yang sebagian pastinya ya harus menyusul di perak, tidak jauh di perunggu tapi di perak.
3: Lebih lanjut disampaikan Giyatno, dari 19 atlet yang siap tampil pada Porprov Semarang Raya merupakan kombinasi atlet senior dan junior. Bahkan selama menjalani pelatda, salah satu atlet nasional asal Kota Solo, Alvin, sering datang untuk memberikan motivasi kepada seluruh atlet agar bisa tampil terbaik sekaligus mempersembahkan medali emas. Ketua Pengprov FPTI Jawa Tengah, Abdul Hamid, mengingatkan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh target, akan tetapi juga konsistensi dalam sistem pembinaan. Menurutnya, Surakarta selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung atlet panjat tebing di Jawa Tengah. Diakui jika kiblat cabur panjat tebing untuk saat ini hanya Kota Solo yang berada di level atas, sehingga peluang untuk menjadi juara umum pada Porprov mendatang cukup besar.
2: Ini Solo bukan barang baru ketika tuntutan prestasi itu harus tinggi, karena salah satu kualitas

0: melainkan didominasi di level provinsi, sehingga target juara umum bagi kontingen Kota Solo di cabur panjat tebing harus mampu diraihnya. RRI Surakarta, Edwi Purjono melaporkan.
1: Optimisme tim panjat tebing Kota Solo untuk menjadi juara umum pada Porprov 17 Jawa Tengah 2026 di Semarang Raya bulan Oktober 2026 mendatang bukan merupakan pekerjaan yang mudah, karena pada Porprov sebelumnya tim panjat tebing Kota Solo hanya bertengger di peringkat 5. Namun dengan persiapan yang matang termasuk pada peningkatan kualitas serta simulasi pertandingan yang konsisten, bukan tidak mungkin optimisme menjadi juara umum dapat terwujud, seperti terangkum dalam komentar olahraga disampaikan Matius Senggono.
2: Saudara, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-17 Jawa Tengah akan segera bergulir 25 hingga 31 Oktober 2026 di Semarang Raya dengan mempertandingkan 58 cabang olahraga atau cabur. Kota Solo pada Porprov 17 ini tentunya akan berusaha untuk memperbaiki peringkat atau bahkan menjadi juara umum setelah pada Porprov sebelumnya atau ke-16 di Pati Raya, Kota Solo berada di peringkat 3 dengan torehan 78 emas, 72 perak, dan 98 perunggu. Salah satu cabur yang diharapkan mendulang medali adalah panjat tebing. Bahkan pengurus olahraga panjat tebing optimis akan meraih gelar juara umum. Optimisme ini tentu bukan pekerjaan yang mudah dilakukan. Mengingat pada Porprov 16 sebelumnya di Pati Raya, Kota Solo hanya menduduki peringkat 5, masih di bawah Kabupaten Kudus, Purbalingga, Batang, dan Kabupaten Blora sebagai juara umum. Panjat tebing merupakan olahraga yang membutuhkan kekuatan fisik, ketahanan mental, konsentrasi, kecepatan, dan strategi. Karena itu, keberhasilan atlet tidak hanya ditentukan oleh kemampuan saat bertanding, tetapi juga proses panjang selama menjalani pemusatan latihan. Setiap atlet harus mampu menjaga kondisi fisik sekaligus mengendalikan tekanan ketika menghadapi persaingan ketat. Tim panjat tebing Solo diharapkan memanfaatkan waktu persiapan sebaik mungkin. Evaluasi terhadap kemampuan atlet, peningkatan kualitas teknik, serta simulasi pertandingan perlu dilakukan secara konsisten. Pelatih juga memiliki peran penting dalam menyusun strategi dan memastikan setiap atlet tampil sesuai nomor yang diikuti. Dukungan pemerintah kota, KONI, pengurus cabur, pelatih, orang tua, dan masyarakat Solo juga menjadi motivasi tersendiri bagi para atlet. Dukungan tersebut diharapkan mampu menambah semangat sekaligus membangun kepercayaan diri sebelum bertanding. Semoga kerja keras dan persiapan yang dilakukan mampu membuahkan prestasi. Dengan semangat, disiplin, dan mental juara, optimisme tim panjat tebing Solo untuk menjadi juara umum di Porprov Jateng ke-17 2026 ini akan dapat terwujud. Demikian komentar olahraga, selamat pagi.
1: Ratusan miniatur bus telah berhasil diciptakan dari tangan terampil Wargito, pria kelahiran Karanganyar, selama hampir 3 tahun menekuni usaha pengrajin miniatur bus. Ayah dari 3 orang anak tersebut mengaku meski tidak menentu, namun omset yang dapat ia peroleh dalam 1 bulan mencapai 3 juta rupiah. Selengkapnya dalam Spektrum Kehidupan pagi ini.
3: Ratusan minibus dari berbagai jenis telah berhasil diciptakan Wargito, pria asal Karanganyar, setelah selama hampir 3 tahun menekuni usaha pengrajin miniatur bus. Dari jenis double decker, minibus, truk, hingga super high deck pernah terlahir dari tangan terampilnya. Pria berusia 50 tahun itu mengaku usaha jual beli miniatur bus berawal saat dirinya berupaya memenuhi keinginan anak ketiganya untuk memiliki sebuah miniatur. Namun karena terkendala biaya hingga tak bisa membeli sebuah miniatur, akhirnya ia berinisiatif membuat sendiri miniatur bus dari bahan triplek. Dari situlah awal mula ia mulai mengembangkan bisnis pengrajin miniatur bus. Ayah dari 3 orang anak itu mengaku kemampuan merakit miniatur ia dapat secara otodidak tanpa melalui pelatihan. Dengan bermodal mengamati bus pariwisata yang selalu melintas di depan rumahnya serta mengolah sedikit kreativitas, ia bisa merakit miniatur bus semirip dengan aslinya. Wargito menjelaskan bahan yang ia gunakan untuk membuat miniatur bus yakni menggunakan triplek, sedangkan proses pembuatan satu miniatur

0: dapat menghabiskan waktu hingga 2-3 hari. Kebanyakan konsumen miniatur busnya merupakan para wisatawan yang akan berkunjung ke tempat pariwisata di kawasan Ngargoyoso, seperti Candi Sukuh maupun Candi Cetho. Kini, setiap miniatur yang ia hasilkan, ia pampang di rak kios miliknya yang berada di Jalan Karang Pandan Ngargoyoso, Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar.
1: Anak pulau niki kan sih. Gitu kan gimana ya? Kan jadi tulanan bis-bisan ngoten. Kalau ini ada artuku ya, tak didit terus.
0: Pria ramah nan sabar itu mengatakan harga miniatur yang ia jual dari kisaran 200 hingga 500 ribu rupiah, tergantung dari tingkat kesulitan dan kedetailan produk. Meskipun penghasilan tak menentu, namun dalam sebulan ia mampu mendapat keuntungan hingga 3 juta rupiah. Wargita mengaku masih ingin terus mengembangkan bisnisnya, meski saat ini masih terkendala modal. RRI Surakarta, Arga Dirgantara melaporkan.
2: Mendengar demikian rangkaian Warta Pagi RRI Surakarta hari ini Sabtu 5 September 2026. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Tim Panjat Tebing Kota Solo membidik gelar juara umum pada Porprov 2026 Oktober mendatang di Semarang Raya. Akibat paparan asap pekat kebakaran TPA Putri Cempo Solo, sebanyak 6 kakak di Desa Plesungan Karanganyar terpaksa mengungsi mandiri. Saya Riana Nisuria bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Pandangan pertama dari Ran membuka Surakarta pagi ini, pendengar semangat pagi. Saya Renani Surya dan pengarah acara Mati Sengono menemani aktivitas pagi Anda. Di Surakarta pagi ini hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang perfect, tidak kurang satu apapun ya. Tapi apabila Anda ada yang sedang dalam keadaan yang kurang baik-baik saja, yang lagi sakit, segera disembuhkan dan bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Surakarta pagi ini menemani Anda sampai dengan jam 10 pagi. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon, di WhatsApp kami sepanjang Surakarta pagi. WhatsAppnya saja ya kalau sepanjang Surakarta pagi. Dan Anda nanti juga bisa bergabung di bincang pagi sorot prestasi hari ini, bagaimana kesiapan dari para atlet panjat tebing menuju Porprov 2026, Porprov Jateng gitu ya. Pastinya harapannya menjadikan yang hasil yang terbaik begitu. Dan nanti Anda bisa menyampaikan komentar Anda atau opini Anda, atau bisa bergabung di bincang pagi sorot prestasi pagi hari ini yang akan dipandu rekan kami Edwi Puryono. Surakarta pagi masih semangat dan masih belum panas karena kita baru mulai. Dan selalu ingatlah hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

Surakarta pagi ini pendengar, semangat pagi. Semangat pagi untuk mengawali aktivitas dengan sarapan. Ya, sarapan biar kuat menghadapi apa yang sudah Anda rencanakan hari ini untuk beraktivitas gitu. Mau beres-beres rumah atau mungkin mau sekedar rebahan saja karena seminggu ini sudah beraktivitas full gitu ya. Jadi saatnya memanjakan apa namanya diri kita. Kemudian ya, memanjakan diri untuk me time atau mungkin mau persiapan ke pasar gitu ya. Ke untuk memasak untuk keluarga tercinta. Boleh dong pastinya. Dan seperti biasa Surakarta pagi ini mau mengupdate dulu bagaimana harga bahan pokok untuk pagi hari ini. Kami berusaha menghubungi Mbak Ida dari Pasar Gede. Apakah harga-harga di Pasar Gede akan ada yang naik atau mungkin ada yang tetap harganya atau stabil, atau bahkan ada beberapa komoditas yang turun harganya. Nah, ini biasanya ibu-ibu ini suka gitu ya, untuk harga-harga yang turun gitu, walaupun cuma 1.000, 2.000, 3.000 itu lumayan buat beli teh manis gitu. Ya, sepertinya Mbak Ida kok sibuk gitu ya, tidak bisa dihubungi. Kami coba masih menghubungi Mbak Ida untuk mengupdate bagaimana harga bahan pokok untuk pagi hari ini pastinya di Surakarta pagi ini. Ya, sambil mungkin menunggu Mbak Ida untuk mengangkat telepon kita, apakah kita mengupdate dulu harga cuaca dulu kali ya? Oh, belum dibuat. Ya sudah kalau seperti itu. Ternyata memang mungkin Mbak Ida lagi sibuk, mungkin Mas Gono ya, sudah diangkat beberapa kali tidak mengangkat. Apakah karena hari ini weekend jadi sibuk di pasarnya gitu ya. Siapa tahu, kita kan sendiri juga weekend sibuk, hari ini bekerja. Atau mungkin pendengar juga sibuk sekarang ini lagi persiapan untuk beres-beres rumah, atau mungkin malah mau bepergian gitu kan ke suatu tempat begitu untuk refreshing. Gak apa-apa deh ya, untuk Anda yang ada di rumah dan tidak kemana-mana, ditemani dengan lagu-lagu dan informasi saja dari Pro 1 RRI Surakarta. Satu lagu dari Niji, Hapus Aku.

update cuaca pagi hari ini dari BMKG Jawa Tengah, hari Sabtu 5 September 2026. Untuk Kota Boyolali berawan, Klaten berawan, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Surakarta berawan, dan artinya semua sama ya pagi hari ini atau hari ini. Prediksi dari BMKG Jawa Tengah berawan dan suhu bervariasi antara 20 sampai dengan 34 derajat Celcius. Ya kalau siang panasnya ampun-ampunan gitu ya, begitu malam hari terasa udaranya dingin. Tetap jaga kesehatan Anda pendengar supaya tidak mudah sakit, karena sakit itu kita tidak bisa beraktivitas dengan luasa dan gak enak begitu ya rasanya. Dan Surakarta pagi ini akan bergabung sesaat lagi dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional. Tetap bersama kami dan tetap bersama Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
0: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ISPA di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Anne Kusuma melaporkan.
3: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang berisiko muncul atau meningkat pada kondisi cuaca saat ini. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pare juga masih ditemukan. Namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
4: Termasuk betul.
1: Ya.
4: Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya?
1: Iya, ISPA itu sudah dulu. Okay. Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marah lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus kalau nggak salah yang suspek. Masih diduga nih, masih juga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia nggak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marah lagi adalah TBC ya, TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian gitu. Okay. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
4: TBC ya.
1: Yang varisela nih, varisela cacar itu sekarang kasusnya enggak terlalu.
4: Oh, enggak terlalu.
1: Enggak terlalu banyak mungkin karena memang sudah kekebalan nih walaupun walaupun ada itu enggak parah.
3: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pare. Salah satunya adalah